0: serangan yang mungkin lebih berarti lagi diharapkan di babak kedua ini, Bung Estu?
1: Mungkin memainkan pemain yang lebih lebih menyerang di dari tengah itu salah satu
0: opsi
1: dari Graham Potter ya, karena kalau dilihat dari sebelum digantinya tadi Isak Kidd, pemain tengah mereka adalah pemain-pemain yang nyaris pemain dengan tipe bertahan, jadi

0: di sisi kanan, di sisi kiri, tetapi sejauh ini perannya juga belum terlihat maksimal menyuplai bola ke depan. Dan kenapa Anthony Elanga belum terlihat belum terlihat maksimal? Karena memang dari tengahnya mereka sering terputus serangan itu. Dan ketika duel pun pemain-pemain Jepang justru sangat disiplin ketika mereka berhasil memotong serangan dari Swedia sendiri. Dan ini menurut saya butuh pemain yang lebih agresif di lini tengah bagi Swedia.
1: Ya, catatan Anda untuk Alexander Isak di babak pertama ini, Bang?
0: Saya belum melihat peran terlihat dari Alexander Isak maupun Gyökeres. Bahkan mungkin kalau dilihat dibandingkan Gyökeres, Alexander Isak masih belum terlihat agresif untuk duet striker ini. Dan ini sebenarnya bukan murni salah mereka sebagai striker, tapi murni karena
1: aliran bola
0: tidak maksimal.
1: Skenario apa yang akan dilakukan ketika pelatih atau Graham Potter nanti mengoptimalkan aliran bola dari tengah ke depan ini, dan siapa sosok itu yang dipilih nanti kira-kira ini?
0: Ya, yang pasti mengorbankan satu dari tiga penyerang ini kemungkinan besar harus dipilih oleh Graham Potter. Dan di tengah mereka sebenarnya mereka masih punya Benjamin Nygren Nygren ini yang kemarin selalu menjadi selalu menjadi pilihan di belakang duet striker ini, walaupun posisinya sejajar dengan pemain lain. Tapi Benjamin Nygren ini adalah gelandang serang yang cukup energik, cukup agresif, dan ini bisa dicoba untuk membuat agresivitas dari Swedia lebih lagi, dan aliran bola bisa lebih baik lagi ke depan ke duet striker mereka. Tapi dari tiga orang ini, Gyökeres, Isak, maupun Elanga harus dikorbankan salah satu.
1: Oke. Babak pertama tanpa gol. Seluruh pendengar yang menelpon mendukung Jepang. Prediksi Anda babak kedua. Mas Tomo udah ketawa-ketawa aja ini.
0: Kalau melihat cara menyerang Jepang sih, Jepang masih punya peluang untuk mencetak gol ya dengan cara mereka, meskipun mereka crossing-crossingnya harus lebih diefektifkan lagi, karena lawan mereka adalah tipe-tipe pemain-pemain yang tinggi dan berhasil dengan mudah mengantisipasi crossing. Tetapi yang perlu dicoba lagi adalah terupas-terupas yang harus dilakukan oleh para pemain Jepang, dan ini belum dilakukan. Bahkan Kudatin belum memiliki terupas yang membuat mereka bisa membuka serangan atau membuka peluang. Dan Jepang seharusnya bisa memaksimalkan itu dari sisi tengah, dari sisinya Kamada, terupas-terupas itu dengan memaksimalkan Ueda di sana, Ayashi Ueda. Dan saya justru kalau ketika babak pertama saya tidak mengatakan Ueda bisa cetak gol, babak kedua ini inilah waktunya Ueda untuk menjadi pemain penting seperti ketika mereka mengalahkan Tunisia dengan mencetak brace.
1: Oke, Swedia tidak ada potensi, atau Anda melihat justru dengan adanya pemain tengah nanti yang ditempatkan situ berpotensi juga untuk

0: striker mereka. Dan mungkin solusinya tadi Benjamin Ingram yang akan dimainkan, tapi harus mengorbankan satu dan tiga penyerang ini.
1: Oke, dan baik pendengar, kita akan mengajak Anda menuju ke Dallas Stadium.

0: berada, Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Saya Tom Hakim dan juga Bung Estu Santosa kali ini akan kembali menghadirkan secara langsung pandangan mata pertandingan babak kedua antara Jepang menghadapi Swedia. Sudah bertukar posisi kedua kesebelasan. Jepang kali ini berada di sisi kanan kami melaporkan, dan Swedia berada di sisi kiri. Bola tadi sudah dilakukan sepak bola atau kick off sudah dilakukan oleh Jepang. Kali ini Jepang menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Ke belakang dia kali ini ada pemain Jepang nomor punggung 21 yang di Ito di sektor kanan kiri pertahanan dari Jepang, sektor kanan pertahanan dari Swedia dibayang-bayangi oleh Alexander Isak. Bisa nak kembali ke belakang dia, karena kali ini ada nomor punggung 3 yaitu Taniguchi melebar dia. Sektor kanan ada Itakura, di sana ada Tanaka maksud saya. Belakang lagi kali ini bola dikuasai oleh pemain nomor punggung 15 yaitu Kamada, melebar lagi ke sektor kanan. 1-2 umpan-umpan pendek dilakukan oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Sebelah kiri kali ini ada Ito, di sana melebar dia ke sektor kanan. Kembali lagi kepada Ito, dibayang-bayangi oleh satu pemain Swedia tadi, pemain nomor 13 dari Jepang. Belakang dia Jion Suzuki sampai jaga gawang, kali ini berkostum merah-merah, langsung melakukan umpan panjang ke pertahanan dari Swedia, namun tidak ada kawannya di sana sehingga bola dapat diamankan dengan baik oleh Zetterstrom. Di pertandingan sudah masuk 1 menit pertandingan di babak kedua kali ini, Zetterstrom dari Swedia coba untuk memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Langsung saja yang dituju adalah Alexander Isak di sana, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Taniguchi. Kali ini Swedia masih melakukan serangan. Yasin Ayari tadi mencoba untuk melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti. Bola bebas tadi dicoba cocor saja oleh Yasin Ayari, namun belum berhasil mengenai pemain Jepang tadi. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh pemain Swedia. Ke belakang saja dia jaga gawang Jeterstol maksud saya. Kali ini ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang, namun tidak cermat berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Pemain nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka, masih menguasai bola, melebar dia pendek saja kepada Kamada di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Melebar kali ini Nakamura, bekerja sama dia Nakamura dengan pemain nomor punggung 11 yaitu Kamada. Oh maksud saya Maeda. Tidak berhasil, bola keluar lapangan kali ini lempar ke dalam untuk Jepang. Sudah dilakukan pendek saja kali ini, Maeda menguasai bola, bekerja sama dia dengan Nakamura. Jepang mencoba untuk melakukan serangan kali ini, mulai nomor 7 Tanaka tendangan jalan. Hampir saja upaya yang dilakukan oleh Tanaka dari luar kotak penalti Swedia ini mengancam gawang tim berkostum kuning, menyasar, menargetkan kanan kiri atas gawang Swedia, namun masih terlalu tinggi. Gagal lagi upaya yang dilakukan oleh Jepang melalui Tanaka tadi. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh jaga gawang dari Swedia. Kali ini pemain Swedia mencoba melakukan serangan dari Bergvall di sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan Jepang, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Seiko, pemain nomor 20 dari Jepang, menghasilkan kali ini tendangan penjuru pertama untuk Swedia di babak kedua. Akan diambil oleh Yasin Ayari, pemain nomor 18 yang bermain untuk Brighton di Liga Premier Inggris. Sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan pendek saja dia kepada Anthony Elanga, kepada kembali pada Yasin Ayari ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Bergvall, namun berhasil jatuh di kaki pemain nomor punggung 20. Bergvall menjadi mencoba lagi, namun mengirimkan umpan dipotong saja oleh Ito, pemain nomor punggung 21, menjatuhkan badan Ito, memotong umpan Bergvall ke dalam kotak penalti, menghasilkan tendangan sudut yang kedua untuk Swedia. Kali ini di menit 49, pemain nomor punggung 24 dari Swedia, Elliot Fraud, akan mengambil tendangan pojok bagi Swedia di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Alexander Isak, namun sayang sekali upaya yang coba dilakukan oleh menor punggung 2 yaitu Lager Bilke menerima umpan dari Strau tadi tidak cermat, masih jauh api dari panggang sehingga tidak membahayakan gawang dari Jepang. Kali ini Jepang mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah, kali ini belakang lagi dia Maeda, menor punggung 21 ada Ito, ke tengah dia kali ini ada Tanaka, coba tadi melakukan penetrasi ke kanan, kali ini Jepang di sektor kiri pertahanan dari Swedia terjatuh satu pemain Jepang ketika akan mencoba melewati Bernhardsen tadi, menor punggung 7 dari Jepang Tanaka. Kali ini Jepang coba melakukan penetrasi lagi, menor punggung 11 Maeda berhadapan dengan menor punggung 2 dari Swedia, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berada dalam posisi offside tadi. Maeda ketika menerima umpan dari Nakamura gagal lagi upaya yang coba dilakukan oleh Jepang kali ini di sektor kanan pertahanan dari Swedia, masih 0-0, pertandingan masih berlangsung di menit 51 babak yang kedua. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh kiper dari Swedia kali ini yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil jatuh di kaki pemain-pemain Jepang, dibuang saja langsung oleh pemain Jepang, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan dari Jepang, pemain nomor 21 dari Swedia Bernhardsson mencoba melakukan body dengan pemain Jepang namun tidak berhasil, bola keluar lapangan kali ini untuk Jepang, kali lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh menor punggung 13 Nakamura namun tidak jadi sepertinya, dia memberikan lemparan ke dalam kali ini kepada rekannya yang berada di belakang yaitu Ito, sudah dilakukan Ito, yang dituju tadi adalah Maeda namun berhasil digagal oleh pemain Swedia. Alexander Isak kali ini membawa bola dari Swedia, berhasil dipotong oleh pemain Jepang, datang lagi kali ini bantuan dari nomor 18 Kamada, melebar dia kali ini, menor 13 Nakamura di sektor kiri pertahanan Jepang, dibayang-bayangi oleh Bernhardsen di sana, masih Jepang coba menurut ada kali ini, main nomor punggung 18, 13 kali ini dari Jepang, di sektor dalam kotak penalti, mencoba untuk mencari rekannya sampai yang kosong, meliuk-liuk dia, bergeser dari main nomor punggung 15, ada Kamada di sana, dan dalam kotak penalti langsung dalam kotak penalti, umpan langsung diberikan, sayang sekali dipotong oleh pemain Swedia, namun masih datang serangan dari Jepang kali ini, main nomor punggung 10, Ritsu Doan melakukan tindakan langsung di dalam, hampir saja umpan kepada pemain nomor punggung 7 tadi dari Jepang, Ritsu Doan melakukan umpan ke dalam kotak penalti, coba disambut oleh Kamada di sana, namun sayang sekali Kamada sudah berada dalam posisi offside dan dapat ditepis pula oleh Zetter Storm. Upaya yang dilakukan oleh pemain Jepang Kamada tadi, Daichi Kamada yang bermain untuk Crystal Palace, masih gagal, belum merubah kedudukan di menit 53 babak kedua kali ini, masih tetap 0-0. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh penjaga gawang dari Swedia, terjatuh satu pemain Swedia tadi ketika akan menerima umpan, namun wasit meneruskan pertandingan. Swedia kali ini masih melakukan percobaan untuk penyerangan, kali ini terjatuh satu pemain Swedia, kali ini Jepang coba di sektor kiri pertahanan dari Swedia, di sana ada pemain nomor 11 Maeda, belakang dia pemain nomor ada Kamada, melebar kali ini dalam kotak penalti, ada pemain nomor 13 tadi, sayang sekali tidak berhasil, Nakamura masih dibantu kali ini Nakamura oleh rekan-rekannya, pemain nomor ke belakang kali ini ada pemain nomor 3 yakni Taniguchi, melebar dia nomor 15 dari Jepang yakni Kamada, umpan 1-2 Kanada dengan Tanaka, kali ini masih dibawa bola Kamada, melebar pada nomor 21 Ito, dalam kotak penalti langsung yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 Ueda, namun berhasil digagalkan oleh penjaga gawang Swedia tadi, kali ini coba membangun serangan Swedia, bola tadi sempat terbentur pemain dari Jepang, jatuh Yasin Ayari, namun bola menyentuh pemain dari Jepang tadi, lempar ke dalam untuk Swedia, kali ini sudah dilakukan pendek saja ke belakang pada Elliot Stroud, kali ini belakang lagi pada sang kapten kesebelasan Victor Lindelof, nomor punggung 3 langsung umpan ke depan yang dituju adalah Anthony Elanga, di sana dapat menguasai bola dengan dadanya Anthony Elanga, bekerja sama dia dengan pemain nomor 21 Bernhardsen, kembali lagi kali ini Swedia coba membangun serangan, terjatuh tadi bagaimana Bernhardsen ketika akan mencoba melewati Nakamura tidak berhasil, kali ini bola dikuasai oleh pemain Jepang Sugawara di sektor kanan pertahanan mereka, melebar ke nomor 13 ada Nakamura di sektor kiri penyerangan Jepang, balik ke tengah ada Tanaka di sana. Tanaka melebar ke kanan, kali ini ada Sugawara main nomor 2. Pendek dia kepada Doan, kali ini ada Ueda. Ueda dan juga Doan, kali ini pemain nomor 11 dari Jepang berhasil masuk gol. Maeda memanfaatkan umpan 1-2 antara Kamada dan juga Ritsu Doan. Maeda mencoba mencocor dan juga memberikan keunggulan sementara bagi Jepang. Daizen Maeda, pemain untuk Celtic Skotlandia ini, merubah kedudukan di menit 55 babak kedua. 1-0 untuk Jepang. Bung Estu, serangan pelan tapi pasti. Bung Estu,
1: iya, dimulai dari tengah di, mereka melakukan umpan 1-2. Kelihatan sekali bahwa Ueda kali ini menjadi pemain yang penting ya, karena dia menjadi pemberi asis tadi. Dan Maeda dengan sangat baik melakukan eksekusi. Yang pasti pergerakan Ueda sebagai seorang striker tunggal, dia membuka ruang bagi rekan-rekannya. Lalu dua pemain di belakang ada Doan dan juga Maeda bermain tik-tak disokong oleh pemain dari tengah, ada Kamada, ada juga Nakamura tadi. Tapi sebelum gol tercipta ini memang kelihatan sekali bahwa secara permainan lebih efektif ya, umpan jauh tetapi berhasil dikuasai oleh Jepang. Dan itu terlihat sekali ketika mereka bermain lebih tenang, lebih sabar ketika melakukan pembuka serangan. Jadi ini yang menurut saya menjadi nilai lebih dari Jepang sih sejauh ini permainan. Dan di awal-awal pertandingan babak kedua ini memang kelihatan Jepang tidak seperti babak pertama tadi mendapatkan tekanan, tapi justru mereka langsung menekan.
0: Ya, baik. Kali ini Swedia mencoba membangun serangan. Kali ini ada Yasin Ayari berputar-putar di dalam kotak penalti Jepang, tidak berhasil, dibuang saja tadi bola di dalam kotak penalti Jepang oleh Seiko, namun berhasil direbut oleh Gudmundsson kali ini di belakang. Pada Victor Lindelof kali ini sudah melewati garis tengah. Breakfall, pemain nomor punggung 7, melebar dia ke kanan. Kali ini ada pemain nomor 21 dari Swedia, Bernhardsson, bekerja sama dengan Breakfall dalam kotak penalti. Breakfall dibayang-bayangi oleh dua pemain Jepang ke belakang dia. Kali ini Anthony Elanga dalam kotak penalti, yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil dibuang bola tadi oleh pemain nomor punggung 2 Sugiwara melalui sundulan kepala. Lemparan ke dalam kali ini. Ya, peringkat ketiga terbaik selama sepanjang ini ada Ekuador dan juga Bosnia Herzegovina. Ini agak sedikit kesulitan Swedia kalau ingin masuk dalam peringkat ketiga terbaik karena berada di posisi ketiga di bawah Bosnia. Coba untuk melakukan lemparan ke dalam kali ini Bergvall. Lemparan jauh sudah dilakukan oleh Bergvall, dibuang saja oleh pemain-pemain Jepang kali ini, namun jatuh di kaki Victor Lindelof. Lebar dia. Anthony Elanga kali ini mencoba untuk menyelamatkan bola, tidak berhasil Anthony Elanga. Namun membentur pemain Jepang yaitu Maeda yang tadi mencetak gol. Anthony Elanga sudah melakukan lemparan ke dalam kali ini. Lager Bilke, pemain nomor punggung 2, mencoba untuk membantu serangan kali ini. Lebar ke tengah, kali ini ada Breakfall langsung dalam kotak penalti. Di sana ada Alexander Isak, ke belakang lagi kepala Lager Bilke, melebar dia. Ada menor punggung 11 di sana, Elanga 7, kali ini adalah Lindelof, tapi dibuang saja jauh oleh pemain belakang dari Jepang, Ito tadi. Umpan terhadap kepada Lindelof di dalam kotak penalti Jepang. Gagal lagi kali ini serangan dilakukan oleh Jepang. Cepat kembali ke belakang, kali ini Lager Bilke bersama dia dengan Lindelof, ke belakang lagi kepada Jetterstorm. Bayangin lo, satu pemain Jepang langsung umpan diberikan tendangan jauh. Lagi tujuh adalah Gyökeres, terjatuh Gyökeres. Agak emosi sepertinya Gyökeres, merasa dilanggar cukup keras Gyökeres, frustasi sepertinya dia. Gyökeres tertinggal sementara dari Jepang. Wah, memang cukup tinggi ya tadi pemain Jepang Ito ini ketika menjaga Gyökeres, lututnya terlalu tinggi. Pelanggaran untuk Jepang. Bola kali ini tendangan bebas akan diambil oleh Yasin Ayari, pemain nomor 18 dari Swedia. Bersiap dia, Yasin Ayari akan memberikan umpan kepada setidaknya ada 4 pemain Swedia. ya berada dalam kotak penalti Jepang. Ya, sudah dilakukan Yasin Ayari dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Jepang, namun berhasil kembali jatuh di kaki Yasin Ayari. Mencoba lagi dia, belum berhasil. Kali ini Bergvall menguasai bola di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Ke belakang dia ada pemain-pemain dari sana. Lindelof mundur saja jauh ke belakang pada Zetter Storm di sana. Kembali Bergvall menguasai bola. 18 dari Swedia, Ayari bekerjasama dengan Lagerbilke. Kali ini mengoper kepada Lindelof, geser dia Lagerbilke di sektor kanan. Alexander Isak harus mundur ke belakang dia, bantu pertahanan kali ini. Belakang lagi langsung kepada Trupas, kepada sampai gawang Jeter Storm. Pendek kepada Lindelof dia, masih pada Bergvall. Melebar kali ini, 21 dari Swedia. Ke belakang lagi, masih mencoba untuk melakukan terobosan, umpan-umpan terobosan dan juga umpan 1-2. Ali Lindelof coba membawa bola, penetrasi Lindelof. Ada di sana pemain Swedia, Antoni Elanga, di sektor kiri pertahanan Jepang, sudah memasuki kotak penalti. Antoni Elanga terangkan ke kiri, tendangan langsung Antoni Elanga menggunakan

0: kesulitan masuk kota 16 dan pengamatan Elangga sangat bagus, bisa membuka ruang sedikit lalu ada kesempatan melakukan tendangan, dia melakukan tendangan dan ini sepertinya memang kurang diantisipasi oleh pemain Jepang dan bisa membuat gol bagi Swedia. Tetapi balik lagi, tetap Jepang lebih efektif, tetapi baru saja Elangga yang juga efektif memaksimalkan peluang. Overall secara permainan mungkin masih Swedia masih kalah ya secara kaki ke kaki atau antar pemain, tetapi kesempatan-kesempatan seperti ini memang harus dimaksimalkan oleh pemain dari Swedia.
1: Ya, ini temponya akan sedikit meningkat sepertinya.
0: Betul. Itu ya. Lebih menarik lah pertandingan yang pasti.
1: Oke, 1-1 skor sementara di menit 63 setelah tadi Anthony Elangga kaki kirinya dari luar kotak penalti sehingga menambah semangat bagi Swedia. Sepertinya ini pendengar bahwa Swedia sempat tertinggal lebih dulu tadi melalui gol yang diciptakan oleh Maeda. Kali ini Jepang masih menguasai bola, menor pukul 15 dari Jepang, melebar dia kali ini ke tengah, dicuri saja oleh Anthony Elangga, kali ini berfall dari Swedia, coba untuk menguasai bola. 21 dari Swedia kali ini, Bernhardsen mengalami jatuh tadi ketika bertabrakan dengan Maeda, coba berduel dengan Maeda, langsung dia ke tengah, kali ini ada Victor Lindelof dari Swedia, coba untuk bangun serangan, melebar dia, kali ini ada Elliot Stroud, Isak, Alexander Isak umpan langsung Alexander Isak pada Yasin Ayari di sektor kiri sektor kanan pertahanan dari Jepang. Ayari dengan lincahnya melewati 3 pemain Jepang namun tidak berhasil, umpannya dapat dipatahkan oleh pemain Jepang kali ini. Ah, sayang sekali, salah pengertian Alexander Isak. Hampir saja Isak mencatatkan namanya kalau tidak ditahan oleh jaga gawang Jepang Suzuki tadi. Bagaimana Isak mencoba memanfaatkan kesalahan dari pemain Jepang. Bung Estu, hampir 2-1 ini Swedia. Kesalahan pemain Jepang tadi, antisipasi operan, hampir iya, dihukum oleh Isak ya.
0: Betul, yang pasti Sugawara tadi sedikit lengah ya, dari bola direbut lawan. Sebenarnya seharusnya tidak terjadi karena tadi penguasaan bola ada 3 pemain Jepang di situ, tetapi memang mereka kurang disiplin dan bola bisa direbut oleh lawan dan untungnya masih ada penyelamatan dari Suzuki. Tapi ini catatan penting buat Jepang. Dua, hampir dalam waktu yang hampir bersamaan mereka mendapatkan 2 kali kelengahan dan ini terutama di yang baru saja terjadi, Sugawara tadi bolanya lepas dari dia padahal seharusnya bola itu bisa diamankan dan ini kalau ini bisa terjadi ini membuka peluang lagi untuk Swedia bisa menambah golnya dan sepertinya dengan 1-1 Swedia makin agresif.
1: Ya, Yasin Ayari kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi, tidak berhasil kali ini. Swedia sepertinya masih mengurung pertahanan dari Jepang, ya, berhasil dicuri. Kali ini jatuh satu pemain Jepang ketika berduel dengan Victor Gyökeres tadi. Umpan ya, bersama dengan itu menit 65 wasit menghentikan pertandingan untuk hydration break sepertinya. Oh, pergantian pemain kali ini dari Jepang. 2 pemain langsung dimasukkan oleh Hajime Moriyasu, yakni pemain nomor punggung 18 ditarik dari Jepang yaitu Ueda, digantikan pemain nomor punggung 19 Ogawa, sama-sama Koki Ogawa, kemudian Ritsu Doan pemain nomor punggung 10 dari Jepang digantikan oleh pemain nomor punggung 14 Ito. Ini sama-sama penyerang yang dimasukin ya ini ya Bung Estu ya.
0: Iya.
1: Dua pemain ini ya.
0: Kalau Junya itu memang pergantiannya hampir sama dengan posisinya Doan yang kemarin di tempat Kamada di situ, sedangkan di depan tadi Koke Ogawa ini lebih penyerang yang bisa bermain di lebih ke tengah dibandingkan Ueda. Kalau Ueda kan memang striker murni nomor 9, tapi kalau Koke Ogawa ini sebenarnya pemain-pemain yang lebih ke nomor 10 sebenarnya, tetapi sepertinya memang dia coba dimaksimalkan untuk mencari celah setelah Ueda beberapa kali walaupun berhasil membuka ruang tadi termasuk di gol tadi, golnya Maeda, tetapi sepertinya sudah mulai harus diganti untuk penyegaran agar lini depan ini bisa membuka ruang lagi bagi pemain yang lain gitu.
1: Ya baik, dan kali ini Swedia mencoba untuk membangun serangan, patah lagi di kaki pemain-pemain Jepang, umpan pada Anthony Elangga tadi disodorkan oleh Bernhardsen namun Elangga berada dalam posisi offside, belum berubah kedudukan, masih 1-1 hydration break.

0: pertandingan, yakni Barton. Nah, kalau kita melihat dari sisi mental ini, bagaimana mental kedua tim ini setelah Swedia berhasil menyamakan kedudukan, apakah harus diperbaiki juga mental Jepang?
1: Ya, justru ketika kebobolan satu gol, Swedia langsung bangkit dan mereka bisa mencetak gol pertama, dan ini menurut saya sebuah tren yang bagus dari Swedia. Sedangkan Jepang, mereka dengan keunggulan satu gol lalu di kondisi sama 1-1, mereka beberapa kali hilang fokus, dan itu menurut saya yang harus diperbaiki oleh Jepang. Karena dengan kondisi seperti ini kelihatan sekali bahwa Swedia seperti dapat nyawa baru ya, satu gol tadi Elanga, karena Elanga golnya cukup bagus ya. Usaha yang menurut saya yang memang seharusnya dilakukan ketika mereka susah sekali masuk ke box. Di final itu mereka melakukan tendangan-tendangan seperti tadi yang dilakukan, dan point of view dari Elanga tadi kelihatan bahwa dia bisa membawa bola, melihat celah di situ, dan ada kesempatan melakukan tendangan dengan tendangan yang sangat bagus. Di luar memang dia cukup bagus dalam hal tendangannya, tetapi kesempatan dia atau melihat celahnya dia itu menurut saya salah satu hal yang masih dimiliki oleh Swedia, bahwa mereka punya semangat untuk mencetak gol di pertandingan ini dibandingkan Jepang yang setelah unggul 1-0 lalu 1-1 agak sedikit bermasalah dengan fokus mereka. Yeah. Salah satunya tadi Sugawara yang kehilangan bola yang berhasil dicuri oleh Alexander Isak tadi, walaupun akhirnya tendangan Isak masih diaman oleh John Suzuki, tetapi ada celah yang harus yang terbuka yang coba dilihat oleh para pemain Swedia di pemain Jepang. Lalu terganti pergantian pemain tadi, Doan terutama dengan digantinya Doan dengan masuknya Junya Ito, ini sebenarnya tidak ada perubahan berarti karena dua ini pemainnya ini sama posisinya, tetapi sepertinya Junya itu darah segar atau pemain yang lebih segar bisa memberikan semacam

0: melakukan 3 pergantian pemain, sementara Swedia ini baru 1 pergantian pemain di menit 37 tadi. Isakin karena cedera digantikan oleh Lukas Bergvall. Sementara Jepang sudah melakukan 3 pergantian pemain sampai pertandingan sudah memasuki menit 70 di babak kedua ini. Tendangan bebas kali ini pendengar akan dilakukan oleh Zion Suzuki, penjaga gawang dari Jepang, sudah dilakukan melewati garis tengah yang dituju adalah main nomor punggung 11 Paeda tadi, namun berhasil dibuang saja oleh pemain Swedia, namun dikasih kembali oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini terjatuh tadi pemain Jepang di Paeda ketika akan berebut bola kali. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 Nakamura. Sudah dilakukan oleh Nakamura pada pemain nomor punggung 21 dari Jepang, Ito, dia ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 3 Taniguchi coba dikejar oleh Seiko namun tidak berhasil, terjadi lebih dekat dengan pemain nomor punggung 14 dari Jepang tadi, namun terjatuh pemain nomor punggung 14 dari Jepang yang baru masuk sepertinya Junya Ito tadi ketika akan mengecoh satu pemain Swedia, masih memegang lututnya. Junya Ito baru masuk udah megang-megang lutut aja. Pendek saja tadi tendangan bebas sudah dilakukan oleh pemain Jepang, kali ini dikuasai oleh Tanaka nomor 7 di sektor kiri pertahanan Jepang. Geser dia Taniguchi, balik lagi kepada Tanaka, masih mencoba melakukan serangan-serangan pendek Jepang. Menor punggung 13 tadi dari Jepang coba untuk melakukan penetrasi Nakamura, namun offside umpan terhadap Maeda tadi. Lempar ke dalam ternyata Lager Bilke, ini akan melakukan lempar ke dalam untuk Swedia di sektor kanan pertahanan mereka. Sudah dilakukan, dituju adalah Antoni Elanga, tidak berhasil Antoni Elanga, namun ada bantuan dari Victor Gyökeres, dibayangi oleh 3 pemain dari Jepang di sana. Terjadi pelanggaran oleh pemain Swedia, oleh para ke dalam oleh untuk pemain Jepang tadi. Sementara itu di pinggir lapangan, pemain nomor punggung 8 Svensson dari Swedia sedang menerima arahan dari pelatih Swedia, yakni Graham Potter. Entah siapa yang akan digantikan dengan Svensson, namun kita tunggu saja nanti keputusan dari Potter akan menarik siapa untuk digantikan dengan Svensson. Sementara itu serangan disusun oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Ada Victor Lindelof, umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Yasin Ayari, namun lebih dekat dengan pemain Jepang kali ini nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka tadi. Nah, terjadi benturan antara Kamada dengan satu pemain Swedia, Alexander Isak tadi terjatuh sehingga Kamada nomor punggung 21 ternyata Bernhardsen. Kamada berbenturan dengan Bernhardsen. Tendangan bebas untuk Jepang kali ini sudah dilakukan pendek saja kepada Tanaka di tengah. Kali ini Tanaka melebar dia kembali ke belakang lagi. Kali ini ada Seiko kepada Tanaka. Tanaka masih menguasai bola. Pendek dia pada menit 15 melebar jauh. Kali ini yang dituju adalah Ito Sugawara tadi, namun tidak berhasil dipasai dengan baik oleh Sugawara sehingga bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Swedia kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor 5 Gudmundsson. Ya, bersamaan dengan itu wasit meniupkan peluit, ada pergantian pemain kali ini dari Swedia. Sema nomor 13 menggantikan Bernhardsen nomor punggung 21, dan juga Svensson tadi menggantikan Stroud sepertinya. Sema yang menggantikan Stroud dan Svensson yang menggantikan Bernhardsen tadi. 2 pergantian sudah dilakukan oleh Swedia, begitu pula dengan Jepang. 2 pemain langsung dimasukkan oleh pelatih Jepang, yaitu Moriyasu, Hajime Moriyasu, Nakamura dan Seiko ditarik. Nomor 13 dan juga 20 digantikan oleh Nagatomo dan juga Watanabe. 2 pergantian pemain masing-masing tim, Anda melihatnya seperti apa, Bung Estu?
1: Ya, menarik sekali memainkan Nagatomo, pemain paling senior ini. Saya pikir dia sepanjang turnamen akan disimpan, ternyata dimainkan, dia menggantikan Nakamura di

0: sekali ini pemain senior mantan pemain Inter Milan Yuto Nagatomo ini, dan ini sepertinya akan mencetak rekor baru bagi Yuto Nagatomo karena memang dia salah satu pemain langganan Jepang yang selalu dibawa ke turnamen di turnamen besar terutama di Piala Dunia, dan kita lihat dulu apakah dia akan menciptakan rekor baru bagi Jepang sendiri atas nama dia. Yang pasti dia adalah pemain yang bermain di 5 turnamen, ada dari 2010 sampai 2026 dia tidak pernah absen, Yuto Nagatomo, dan ini sepertinya akan menjadi ini menjadi penampilan ke-16 bagi Yuto Nagatomo sepanjang 5 kali dia ikut turnamen dari 2010 ya, 2010, 2014, 2018 dan 2022, plus sekarang dimainkan Hajime Moriyasu, seorang Yuto Nagatomo. Saya pikir di awal dia hanya akan jadi semacam leader saja di tim ini, tetapi ternyata masih juga dimaksimalkan oleh Hajime Moriyasu. Untuk
1: apakah terkait sama mental juga, dia mengangkat mental dari para pemain-pemain Jepang karena dia yang senior dan lain sebagainya.
0: Iya, bisa jadi dia menjadi salah satu pemain yang bisa mengkomando terutama lini belakang dari Jepang, karena dia cukup berpengalaman, dan lini belakang dari Jepang memang sejak kebobolan tadi atau gol penyama tadi sedikit bermasalah, beberapa kali fokusnya lepas tadi, dan ini sepertinya menjadi fokus Jimmy Moriyasu dengan memasukkan Nagatomo agar terutama sisinya Nakamura ya di sisi kiri ini bisa lebih rapat lagi, lebih bermain seperti di babak pertama tadi.
1: Ya, umpan kali ini dilakukan tendangan bebas tadi setelah Giokeres dijatuhkan oleh pemain Jepang, namun tidak berhasil. Kali ini Bergvall masih bawa bola di depan kotak penalti dari Jepang. Ada empat pemain Jepang membayangi Bergvall. Kali ini umpan dan tendangan langsung coba dilakukan oleh pemain Swedia dari luar kotak penalti, oleh pemain nomor 8 dari Swedia, yakni Svensson ya, namun masih belum menemui sasaran. Tendangan penjuru kali ini untuk Swedia akan diambil oleh Yasin Ayari. Svensson tadi baru saja masuk di menit 75 menggantikan Bernhardsson, dan masih kita tunggu seperti apa persiapan dari tim Swedia untuk melakukan free kick, maksud saya corner kick di sisi kanan pertahanan dari Jepang. Sudah bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan langsung saja, tinju oleh Suzuki. Kali ini datang lagi upaya dari Swedia, masih belum berhasil. Satu pemain Jepang nampak tergeletak di dalam kotak penalti sendiri karena mengalami benturan tadi. Masih mencoba melakukan serangan kali ini, patahkan lagi oleh pemain Jepang. Kali ini pemain nomor punggung 5 dari Swedia coba untuk menjemput bola. Gudmundsson kali ini pendek kepada Bergvall, pemain nomor punggung 7 dari Swedia, yang mencoba untuk mengarahkan rekan-rekannya mengisi ruang-ruang kosong di sektor pertahanan Jepang. Swedia kali ini mencoba untuk mengurung Jepang di sektor kanan pertahanan Jepang. Lebar kali ini pemain nomor punggung 2 dari Jepang, Lager Bilke, coba umpul langsung ke dalam kotak penalti, namun berhasil gagal oleh pemain Jepang. Kali ini Jepang coba untuk melakukan serangan dari sektor tengah. Kali ini ada Tanaka, lebar dia ke kanan. Sayang sekali pemain nomor punggung 5 dari Jepang yaitu Nagatomo tidak berhasil berkomunikasi dengan baik sehingga gagal serangan dari Jepang. Lebaran ke dalam untuk Swedia kali ini akan diambil oleh Lager Bilke, pemain nomor punggung 2 dari Swedia. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Giokeres tadi, namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang ya. Giokeres kali ini membawa bola, umpan kepada Elangga, pemain nomor punggung 11, masih dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 21 tadi dari Jepang. Elangga terjatuh sehingga merupakan Ito ya tadi, Elangga ketika berduel dengan Ito. Ini kehilangan bola, gak terjatuh, bukan merupakan sebuah pelanggaran sepertinya. Kali ini tendangan bebas untuk Swedia di dekat titik sepak pojok sebelah kiri, akan dilakukan oleh Yasin Ayari, pemain nomor 18 dengan dilakukan ke dalam kotak penalti. Sundulan coba dilakukan, namun sayang sekali belum berhasil menemui target. Sundulan yang coba dilakukan tadi oleh Lager Bilke, main nomor punggung 2, Gustav Lager Bilke, main SC Braga Portugal ini, belum merubah kedudukan, masih tetap 1-1 di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-80. Jepang kali ini mencoba untuk bangun serangan dari bawah jauh gawang. Suzuki bergeser dia ke sisi kiri, ada nomor 3 di sana, Taniguchi, coba untuk membentur barengan Swedia tadi. Masih duel-duel di udara coba berlangsung di sektor kiri pertahanan Jepang. Bagaimana Gyökeres dikawal oleh dua pemain sekaligus, yakni pemain nomor punggung 5 Nagatomo tadi, coba membantu, dibantu oleh Ito. Kali ini Jepang coba melakukan serangan lebar dia, pemain nomor punggung 21 Ito dan juga nomor 7 Tanaka bekerja sama kali ini. Taniguchi masih di belakang Jepang, lebar kepada Tanaka kali ini ke kanan, sektor serang kanan Jepang coba membangun serangan satu persatu. Pemain Jepang mulai merangsek hingga sudah melewati garis tengah lapangan. Umpan langsung dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan oleh pemain nomor 5 dari Swedia, yakni Gudmundsson. Umpan langsung yang dituju tadi adalah pemain Jepang di dalam kotak penalti, berhasil dibuang saja melalui dengan sundulan kepala oleh Gudmundsson. Gagal kembali serangan dari Jepang. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain nomor 14 dari Jepang, Ito. Langsung saja ke dalam mulut gawang, namun berhasil ditinju oleh jaga gawang Wetterstrom. Kali ini Anthony Elanga dari Swedia mencoba menguasai bola, dicuri saja oleh Jepang. Kali ini Jepang mencoba melakukan serangan di dalam kotak penalti, tidak berhasil menerima umpan dengan baik. Pemain nomor punggung 19 Ogawa tadi, meskipun sudah berada di dalam kotak penalti, umpan yang disodorkan rekannya dari luar kotak penalti tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Ogawa. Nomor 15 tadi memberikan umpan, tidak mampu diselesaikan. Bagaimana Kamada memberikan umpan tadi. Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Swedia, namun patah di kaki para pemain Jepang di sektor kanan pertahanan Jepang. Sugawara tadi mencoba membiarkan bola, namun ternyata sempat sebelumnya bola sempat menyentuh pemain Jepang, dihasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan dilakukan oleh Bergvall di sektor kanan pertahanan Jepang, bersiap-siap Bergvall. Pemain nomor punggung 7 dari Swedia sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, yang dituju tadi adalah Alexander Isak, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini bola yang disodorkan dicoba dikejar oleh pemain Jepang, namun tidak berhasil. Satu pemain Jepang mengejar, yaitu tadi Ogawa, sehingga meninggalkan lapangan. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Swedia. Bergvall belakang dia kepada Lindelof, geser Lindelof kepada Gudmundsson. Gudmundsson kembali kepada Lindelof di belakang, lebar Lindelof pada pemain nomor punggung 8 dari Swedia. Kali ini tujuh adalah Anthony Langga, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Jepang, terjatuh satu pemain Jepang tadi setelah body contact dengan Gyökeres. Dapat kartu kuning langsung Gyökeres, karena tadi sempat berbenturan dengan satu pemain Jepang di dekat lingkaran tengah pertandingan, pemain nomor punggung 15 dari Jepang, yaitu Nagatomo. Dapat kartu kuning Gyökeres. Swedia saat ini kami informasikan jadi salah satu kandidat peringkat 3 terbaik di turnamen ini dan berkesempatan untuk lolos di babak selanjutnya. Sementara itu Jepang masih melakukan serangan kali ini dari luar kotak penalti, umpan langsung dalam kotak penalti, tidak berhasil. Tadi bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain Jepang. Sementara itu Victor Lindelof, sang kapten kesebelasan dari Swedia, mengalami

0: mereka di pertiga terakhir pertahanan dari Jepang mereka cukup bagus gitu, dan sepertinya ini akan terus berlangsung seperti ini di sisa waktu ini, karena meskipun kedua tim ini sebenarnya dengan hasil ini aman, terutama Swedia sudah aman gitu, terutama Jepang sudah aman, tapi Swedia masih agak riskan ya, kalaupun mereka bisa menang pertandingan akan lebih mudah lagi untuk lolos ke fase selanjutnya. Dan kelihatan sekali ada lagi pergantian pemain, Benjamin Nigel ini pemain yang bisa dikatakan lebih menyerang, dan ini sepertinya akan menambah daya dobrak bagi para pemain Swedia, lebih terbuka lagi mempertahankan tiga pemain, Isak, Gyökeres dan Bo Elanga. Ini dengan masuknya Nigel ini akan membuat lini depan semakin bagus, walaupun sepertinya Gyökeres yang tadi mendapatkan perawatan ya.
1: Dan bukan Gyökeres, Lindelof.
0: Oh, Lindelof ya.
1: Ya, diganti sekaligus.
0: Iya, langsung diganti. Dan sama tidak sama. Ada tiga, salah satu dari back, satu penyerang tidak ada yang diganti. Ini sepertinya Swedia ada full attack ini sepertinya. Dan ini akan makin seru di sisa pertandingan ini.
1: Ya, Nygren dan juga Starfelt ini masuk menggantikan tadi ada Lindelof. Dan juga satu pemain lainnya tadi belum sempat saya catat. Ya, aduh, cepet banget sih ini pergantian pemainnya. Ya, Swedia kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Dah, terjatuh kali ini. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 dari Swedia, Sema tadi, ketika berbenturan dengan satu pemain Jepang, yaitu pemain nomor punggung 2, Yusugawara. Tidak sengaja, kepalanya terbentur tadi oleh sikutnya Sugawara di depan kotak penalti. Ini agak sedikit posisinya lumayan menguntungkan ini, karena dekat dengan kotak penalti. Siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini? Tendangan bebas untuk Swedia dihadiahkan wasit, karena tadi Sema dilanggar oleh Sugawara. Menit 88 pertandingan, akankah Swedia mampu mencetak gol dari kondisi ini? Nygren dan juga Ayari bersiap untuk menghadapi. Siapakah yang akan mengambil? Apakah Yasin, Ayari atau Nygren? Kita coba. Nygren ternyata umpan langsung dalam kotak penalti, dihalau oleh pemain Swedia. Kali ini datang bantuan dari Berghol masih mencoba bertahan. Kali ini Swedia membangun serangan, keluar dari sarangnya Suzuki, namun berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Jepang. Coba untuk membangun serangan kembali, Alexander Isak geser dia, Anthony Elanga ke dalam kotak penalti, disundul oleh pemain-pemain Jepang, luar bola kali ini dari kotak penalti Jepang. Namun datang lagi serangan dari Anthony Elanga dari Swedia. Anthony Elanga dibayangi oleh dua pemain Jepang, jatuh Anthony Elanga, bukan merupakan pelanggaran. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang di sektor kiri pertahanan mereka. Tiga pemain Swedia ini membayangi satu pemain Jepang, satu tidak ada orang di depan. Umpan yang dilakukan oleh pemain Jepang tadi, Kamada sepertinya tidak berhasil menemui kawannya, sehingga Swedia kali ini kembali menguasai bola. Pemain nomor punggung 15 dari Swedia, Nygren, kali ini bergeser dia kepada pemain nomor punggung 2. Dan kali ini juga di sektor sebelah kanan ada Anthony Isak, penyerangan mereka. Alexander Isak maksud saya, Anthony Elanga, Alexander Isak, bertukar-tukar terus nih saya nih. Baik, kali ini Swedia masih mencoba melakukan serangan. 7 menit tambahan waktu diberikan oleh official pertandingan untuk pagi hari ini. Bagaimana Swedia masih mencoba melakukan bangun serangan kali ini. Main nomor punggung 10 dari Swedia, yakni Nygren, belakang dia pada Bergvall, lebar lagi kali ini. Main nomor punggung 8 dari Swedia, Svensson, pada Sema, balik lagi pada Svensson, balik lagi ke tengah kali ini. Nygren, Lager Bilke, pada Bergvall di tengah kali ini, sudah melewati garis tengah pertandingan, lapangan pertandingan. Belakang lagi kali ini ada Nygren, kerjasama dia dengan Lagerfeld, masih mencoba mencari celah. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 17 Gyökeres, namun tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain Jepang, berhasil jatuh. Kali ini bola di kaki pemain nomor punggung 7 Bergvall, umpan langsung ke tengah.

0: namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Jepang. Buang jauh dalam sektor pertahanan dari Swedia. Kali ini pemain nomor punggung 8 Svensson kerja sama dia dengan Bergvall. Depan oper-operan 1-2 dengan Bergvall kali ini dengan Yasin Ayari, dibayangi oleh 3 pemain Jepang. Kali ini dibantu oleh Bergvall masih ke belakang lagi. Kali ini pemain-pemain Swedia mencoba untuk melakukan serangan Sema tadi maksudnya, namun digagalkan oleh pemain Jepang. Buang jauh oleh pemain belakang Jepang tadi, namun jatuh di kaki pemain nomor punggung 15 Starfelt. Baru saja masuk tadi di menit 87. Kerjasama dia kali ini di sektor pertahanan Swedia sendiri masih Antoni Elanga maksudnya. Bergvall kembali lagi, Swedia mencoba untuk menguasai bola. Kali ini yang dituju adalah Alexander Isak di dalam kotak penalti Jepang. Dibuang lagi jauh langsung oleh sektor pertahanan Jepang. Tidak ingin bermain-main sepertinya. Jepang ini langsung saja membuang bola jauh-jauh ketika masuk dalam sektor pertahanan mereka. Namun kembali datang serangan dari Elanga. Kali ini mencoba balik Elanga, masih dipatahkan oleh Suzuki. Dibuang lagi jauh. Bagaimana Antoni Elanga merangsek dalam kotak penalti menggunakan kaki kanan. Kali ini mencoba membawa bola gawang dari Jepang, namun berhasil digagalkan oleh Zion Suzuki. Kali ini Sema dari Swedia mencoba untuk bangun serangan dalam kotak penalti, tidak berhasil. Sema, bagaimana Ken Sema mencoba untuk melakukan penetrasi, ya, upaya yang dilakukan oleh Antoni Elanga, Bung Estu, bagaimana ini?
1: Ya, Antoni
0: efektif ya.
1: Ya, Antoni Elanga bermain jauh lebih agresif di babak kedua ini dan beberapa kali membuka peluang di luar gol yang diciptakan tadi. Dia berhasil membuka celah, membuka ruang, positioningnya cukup bagus. Positioningnya membuat pemain Jepang harus ekstra keras.
0: Ya, pas, hampir dan tadi. Nah, Bung Esu, saya potong dulu sebentar, Bung Esu. Kali ini kebetulan terjadi di dalam gawang di kotak penalti Jepang. Bagaimana tadi Isak ya menyambut umpan yang diberikan oleh Yasin Ayari ketika sepak pojok, namun belum berhasil, masih bisa digagalkan oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini Jepang coba untuk membangun serangan, belum berhasil. Swedia kali ini masih menguasai bola. Silakan lanjutkan, Bu Esu, mohon maaf potong tadi.
1: Iya, yang pasti Alexander Isak maupun Elanga, khususnya Elanga, dia bermain sangat bagus ya di babak kedua. Di luar golnya tadi, dia membuka ruang bagi rekannya. Dan sekarang ini Swedia nyaris bermain full attack ya, dengan masuknya Benjamin Ingrid tadi salah satunya, dengan mempertahankan 3 pemain depan tadi. Menurut saya ini keberadaannya yang cukup luar biasa, yang layak diacungi jempol bagi Graham Potter itu menurunkan pemain full attack seperti ini. Walaupun resikonya juga sangat besar, tetapi mereka mampu menguasai keadaan, lebih banyak menguasai bola dan lebih banyak berada di pertahanan Jepang. Dan ini menurut saya Jepang harus meningkatkan fokus, walaupun memang mulai waktu mulai terkikis ya, mulai sebentar lagi mulai habis ya, ini sudah memasuki menit kelima taman waktu. Tetapi 1 atau 2 menit itu bukan waktu yang singkat, dan itu bisa jadi dimanfaatkan oleh para pensiun dia untuk mencetakkan gol kalau mereka tidak mendapatkan pengawalan yang ketat ataupun marking-marking yang buat mereka tidak bisa melakukan eksploitasi.
0: Ya, drama-drama di menit akhir pertandingan ini sepertinya juga berpotensi terjadi, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Jepang seringkali juga membuat kejutan di menit-menit akhir pertandingan. Begitu pula dengan Swedia yang sepertinya pada pertandingan pagi hari ini sangat ngotot untuk merebut 3 poin setelah kemarin pertandingan melawan Belanda mereka kalah dengan skor cukup telak yaitu 5-1. Akankah kali ini mereka kembali pulang dengan kemenangan seperti di pertandingan pertama sebelumnya? Kita tunggu saja. Sementara itu Jepang kali ini masih menguasai bola. Kali ini pemain nomor punggung 7 dari Jepang yaitu Tanaka masih menguasai bola, melebar kali ini dia ke sektor kanan sayap mereka. Ada pemain nomor punggung 14 dari Jepang di sana yaitu Junya Ito, melakukan umpan 1-2 Junya Ito. Kali ini dengan sektor sebelah kiri kali di sana ada pemain nomor punggung 5 yaitu Nagatomo di sana. Ke belakang lagi dia, pemain nomor 21. Ke tengah lagi kali ini kepada pemain nomor punggung 3 Taniguchi yang mendapatkan kartu kuning sebelumnya. Taniguchi kembali bekerja sama dengan pemain nomor punggung 7 Tanaka. Kali ini Jepang coba membangun serangan penalti yang dituju tadi adalah Ogawa, namun tidak berhasil. Kali ini datang serangan kembali dari Jepang. Menor punggung 15 dari Jepang coba untuk bantu, kali ini tidak berhasil. Nagatomo mencoba, tidak berhasil juga. Nagatomo lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Swedia di sektor kanan pertahanan Swedia. Akan diambil oleh Lager Bilke, pemain nomor punggung 2 dari Swedia. Ke belakang saja dia, ke sang penjaga gawang, Wes Zetterstorm, Widel Zetterstorm yang bermain untuk Derby County. Kali ini langsung ke tengah, yang dituju adalah Gyökeres. Terjatuh Gyökeres, dicuri oleh pemain Jepang. Kali ini umpan maksudnya tadi oleh pemain Jepang, namun berhasil sayangnya mengenai pemain Swedia. Dan bersama dengan itu, wasit asal El Salvador yakni Barton meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Skor equal 1-1 untuk pertandingan antara Jepang menghadapi Swedia di penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Terima kasih Anda sudah mengikuti siaran langsung pertandingan di pagi hari ini, dan selanjutnya saya akan hadirkan dengan bangga, inilah dia, Rudy Zain.

0: Kemudian possession ball pun juga tidak jauh berbeda ya, 52-48% untuk Jepang di sini.
1: Ya, permainan berkutat di lini tengah sebenarnya sempat berkutat

0: Swedia di babak kedua ini juga tidak lepas dari peran Erlangga ini, Bung Hestu ya, untuk membuka ruang pertahanan dari Jepang tadi.
1: Iya, ada shoot on target, ada shoot on target di sini, yang pasti 8 shoot on target ini bukti bahwa Erlangga maupun beberapa pemain lain membuka ruang untuk temannya atau membuka ruang untuk dia sendiri untuk melakukan shooting, dan ini menurut saya modal yang bagus di babak kedua. Paling tidak tren dari Swedia setelah kalah 1-5 mereka bisa imbang lawan Jepang. Saya menjaga mentalitas mereka karena posisi mereka di salah satu dari 8 terbaik teratas mereka terbaik dia nomor 1 sampai sejauh ini ya.
0: Sampai sejauh ini dia peringkat 1 di satu. Peringkat 3 terbaik
1: dari 8 tim yang akan lolos
0: nanti ya. Oke. Artinya Jepang sudah memastikan diri lolos dengan poin 5 secara keseluruhan.
1: Betul.
0: Ya, kemudian Swedia sekarang mendapatkan poin

0: menghasilkan bola cepat juga.
1: Ya, dan ini ada tiga peringkat atau peringkat ketiga terbaik. Pertama Swedia, kedua Ekuador, kemudian Bosnia, sama-sama memiliki poin 4 ini, Bung ya. Kemudian

0: Swedia ini kan ada beberapa pemain yang sebelumnya tidak dimainkan tetapi dimainkan seperti Elanga tadi. Apakah ini sebagai jaminan bahwa ini adalah komposisi skuad yang nanti akan dipertahankan di babak berikutnya nih, Bu? Kalau mereka lolos nanti.
1: Menurut saya harus ada sedikit perubahan ya. Mereka biar dua pertandingan awal memakai skema awal mereka adalah 3

uang lagi. Jadi di samping mereka juga harus menempatkan pemain yang bisa menjadi pembagi bola atau meneruskan transisi menyerang, mereka juga membutuhkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pemotong. Dan

0: menganalisis jalannya pertandingan Jepang menghadapi Swedia yang sangat menarik, sangat ketat ini yang berakhir imbang 1-1. Terima kasih Bung, sampai ketemu di pertandingan lainnya. Salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga, terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Demikian tadi Estu Santosa yang menyampaikan jalannya pertandingan atau analisis jalannya pertandingan antara Jepang menghadapi Swedia dengan berkesudahan 1-1. Sementara pertandingan lain masih di grup F, yaitu Belanda berhasil mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1. Dengan

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Mendengar demikian tadi sudah kita dengarkan bersama siaran langsung pertandingan Piala Dunia FIFA yang pada kali ini menghasilkan gol 1-1 antara Jepang dengan Swedia. Saya Rati Rawan temani Anda, saat lagi akan hadir ke ruang dengar Anda. Halo RRI. Dan nanti akan kami ada juga informasi terlebih dahulu dari BBBD Kalimantan Timur.

0: sebangsa dan setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
2: Mendengar berikut kami sampaikan informasi dari BPBD Kalimantan Timur.
3: Informasi kebencanaan.
2: Sudah bersiap menyampaikan informasi Pak Muryono. Selamat pagi Pak Mur.
4: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Rati.
2: Waalaikumsalam. Silakan Pak Muryono untuk menyampaikan laporannya.
4: Baik, terima kasih rekan Rati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kami akan mengupdate informasi pantauan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur untuk kejadian titik hotspot, pantauan titik hotspot, pantauan cuaca maupun kejadian signifikan di wilayah Kalimantan Timur. Baik, kami awali informasi mengenai pantauan titik hotspot di wilayah Kalimantan Timur berdasarkan pantauan versi BMKG pada edisi Jumat 26 Juni tahun 2026 periode pukul 01 hingga 24.00. Hasil pemantauan menunjukkan terdapat 97 titik panas di wilayah Kalimantan Timur. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan hari sebelumnya dan perlu menjadi perhatian bersama. Sebaran titik hotspot meliputi wilayah Kabupaten Brau sebanyak 27 titik, disusul Kabupaten Paser 26 titik, Kabupaten Kutai Timur 24 titik, Kabupaten Kutai Kartanegara 17 titik. Selain itu, wilayah Kota Bontang juga terdeteksi 1 titik, Kota Balikpapan 1 titik, Kutai Barat 1 titik, sedang wilayah Samarinda, Penajam, Paser Utara, dan Mahakam Ulu tidak terdeteksi adanya titik panas. Perlu diketahui bahwasanya titik panas merupakan indikasi adanya sumber panas di permukaan bumi yang terdeteksi oleh satelit dan belum tentu merupakan kebakaran. Oleh karena itu, diperlukan verifikasi lapangan oleh instansi terkait. Masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membakar sampah di areal terbuka, serta segera melaporkan apabila menemukan adanya asap atau titik panas kebakaran kepada aparat setempat, BPBD, pemadam kebakaran maupun pihak berwenang. Selanjutnya kami informasikan untuk berdasarkan potensi hujan harian di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dalam 6 hari ke depan, cuaca wilayah Kalimantan Timur hingga tanggal 1 Juni diprediksi potensi hujan sedang hingga lebat, terutama di wilayah Kalimantan Timur bagian barat dan bagian utara sisi barat. Selanjutnya, untuk informasi kejadian signifikan terdapat di satu kota, yaitu di Kota Samarinda. Pada hari Jumat 26 Juni tahun 2026 pukul 4.00 waktu Indonesia Tengah telah terjadi kebakaran tempat usaha peternak ayam di kawasan Bentuas yang pada pagi hari atau dini hari tadi telah terbakar habis beserta ternak ayamnya. Kobaran api yang sangat cepat dan membesar menghanguskan bangunan beserta peternaknya yang berada di dalamnya. Untuk saat ini masih dalam penyelidikan pihak petugas terkait. Kebakaran penyebab ataupun total kerugian yang ditimbulkan sementara masih dalam manifest oleh tim BPBD Kota Samarinda. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kebencanaan dapat menghubungi kami di 0811-5844-722. Tetap waspada. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Mewakili rekan yang bertugas, Muriano melaporkan. Assalamualaikum. Terima kasih. Kembali ke Mbak Rati.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muriono, informasi dari BPBD Kalimantan Timur. Saat lagi akan segera kami hadirkan Halo RRI bersama Dini Kartika Sari dan Sela Deva.
3: Informasi kebencanaan.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda bersama dengan kami pendengar di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Jumpa lagi bersama saya Dini Kartikasari, ditemani oleh Mbak Sela dan juga Mbak Andriani yang menemani Anda di pagi hari ini untuk edisi Jumat tanggal 26 Juni 2026. Dan di pagi hari ini pendengar, kami juga akan sampaikan kepada Anda apa saja yang menjadi keluhan pendengar kami yang sudah disampaikan pada hari Rabu yang lalu, tanggal 24 Juni 2026. Dan kami juga akan menghadirkan jawaban-jawaban yang sudah ditanggapi oleh dinas terkait ya, dari apa yang sudah disampaikan oleh pendengar kami. Dan untuk pendengar kami yang ingin bergabung bersama kami seperti biasanya, silakan bergabung di 743495 atau di 736566 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan beberapa informasi akan kami hadirkan untuk Anda sebelum kami angkat telepon dari pendengar kami ya di saat ini, terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Anjar ya. Ada pertanyaan dari Pak Anjar di Loakulu yang merasa kebingungan dengan persyaratan administrasi yang mengharuskan perubahan kartu keluarga dan pengurusan ke Dukcapil. Ini juga sudah kami sampaikan langsung ke Pak Anjar pada hari Rabu yang lalu melalui via WA, dan jawabannya pendengar adalah dari Dukcapil Kukar sendiri ya, sudah memberikan jawaban Pak Muhammad Irianto, Kepala Dinas Dukcapil Kutai Kartanegara, yang katanya harus diperhatikan ketika mengurus dokumen kependudukan penduduk yang sudah berusia wajib KTP 17 tahun dan sudah harus melakukan perekaman biometrik KTPL. Bagi yang tidak melakukan perekaman KTP, maka secara sistem dokumen tersebut tidak dapat tercetak. Selanjutnya, perekaman biometrik KTP dapat dilakukan di 20 kantor kecamatan Sekukar dan mal pelayanan publik ya di Tenggarong. Jika mengalami kesulitan dalam pelayanan admin duk, bisa dihubungi nomor pengaduan atau konsultasi di nomor hotline WhatsApp 0811-5811-814. Sekali lagi di 0811-5811-814 untuk Anda yang mau berkonsultasi atau menyampaikan aduannya pada Dinas Dukcapil Kutai Kartanegara. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, ada beberapa informasi lagi yang kami hadirkan untuk Anda. Ini terkait dengan keluhan dari Pak Johan ya, yang ada di Palaran. Sejak dirujuk 15 April belum mendapat jadwal pemeriksaan MRI akibat alat sempat rusak dan meminta kejelasan layanan karena kondisi mengalami kelumpuhan. Nah, dari Humas RSUD AWS Samarinda, Dr. Arisia Andina menyampaikan, saat ini pelayanan MRI sudah bisa digunakan karena sempat ada perbaikan sehingga antriannya memang memanjang ya. Apakah sudah memasukkan namanya di bagian radiologi? Ini yang disampaikan oleh Dr. Arisia kepada Pak Johan, apakah namanya sudah dimasukkan di bagian radiologi dan kapan dimasukkan namanya? Jika sudah, nanti bisa dihubungi pihaknya sehingga bisa membantu screening ya. Ya, katanya gini, jika sudah bisa hubungi kami sehingga kami bisa membantu untuk screening. Baik, itu ada beberapa tanggapan yang sudah disampaikan oleh dinas terkait, baik itu dari rumah sakit maupun dari dinas Dukcapil ya. Dan ini juga ada pertanyaan dari pendengar kita ya, kemarin ini terkait dengan jalan ya. Ya, ini ada tanggapan dari Satker PJN 1 Kubar BBPJN Kaltim, ada Pak Dedi, terkait dengan pertanyaan dari Pak Hanye ya, dari Pak Hanye. Ini sudah ada jawabannya Pak Hanye, nanti kami putar. Kita coba dulu untuk mengangkat telepon pendengar kita. Ada yang sudah bergabung di saat ini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, pagi.
0: Ya, dengan siapa di mana, Ibu?
1: Dengan Ibu Runi.
0: Iya, Ibu Runi di mana?
1: Di PM Nur.
0: Di PM Nur. Iya, apa yang menjadi keluhannya di pagi hari ini?
1: Ya, keluhannya ini terkait pemadaman bergilir PLN.
0: Nah, ini kenapa ini, Bu?
1: Iya, jadi ini pemadaman bergilirnya PLN ini yang terjadi waktu itu hari Rabu. Rabu kemarin tanggal 23 itu.
0: Iya. 24.
1: Ya, 24. Iya. Kenapa harus mati itu pada saat maghrib-maghrib?
0: Iya.
1: Iya. Jadi kenapa memutuskan listriknya itu pada saat maghrib? Jadi tuh kemarin itu tuh pas lagi sholat, mati listriknya.
0: Yeah.
1: Terus itu anak saya nangis-nangis itu karena gelap. Masih kecil lagi anak saya itu.
0: Yeah.
1: Kenapa harus maghrib-maghrib matikan listrik? Kenapa enggak sebelumnya? Seperti jam 6 sore kah? Atau mungkin selajur mungkin jam 7 malam?
0: Setelah melaksanakan sholat ya?
1: Ya, kalaupun mungkin beban pemakaiannya meningkat di waktu-waktu maghrib, ya sebelum maghrib lah dimatikan duluan. Jadi kita ini kan prepare sudah.
0: Okay. Atau ada pemberitahuan sebelumnya gitu ya, Bu?
1: Iya, betul. Terus ini juga orang lagi sholat di masjid, lah sudah azan, sholat belum rokat selesai, rokat pertama selesai, mati lampunya di masjid itu. Pas dinyalakan sama mungkin ada yang batal sholat kan kaumnya itu. Pas nyalakan lampu malah tersetel pengajian. Nah, mungkin itulah, mungkin bisa diperbaiki lah. Kalau matikan lampu tuh jangan di waktu-waktu maghrib, karena maghrib ini kan gelap ya. Misalkan zuhur atau asar kan itu kan terang, masih mau mati kasih terserah. Kalau maghrib ini krusial menurut saya.
0: Itu saja Ibu Runi.
1: Iya, itu aja.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Runi dari PM Nur yang sudah menyampaikan keluhannya terkait pemadaman bergilir ya, yang pemadaman PLN ya, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni kemarin. Ini di pemadamannya dilakukan pas di saat maghrib ya. Ini nanti kita teruskan ke PLN ya, ke PLN seperti apa tanggapan dari PLN ini, nanti keluhan dari Ibu Runi akan kami lanjutkan ya. Dan kami coba dulu angkat telepon, ada Pak Anjar ya, kita coba angkat telepon Pak Anjar. Halo, selamat pagi Pak Anjar.
2: Selamat pagi Ibu.
0: Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas persepsinya Bapak yang mengurus kemarin kartu keluarga itu.
0: Iya, Dukcapil.
2: Artinya berterima kasih banyak atas penyampaiannya. Cuma ya agak rumit juga sekalinya ya Bu ya.
0: Iya.
2: Nah, ini kan masih diurus ini.
0: Iya.
2: Segala kartu keluarga, segala jasa SD, SMP sampai ke SMA. Di situ saya lagi jasa. Jadi semuanya ijazah itu dicari, tapi yang saya tanyakan nih, seumpamanya ijazah tidak ada, kayak apa itu ya Bu? Ketinggalan kan namanya di banjir atau itu solusinya itu kayak apa?
0: Nah,
2: habis itu lagi kan, di sini kan kita dicari lagi pengalaman kerja, terakhir bekerja. Nah, itu agak merumitkan gitu nah. Itu aja Bang saya tanyakan. Pengalaman kerja nih, kadang-kadang kita kan perusahaan ilegal kan, ternyata dicari itu perusahaan terakhir kita bekerja Bu. Nah, jadi kita ini kan keluar perusahaan gitu. Nah, kadang kita habis kontrak. Jadi surat pemberhentian itu nggak ada. Nah, sedangkan di sini dari dinas kecamatan ini minta kartu apa pengalaman kerja terakhir kita dan itu ada gaji. Mana kita ingat lagi sudah gitu kan masalah itu.
0: Sudah
2: 5 tahun yang lalu tuh mana ingat lagi masalah gaji, masalah pemberhentian itu nah. Jadi agak rumit lah gitu ya. Nggak tahu nih, belum selesai aja lagi mau urus. Namanya perempuan kan mau urus kan. Jadi kayak apa gitu nah.
0: Baik, itu saja ya Pak ya.
2: Itu aja menyampaikan.
0: Mungkin nanti Pak bisa Bapak hubungi aja langsung nomor yang sudah kami sampaikan ke Pak Anjar dari Dinas Dukcapil. Mungkin bisa dibantu oleh pihak Dinas Dukcapil Kukar ya.
2: Ya, terima kasih Bu atas waktunya ya.
0: Oke, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cepat selesai dokumen-dokumennya ya Pak ya, dan bisa gampang ya untuk menyelesaikannya. Baik, terima kasih Pak Anjar yang sudah bergabung bersama kita di saat ini. Dan berikut kami akan sampaikan kepada pendengar kami ini jawaban ataupun tanggapan dari Satker PJN 1 Kubar BBPJN Kalimantan Timur. Ada Pak Dedi yang sudah menjawab terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hanya ya pada hari Rabu yang lalu. Seperti apa jawabannya? Berikut kami hadirkan untuk Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat sekarang pendengar saya Marga Rahayu bersama dengan Bapak Dedi. Beliau ini merupakan perwakilan dari Satker PJN 1 Kutai Barat untuk BBPJN Kalimantan Timur. Pak Dedi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Baik Pak.
4: Selamat siang Bu Marga Rahayu dan pemirsa RRI Samarinda.
3: Ya, untuk ini para pendengar ya Pak Dedi ya. Pak Dedi, kami di program Halo RRI menerima kembali aduan beserta tayangan video yang dilampirkan melalui RRI Samarinda begitu. Dan apakah sudah terkonfirmasi hal itu merupakan bagian dari kewenangan BBPJN, Pak Dedi?
4: Ya, pertama saya ucapkan terima kasih melalui media RRI ini. Perlu saya sampaikan informasi yang disampaikan dari pendengar RRI, mungkin ini Pak Hayek ya, itu benar, itu di jalan nasional, dan yang terpampang itu memang pekerjaan talut sekarang ini. Dan kami terima kasih bahwa informasi yang sampai itu ingin segera ditindaklanjutin, dan insya Allah kami pastikan besok itu sudah clear, karena pada saat pengurukan material itu teman-teman bekerja tapi tidak ada sedikit penggangguan di lintasan di jalan yang dimaksud itu.
3: Baik, jadi sudah bisa dipastikan besok itu sudah bersih ya Pak?
4: Insya Allah besok, nggih.
3: Baik, Pak Dedi, apa yang mau disampaikan kepada para pendengar kita yang tentunya ikut mengawasi pelaksanaan dari pekerjaan BBPJN?
4: Baik, pertama sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas informasi dari masyarakat setempat juga melalui via RRI. Artinya sangat membantu sekali terkait dengan program pelaksanaan pekerjaan kami di lapangan. Yang kedua, kami mohon maaf terkait dengan kondisi ya, dan kesabaran daripada masyarakat, karena yang namanya pembangunan, pemeliharaan jalan itu perlu ada sedikit hambatan lah di lapangan, karena tidak serta-merta pekerjaan yang bisa dilewati oleh lalu lintas otomatis akan terhambat terkait dengan pelaksanaan di lapangan. Tapi kami berharap dengan pelaksanaan di lapangan, insya Allah nanti semuanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih Bu.
3: Baik, Pak Dedi, terima kasih banyak atas respons cepatnya dan mudah-mudahan tidak bosan, Pak. Kami ganggu terus pada saat ada pendengar RRI yang menyampaikan keluhan terkait dengan kewenangan dari pekerjaan BBPJN Kalimantan Timur.
4: Baik, ya. Izin buat informasi nanti buat teman-teman pemirsa RRI yang menyampaikan terkait dengan

0: oleh Pak Deddy. Dan tadi beliau juga berpesan bahwa mereka sudah tindak lanjuti ya, pada saat kami telepon mereka langsung besoknya sudah melakukan tindakan. Dan beliau juga berpesan bahwa jika ada keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan pembangunan jalan ataupun yang berkaitan dengan BBPJN, maka harus disampaikan lebih jelas di mana titiknya, alamatnya, tepatnya ya, agar mereka juga bisa langsung eksekusi ataupun langsung ke lapangan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih kami menantikan Anda di 743495736566. Ini ada kemarin juga yang disampaikan oleh Deva ya, dari Samarinda, terkait dengan jalan di Loajanan Ilir Samarinda Seberang, di Jalan Kurnia Makmur ya, menuju Jalan Barito itu banjir. Banjir terus, setiap saya lewat 90% selalu banjir menggenang. Ditambah ada jalan yang jelek, bebatuan. Kalau banjir itu gak kelihatan dan bahaya untuk motor. Foto yang ini, dia sudah melampirkan fotonya, dan nanti disampaikannya mungkin bisa disurvey sekarang ke sana. Ini sangat berbeda ya. Tolong seenggaknya perbaiki jalannya dulu yang bebatuan, dicor rata atau bagaimana biar enggak membahayakan. Dan ini kami sudah mencoba menghubungi kepala bidang sumber daya alam ya, Kabid SDA, yang sudah kami coba menghubungi beliau, dan beliau juga memberikan, ini ada Pak Darmadi ya, Pak Darmadi yang sudah memberikan jawabannya di saat ini. Dan seperti apa jawaban dari Pak Darmadi, kita coba menyampaikan kepada pendengar di saat ini.
1: Nah, kalau memang ada kesempatan, bisa nanti teman-teman apa namanya RT bersurat ke kita untuk minta dinormalisasi. Kalau karena apa namanya sedimen. Udah mau pelan-pelan kita bedain yang di mana itu, di Loajanan Kilo 1 ya. Kan kita rencana kita ada mungkin sodetan supaya mengurangi banjir yang di apa namanya yang sampai ke rumah salah itu, kan terkait semua nih Mbak, satu sistem dengan di rumah salah itu. Itu memang kalau nggak salah itu memang jalannya tuh tekung itu anunya. Coba nanti kalau mereka bisa minta bersurat ke anu kemana, ke PUPR terkait tuh mengangkat sedimen. Nah, silakan cari dan itu. Dan kan kadang-kadang ada kerja bakti sama-sama kan, kadang-kadang kalau kerja bakti sama ada RT situ misalnya hari Minggu. Nanti tapi sebelum koordinasi bersurat dulu biar nanti waktu kerja bakti tim kita juga bisa datang ke situ sama-sama.
0: Baik, itu tadi satu informasi ya yang disampaikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air ya, PUPR, Dinas PUPR Kota Samarinda. Dan semoga ini bisa menjadi jawaban untuk para pendengar yang ada di Loajanan. Dan ini juga tadi sudah dipertanyakan oleh rekan, maksud kami pendengar kami, Deva ya, yang ada di Loajanan. Ya, dan ada kemarin juga ya pesan ataupun yang bergabung pada malam hari, ada Ibu Ria Fauzi ya, terkait dengan pendataan sensus ekonomi yang dilaksanakan oleh BPS. Seperti apa nantinya, kita coba dulu angkat telepon dari, ya ada Pak Budiman Arif yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Budiman Arif.
2: Baik, semangat pagi saudaraku. Semangat pagi yang sudah bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita sayang dan cinta ini, tumpah darah kita ini. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, dari pinggir sampai ke kota. Saudaraku, semangat, semoga Allah selalu menyertai semangat Anda untuk membangun. Ini ada dua, Pak Denny.
0: Iya, silakan Bapak.
2: Satu, saya minta kalau bisa di Departemen Perhubungan Darat itu rambu jalan. Rambu jalan itu untuk penyeberangan.
0: Rambu jalan penyeberangan, ya.
2: Ya, kalau orang masyarakat mau penyeberang jalan kaki, penting kan ini, penting sekali.
0: Ya, siap.
2: Yang tua, yang muda, yang sama anak-anak, makanya itu sangat penting. Mau jalan kemana, apalagi trotoarnya

0: udah tinggi, kalau dia anu kan susah. Makanya diberilah oleh pemerintah tempat penyeberangan. Masyarakat sudah syukur diberi, sangat setuju, sangat gitu. Cuma tandanya itu nak bung Nedi. Tanda bukti di situ tertulis, Anda menyeberang di sini dilindungi oleh undang-undang. Cuma spanduknya itu atau tanda bukti penyeberangannya itu salah pasang, bung Nedi.
1: Siap.
0: Karena dia masang itu mengikuti jalur arah trotoar, panjang trotoar, sehingga masyarakat yang pemakai jalan roda 2, roda 4, roda 6 nggak lihat itu kalau ada penyeberangan. Makanya dia harus tahu tuh bahwa di atas jalan itu ada tergantung begitu tinggi, Mbak Nini, digantung, kasih rantai. Dia bisa baca bahwa ini jalur penyeberangan. Kemarin Bu Mbak Nini, ini di jalan Rurai. Aduh, ngeri banget ini. Dua-dua. Saya enggak sampai teriak. Pak, saya pikir ya saya sudah tahu. Mama enggak lihat kah ada orang menyeberang tuh bawa anaknya. Jadi anak tuh lepas Bu Nini, menyeberang duluan. Jadi ibunya di belakang kan? Nah, ini dia bawa anak dua.
1: Artinya sangat penting ya Pak ya, rambu jalan penyeberangan
0: itu
1: ya. Baik. Yang keduanya Pak?
0: Dirobah itu, dirobah posisinya. Harus ya menurut jalur jalan gitu, bisa pemakai dari arah depan atau arah belakang gitu.
1: Ini hanya di jalan Ruhi aja kah Pak?
0: Ya.
1: Hanya di jalan Ruhi ya.
0: Samarinda ini.
1: Siap.
0: Coba Mbak Nini lihat itu yang dipasang di atas trotoar. Dia kan memanjang trotoar.
1: Siap.
0: Jadi nggak bisa kelihatan bagi pemakai jalan gitu loh. Jadi harus melintang di badan jalan tapi di atas gitu loh. Bikinkan pipa besi berdiri tengah kan.
1: Siap.
0: Trotoar baru dibikin semacam L gitu di atas baru digantung sama ikat pakai rantai tergantung itu. Tapi bisa dibaca. Jadi bisa melek matanya pengendara. Ini sekarang Bu Nini, aduh, pemakai kendaraan seperti kesetanan, apalagi konon ini Mbak Nini.
1: Baik. Yang keduanya Pak?
0: Yang kedua ini kemungkinan tanggung jawabnya Kutai Kartanegara ini. Tapi ini sangat penting. Kita ini kan di 10 kabupaten. Jadi di sana ada Kutai Timur, ya kan? Ada Berau, ya kan? Nah, itu saudara kita di sana, dia pernah semangat itu mau membangun di sana. Dan dulu arwah bapak kita yang kita sayangi Pak Wong Paruk itu mau membangun itu pelabuhan Maloi. Kalau dia masih kuat masih nyabut, jadi sudah senang pun ini mau dibikin pelabuhan internasional itu. Nah, sekarang ada salah satu ruas jalan yang sekarang dipakai oleh masyarakat. Perkembangan masyarakat kita sekarang luar biasa, arah utara sana menurut. Ya, mulai sangat Sangata, Bontang, Sangata, Sangkulirang, Berau, tanah banyak. Bukan main mereka bergerak ekonomi, membangun, ya kan? Nah, saya minta itu Mbak Nini tahu pernah jalan di Gunung Menangis? Nah, Gunung Menangis itu kalau yang tingginya itu katanya tempat sudah dingin, tapi tetap jadi masalah Mbak Nini, masih tinggi. Itu saya dulu minta itu sama pemerintah masih Pak Arwa Awang, Pak Awang tuh ada tempat kok Pak Awang tuh. Ya coba nanti saya anu. Nah, kalau dari Samarinda itu kita menggantikan tanah dia dari arah bawah Mbak Deni yang rata menuju, karena saya perhatikan saudara-saudara kita yang membawa bahan bangunan, kebutuhan untuk pembangunan itu kebanyakan dari Samarinda menuju ke Sangata, ke Bontang, Sangkulirang, Berau. Nah, semen apa segala banyak beri truk-truk besar tuh, apakah itu untuk kepentingan perusahaan, apa untuk perorangan, apakah untuk perdagangan. Saudara-saudara kita itu jangan sampai beliau tuh terganggu untuk komunikasi cara kerja membangun bangsa daerah kita ini. Nah, harapan semangat dia itu sudah jaga, nggak ada kendala, ada kendala jangan sampai mereka ada trouble. Nah, kalau mau dari Bontang mau ke Samarinda biarkan aja karena turun arahnya yang di Gunung Menangis. Cuma kalau mau ke Bontang dibuatkanlah badan jalan yang di bawah itu arah ke Bontang.
1: Siap Bapak. Nanti kami sampaikan ini ya Pak ya.
0: Konfirmasikan, oh itu masih belum ada pembangunan fisik itu. Nanti kan di batu saya perhatikan itu kan daerah persawahan dan sebagainya itu dibentuk, dikonfirmasikan oleh pejabat. diberitahu saudara-saudara kita yang ada di sana itu baik semua, saudara kita itu bule nih. Mm-hmm. Jadi kalau kita beritahu dia mengerti untuk kepentingan anak cucu kan.
1: Oke, okay, Bapak.
0: Kita semua. Okay. Terima kasih, semangat pagi dan salam Pancasila.
1: Baik, terima kasih Pak Budiman Arif di Samarinda, salam Pancasila juga untuk Pak Budiman Arif. Tetap semangat ya Pak Budiman Arif. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, ini ada beberapa lagi pertanyaan ya, atau informasi yang disampaikan oleh pendengar kita. Ada Mbak Ria Fauzi ya, yang menyampaikan terkait dengan pendataan BPS ya, BPS. Ini kita dengarkan aja ya, seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Ria Fauzi pada kemarin ya, di acara Senandung Malam ya, kita dengarkan.
2: Di RT Bu Mbak, hari itu sudah datang, tapi enggak di tempat Bu. Tapi saya ketemu di rumah sebelah gitu. Terus saya tanya, Mbak, habis di sini ke tempat Bu kah? Saya tungguin bilang gitu. Kalau nanti Bu masih panjang waktunya katanya.
3: Padahal kan sudah searah Mbak ya.
2: Kenapa? Iya, padahal aku tungguin gitu loh Mbak, aku siapkan waktu kan. Aku suka tau besok-besok Mbaknya datang. Saya gak di rumah, saya tidur. Karena di rumah kalau siang saya aja sendiri gitu kan. Ya, sampai sekarang belum datang-datang orangnya.
3: Berarti cuman di sampelnya aja ya, gak ke semuanya ya berarti ya.
2: Mungkin seperti itu Mbak. Tapi saya lihat ada tertempel sudah itu. Kan lagi yang ditempel-tempel tuh.
3: Berarti gak disensus, cuma ditempel aja.
2: Iya.
3: Ah, benar ini.
2: Kayaknya dia enggak ini tadi juga dia datang, tapi di rumah sebelah. Di rumah sebelah juga terus duduk di warung. Katanya, "Mbak, ke tempatku ke aku udah ditanya-tanya saya bilang kok." Nanti Bu katanya, "Fotonya Bu lihat."
3: Jadi tempel.
2: Ada ketempel.
3: Aduh. Ya apa ini?
2: Jadi saya bilang, "Oh, ini Mbaknya mungkin terlalu banyak kali yang di ini." Harusnya kan seperti harusnya itu kan kita diwawancarai.
3: Iya, betul. Kalau enggak ditempel, ya enggak usah. Kalau enggak diwawancarai enggak ditempel gitu maksudnya kan, Mbak?
1: Iya, baik. Itu pendengar yang disampaikan oleh Mbak Ria Fauzi yang kemarin menyampaikan terkait dengan sensus ya, sensus ekonomi, pendataan sensus ekonomi, dan ternyata beliau belum terdata ya, namun stikernya sudah ditempelkan. Dan ini ada jawaban dari BPS Samarinda, ada Pak Yusuf yang sudah kami teruskan kepada beliau. Dan di mana pendengar Pak Yusuf menyampaikan bahwa ya harus disampaikan lokasinya tepatnya di mana, dan nanti kami akan menelusuri secara teknis histori kejadiannya seperti apa. Dan hanya sebagai warning saja buat yang lain ya, untuk informasi yang lain juga ya. Dan ini sudah disampaikan kepada Pak Yusuf, dan itu jawaban Pak Yusuf, Ibu Ria Fauzi. Ya, di mana lokasinya? Namun tadi kami sudah menyampaikan bahwa tempatnya Ibu Ria Fauzi itu di Jalan Tongkol ya, dekat Jembatan S. Dan beliau juga menyampaikan bahwa pihaknya nanti akan turun ke lapangan untuk mendata langsung, dan dia juga akan memanggil atau mempertanyakan kepada petugas yang diturunkan di lokasi tersebut. Baik, sudah ada tuh jawabannya Ibu Ria Fauzi. Ya, sudah ada yang bergabung bersama kita, ada Bu Yadi. Ya, di Bayur ya, Gang Perjuangan Muang Ilir. Kita coba apa yang disampaikan beliau. Halo, selamat pagi.
4: Kan?
1: Iya, Pak.
4: Kami tinggal di Muang, Jalan Muang Ilir itu. Masalah jalan gang. Gangnya itu sudah dibikin badan jalan, sudah diparet. Ada 2 tahun. Sampai sekarang kok belum dicor. Gang Perjuangan. Sampingnya sumir. Pokoknya sampai ujung kelihatannya belum ada pengecoran untuk yang masuk-masuk gang itu.
1: Oke, siap Bapak.
4: Ya, terima kasih Bu penyampaian saya.
1: Baik, terima kasih Pak Buyadi ya, yang ada di Muang Ilir, Bayur, Gang Perjuangan, bahwa jalan di Gang Perjuangan itu sudah dibuat badan jalan ada 2 tahun tapi belum dicor sampai sekarang. Baik, ada penelpon kita lagi, ada ya, ada Pak Hanye yang sudah bergabung bersama kita. Pak Hanye, selamat pagi Pak Hanye.
5: Selamat pagi.
1: Ya.
5: Izin ini apa RRI Play untuk yang di apa RRI Samarinda tidak bisa dimonitor.
1: Oke, siapa Pak? Terima kasih.
5: Kalau untuk RRI Sendawar yang merilai aman-aman aja. Mm-hmm. Itu informasi. Saya apa namanya? Untuk jawaban Balai Jalan kemarin terkait yang tumpukan batu, kami masyarakat mendukung. Nah, bukti dukungan kami Ibu apa namanya Deni, nanti biar dikatakan kepada dari perwakilan Balai Jalan. Kemarin kan masalah itu ada warga yang menutup kembali kan. Nah, akhirnya kita batu, akhirnya dibikinlah saluran baru ini, masih saluran lama lagi yang masih belum terselesaikan.
1: Itu
5: Bu Deni, ini situasi angkutan Sungai Mahakam ini luar biasa, apa kapal-kapal penuh sesak Ibu Deni. Nah, karena disebabkan oleh hancurnya jalan di daerah Bekokong. Nah, jadi tolong disampaikan kepada Balai Jalan, kalau bisa jalan yang rusak itu ya disapu-sapu lah, diperbaiki lah. Kalau seandainya memang belum diaspal. Nah, sehingga apa namanya masyarakat ini kan bisa terbantu lah, ikut segala apa angkutan, moda angkutan lain lah itu. Nah, terus yang kedua saya mau tanya ini, saya ini bingung. Nah, ada teman ini masuk ke daerah Kutai Barat mulai dari Mencimai sampai ke Simpang Raya, katanya gelap gulita, padahal ini kan ibu kota kabupaten. Bagaimana ini kalian ini kok bisa? Nah, saya mau bertanya ini ke pihak PLN, kenapa kok, bagaimana cara mengurus penerangan jalan umum? Kami ini Ibu Deni bayar selain pajak PPN itu, apa namanya, pajak untuk yang kita beli-beli itu juga ada pembayaran pajak penerangan jalan umum. Tapi kami hanya bayar

kami sampaikan kepada Ibu Rui juga tadi ya. Nanti kami akan teruskan, saat ini sedang Mbak Marga ya sedang melakukan ataupun sedang menghubungi pihak PLN terkait dengan apa yang dikeluhkan oleh Ibu Rui tadinya ya, yang ada di PM Nur. Nah, ini kami sampaikan juga dari PLN Samarinda, area Samarinda Kota, di mana pada hari Kamis 25 Juni 2026 pada pukul 21 sampai 24 kemarin adanya pemadaman ya, sehubungan dengan adanya gangguan teknis pada salah satu pembangkit listrik tenaga gas dan uap di Kalimantan yang berdampak pada pasokan daya sistem. PLN melakukan pengaturan operasi kelistrikan guna menjaga keandalan dan stabilitas sistem kelistrikan. Untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan, pasokan listrik kepada sebagian pelanggan dihentikan sementara secara terbatas pada Kamis yang lalu ini ya, kemarin pada 25 Juni 2026 pukul 21 sampai 24, yakni di Jalan Padat Karya sebagian, Jalan Wahid Hasim 2 sebagian, Jalan Perum Pinang Mas, Jalan Toib Hadi Wijaya, Jalan Sempaja Lestari Indah, Jalan TVRI Geraha Asri, Jalan Ahim, Jalan Wahid Hasim 1 sebagian, Jalan Dayak Kenya, Jalan Dayak Batu, Jalan Dayak Benuak, Jalan Dayak Tunjung, Jalan Dayak Bahau, Jalan Dayak Punan, Jalan Dayak Kelian, Jalan Dayak Modang, Jalan AWS sebagian, Jalan AWS 1 sampai 7, Jalan Pandanwangi Residen, Perum Garden Hill, Villa Tamara dan juga sekitarnya. PLN terus mengarahkan seluruh sumber daya yang mempercepat proses pemulihan gangguan dan meminimalkan dampak kepada pelanggan. Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi serta mengucapkan terima kasih atas pengertian dan dukungan pelanggannya dari PLN ULP Samarinda Kota. Ini sudah dilakukan ya tadi malam pendengar, dan mudah-mudahan PLN juga bisa angkat telepon kita, nanti kami akan teruskan ke Ibu Rui yang ada di PM Nur. Dan kepada pendengar kami juga ya, mudah-mudahan setiap ada pemadaman yang dilakukan oleh PLN akan memberikan pengumuman ataupun pemberitahuan kepada masyarakat pelanggan. Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, sebelum kita akhiri acara kita di pagi hari ini, sambil menantikan juga jawaban-jawaban dari dinas terkait, saat ini kami sudah meneruskan ya, baik itu di Balai Jalan, di PLN, dan juga di BPS ya, kita masih menunggu jawabannya Bu Ria ya. Namun ini tadi sudah dijawab oleh pihak BPS, mereka akan akan mencoba untuk menelusuri kembali lokasinya dan akan mempertanyakan juga kepada petugas penyebab dari kenapa belum didata namun sudah ditempelkan stiker. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kita lewatkan dulu yang satu ini.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, satu lagi yang sudah sudah ada di Google Form kami ya, Ibu Alimah ya di Samarinda Seberang. Ini terkait yang disampaikan beliau adalah NISN otomatis terdaftar tetapi passwordnya tidak tahu. NISN sudah terdaftar, password enggak dibuka. Mau ikut reguler pun harus masuk tapi tidak bisa masuk karena password terkunci. Mohon bantuan meneruskan ke dinas pendidikan atau dinas terkait. Dan ini kami sudah teruskan ke operator SPMB Disdik Provinsi Kalimantan Timur. Beliau menanggapi Ibu Alima bahwa jalur pilihannya ada prestasi jika ada sertifikat. Jalur domisili prioritas jika kakak sudah setahun.

kami teruskan kepada dinas-dinas terkait. Dan ini pada hari ini nantinya apa yang sudah disampaikan oleh pendengar kami di hari ini, apa yang sudah dikeluhkan akan kami teruskan dan akan kami jawab pada hari Senin, Rabu ataupun hari Jumat. Dan sampai di sini kebersamaan Anda bersama kami pendengar, saya Dini Kartikasari bersama dengan Mbak Sela Deva dan juga Mbak Andriani. Tetap semangat di pagi hari ini. Dan juga seluruh tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang ya pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga berabad ke pukul 19 waktu, maksud kami pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, kita lanjutkan informasi di siang hari ini ya dengan diiringi lagu-lagu mancanegara ke ruang dengar Anda. Dan informasi selanjutnya masih kita kutip dari rri.co.id. 5 atlet panahan Kutai Barat lolos seleksi kejurnas junior, Ketua KONI beri apresiasi. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi keberhasilan 5 atlet panahan Kutai Barat yang lolos seleksi dan akan memperkuat Kalimantan Timur pada kejuaraan nasional atau kejurnas junior panahan 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Keberhasilan tersebut merupakan tindak lanjut dari seleksi tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang digelar di Samarinda pada 19 hingga 21 Juni 2026. Sebelumnya pendengar, KONI Kutai Barat bersama Persatuan Panahan Indonesia

Ya, Perpani, Kutai Barat memberangkatkan 14 atlet junior untuk mengikuti seleksi tersebut. 5 atlet yang berhasil lolos yakni Reski Amelia pada nomor standar nasional U18 Putri, Aziz Midzan Lihiaban nomor standar nasional U13 Putra. Kemudian ada Divana Apriela Putri nomor kompon bau U15 Putri. Kemudian ada Wildan Wafi, kemudian ada Putra, kemudian Rafli Cesar Ravanda. Kemudian Alsius mengatakan hasil tersebut membuktikan pembinaan atlet usia muda di Kutai Barat berjalan ke arah yang positif. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Ada tambahan lagi, Kak?
2: Enggak, ini aja.
1: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
2: Enggak ada.
1: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
3: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id dari Yahya Martan, penentuan Sekda pertimbangkan banyak aspek. Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat Yahya Martan menegaskan penentuan Sekretaris Daerah atau Sekda definitif dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut disampaikannya menyusul berkembangnya berbagai tanggapan masyarakat terkait hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekda Kabupaten Kutai Barat tahun 2026. Menurut Martan, jabatan Sekda merupakan jabatan karier aparatur sipil negara atau ASN sehingga proses penentuannya tidak hanya dilihat dari satu faktor semata. Ia menjelaskan terdapat sejumlah kriteria yang menjadi dasar pertimbangan mulai dari persyaratan administrasi kepegawaian, rekam jejak kejabatan, kompetensi hingga hasil seleksi yang telah dilalui para kandidat. Selain itu pendengar, aspek kompetensi juga menjadi bagian penting dalam proses seleksi melalui asesmen atau tahapan penilaian sesuai peraturan yang berlaku. Yahya menilai berbagai pandangan yang berkembang di tengah masyarakat merupakan hal yang wajar sebagai bentuk perhatian terhadap proses pemerintahan daerah. Namun demikian pendengar, ia mengajak semua pihak untuk tetap menghormati tahapan yang sedang berjalan dan menunggu keputusan resmi dari Bupati Kutai Barat selaku pejabat pembina kepegawaian. Diketahui juga pendengar, panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama Kabupaten Kutai Barat telah menetapkan 3 nama yang masuk ke dalam seleksi akhir calon Sekda. Pertama, Erik Victory yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung atau DPMK Kutai Barat. Kemudian Kamius Junaidi yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud. Dan Philip yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kutai Barat. Selanjutnya, Bupati Kutai Barat akan memilih satu nama untuk ditetapkan sebagai Sekretaris Daerah definitif sesuai ketentuan yang berlaku. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu. Malu dong.
4: Buang aja sampahnya di situ, gak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
4: Kamu lagi. Kerja gak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
5: Say, kita berdua di sini saja ya.
4: Iya deh, Say.
3: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Mensos ajak SP2MI jangkau calon siswa sekolah rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia atau SP2MI berperan menjangkau anak-anak yang belum sekolah. Peran tersebut dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan sekolah rakyat dan memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin. Ajakan itu disampaikan Gus Ipul saat menjadi keynote speaker pada Silaturahmi Nasional SP2MI 2026. Kegiatan berlangsung di Gedung Sasono Budoyo TMII, Jakarta Timur, Kamis 25 Juni 2026. Gus Ipul mengatakan SP2MI dapat membantu pemutakhiran data anak-anak yang belum masuk ke sistem pendidikan. Data yang akurat menjadi dasar penting agar intervensi pemerintah tepat sasaran. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum SP2MI Amiruddin, jajaran pengurus, serta PLT Direktur Operasi TMII Dede Nufiardi. Hadir pula pengelola PKBM, TBM, PAUD Swadaya, akademisi, dan mitra pendidikan masyarakat dari 12 provinsi. Ketua Umum SP2MI Amiruddin menyatakan organisasinya siap bersinergi dengan Kemensos. Selama ini SP2MI juga aktif mendampingi masyarakat yang belum memperoleh akses pendidikan. Amiruddin menjelaskan anggota SP2MI banyak mengelola pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Pengalaman tersebut dinilai dapat mendukung penjangkauan calon siswa sekolah rakyat. Di hadapan peserta pendengar, Gus Ipul menyampaikan apresiasi kepada para pegiat pendidikan masyarakat. Menurutnya mereka selama ini menjadi garda terdepan menjangkau anak-anak

0: asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Dari data pemerintah menunjukkan masih terdapat lebih dari 4 juta anak usia sekolah yang belum sekolah, putus sekolah maupun beresiko putus sekolah. Karena itu pendengar, penyelesaian persoalan tersebut memerlukan kolaborasi seluruh pihak. Gus Ipul menjelaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan 3 mandat kepada Kemensos, ketiganya meliputi pemutakhiran DTSEN, penyaluran bansos tepat sasaran, dan penyelenggaraan sekolah rakyat. Menurutnya pendengar, sekolah rakyat tidak menggunakan mekanisme pendaftaran seperti sekolah pada umumnya. Program tersebut mengutamakan penjangkauan terhadap anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Karena itu pendengar, Gus Ipul menilai jaringan SP2MI memiliki posisi strategis membantu menemukan calon siswa sekolah rakyat. Sinergi juga akan diperkuat dengan lebih dari 30 ribu pendamping program Keluarga Harapan atau PKH di seluruh Indonesia. Gus Ipul juga membuka peluang kerjasama yang lebih luas dengan SP2MI. Hasil kolaborasi tersebut nantinya akan disinergikan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Di akhir kegiatan pendengar, Ketua Umum SP2MI Amiruddin menyerahkan PIN peserta istimewa kepada Gus Ipul. Acara ditutup dengan seruan bersama 3 semangat sekolah rakyat, yakni menjangkau yang tidak terjangkau, memungkinkan yang tidak mungkin, dan memuliakan wong cilik. Dan mendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Tata kelola jadi kunci, Kemenhut benahi pengelolaan hutan yang terfragmentasi. Kementerian Kehutanan atau Kemenhut menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial di tengah kondisi kawasan hutan yang semakin terfragmentasi akibat perubahan tata ruang. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atau PHL Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti di Jakarta. Ia mengatakan tata kelola atau governance merupakan elemen pertama dan paling mendasar dalam konsep pengelolaan hutan lestari. Menurutnya pendengar, pengelolaan kawasan hutan tidak hanya melibatkan pemerintah tetapi juga pemegang persetujuan perhutanan sosial, lalu masyarakat hukum adat, pelaku usaha, pemegang perizinan berusaha, hingga kesatuan pengelolaan hutan atau KPH sebagai manajer tapak di daerah. Laksmi menjelaskan tantangan utama yang dihadapi saat ini bukan hanya deforestasi atau kebakaran hutan, melainkan fragmentasi kawasan hutan yang membuat pengelolaan menjadi semakin kompleks. Ia mencontohkan banyak hamparan hutan yang secara fisik terlihat menyatu, namun memiliki status lahan berbeda. Sebagian masih berstatus kawasan hutan, sementara sebagian lainnya telah berubah menjadi area penggunaan lain atau APL akibat perubahan tata ruang. Selain memperkuat tata kelola, Kementerian Kehutanan juga terus melakukan penataan kawasan melalui Perencanaan Kehutanan Nasional berdasarkan data Rencana Kehutanan Tingkat Nasional atau RKUTN. Luas kawasan hutan Indonesia mencapai 123,9 juta hektar harus dikelola secara optimal. Laksmi menegaskan penguatan tata kelola menjadi penting untuk menjaga fungsi ekologis hutan sekaligus meningkatkan ekonomi dan sosial. Dengan demikian pendengar, hutan dapat tetap lestari sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dan mendengar informasi ini sekaligus mengakhiri sesi lagu-lagu mancanegara ya di siang hari ini. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bareng sama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan kita lanjutkan di Sendawar siang ini dengan program Siar Indonesia Sehat ya. Dan topik kita atau tema kita di Indonesia Sehat pada siang hari ini pendengar yaitu tentang Asman Toga atau Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga. Yang dimana Asman Toga ini pendengar adalah upaya memberdayakan masyarakat untuk memelihara dan mengatasi masalah kesehatan ringan secara mandiri. Praktik ini memadukan pemanfaatan apotek hidup dan keterampilan seperti akupresur untuk menciptakan keluarga yang sehat, tangguh, dan mandiri tanpa selalu bergantung pada obat kimia. Dan seperti apa konsep utama Asman Toga itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
4: Wah, pagi Bu Asri.
3: Pagi Pak Seno.
4: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
3: Ah, cuma nengok aja.
4: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
3: Iya nih Pak.
4: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
3: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak. Membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
4: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
3: Oh, jelas sekali.
5: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimpang sebagai obat tradisional.
6: Aku suka minum jamu.
7: Oke, baik pendengar, dan masih membahas terkait konsep asman, toga, atau asuhan mandiri tanaman obat keluarga ya, yang dimana konsep utamanya pendengar yaitu sebagai kemandirian kesehatan, yang dimana keluarga dibekali pengetahuan dan keterampilan praktis oleh tenaga kesehatan puskesmas agar mampu melakukan upaya preventif atau pencegahan dan promotif atau peningkatan kesehatan. Hal ini memungkinkan keluarga melakukan deteksi dini dan penanganan mandiri terhadap keluhan atau gangguan kesehatan ringan seperti masuk angin, mual, atau pegal-pegal. Lalu ada juga pemanfaatan pekarangan ya atau sebagai apotek hidup pendengar. Halaman atau lahan sekitar rumah ditata dan diubah menjadi area hijau yang memiliki nilai estetika atau taman sekaligus berfungsi sebagai lumbung obat darurat. Sebagai jenis tanaman obat ditanam, maksud kami berbagai jenis tanaman obat ya ditanam di pekarangan agar mudah dijangkau kapan saja saat keluarga membutuhkan pertolongan pertama. Lalu berikutnya yaitu pendekatan alami pendengar, fokus pada penggunaan bahan-bahan alami yang diolah menjadi ramuan tradisional dari tanaman berkhasiat. Selain itu pendengar, pendekatan ini juga mengintegrasikan teknik perawatan fisik non-obat seperti teknik pijat akupresur atau penekanan titik-titik tubuh tertentu untuk melancarkan sirkulasi darah, meredakan nyeri, dan memelihara kebugaran tubuh secara holistik. Dan pendengar, tetaplah bersama kami untuk mengetahui jenis tanaman toga yang sering ditanam selanjutnya ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: parkir mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman.
1: Faktanya, tubuh manusia perlu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Nutrisi atau gizi yang seimbang ini disertai juga dengan aktivitas fisik rutin serta berat badan yang ideal akan membuat hidup kita lebih sehat dan berkualitas. Kementerian Kesehatan dalam PMK nomor 28 tahun 2019 menyebut makanan bergizi yang diperlukan oleh masyarakat adalah yang mengandung 8 unsur, yakni energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.

Lalu selanjutnya mendengar ada berbagai tanaman herbal yang mudah tumbuh di iklim tropis Indonesia dan memiliki khasiat medis seperti jahe ya, atau Zingiber officinale, yang dimana khasiat utamanya yaitu efektif untuk meredakan mual, menghangatkan tubuh, dan meringankan nyeri otot. Adapun kandungan aktif jahe itu sendiri pendengar yaitu mengandung gingerol dan sugaol yang bersifat antiinflamasi. Dan cara mengolahnya pendengar yaitu dengan cara memarkan rimpang jahe dan rebus, atau hindari panci aluminium ya untuk dibuat wedang, atau geprek untuk campuran bumbu masakan. Lalu selanjutnya ada kunyit pendengar atau kurkuma longa, yang dimana khasiat utamanya yaitu sebagai anti peradangan alami, menjaga fungsi hati, serta meredakan gejala radang sendi dan gangguan pencernaan. Kemudian kandungan aktif kunyit itu sendiri pendengar yaitu senyawa kurkumin ya, yang memberikan warna kuning khas, yang dimana cara mengolahnya yaitu rimpangnya dapat diparut, diperas airnya, atau direbus untuk dikonsumsi sebagai jamu atau jamu kunyit asam. Lalu ada kencur atau Camphoria gelanga, yang dimana khasiat utamanya yaitu sebagai ekspektoran pengencer dahak alami untuk meredakan batuk dan peradangan tenggorokan. Adapun kandungan aktifnya pendengar yaitu minyak atsiri dan alkaloid ya, yang dimana cara mengolahnya biasanya dikonsumsi langsung dengan cara diparut dan diperas airnya sebagai beras kencur atau dikunyah bersama sedikit garam untuk meredakan radang. Lalu ada juga sambiloto ya pendengar, yang dimana khasiat utamanya dijuluki King of Bitters, sangat ampuh membantu menurunkan demam, meringankan gejala flu, dan menstimulasi sistem imun. Adapun kandungan aktif sambiloto itu sendiri yaitu ada senyawa andrographolid ya, yang dimana cara mengolahnya yaitu daunnya diseduh atau direbus karena rasanya sangat pahit pendengar. Air rebusannya sering dicampur madu saat dikonsumsi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatannya.
1: Selamat pagi, Tina. Pagi-pagi kok melamun?
2: Enggak, takjub aja nih, pekarangan rumahmu penuh dengan tanaman dan sayur-sayuran.
1: Iya nih, sekaligus salurkan hobi tanam-tanam begini. Ya, menghasilkan sayur higienis, bisa menambah pendapatan, mudah didapat, dan organik lagi. Ayo tanam-tanam juga.
2: Yah, nggak bisa lagi. Lahan rumahku sempit.
1: Seberapapun luasnya, bisa manfaatkan pekarangan di rumah untuk tanam sayuran. Kalau lahan kita sempit, kita juga bisa menanam di pot, polybag, atau talang air yang bisa kita susun bertingkat. Nah, untuk tanam apa, kita bisa tanam yang setiap hari kita konsumsi, seperti serai, lombok, terong, labu, kacang panjang, timun, dan daun bawang.
2: Wah, kalau gitu boleh minta bibitnya ya, buat aku tanam juga di pekarangan rumah.
1: Boleh dong, mulai sekarang cukupi pangan dari pekarangan.

Lalu selanjutnya yang ketiga pendengar, yaitu manfaat bagi keluarga ya. Pertolongan pertama cepat ya pendengar, sangat diandalkan untuk menangani masalah sehari-hari seperti demam, batuk, dan gangguan pencernaan sebelum membutuhkan layanan medis lanjutan. Lalu tadi itu juga bisa menghemat biaya ya pendengar dengan menekan pengeluaran bulanan karena obat-obatan ringan tersedia di pekarangan sendiri. Lalu juga sebagai pencegahan efek samping yang dimana membantu mengurangi ketergantungan dan efek samping obat-obatan kimia. Lalu selanjutnya juga ramah lingkungan dan estetis ya, tanaman obat juga berfungsi ganda sebagai penghijauan yang mempercantik pekarangan rumah. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: Bu, lebih baik beli sayur dan buah yang itu tuh, yang impor. Bagus-bagus, Bu. Harganya murah lagi.
3: Justru kita harus membiasakan makan sayur dan buah hasil pertanian kita. Petani dalam negeri.
2: Memangnya kenapa? Bukannya dari luar negeri itu lebih bagus?
3: Sayur dan buah hasil produksi dalam negeri justru lebih bagus. Juga kandungan gizinya tinggi. Kalau kita sering makan sayur dan buah hasil para petani kita, berarti kita sudah membantu para petani.
2: Benar juga ya.
4: Dengan mengkonsumsi buah dan sayur produksi dalam negeri, berarti kita telah mendukung kemandirian pangan nasional dan kesejahteraan petani.
5: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya, dan masih membahas tentang asman toga ya, atau asuhan mandiri tanaman obat keluarga nih pendengar. Lalu yang keempat pendengar, yaitu ya cara pengolahan yang tepat ya agar khasiat tanaman maksimal. Perhatikan kaidah pengolahannya ya pendengar. Yang pertama yaitu kebersihan, dengan cara selalu cuci tanaman menggunakan air mengalir sebelum diolah. Lalu perhatikan juga alat masak ya pendengar, hindari penggunaan panci aluminium karena dapat bereaksi dengan zat aktif herbal. Gunakan panci kaca atau keramik. Adapun waktu merebusnya pendengar, yaitu jangan merebus terlalu lama agar kandungan minyak atsiri atau zat berkhasiat tidak menguap. Lalu sumber informasi resmi untuk memastikan efektivitas dan dosis yang benar pendengar, Anda bisa membaca panduan resmi dari fasilitas layanan kesehatan terdekat, seperti melihat materi sosialisasi pemanfaatan toga yang dirangkum oleh skrip pemanfaatan toga ya. Dan pendengar, informasi ini ya sekaligus mengakhiri sesi Indonesia Sehat di siang hari ini. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini tepat pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI dalam dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: mengenal rempah Nusantara.
1: Temulawak merupakan tanaman obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu. Kawasan Indo-Malaysia merupakan tempat dari mana temulawak ini menyebar ke seluruh dunia. Saat ini tanaman tersebut, selain di Asia Tenggara, dapat ditemui pula di Cina, Indochina, Barbados, India, Jepang, Korea, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa lainnya. Di Indonesia, satu-satunya bagian yang dimanfaatkan adalah rimpang temulawak untuk dibuat jamu godok. Rimpang ini mengandung 48-59,64% zat tepung, 1,6-2,2% kurkumin, dan 1,48-1,63% minyak atsiri. Dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta antiinflamasi.
2: Bagus sekali manfaatnya untuk kesehatan. Bisa diminum untuk menjaga stamina tubuh agar terhindar dari penyakit dan kita bisa selalu sehat bugar.
3: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati. Seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe dan tahu, rami, dan nasi.
4: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan Warta

Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Beth Hopper Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga.

gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di mana

0: pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ecuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Erstmal gratulation Ecuador, finde ich zum verdienten Sieg.
2: Pertama-tama, selamat untuk Ecuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ecuador mulai memberi tekanan. Selesai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers Faye mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
3: Ouais, très content du résultat parce qu'il nous qualifie.
4: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: On est vraiment fiers et contents.
0: Dengan hasil ini,

grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassiri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Foyle van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen grup F. Sementara

dilakukan oleh Daisen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama

0: Anda bakal mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya.

yang menjadi milik petanis Tiongkok Wang Xinyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Pona Reva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1, 6-2. Adila dan Pona Reva tampil dominan sejak game pembuka, bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Adila dan Pona Reva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara. Namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was unfortunate and
2: tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
1: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan

0: Tunggal Putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih Kepala Tunggal Putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
1: So far, dari segi kecederaannya akhirnya ya, tidak ada masalah. Dari bahunya, pinggangnya, akhirnya tidak ada masalah yang serius yang seperti tanggal dia alami. Balik lagi untuk Ginting, percayaan diri, konsistensi dalam menjalankan apa strategi, dan terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
0: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non teknis.
2: Memang harus apa namanya diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih nanti diskusi juga sih sama pelatih. Maksudnya harus kita harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada apa namanya ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini. Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua, kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalanin sama pelatih.
0: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karis Paritski, Pro 3 RRI.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi

sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anindya Wardana akan dipasang

0: dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi mengatakan, Kecuprof Biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju Porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, Kecuprof juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
1: Kecuprof untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk Porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk Porprov 2023 di Surabaya.
0: Ketua Popsi Lamongan, Kartika Asyanto Udoyoko, menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar, khususnya di kalangan generasi muda.
2: Telah diperlurus, ini sebuah amanah bagi kita, bahwasanya stigma negatif dari bola bola selama ini, kita lupa menjadi stigma bola bola yang berprestasi. Jadi bola bola itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maskum ya. Stigma negatif itu masih melekat, tapi alhamdulillah Lamongan sudah

Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Desi Restarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan informasi di Sendawar siang ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Menteri Ekonomi Kreatif menilai AI harus jadi pendukung bukan pengganti kreator. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital terkait penyusunan roadmap kecerdasan buatan atau AI di Indonesia. Ia menyebut Komdigi tengah menyiapkan regulasi dan pedoman etika AI yang diharapkan segera diterbitkan. Menurut Rifki, perkembangan AI menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Karena itu pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif terus memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan dan etika pemanfaatan AI. Ia menegaskan AI seharusnya dimanfaatkan sebagai pendukung proses kreatif yang memberikan nilai tambah bagi para kreator. Menurutnya teknologi tersebut tidak semestinya menggantikan peran musisi, seniman maupun pelaku kreatif lainnya di Indonesia. Rifki sendiri mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan pelaku industri musik, salah satunya menyangkut tata kelola sistem kolektif termasuk pengawasan dan audit lembaga terkait pengelolaan hak para musisi. Ia mengatakan pembenahan sistem tersebut penting agar para musisi dapat merasakan keadilan secara lebih merata. Selain persoalan royalti, ia menambahkan pembajakan juga masih menjadi perhatian yang harus ditangani bersama. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Konon Indonesia itu adalah negara berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal keramah tamahannya. Dulu cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tapi kenapa semakin kesini tradisi ini semakin luntur dimakan zaman? Dulu ketika melewati orang yang lebih tua membungkukkan badan. Tetapi kini budaya ini perlahan dilupakan. Kemudian sopan santun seakan luntur ketika berada di media sosial. Setiap orang kian bebas berekspresi hingga seenaknya menggurui, menghakimi, menghujat, bahkan sampai mencaci maki dengan kata yang tidak pantas. Menyedihkan. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai sikap sopan santun ikut berubah. Kekinian memang penting, tetapi sopan santun adalah segalanya.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Informasi selanjutnya mendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Harga emas Antam masih stabil pada perdagangan Jumat. Harga emas Antam di logam mulia tercatat tidak bergerak pada perdagangan Jumat 26 Juni 2026. Mendengar, harga tersebut tidak berubah dibandingkan perdagangan sebelumnya setelah sempat terkoreksi pada Rabu 24 Juni 2026. Melansir laman logam mulia, emas Antam ukuran 1 gram masih dibanderol Rp2.655.000 per gram, sedangkan untuk harga buyback berada di level Rp2.340.000 per gram. Sementara itu pendengar, emas Antam ukuran 0,5 gram dijual dengan harga Rp1.377.500. Ukuran ini dapat menjadi pilihan masyarakat untuk investasi bertahap. Sedangkan emas Antam ukuran 100 gram dipatok dengan harga Rp259.712.000. Produk dengan bobot ini umumnya diminati investor dengan dana besar. Untuk harga tertinggi tercatat pada emas Antam ukuran 1000 gram atau 1 kg yaitu seharga Rp2.595.600.000 pada perdagangan hari ini. Pergerakan harga emas Antam ini sejalan dengan dinamika harga emas global dan nilai tukar rupiah. Emas batangan kerap dimanfaatkan sebagai instrumen lindung nilai di tengah ketidakpastian ekonomi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Stop.
1: Kenapa, Pak?
0: Mbak, sampah plastik buangnya di tempat sampah yang non-organik, Mbak.
1: Oh, oke, Pak.
0: Kenapa nggak pakai tumbler aja, Mbak?
1: Tumbler? Apaan, Pak?
2: Tumbler umumnya di luar negeri digunakan untuk menampung minuman hangat seperti kopi atau coklat. Bentuk tumbler yang harus dipegang memberikan sensasi nyaman di tangan. Saat ini, tumbler sudah mengalami transformasi dan menyebar luas karena sering digunakan untuk menyebut wadah minuman secara umum. Model dan bahan tumbler sangat variatif. Ada yang terbuat dari plastik, kaca, hingga stainless steel. Tumbler pun tidak hanya menjadi tempat minuman biasa, namun juga bisa menjadi media gaya hidup sehat, serta sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dalam hal mengurangi penggunaan sampah plastik.
3: Bu, Ibu.
4: Wah, sudah pulang, Pak.
3: Iya, Bu. Tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
4: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 12.57 ya. Ya, itu artinya kita akhiri sesi sendawar siang ini pendengar. Namun jangan di mana-mana, kita jelang ragam etnis berdua tepat pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan akhirnya sampai juga kita di program siar ragam etnis benua edisi hari ini ya, Jumat 26 Juni 2026. Dan seperti biasa pendengar di ragam etnis benua kali ini, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ragam Etnis Benua. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50523938. Oke baik, sudah ada Putra Jagat di Sri Mulyo nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat siang Ragam Etnis. Halo, selamat siang Ragam Etnis.
1: Halo, selamat siang Ragam Etnis.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang Putra Jagat siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat ini. Lagi selesai istirahat tadi.
0: Cuaca cerah ya, masih di Sri Mulyo ya.
1: Ya, cerah ini.
0: Berkas lagu apa nih di Ragam Etnis Benua siang hari ini?
1: Aku minta putarkan lagu Poyak Tiri itu aja.
0: Poyak Tiri?
1: Ya.
0: Oke, dicarikan. Siapa salamnya? Silahkan.
1: Poyak Tiri. Ya, salamnya buat semuanya aja. Dari A sampai Z, kembali ke A lagi.
0: Oke, siap.
1: Ini bang siapa ini?
0: Bang Bagus Setiawan ini di sini.
1: Oh ya, Bang Bagus Setiawan. Ya, Bang Bagus Setiawan, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya itu aja Mas Bagus ya. Oke, atas siap waktunya. Selamat siang.
0: Selamat siang kembali buat Bang Putra Jagat yang ada di Sri Mulyo ya pendengar. Penelpon pertama kita di Ragam Etnis Benua pada siang hari ini. Minta diputarin lagunya siapa tadi tuh? Puane Nete ya, dengan judul Poyak Turi. Lalu selanjutnya ada Bunda Ceria di Eheng nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat siang Ragam Etnis.
2: Ragam Etnis.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bunda Ceria?
2: Nah,
0: di Eheng cuaca cerah kah ini juga?
2: Apanya?
0: Cuaca di Eheng siang hari ini gimana nih?
2: Panas.
0: Panas ya, sama tuh kalau gitu. Merequest lagu apa nih Bunda?
2: Bangin Roe dari Ken.
0: Gimana?
2: Bangin Roe dari Ken.
0: Oke, suaranya putus-putus nih.
2: Bangin Roe dari Ken.
0: Roe?
2: Bangin Roe dari Ken.
0: Renging Roe?
2: Iya, dari Ken.
0: Oke, ada dari Ken.
2: Siapa salah? Salamnya buat Putra Busut, Putra Banjar, Leni, Bunda Angsa Susi, Putra Jagat tadi, Terlampit. Pokoknya semua yang bisa bergabung pada hari ini. Ketuknya, cabangnya PKB aja.
0: Oke, siap. Oke baik pendengar, itu dia tadi ya Bunda Ceria yang ada di Eheng ya. Minta diputarin lagunya Weekend tuh yang dengan judul Rengin Rue Oleng ya. Dan pendengar, ada Bunda Erni nih yang bergabung. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat siang Ragam Etnis.
3: Halo, selamat siang Ragam Etnis.
0: Iya, gimana kabarnya Bunda?
3: Baik-baik aja nih Bang.
0: Cuaca cerah ya.
3: Di sini tadi itu panas betul. Sekarang ini agak mendung.
0: Itu sudah enggak menentu cuaca kita nih. Merequest lagu apa nih?
3: Enggak bisa tepat cuaca
0: setiap itu hari. Sudah.
3: Aku minta lagu diputar lagu itu. Cerita Ipin Dasa.
0: Cerita?
3: Cerita Ipin Dasa.
0: Ipin Dasa.
3: Ya, cerita Ipin Dasa.
0: Oke, dicarikan Bunda, siapa salamnya silahkan.
3: Aku pinjam jalan dulu.
0: Silahkan Bunda.
3: Siapa salamnya? Kalau Bunda Ceria D. Selamat jelo Bunda Ceria. Semoga sehat selalu kamu noho ehe kuro keluarga Asdeo anak kopot namo ehe kuro anak mate sopon niro. Iro kan anak kopot mat kan mate kaca sakteri itu ke iro kan tukat mat tukat era butuh kuat asli. Jadi semoga kamu ehe kuro keluarga orang sehat ya.
0: Amin.
3: Salam noho iro Taman John. Semoga sehat selalu ke Taman John.
0: Amin.
3: Sekeluarga mengkuni pasek. Nah, terus Bang Dio. Mm-hmm. Benti ke Bang Dio gabungan. Semoga Bang Dio sehat selalu barang keluarga Bang Dio.
0: Amin.
3: Mo noho baru kuno. Mm-hmm. Bang Raya. Mm-hmm. Nah, terus lan saya mau kelompok mau ngenyam. Buat putra Yusuf. Mm-hmm. Semoga sehat sekeluarga. Ada Edi Permana. Mm-hmm. Ada Mbak Anin, Mbak Lina. Mm-hmm. Ada Angsa Putih. Ada Putra Jagat. Selamat siang Putra Jagat. Semoga sehat selalu. Ada Putra Lawa. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Putra Banjar. Ananda Andre Queen juga. Semoga sehat selalu. Mm-hmm. Ada Bang Adi, Bang Sirip juga, Bang Putra Galau, Putri Galau juga, semoga sehat selalu.
0: Mm-hmm.
3: Bang Saminus, siapa lagi nih? Putri Pasir juga, Bunda mm-hmm. Rosi, Bunda Dahlia, semoga sehat semuanya.
0: Amin.
3: Siapa lagi nih? Bang Juhari, Mentari juga.
0: Mm-hmm.
3: Kayaknya buat semua-muanya aja Bang Bagus ya.
0: Oke, siap Bunda.
3: Dari A sampai Z tanpa terkecuali. Semoga teman-teman kita semuanya sehat.
0: Amin.
3: Ada lagu juga Bang Bagus?
0: Lagunya ada Bunda, ada.
3: Ada. Buat Bang Bagus juga semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Barang keluarga di rumah.
0: Amin.
3: Kalau pulang nanti hati-hati.
0: Siap Bunda.
3: Tidak lupa.
0: Mm-hmm.
3: Salam kangen, salam rindu buat Mbak Lisa, Mbak Lija.
0: Mm-hmm.
3: Mudah-mudahan keluarga Mbak Lisa itu sehat.
0: Amin.
3: Semuanya.
0: Amin.
3: Mm-hmm. Mungkin itu aja Bang Bagus. Terima
0: siap
3: kasih atas waktunya. Selamat siang.
0: Oke, selamat siang kembali buat Bunda Erni yang ada di Balo Asa ya. Dan pendengar, sudah 3 penelpon yang bergabung di sesi pertama Ragam Enis kita kali ini ya. Yang itu artinya kita hadirkan terlebih dahulu 2 buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari Pune Nete nih dengan judul Puya Turi. Selamat pendengar.

0: derajat merupakan salah satu kerajinan tangan yang terbuat dari bermacam-macam jenis rotan yang dianyam. Biasa digunakan sebagai aksesoris pada acara tertentu atau alat bantu untuk membawa barang, sama halnya dengan tas. Anjat adalah tas berbentuk bundar terbuat dari rotan. Hasil kerajinan anyam suku Dayak di Kalimantan, tas etnik asli Indonesia ini berasal dari suku Dayak di Kalimantan. Tas tradisional ini dibuat masyarakat Dayak dari kulit rotan berbentuk tabung, memiliki bentuk seperti tabung yang bercelah dengan tinggi sekitar 70 cm dan garis lingkaran sekitar 50 cm. Anjat pada suku Dayak umumnya memiliki motif yang sangat bervariasi, terutama dari filosofi tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada motif anjat Dayak Tunjung dan Benua, biasa memiliki motif berupa sirkuler persegi kotak-kotak menggunakan warna hitam, biasanya rotan yang telah diwarnai, kemudian dianyam.
1: Orang-orang pada ngeliatin kita ya?
2: Udah, biarin aja. Mungkin mereka nggak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
3: Permisi, Mbak. Maaf. Nampaknya kakek yang berdiri di samping Mbak, yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
1: Ih, apaan sih, Mas? Tapi kan saya perempuan. Saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
2: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, nggak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
4: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.

0: Pagi baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ada Poya Turi dan juga Rengin Rowe Olek ya. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Oke baik, sudah ada Bang Mikael yang bergabung ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat siang ragam etnis.
1: Iya, selamat siang.
0: Iya, gimana kabarnya abangku ini?
1: Oh, kabarnya aman.
0: Cuaca cerah ya?
1: Aman aja.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Gimana?
0: Mau request lagu apa?
1: Oh, lagunya dari Agustinus.
0: Judulnya?
1: Duda Beruku Janda.
0: Duda Elok Janda?
1: Iya. Duda ketemu janda dari Agustinus.
0: Oke siap. Sapa salamnya silahkan.
1: Pokoknya sepesan itu putra kusut Bunda Ernie juga tuh Bunda Carian, Bunda Rosi, Adinda putrinya tuh ditunggu gabungannya. Pokoknya putra rantau buat semua-muanya.
0: Siap.
1: Ada kan lagunya?
0: Ada dong.
1: Kan mau yang mana? Habis ini siapa yang siaran?
0: Ada Bang Dani habis ini.
1: Oh, aku kira ibu penyiar baru itu.
0: Beluman lah ya.
1: Kemarin tuh dia panggil aku bapak sih.
0: Waduh,
1: kacau.
0: Bapak
1: Mikael. Ya dimaklumi aja, namanya kan masih baru kan. Oh iya. Itu penyiar tetap kok, nanti Bang Bagus atau gimana?
0: Belum tahu sih, fleksibel aja.
1: Itu ditugaskan dari RRI mana itu?
0: Dari kita sini juga.
1: Orang Bagun ya?
0: Tanya langsung dong ke beliaunya.
1: Iya sih. Kalau dia kalau orang nelpon gini dia, maaf bukan mau bukan gimana ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita ngobrol gini kan orang sapa salam dia enggak nyahut, malah diem aja dia.
0: Iya kak.
1: Gitu.
0: Malu-malu maklum, masih baru, perlu di pancing masih.
1: Pokoknya buat semuanya aja.
0: Siap.
1: Yang kemarin sih dipanggil dia bapak. Waduh, kurang pede pula aku dipanggil bapak. Baru kali ini aku bilang penyiar panggil gua bapak. Kacau. Ya pokoknya buat semuanya deh ya.
0: Oke, siap.
1: Buat Bang Bagusnya kalau pulangnya nanti. Oh ya, ngomong-ngomong dah lah ke darimu.
0: Sedang tidak nih.
1: Iya, jaringan tidak baik-baik saja ya.
0: Mager kalau jaringan jelek.
1: Itu sudah. Nah, papa jaringan jelek, yang penting hati tetap ceria.
0: Harus selalu itu.
1: Iya, yang penting ada kopi, bah mantap seruput.
0: Itu sudah. Mantap.
1: Oke, buat dirimu ntar kalau pulang jam 2 hati-hati ya.
0: Siap.
1: Selamat. Ada kah lagunya?
0: Ada dong, ada.
1: Oke deh, buat Bang Bagusnya. Sama itu ibu penyiar barunya, selamat. Siang aja, semoga betah-betah selalu ya ibu.
0: Amin.
1: Nanti kalau gabungan jangan panggil gua bapak lagi. Waduh, kacau. Oke lah, selamat siang jelang sore. Maaf ya kalau gimana ya.
0: Aman.
1: Oke, selamat siang jelang sore.
0: Selamat siang kembali buat Bang Mikael yang ada di Jole ya. Minta diputerin lagunya Agustinus tuh, Duda Elok Janda. Lalu selanjutnya ada Kak Siska di Kota Bangun nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat siang ragam etnis.
2: Selamat siang ragam etnis.
0: Iya, gimana kabarnya nih Kak Siska?
2: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Cuaca cerah ya?
2: Cerah ini sementara.
0: Nah itu, tiba-tiba bisa hujan aja nanti itu.
2: Iya, mudah-mudahan aja jangan hujan.
0: Nah itu sudah jemuran basah lagi nanti itu.
2: Iya.
0: Mau request lagu apa nih Kak Siska?
2: Lagunya Pamit Marah aja Bang Bagus.
0: Oke, dari Melan ya?
2: Ya enggak tahu siapa penyanyi, pokoknya Pamit Marah judulnya.
0: Oke, ada nih dari Melan Amlan, Pamit Marah. Sapa salamnya silahkan.
2: Sapa salamnya itu buat yang baru gabungan tadi, salam sombong aja. Enggak ingat-ingat sama kakaknya sudah.
0: Nah itu tuh Bang Mikael tuh.
2: Ada Tikar Lampit. Ada Mbak Lina, ada Putra Kusut, ada siapa lagi nih? Ada Mbak Yayu, ada Mbak Eti, ada siapa lagi nih? Bang Andre, Putra Penjar, siapa lagi nih? Ada itu orang tua di mana itu di Bitung Baru tuh lupa, Putra Galau kah? ada Kak Erni, ada Bunda Dahlia, apalagi nih, pokoknya buat semua maunya aja Bang Bagus.
0: Oke, siap.
2: Dari A sampai Z tempat terkecuali. Salam sehat semua.
0: Amin.
2: Teman-teman di udara. Untuk Bang Bagusnya, semoga sehat selalu di dalam memandu acara.
0: Amin.
2: Ganteng selalu, cepat dapat jodoh Bang Bagus.
0: Amin. Siap.
2: Itu aja Bang Bagus.
0: Oke, siap.
2: Aduh, sampai kalau pulangnya hati-hati.
0: Selalu.
2: Ya, selamat sore.
0: Oke, selamat siang menjelang sore.
2: Selamat sore, selamat siang.
0: Sama aja. Selamat siang kembali ya buat Kak Siska yang ada di Kota Bangun, pendengar cuaca cerah di Kota Bangun pada siang hari ini. Informasi dari Kak Siska ya. Meta diputerin lagunya Melan Amblan tuh, yang judulnya Pamit Merah. Lalu selanjutnya kita akan coba bacakan request lagu via WhatsApp ya, pendengar. Ada dari Putra Lawa ya. Selamat siang semuanya, katanya. Selamat siang kembali buat Putra Lawa ya. Minta diputarin lagu Umur Emo dari Masigum. Demikisnya buat semua pendengar RRI Sendawar aja, dari A sampai Z untuk penyiarnya. Selamat siang. Oke, siap. Dicarikan lagunya Umur Emo ya untuk Putra Lawa. Dan penelpon terakhir ya di sesi ini ada Angsa Putih. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat siang ragam etnis.
3: Halo, selamat siang ragam etnis.
0: Iya.
3: Gimana kabarnya nih Bang Bagus? Sehat kah?
0: Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat selalu.
3: Iya, gimana sehat. Alhamdulillah.
0: Cuaca cerah?
3: Cerah, cuacanya secerah yang gabungan ini.
0: Harus cerah selalu, ceria selalu pokoknya. Mau request lagu apa nih?
3: Saron Naha aja ya.
0: Oke, dicarikan siapa salamnya.
3: Saron Naha nya nih, salamnya buat Bang Mikael tadi. Masa itu penyiar baru tuh panggil dia tuh ibu, yang enggak mungkin lah dipanggil bapak.
0: Iya, itu sudah.
3: Jadi Bang Mikael jangan tersinggung ya, Bang ya.
0: Kalem-kalem aja.
3: Ya itu. Santai.
0: Aman-aman.
3: Ini Bang, Bang Mikael jangan panggil abang ini, aku panggil Mas aja ya. Mungkin kami ini seumuran mungkin, Mas Mikael yang di Jole tuh. Salam ganteng, salam cakep. Buat Mbak siapa tadi yang baru turun tadi?
0: Ada Mbak Siska di Kota Bangun.
3: Oh, Mbak Siska, salam sehat Mbak ya. Bunda Erni, Bunda Dahlia, Bunda Rima, Bunda Ceria nih, salam sehat semuanya.
0: Amin.
3: Buat semua-mu aja dah.
0: Oke, siap.
3: Salam naha ini spesial nih, tak kirim buat itu, siapa tuh, Putra Kusut itu.
0: Kenapa lagi tuh?
3: Jadi para bunda-bunda jangan dekat-dekat yang kusut-kusut ya, takut keserimpet nanti jatuh. Gitu. Buat abangnya ini terima kasih waktunya ya. Oke, selamat siap. Siang, assalamualaikum. Selamat siang
0: kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat Angsa Putih, minta diputerin lagunya Indra Tobing yang judulnya Sarot Naha ya. Dan pendengar, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 13:32 ya, yang itu artinya masih ada sekitar 28 menit rekam etnis benua pada siang hari ini dapat menemani di ruang dengar Anda. Yang itu artinya langsung saja kita hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist ke ruang dengar Anda. Semoga ragam etnis benua pada siang hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: lahirlah duda elo janda.
1: Suku Dayak terkenal dengan keunikannya. Selain tato, telinga panjang menjadi identik suku Dayak. Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Keringat daru dalam bahasa Dayak Kayan disebut telinga panjang, telinga dado atau belaung dalam bahasa Dayak Kenyah, apang aru dalam bahasa Dayak Bahau, kafeng daru bahasa Dayak Oheng. Tradisi menganut adat tersebut, tidak semua suku Dayak di Pulau Borneo mengikutinya. Namun, tradisi kuping panjang beberapa subsuku yang mengikuti, diantaranya Dayak Kayan, Bahau, Kenyah, Aoheng, Penan, Kelabit, Taman, dan Punan. Adat ini memiliki beragam tujuan. Bagi Dayak Kayan, pria bangsawanlah yang memanjangkan cuping telinga, sedangkan untuk kaum perempuannya merupakan simbol kecantikan. Tradisi memanjangkan cuping telinga tidaklah diteruskan oleh generasi sekarang, sehingga suku Dayak telinga panjang yang akan ditemui usianya sudah lanjut, mulai dari 70 sampai dengan 90 tahun.
2: Loh, kok bayak nyelonong bener, itu kan lampu bohok.
3: So, ini ngapa lah, so biasa kayak macam jo.
2: Nah, ijo una, lawan arus, bahaya tau gak? Aduh, ulik dada, ini kan tikungan.
3: So lah, gak penting saya tertib.
2: Aduh ime jo, koi ulih nyetir, kahe berarti ulih mengemudi kendaraan.
3: Maksud ke?
2: Iya, karena nentek kendaraan di ala umum, ijo harus toga etika berkendaraan dan kaji rambu-rambu ya pak.
4: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawan.

mengenal tari gong Kabupaten Kutai Barat. Tari gong adalah tari asal suku Dayak dan Oheng. Tarian ini menggunakan gong sebagai alat bantu dan ditarikan oleh putra-putri suku Dayak dengan iringan musik sampek. Ditarikan sebagai rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas jodoh dan restu dalam pesta pernikahan. Dapat ditarikan secara massal, berpasangan atau tunggal. Tarian ini juga menggambarkan tentang kelemah lembutan, kecantikan, dan kepandaian seorang gadis Dayak menari di atas gong.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

0: Radio Republik Indonesia Senabar dengan warta berita daerah Kutai Barat.
1: Selamat siang, mendengar inilah Radio Republik Indonesia Sendawar dengan berita siang Kutai Barat. Sari berita penting. Aktivitas transaksi secara cashless di Sendawar Kutai Barat mulai marak. Puncak Harla Ponpes Asalam ke-34 dijadwalkan kedatangan Gubernur Kalimantan Timur, Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat. Inilah warta siang Kutai Barat selengkapnya hari Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Edi Dwi Purwanto. Saudara, aktivitas transaksi secara cashless di Sendawar Kutai Barat mulai marak, dilaporkan reporter RRI Sendawar.
2: Upaya pengalihan metode transaksi dari cash menjadi cashless oleh pihak Bank BRI, kantor cabang Sendawar, nampaknya kini mulai meluas, baik di kalangan pedagang maupun masyarakat. Di era digitalisasi seperti saat ini, pihak perbankan nampaknya mulai mengajak masyarakat mengikuti perkembangan teknologi, khususnya dalam transaksi perbankan. Salah seorang pedagang sembako di Jalan Busur Barong Tongkok, Sendawar Kutai Barat, bernama Haryanto, saat ditemui rri.co.id menuturkan, sebagai pedagang dirinya mulai mengikuti perkembangan teknologi di bidang perbankan. Salah satunya yang telah ia terapkan adalah menyediakan pembayaran melalui kris BRI. Metode pembayaran elektronik tersebut dinilai cukup praktis dirasa, baik oleh pelanggan maupun dirinya. Dengan kris, pelanggan membayar sesuai nominal belanjaan dan pedagang tidak lagi dibuat repot menyiapkan uang kembalian.
3: Gimana Pak pelayanan menggunakan kris Pak?
4: Sangat baik, sangat bagus sekali kalau pakai kris. Iya, mempermudah pembayaran.
3: Jadi nggak harus cash gitu Pak ya?
4: Iya, betul nah, Pak.
3: Respon dari pelanggan gimana Pak?
4: Responnya sangat baik.
3: Jadi banyak pilihan gitu
4: Pak? Iya, banyak pilihan Pak. Simple.
2: Selain Haryanto, salah seorang pengusaha warung makan di Jalan Sendawaraya bernama Musli. Saat ditemui rri.co.id menuturkan, guna mempermudah transaksi pembayaran pelanggannya, kini di warung makan miliknya juga tersedia pembayaran kris. Ujar Musli, layanan kris menjadi pilihan mudah pembeli dalam melakukan pembayaran guna mengantisipasi kekurangan uang cash ataupun tidak sempat melakukan tarik tunai.
3: Saya sudah mulai banyak melihat pengusaha-pengusaha warung, warung makan, warung-warung sembako gitu Pak. Mereka memberikan layanan pembayaran melalui kris, barcode kris.
5: Banyak.
3: Bapak ada juga Pak?
5: Ada.
3: Memfasilitasi itu juga Pak?
5: Iya, pakai juga. Biar ada yang di seberang begitu juga. Ya. Itu kadang-kadang kan uang memang bawa uang tapi tidak cukup kadang-kadang kan. Bagusnya di situ. Bagi yang bisa, kalau saya tidak bisa.
2: Ya, artinya pembayaran non-tunai melalui kris bahkan telah diwajibkan oleh Bank Indonesia sejak 1 Januari 2020, di mana seluruh penyedia layanan pembayaran non-tunai dianjurkan menggunakan kris. Kepala Cabang BRI Sendawar Erwin Sueb mengatakan, pihaknya bahkan telah bersinergi dengan pemerintah kabupaten bahwasanya ke depan aktivitas transaksi masyarakat dilakukan secara cashless, baik menggunakan kris maupun aplikasi perbankan seperti BRIMO. Dengan perubahan transaksi secara digital, maka akan mengurangi uang cash yang beredar. Transaksi secara digital memiliki banyak keuntungan. Selain memudahkan nasabah dalam bertransaksi, juga menghindarkan seseorang dari tindak kejahatan.
6: Pertama, mengurangi uang tunai yang beredar di Sendawar ini. Dengan cara apa? Ya salah satu tadi agen briling, terus yang kedua kita kris, ya kan? Kris saya sekarang sudah 2.300 yang ada di sini. Kita bersinergi dengan Bank Mandiri, Bank BPD mengkriskan supaya orang nggak usah lagi bawa tunai. Agenda utama saya juga bagaimana membuat masyarakat yang ada di Kutai Barat ini melek terkait dengan digital, termasuk bertransaksi cashless ya. Maksudnya nggak perlu datang ke bank, nggak perlu tunai, tapi menggunakan alat akseptasi yang kita punya, misalnya kris, edisi, dan seterusnya.
2: Erwin Sueb menambahkan, saat ini layanan kris BRI kantor cabang Sendawar di Kutai Barat mencapai 2.300. Jumlah tersebut akan terus ditambah dengan terus mengedukasi masyarakat agar lebih terbuka akan perkembangan teknologi digital di bidang perbankan. Salah satunya mengubah transaksi masyarakat dari cash atau manual menjadi cashless. Pro 1 RRI Sendawar, Edi Dwi Purwanto melaporkan.

0: Saudara, puncak peringatan Harlah Ponpes Asalam Arya Kemuning ke-34 dijadwalkan pada Sabtu 4 Juli 2026. Rangkaian kegiatan diantaranya tasyakuran dan tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadz Kondang Abdul Somad. Selain kedatangan Menteri Agama Kiai Haji Nazaruddin, Ponpes Asalam juga akan kedatangan Gubernur Kalimantan Timur, Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Pimpinan Ponpes Asalam Kiai Haji Anas Yudiharso kepada rri.co.id belum lama ini.
1: Acara puncak yaitu tasyakuran yang ditandai dengan hadirnya Bapak Menteri Agama, kemudian Bapak Gubernur dan Bapak Bupati. Selesai acara nanti tausiah insyaallah oleh Ustadz Abdul Somad dan penyerahan cindramata ke masing-masing peserta. Itu langsung kembali ke tempat masing-masing, tapi khusus untuk Bapak Menteri Agama ada membuka insyaallah yaitu silat nas di Pondok Pesantren Asalam.
2: Silat nas
1: di Pondok Pesantren Asalam itu diikuti oleh.
0: Seperti diberitakan sebelumnya, peringatan Harlah Ponpes Asalam ke-34 tahun ini menggelar berbagai kegiatan, diantaranya sunat masal 1000 peserta dan nikah masal. Nikah masal merupakan kegiatan kali kedua, sementara untuk sunat masal kegiatan yang ke-10 pada puncak tanggal 4 Juli nanti, para peserta nikah masal dan sunat masal juga akan dijadwalkan hadir.

0: Kampus Berita.
1: Saudara, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi keberhasilan 5 atlet panahan Kutai Barat yang lolos seleksi dan akan memperkuat Kalimantan Timur pada kejuaraan nasional Kejurnas Junior Panahan 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Keberhasilan tersebut merupakan tindak lanjut dari seleksi tingkat provinsi Kalimantan Timur yang digelar di Samarinda pada 19 sampai 21 Juni 2026. Sebelumnya KONI Kutai Barat bersama Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kutai Barat memberangkatkan 14 atlet junior untuk mengikuti seleksi tersebut. 5 atlet yang berhasil lolos yakni Reski Amelia pada nomor standar nasional U18 putri, Aziz Midyan Lishaban nomor standar nasional U13 putra, Divana Apriela putri nomor kampon U15 putri, M Wildan Wafi nomor recurve, maksud kami recurve bu U18 putra, dan M Rafli Kaisar Ravandra nomor standar nasional U15 putra. Alsius mengatakan hasil tersebut membuktikan pembinaan atlet usia muda di Kutai Barat berjalan ke arah yang positif. Menurutnya keberhasilan 5 atlet menembus tim Kalimantan Timur merupakan prestasi yang patut dibanggakan sekaligus menjadi motivasi bagi atlet lainnya.

0: Pendengar, sekian rangkuman warta berita Kutai Barat di siang hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026. Saya Edi mewakili tim redaksi yang bertugas di siang hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.
1: Demikian warta berita daerah Radio Republik.

0: Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.
1: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
2: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
1: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
2: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
1: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
3: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
4: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
5: Prodangdut,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar di mana saja saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Dani. Di sini kami akan menemani di ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini pendengar, jumpa lagi kita di program siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi Jumat 26 Juni 2026. Dan seperti biasa di Pro Dangdut, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Baik pendengar, sudah ada yang bergabung yaitu Bang Mikel nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang Mikel?
1: Kabarnya baik aja nih. Baik. Kabarnya Bang Dani gimana?
0: Alhamdulillah baik selalu nih Bang Mikael.
1: Oh iya dong, harus baik.
0: Benar sekali.
1: Iya, tadi tuh sama Bang Wagus itu pecah-pecah suara telepon. Nah, ini sudah enggak pecah-pecah lagi nih.
0: Enggak pecah-pecah lagi ya, aman ya.
1: Aman, jangan diputar-putar kalau kan bakal pecah-pecah lagi suaranya.
0: Betul, betul.
1: Ya ini sudah aman ini.
0: Sip. Baik Bang.
1: Bang Dani enggak lab lagi kah?
0: Belum bisa ini Bang. Tunggu lah ya, upgrade dulu ya.
1: Dari mulai sambil ngeband lagi.
0: Boleh.
1: Malam minggu lagi ngeband lagi kah?
0: Iya Bang, malam besok main dari sore.
1: Oh sore kapan ini? Sore ini kah?
0: Sore besok Bang, rencananya main.
1: Sampai di Mla ya?
0: Di Barong itu Bang.
1: Cafe. Di Barong yang tempat, oh di atas itu ya?
0: Di depan VDAM, Kelana.
1: Udah yang mau ya tahu.
0: Benar situ.
1: Ya lumayan lah. Lagunya boleh kan?
0: Boleh. Bang? Lagu apa Bang kira-kira Bang?
1: Lagunya Satu Hati Dua Cinta aja.
0: Satu Hati Dua Cinta. Dari siapa itu ya, Bang?
1: Gak tahu tuh, dari Misteri Dua Dunia.
0: Satu Hati Dua buat, Cinta.
1: Iya. Terkhusus buat ibu dan bapak aja deh lagunya. Mendengarkan aja.
0: Boleh Bang, sapa salam dulu Bang.
1: Ada kah lagunya?
0: Saya carikan dulu Bang ya sambil sapa salam.
1: Oke deh. Sapa salam itu buatnya Mbak Siska yang dari Kota Bangun. Nggak pernah tidur terus, itu bangun terus ya. Buatnya Bunda Ceria juga ini. Selamat sore, aman saja Bunda Ceria ya. Buatnya Bang Putra Kusut. Mbak, siapa itu? Lupa lagi aku.

0: Ya juga Mbak Etinya juga, Adinda Putrinya, Andre di Koyong Putra Banjar juga tuh. Buat Mbak Ani, Bang Saminus Putra Galau, ditunggu gabungannya tuh. Buat Damarulan, ditunggu gabungannya. Pokoknya buat semuanya aja deh, lagunya ada kah?
1: Iya bang, lagunya cuma dari Dua Hati Satu Cinta.
0: Ya itu, dari siapa?
1: Dari Halisa Amalia dan Ryan Syahid.
0: Iya, betul saja.
1: Oke, boleh bang.
0: Ya, jangan pula lagunya. Jangan pernah mencoba untuk berubah. Pokoknya buat semuanya aja, Bang Dani ya. Oh boleh. Ya hampir lupa nih buat Mbak Erni, Bunda Dahlianya juga, Bunda Rosi, ntar dibilang sombong lagi nanya apa ya. Abang Bionya juga ditunggu gabungannya. Buat si Alex alias Bang Rico yang ada di Porto ya, selamat siang aja. Oke deh buat Bang Daninya, kalau pulang ntar malam hati-hati ya. Lagunya kutunggu terkhusus buat semua pendengar aja deh. Selamat siang jelang sore.
1: Selamat siang jelang sore juga buat Bang Mikel nih ya, yang sudah bergabung di sesi Pro Dangdut pada siang menjelang sore hari ini. Baik, selanjutnya ada Bunda Rosi nih pendengar. Halo, selamat siang jelang sore Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut kita. Harinya panas banget.
1: Iya, harinya panas banget.
2: Habis makan siang, Bang Dani.
1: Habis makan siang ya, sambil dengar radio nih,
2: Bunda ya. Iya, baru habis makan. Aku kalau etnis tuh emang udah pernah mentor aku.
1: Oh etnis, iya.
2: Soalnya jam 1 kan, jam 1. Jadi enggak pernah mentor, aku malam aku juga enggak mentor. Tempoh hari aja aku mentor, sampai aku rusak. Jadi mentor aku malam kan. Sampai aku udah baik, enggak mentor malam. Gak tahan aku jaga. Lagunya apa ya Bunda Nia bagus ya?
1: Lagu dangdut kira-kira apa nih Bunda?
2: Wah ini Joni nih. Ayo nanti kumpul. Apa namanya tuh? Sayang Kucinta.
1: Judulnya apa Bunda?
2: Judulnya Kau Yang Kucinta.
1: Kau Yang Kucinta?
2: Kau Yang Kupuja. Cuman perempuan lagu aneh ya bawakan.
1: Judulnya apa Bunda?
2: Hah?
1: Judulnya?
2: Apanya? Kau Yang Kucinta, Kau Yang Kupuja aja aku dengar
1: kau
2: ya.
1: Kau Yang Kucinta, Kau Yang Kupuja.
2: Ya.
1: Sambil itu, saya carikan. Sapa salamnya dulu Bunda ya.
2: Salamnya buat Mikael nih, Mikael. Semoga selalu aja. Buat Mustafa aja nih, semoga dia monitor nih. Yang hari gabungannya buat bayar nih Ibu Dahlia juga, buat Tang Saputi ini, buat apa lagi ya, Trikuyung juga, Adi Permana, buat Putra Banjar, Trikota, Ibu Raparo, buat apa lagi, buat apa namanya tuh, siapa itu dari apa, Putra TB ya. Buat Putra TB, buat Putra-Putra deh. Buat Cakusut, jadi Permana, buat Mbak Ani, buat semuanya aja. Lagunya ada ya?
1: Lagunya ada, judulnya Rindu Tapi Malu, benar-benar?
2: Ya, itu judulnya. Rindu Tapi Malu.
1: Kebetulan Bang Mikel ya, yang kasih tahu.
2: Ini Wisnu kah Dani?
1: Dengan Dani, Bunda.
2: Oh, Dani ya? Ya semuanya aja betul-betul cari tunggu gabungannya.
1: Iya Bunda.
2: Makasih Bunda nih lagi ya waktunya.
1: Iya Bunda.
2: Harinya panas nih, jemuran kering.
1: Iya jemuran kering.
2: Kering semuanya. Berbeda petek kering, kantong-kantong kering. Ya dari waktunya ya, kasih hati-hati pulangnya.
1: Iya Bunda.
2: Semoga selamat di jalan sampai tujuan. Selamat. Yang aja yang sore, moga selalu dari barang keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Bunda Rosi yang sudah bergabung di sesi Pro Dangdut nih pendengar. Baik, selanjutnya ada Mbak Siska nih. Halo, selamat siang, jam sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, Bunda. Baik, Bunda mau request lagu apa nih kira-kira?
3: Itu tergila-gila aja.
1: Tergila-gila. Boleh sapa salamnya dulu?
3: Kalau salamnya ada Bunda Rosito, ada Bunda Kail, ada Tikar Rampit, ada Putra Kusut, ada Edi Permana, ada Andre Kuyung, ada Putra Banjar, ada Mbak Lina, ada Kak Erni, ada Mbak Eti, ada Angsa Putih, ada siapa lagi nih, ada Putra Galau, siapa lagi nih Bang Dani, pokoknya buat semua-muanya aja.
1: Oke lah, buat semua-muanya.
3: Halo?
1: Iya, halo.
3: Pokoknya buat semua-muanya aja Bang Dani.
1: Oke, baik Bunda. Iya.
3: Ya, untuk Bang Daninya, salam sehat. Salam sukses selalu. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin Bunda.
3: Itu aja Bang Dani.
1: Iya Bunda.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Selamat sore.
1: Selamat sore juga buat Mbak Siska nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Pro Dangdut. Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938. Baik, selanjutnya ada Bang Tikar Lampit nih. Halo, selamat siang menjelang sore Pro Dangdut.
4: Selamat siang menjelang sore Dangdut adalah kita.
1: Iya, gimana kabarnya nih Bang Tikar Lampit? Halo.
4: Lagunya dari Dara Ayu.
1: Judulnya?
4: Picu Picu.
1: Picu Picu.
4: Iya.
1: Dari Dara Ayu ya.
4: Ya, spesial buat adik yang tersayang di Kota Bangun.
1: Siapa salamnya dulu?
4: Aku punya adik yang sangat kusayangi di Kota Bangun itu. Spesial buat dia. Siapa salamnya? Selamat sore buat adik sayang. Buat Mikael, selamat sore Bunda Rosi, Bunda Dahlia, Bunda Rima, buat Putra Jagat, Putra Wasu, buat Nenek Bunga, buat semua-mua aja lah.
1: Oke, baik Bang.
4: Ya, aku baru pulang dari sholat.
1: Sholat Jumat.
4: Ya, buat Bang Dani, selamat siang menjelang sore. Tuhan memberkati.
1: Iya, terima kasih buat Bang Tikar Lampit nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi ruang Pro Dangdut maksudnya ya. Baik, selanjutnya ada Bang Putra Kusut yang bergabung. Halo, selamat siang menjelang sore Pro Dangdut.
5: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah Vita.
1: Iya, gimana kabarnya nih Bang?
5: Kabarnya sehat selalu Bang Dani.
1: Cuaca
5: panas betul hari ini.
1: Iya, cuaca sangat-sangat panas hari ini Bang ya.
5: Cuacanya panas betul.
1: Baik Bang, mau request lagu apa?
5: Lagunya Di Ujung Kerinduan dari Dalaila.
1: Di Ujung Kerinduan.
5: Ya, dari Ida Laila.
1: Siapa salamnya dulu Bang?
5: Ya, salamnya untuk Bunda Ceria. Semoga siang hari ini monitor ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Semoga juga bisa bergabung di sore hari ini. Untuk Mbak Siskanya tadi, terima kasih atas sapaannya. Sudah menyapa terkhusus ya. Semoga sehat selalu juga bersama keluarga. Untuk Abang Tikar Lampit tadi, semoga Abang juga sehat selalu ya. Selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Mbak Aninya juga semoga monitor di sore hari ini. Semoga sehat selalu bersama keluarga juga ya. Selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Bang Daninya juga semoga sehat selalu bersama keluarga ya Bang.
1: Iya Bang.
5: Ya, salam semua-muanya aja Bang tanpa terkecuali. Ya, Bunda Erni juga, adik Andre Guyung juga semoga sehat selalu. Semoga semuanya sehat. Ya, sekian dan terima kasih Bang. Selamat sore.
1: Selamat sore juga buat Bang Putra Kusut ya, yang sudah bergabung di sesi Pro Dangdut nih pendengar. Baik, selanjutnya ada Bang Putra Banjar nih yang bergabung. Halo, selamat siang menjelang sore Pro Dangdut.
6: Selamat sore Pro Dangdut, Bang Dita adalah kita.
1: Iya, gimana kabar cuaca di sana nih Bang?
6: Ya, cuacanya gaspol, panas.
1: Panas sekali ya Bang ya. Merata ya panasnya hari ini ya.
6: Ya, seluruhnya kan.
1: Seluruhnya Bang. Baik Bang, mau request lagu apa Bang, kira-kira Bang?
6: Lagunya judulnya itu Air Mata Cinta ada gak?
1: Apa tadi Bang?
6: Air Mata Cinta.
1: Air Mata Cinta dari?
6: Nah, penanya dicari juga kepanen.
1: Mata Air Cinta, Air Mata Cinta dari Mandar Mahesa.
6: Ya.
1: Itu benar Bang?
6: Ya.
1: Oke, baik. Sapa salamnya dulu Bang?
6: Ya, sapa salamnya itu ada tadi aku lewat aneh tadi, SMS tadi.
1: Oh, dari SMS. Lengkap, ya, kan? Baik.
6: Artinya buat Bang Doninya kalau pulang hati-hati. Itu aja dulu Bang. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Putra Banjar di pendengar ya yang sudah bergabung di sesi pertama ini. Dan kali ini kami hadirkan dua buah lagu yang sudah di request terlebih dahulu pada siang menjelang sore hari ini. Dan selamat mendengarkan di pendengar.

0: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh, sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Aduh, panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di sesi Pro Dangdut pada sore hari ini pendengar. Dan kali ini kami di sesi kedua, kami buka kembali atensi buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik, selanjutnya kita bacakan SMS dari Mbak Ani ya, di Ongkosa. Selamat sore Pro Dangdut, request lagu Maggie Z, Terlanjur Basah. Buat Bang Dani, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga nih buat Mbak Ani nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Pro Dangdut.

0: Baik, selanjutnya kita apa? Sudah ada penelpon ya, yaitu ada Bunda Erni, ini pendengar. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Di sini ini
0: halo.
1: Cuacanya mendung ini, Bang Bayu.
0: Mendung ya, di Balok nih ya, Mbak Erni ya.
1: Di kebun tapi ini.
0: Oh, lagi di kebun, iya.
1: Lagu ini masih boleh, Bang Bayu?
0: Masih boleh, masih boleh. Kira-kira lagu apa?
1: Apa lagu ini ya? Ini aja, apa namanya, Jakarta Kuala Lumpur aja, Bang Bayu, ambil yang cepat dicari.
0: Jakarta Kuala Lumpur. Boleh siapa salamnya dulu?
1: Pinjam jalur dulu ya, sebentar. Sapa salamnya buat Adik Mila, semoga tetap sehat selalu keluarga di Kota Bangun sana. Buat Bang, buat Taman John juga, semoga sehat selalu. Ada Bang Bio, Bang Bio juga, semoga tetap sehat keluarga. Ada Profesi, ada Edi Permana juga. Ada Mbak Putri Pasir, Mbak Ani, Mbak Rina, Angsa Putih, Putra Jagat, semoga sehat selalu. Ada Mbak Iti, Mbak Yayu juga. Ada Bisu Masran, ada Putra Lawa, Putra Banjar, Bang Mikael juga, semoga sehat selalu. Bang Mikael, siapa lagi nih? Ada Nanda Andre Tiung, semoga sehat sekeluarga di sana. Ada Bang Haji, Bang Kiwi, Putra Lawa, siapa lagi nih? Putra Galau, Putri Galau juga, Bang Samino, siapa lagi? Keluarga di Muara Batu sana, semoga saya selalu. Bang Juhari, Mentari, ada kakak Bingungan Asa, semoga sehat selalu, semoga usahanya tetap lancar. Siapa lagi nih? Banyak. Oh, ada Bunda Rosi, Bunda Dahlia, semoga sehat selalu, tunggu gabungannya. Bunda Ceria juga di Eheng sana, semoga sehat sekeluarga di sana. Kayaknya buat semuanya aja, Bang Bayu, dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke, okay, baik.
1: Semoga teman-teman pendengar RRI Sendawar semuanya sehat.
0: Amin.
1: Buat Bang Bayu, semoga tetap sehat selalu, Bang Bayu ya, barang keluarga di rumah.
0: Iya, Bunda.
1: Kalau pulang nanti hati-hati, Bang Bayu ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang menjelang sore.
0: Iya, terima kasih juga buat Bunda Erni ya, yang sudah bergabung di pendengar di sesi Pro Dangdut. Baik, selanjutnya ada Bang Wasu yang bergabung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore kita.
0: Gimana kabarnya nih, Bang?
2: Baik. Cuacanya baru panas.
0: Baru panas nih, Bang ya, cuaca hari ini?
2: Iya, panas. Tadi mendung, sempat mendung.
0: Iya. Baik, Bang, mau request lagu apa kira-kira?
2: Aku kalau belum diputar, aku minta putar apa nama itu, kayak terong dicabein.
0: Iya, bisa diulang, Bang?
2: Kayak terong dicabein.
0: Kayak terong?
2: Ya, dicabein.
0: Kayak terong dicabein. Lagu siapa itu ya, Bang ya?
2: Apa salam semuanya aja, semoga semua.
0: Boleh.
2: Ada kah?
0: Ada lagunya, ada.
2: Nah, untuk abangnya semoga sehatnya sama penggemar sehat semua.
0: Amin, ya.
2: Ayo, selamat sore.
0: Selamat sore juga buat Bang Wasu nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Pro Dangdut. Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Dan baiklah pendengar, kami hadirkan dua buah lagu ya pada sore hari ini, dan selamat mendengarkan untuk pendengar dimanapun Anda berada, pendengar ya.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

0: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di sesi Pro Dangdut pada sore hari ini. Dan kali ini kita di sesi terakhir nih pendengar. Dan kami buka kembali tensi buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812-5052-3938. Baik, saudara yang bergabung yaitu Bunda Rosi nih pendengar. Iya, halo Bunda Rosi.
1: Halo Bunda Rosi.
0: Iya.
1: Aku minta tolong pilihkan nomor.
0: Nomor siapa?
1: Nomor Samarinda, RRI Samarinda.
0: Mm-hmm.
1: Apanya aku bisa sembuh cuma Mutiara Pagi itu.
0: Oh, Mutiara Pagi.
1: Mau apa namanya? Mau gabungan di situ kalau ada waktu kan.
0: Oke, boleh, baik Bunda.
1: Ya, SMS aja di sini ya.
0: Iya Bunda.
1: RRI Samarinda ya. Makasih waktunya Bunda nih.
0: Iya Bunda, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bunda Rosi ya yang sudah bergabung kembali nih di sesi Pro Dangdut pada sore hari ini.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, selanjutnya ada Bunda Ceria nih pendengar ya yang sudah bergabung. Halo, selamat sore, Bro Dangdut.
1: Iya, selamat sore. Bro Dangdut,
0: bisa. Iya, gimana kabarnya nih Bunda Ceria?
1: Baik.
0: Baik ya.
1: Cuacanya di sini panas.
0: Lagi panas nih Bunda hari ini Bunda ya.
1: Lagunya Dokter Cinta ya.
0: Lagunya Dokter Cinta, boleh. Sapa salam dulu.
1: Salamnya buat Bang Andre, buat Mikael, buat Putra Khusus, Putra Banjar, Bunda Erni, Anta Putih, Mbak Siska, Bang Wasu, Putra Lampit, pokoknya semuanya yang bergabung pada sore hari ini.
0: Okay, baik,
1: terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih buat Bunda Ceria nih pendengar ya yang sudah bergabung di sesi Pro Dangdut pada sore hari ini.

Baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas pada sore hari ini dan kami harus menyudahi program Pro Dangdut dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di sore hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Kenapa rambut papa ada yang putih?
2: Itu namanya uban, nak.
1: Kenapa papa jadi ada uban?
2: Itu karena kamu.
1: Kok karena aku?
2: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
1: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
2: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
1: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
2: Ngerti apa?
1: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
3: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح. حي

0: tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
1: Mah, kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
2: Kaleng-kaleng susu itu mau Mama daur ulang buat pot.
1: Kan udah ada pot, Mah.
2: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
1: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Mah?
2: Iya, dan kita harus ingat 3M.
1: Apa itu 3M, Mah?
2: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
1: Wah, Mama hebat ya.
3: Dengan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.

Baiklah pendengar, kami akhiri ya sesi Pro Dangdut pada sore hari ini. Apabila lagu-lagu dan pesan-pesan yang tidak tersampaikan pada hari ini, semoga di lain waktu bisa diputarkan dan dibacakan juga nih pendengar ya. Dan selanjutnya kita hadirkan untuk Anda, yaitu pada pukul 16.00 sesi Ekonomi Digital.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada pada sore hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda yaitu sesi ekonomi digital dengan membahas informasi seputar inovasi akses dana tunai memperkuat inklusi keuangan dan ekonomi digital nasional di pendengar. Dan baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya pada sore hari ini? Kita dengarkan dulu dua buah lagu untuk Anda ya, dan selamat mendengarkan.

penting loh untuk memenuhi nutrisi harian. Hampir seluruh masyarakat Indonesia beraktivitas di pagi hari hingga sore hari untuk melakukan aktivitas tersebut. Tubuh sangat memerlukan energi yang cukup. Itu bisa didapatkan dari sarapan pagi. Waktu sarapan yang tepat adalah pukul 7 sampai dengan 9 pagi. Biasanya dilakukan setelah bangun tidur. Manfaat dari sarapan itu banyak, mulai dari menjaga kesehatan tubuh, memberikan konsentrasi, terhindar dari penyakit maag pada lambung. Makanan untuk sarapan pagi sebaiknya harus bernutrisi, mengandung vitamin, mineral, karbohidrat, dan protein. Jadi, yuk mulai biasakan diri untuk sarapan.

0: haus nih, aku ambil minuman dulu ya di dapur.
1: Ya yo.
0: Ih, kamu suka jus gak? Nih aku bawain jus buah mangga, tadi ibuku yang bikin.
1: Ya suka dong, kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita.
0: Betul, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

Perkembangan ekonomi digital Indonesia terus mendorong kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang semakin praktis, cepat, dan mudah diakses nih pendengar. Di tengah meningkatnya aktivitas transaksi digital, kemudahan dalam mengakses dana menjadi salah satu faktor penting untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam ekosistem ekonomi modern. Kemampuan menghubungkan layanan keuangan digital dengan kebutuhan transaksi sehari-hari dinilai menjadi kunci dalam mempercepat inklusi keuangan, pendengar. Semakin mudah masyarakat mengakses dan mengelola dana mereka, semakin besar pula peluang untuk meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan formal di berbagai lapisan masyarakat. Selain memberikan manfaat bagi konsumen, kemudahan akses terhadap dana juga berpotensi memperkuatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha di berbagai daerah. Akses keuangan yang lebih luas dapat mendukung kelancaran transaksi, meningkatkan efisiensi pembayaran, serta mempercepat perputaran uang dalam ekosistem ekonomi digital. Sejalan dengan kebutuhan tersebut, ShopeePay menghadirkan layanan tarik tunai tanpa kartu melalui jaringan ATM BCA di seluruh Indonesia dengan fasilitas gratis tanpa biaya administrasi nih pendengar. Melalui layanan ini, pengguna dapat menarik saldo ShopeePay secara tunai kapan saja melalui lebih dari 20.000 ATM BCA yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital sekaligus mendukung inklusi keuangan nasional.

0: Seraung merupakan topi khas Dayak yang banyak ditemui di kawasan Kalimantan, khususnya suku Dayak. Topi ini menjadi pelindung sehari-hari yang digunakan masyarakat suku Dayak yang memiliki ukuran yang lebar, sekilas mirip dengan topi. Seraung terbuat dari daun biru, sejenis daun palem yang lebar dan banyak tumbuh di hutan-hutan Kalimantan. Proses pembuatan topi ini dimulai dengan daun biru yang dikeringkan, kemudian disusun dan dijahit melingkar seperti kerucut, lalu diberikan hiasan seperti manik, kain tenun, atau kain lainnya. Seraung bagi masyarakat Dayak biasa dipakai ketika pergi keluar rumah, terutama ketika melakukan aktivitas di hutan. Selain itu, seraung juga sering dikenakan dalam ritual upacara adat.
1: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
2: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dah. Banyak ame bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
3: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Pemerintah menilai pengembangan infrastruktur pusat data, data center di Indonesia merupakan salah satu pondasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berpandangan ekonomi digital menjadi salah satu aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ke 8%. Dia meyakini data center bisa menjadi game changer bagi perekonomian Indonesia, nih pendengar. Lebih lanjut, Airlangga menilai terdapat pula peluang menarik investasi industri data center. Hal ini akan menciptakan dampak ekonomi seperti meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan membangkitkan sejumlah industri pendukung seperti telekomunikasi, energi, dan peralatan teknologi.

Menurutnya, Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk pengembangan industri pusat data, contoh ketersediaan lahan, harga energi yang kompetitif, serta dukungan sumber energi domestik yang beragam seperti panas bumi, tenaga surya, dan tenaga air. Selain pengembangan pusat data, pemerintah juga mendorong penguatan industri semikonduktor nasional melalui kerjasama dengan perusahaan teknologi global ARM dari Inggris untuk pengembangan desain chip, nih pendengar. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi pondasi bagi pengembangan teknologi masa depan termasuk AI, kendaraan otonom, hingga komputasi kuantum.

0: Hei, lama gak ketemu, apa kabar?
1: Baik aja, kamu gimana kabarnya?
0: Baik juga, tapi kok kamu gemukan sih sekarang? Kalau kurusan dikit makin cantik loh kamu. Kamu potong rambut ya? Sayang banget, padahal dulu rambut kamu bagus. Cantik banget loh itu yang modelnya keriting-keriting gelombang itu waktu itu.
1: Iya.
0: Kamu ingat Stella gak? Dia teman loh sekarang. Padahal dulu putih banget. Kayaknya keseringan panas-panasan. Soalnya dia kerja lapangan. Padahal pas putih cantik banget kan ya. Aku sempat kemarin ke mall ketemu Justin. Masa digondrong gitu sih sekarang kayak cewek tau gak? Padahal cantik banget loh ya kan. Dulu kayak opo korek waktu rambutnya masih pendek. Terus tau gak si Jenny primadona kelas kita dulu malah kurusan banget loh sekarang. Aku gak tahu dia kenapa kayaknya lagi.
1: Tahu gak?
0: Iya kenapa-kenapa?
1: Kamu makin cantik loh.
0: Iya dong, aku kan perawatan pakai skincare merek
1: apalagi kalau dia.
0: Wow, bercanda.
2: Hargai orang lain dengan stop body shaming.
3: Dek, kakak mau terka baju. Ada main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
4: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
3: Ini cara paling praktis bro, kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
4: Cara ini sih terlihat praktis kawan, tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh, khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
3: Kamu kayak psikolog aja, sok tahu loh.
4: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
3: Ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia tidak boleh hanya menguntungkan platform teknologi global. Menurutnya, manfaat digitalisasi harus dirasakan secara langsung.

Pesan tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam forum digital ecosystem Elikmen Deal 2026 yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta Selasa 23 Juni 2026. Mutia menjelaskan bahwa Indonesia saat ini memiliki nilai ekonomi digital yang terus meningkat, namun besarnya angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan ekonomi nasional karena sebagian besar nilai yang tercipta justru mengalir ke platform digital yang berbasis di luar negeri. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mendorong transformasi digital yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan transaksi digital, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di produktivitas sektor real, nih pendengar. Disampaikan Mutia, terdapat dua pendekatan yang perlu ditempuh. Pertama, retensi nilai ekonomi digital agar manfaat ekonomi yang tercipta dapat dibagi lebih adil antara platform digital, infrastruktur nasional, dan pelaku ekonomi dalam negeri.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: What's up, yo? Listen up. Yeah.

0: Saat ini, fenomena bullying seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bullying teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bullying dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.
1: Jangan suka bully ya. Stop bully.
2: Ada tambahan lagi, Kak?
3: Enggak, ini aja.
2: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
3: Enggak ada.
2: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
0: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya di sesi ekonomi digital pada sore hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti, yaitu Lintas Banjar Nusantara ya pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Jumat 26 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini.

0: Pendengar sore hari ini dari Palangkaraya, kita bersama dengan Dewi. Halo Dewi, selamat sore. Halo Dewi. Iya, halo Dewi.
1: Iya, selamat sore Diti.
0: Selamat sore Dewi, bagaimana kabar Palangkaraya untuk hari ini Dewi?
1: Iya, cuaca di Palangkaraya sore hari ini luar biasa panas ya Diti. Dan kami alhamdulillah sehat, bagaimana dengan Anda Diti sore ini?
0: Luar biasa sekali, cuacanya sama seperti di Bumi Paguntaka, ini panas luar biasa dari pagi hingga saat ini Dewi. Dan juga ada informasi apa Dewi dari Palangkaraya sore hari ini?
1: Iya baik Diti, informasi dari Palangkaraya, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Kalimantan Tengah Sesama Reki mengapresiasi pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang digelar TVRI Kalimantan Tengah sebagai langkah strategis memperkuat kualitas pelayanan informasi publik. Informasi selengkapnya disampaikan Sabila Indasari.
2: Tentunya mengapresiasi dari kegiatan FKP dari TVRI Kalteng ini, karena pada prinsipnya lembaga penyiaran TVRI sungguh sangat luar biasa ketika melaksanakan ini. Sebelum mengambil sebuah keputusan kebijakannya, mengkonsultasikan kepada stakeholder.
3: Kegiatan Forum Konsultasi Publik FKP yang digelar TVRI Kalimantan Tengah dengan melibatkan berbagai unsur kalangan seperti pemerintah daerah, lembaga penyiaran publik, hingga akademisi mendapat apresiasi positif dari Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Kalimantan Tengah Sesa Mareki. Kesempatan tersebut, Sesa Mareki menyampaikan kegiatan Forum Konsultasi Publik FKP yang digelar TPRI Kalimantan Tengah ini sebagai langkah nyata komitmen TPRI Kalteng untuk menghadirkan layanan penyiaran yang lebih baik bagi masyarakat dengan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Lebih lanjut disampaikan Sesa, TPRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki peran penting sebagai ujung tombak penyampaian informasi yang sehat dan edukatif. Sesa berharap TPRI Kalteng terus berkontribusi dalam membangun masyarakat Kalimantan Tengah melalui informasi yang berkualitas serta mendukung kemajuan daerah terkait pelayanan dan penyajian informasi yang selama ini dilakukan TPRI Kalteng. Komisi Penyiaran Informasi Daerah KPID menilai sudah berjalan dengan baik, namun peningkatan kualitas tetap perlu dilakukan, terutama dalam pelayanan publik, kualitas tayangan serta informasi program agar semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya TPRI Kalteng tidak boleh berhenti berinovasi meskipun telah memiliki capaian positif. Peningkatan kualitas siaran dan kreativitas program menjadi hal penting agar TPRI tetap relevan dan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat di tengah perkembangan teknologi informasi.
2: Tentunya mengapresiasi dari kegiatan FKP dari TPRI Kalteng ini, karena pada prinsipnya lembaga penyiaran TPRI sungguh sangat luar biasa ketika melaksanakan ini. Sebelum mengambil sebuah keputusan kebijakannya, mengkonsultasikan kepada stakeholder terkait.
3: Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Erwendi, mengatakan pentingnya memperluas sosialisasi layanan TPRI kepada masyarakat dari berbagai layanan yang tersedia. Sebagian besar dapat diakses secara gratis, namun masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa menggunakan layanan TPRI harus melalui pembayaran. Karena itu diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah, akademisi, Kominfo, dan KPID agar informasi layanan publik lebih diketahui masyarakat.
4: Jadi hari ini memang momentum yang sangat baik saya rasa, khususnya untuk TPRI Kalteng dan juga untuk yang intinya adalah bahwa ini adalah niat baik dari TPRI Kalteng untuk memberikan layanan yang baik kepada publik ya. Jadi ada 9, 7 yang gratis dan ada yang 2 yang memang secara ini harus berbayar begitu ya.
3: Erwendi menyampaikan pentingnya peningkatan pelayanan dari sisi sumber daya manusia. Agen dan petugas layanan TPRI ke depan aktif berkomunikasi lebih dekat dengan masyarakat, juga mengedepankan keramahan serta memberikan pelayanan yang humanis sehingga dapat menjadi bagian dari promosi positif bagi TPRI Kalimantan Tengah. Sementara itu, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Tengah, Risinta Ambar Orsidanti, mengapresiasi masukan dan saran positif yang diberikan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Saran dan masukan dari seluruh mitra kerja yang telah hadir dalam forum konsultasi publik akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyiaran dan pelayanan publik agar TPRI Kalteng semakin mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
5: Kami berterima kasih sekali mitra-mitra kerja yang kami undang hadir dan membersamai kami di dalam kami berupaya melakukan penyiaran dan pelayanan publik dengan baik. Jadi apa yang menjadi saran, apa yang menjadi kritik, apa yang menjadi harapan masyarakat dan mitra-mitra kerja kami, ini akan kami buat dan kami akan lakukan dengan baik sehingga membuat pelayanan publik kami lebih prima untuk masyarakat.
3: Dalam kegiatan forum konsultasi publik TPRI Kalimantan Tengah yang dihadiri berbagai pihak tersebut membahas dan mendiskusikan 9 pelayanan publik TPRI Kalimantan Tengah, yakni terkait standar pelayanan permintaan pengisian acara siaran, standar pelayanan permintaan pengisian acara siaran, permintaan liputan berita, dokumen audio visual, pembawa acara atau moderator acara resmi, standar pelayanan penayangan kerjasama usaha siaran, standar pelayanan permintaan kerjasama usaha lahan, bangunan dan barang milik negara, standar pelayanan praktek kerja lapangan, permintaan data dan informasi, serta kunjungan industri. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Demikian Diti, informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda Diti.
0: Terima kasih Dewi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar, kita menuju Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: sore hari ini. Dari Nunukan kita bersama dengan Wina. Halo Wina, selamat sore.
1: Halo Diti, selamat sore juga.
0: Apa kabar Nunukan untuk sore hari ini Wina?
1: Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya sore ini baik. Kemudian untuk cuacanya mendung begitu Diti.
0: Oke, dan ada informasi apa dari Nunukan sore hari ini?
1: Informasi dari Nunukan telah disiapkan terkait workshop kerajinan anyaman lokal di Nunukan.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya Wina.
1: Baik, terima kasih Diti. Pendengar dan pemirsa RRI, pengrajin Nunukan dikenalkan pemanfaatan seluruh bagian rotan untuk produk kerajinan dalam workshop kerajinan anyaman lokal di Nunukan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
2: Peserta mempelajari teknik pengolahan rotan dan pandan menjadi produk bernilai tambah. Materi mencakup pemanfaatan berbagai jenis rotan yang jarang digunakan. Hal ini disampaikan Nova Retnawati dari Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian.
3: Untuk kegiatan yang ada di rotan ini, ada 4 yang mau diajarkan di sini, yaitu khususnya menyangkut tentang rotan dan pandan. Untuk rotannya nanti kita akan pemanfaatan dari kulit rotan, lembaran tikarnya. Yang kedua itu nanti ada titrit bagian batangnya, yang mungkin selama ini kalau di Kalimantan kan jarang dimanfaatkan.
2: Rotan memiliki potensi besar karena hampir seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan bahan secara maksimal dapat meningkatkan nilai ekonomi kerajinan lokal. Pelatihan juga memperkenalkan alternatif bahan baku yang selama ini belum populer. Inovasi tersebut diharapkan memperluas variasi produk yang dihasilkan pengrajin.
3: Nah, padahal rotan itu salah satu bahan yang habis pakai semua. Nah, jadi ini untuk mengenalkan ke teman-teman yang didulukan bahwa rotan itu tidak hanya kulit saja yang dimanfaatkan. Jadi dari bagian batangnya pun selain untuk mebel juga bisa diangkat.
2: Pengembangan produk kerajinan diarahkan pada sektor fashion yang memiliki peluang pasar cukup besar. Pemanfaatan rotan bagian dalam menjadi salah satu materi yang diajarkan kepada peserta.
3: Nah, karena ini nanti fokusnya ke barang-barang fashion, khususnya bekasnya, jadi rotan bagian dalamnya juga akan dimanfaatkan sebagai produk-produk yang memang bisa untuk fashion juga.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Diti di Tarakan.
0: Terima kasih Wina. Pendengar, selanjutnya kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: pendengar dari Samarinda. Sore hari ini kita bersama dengan Dedi. Halo Dedi, apa kabar untuk sore hari ini?
1: Halo Diti, kabarnya sore hari ini kalau cuaca cerah, kami semua bergembira hari ini, Diti.
0: Kenapa itu?
1: Bergembira karena baru saja dikunjungi oleh Bapak Direktur Utama nih, Diti.
0: Wah, luar biasa sekali. Baik Dedi, ada informasi apa untuk sore hari ini, Dedi?
1: Informasi dari Kota Samarinda terkait dengan sensus ekonomi 2026 di Kalimantan Timur, Diti.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Diti. Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia bersama pemerintah daerah resmi mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kalimantan Timur. Pencanangan ini menjadi simbol dimulainya sinergi lintas sektor untuk mendukung tersedianya data ekonomi yang akurat. Kita simak laporannya.
2: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kalimantan Timur resmi ditandai melalui pencanangan yang digelar di Oda Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim pada Kamis tadi malam. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, yang hadir langsung dalam acara tersebut mengatakan, pencanangan ini menjadi bentuk kolaborasi BPS bersama Komisi 10 DPR RI, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026 di benua Etam. Pendataan yang telah dimulai sejak 15 Juni itu melibatkan lebih dari 3.000 petugas dan akan berlangsung hingga 31 Agustus mendatang.
3: Di Kalimantan Timur ini, kami sudah mengerahkan sekitar 3.000-an lebih petugas sensus ekonomi dan sudah mulai bergerak sejak tanggal 15 Juni 2026 dan akan berakhir di tanggal 31 Agustus 2026. Nanti dengan adanya sensus ekonomi ini tentunya akan menjadi pelita, menjadi kompas pembangunan untuk masa depan dari Provinsi Kalimantan Timur.
2: Amalia menjelaskan, sensus ekonomi dilakukan untuk mendata seluruh kegiatan usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan arah pembangunan ekonomi di Kaltim. Menyambut sensus ekonomi, Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifuddin pun mengajak masyarakat dan pelaku usaha memberikan data yang sebenarnya kepada petugas sensus. Sebab data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
3: Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sekarang para petugas sensus juga sudah dilatih. Mereka mulai bekerja dengan penuh semangat. Semoga didukung juga oleh masyarakat, oleh para pengusaha dengan memberikan informasi sejujur-jujurnya supaya nanti informasi yang ada itu kelak akan dimanfaatkan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih tepat guna, tepat sasaran bagi kepentingan ekonomi kalian.
2: Masyarakat pun dinilai tidak perlu khawatir apabila didatangi oleh petugas sensus. Untuk menghindari modus kejahatan, pemerintah memastikan petugas sensus sudah dilengkapi dengan atribut resmi seperti rompi, ID card dengan barcode, dan surat tugas. Pemerintah juga memastikan setiap data yang diberikan kepada petugas akan dirahasiakan serta tidak berpengaruh terhadap penetapan pajak maupun bantuan sosial. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda Diti di Tarakan.
0: Terima kasih Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar, saat ini kita sedang bersama dengan Fadli ya, dari Banjarmasin. Halo Fadli.
1: Halo juga Diti, apa kabarnya?
0: Kabar kami di Kota Tarakan baik sekali, dan cuaca di Kota Tarakan lumayan panas ya. Bagaimana dengan Banjarmasin, Fadli?
1: Ya, Banjarmasin sore ini cuaca gerimis dan ya? Mungkin agak sendu kayaknya di sore ini.
0: Agak sendu ya. Oke, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini, Fadli?
1: Ya, ini terkait dengan virus tungro yang menjadi penyebab benih padi gagal, agak mengalami tantangan seperti itu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Diti, pendengar dan pemirsa. Virus tungro menjadi penyebab benih padi di Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito, Kuala. Nah, hal itu diketahui berdasarkan pantauan di lapangan para koordinator penyuluh pertanian lapangan. Berikut laporan Bayhaki Suryani.
2: Penyakit tungro ini dibawa oleh virus paan.
3: Sebanyak 15 desa di Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito, Kuala rata-rata mengalami kerusakan pada benih padi akibat virus tungro. Dari jumlah satu desa mengalami kerusakan yang cukup parah, yakni Desa Anjir Muara Lama. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Barito, Kuala melalui penyuluh pertanian lapangan dengan cara memberikan bahan insektisida. Menurut keterangan dari Nur Ain Ujudia, selaku koordinator penyuluh pertanian Kecamatan Anjir Muara, penyakit tungro ini disebabkan oleh serangga wering hijau. Ia juga menghimbau agar petani serempak melakukan penyemprotan dan juga memusnahkan benih padi yang sudah terserang virus tungro.
2: Sementara petani kadang satu-satu mereka itu kada serempak mengendalikan. Nah, sehingga si virus ini kawa bukah lain pan. Nah, bukah ke sini karena kada serentak. Makanya kita mengadakan gerakan pengendalian itu supaya seluruh desa itu paling kada itu beberapa hamparan itu serentak mengendalikan.
3: Sebelumnya, Anan, petani Desa Anjir Muara Lama, belum mengetahui penyebab pastinya kerusakan benih padi mereka.
4: Benih kita ini kuning pang lagi nah.
5: Kuning lah.
4: Sudah berapa kali disemprot sudah. Menyebabnya kira penyakit ada rasam bawah. Cuman tapi di sama itu ada juga bang, udah beberapa kali beli samprot mbak dipupuk jauh kayaknya lama-lama.
3: Dari keterangan koordinator penyuluh pertanian, ada beberapa petani yang fokus untuk mengendalikan virus tungro ini dengan cara melakukan penyemprotan menggunakan alat drone agar bisa menghasilkan benih padi meskipun dalam jumlah yang tidak banyak. Bayhaki Suryani melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih, Fadli, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini, kita tutup dengan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, Polresta Bulungan memastikan kebakaran gedung kompleks kantor Bupati Bulungan yang terjadi pada Mei lalu murni disebabkan konsleting listrik. Ramlan dari Kabupaten Bulungan melaporkan selengkapnya.
1: Langkah-langkah untuk bagaimana standar operasional pengamanan khususnya di fasilitas-fasilitas yang ada di pemerintah daerah perlu untuk kita lakukan evaluasi sekaligus juga.
2: Penyebab kebakaran gedung kantor Bupati Bulungan akhirnya terungkap. Hasil penyelidikan kepolisian memastikan kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dan tidak ditemukan unsur pidana maupun tindakan sabotase. Bupati Bulungan Syarwani mengapresiasi kerja Polda Kalimantan Utara dan Polresta Bulungan yang dinilai cepat, profesional, dan transparan dalam mengungkap penyebab kebakaran tersebut. Menurut Syarwani, hasil penyelidikan ini memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang sempat berkembang pasca kejadian. Ia menegaskan, pemerintah daerah menghormati seluruh proses hukum yang berjalan. Setelah hasil investigasi diumumkan, Pemkab Bulungan akan segera melakukan inventarisasi kerusakan dan menghitung total kerugian akibat kebakaran. Syarwani juga menekankan bahwa temuan korsleting listrik harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap instalasi listrik di setiap gedung pemerintah. Kedepan, Pemkab Bulungan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan bangunan, termasuk pemeriksaan instalasi listrik dan sarana pendukung keselamatan guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.
1: Langkah-langkah untuk bagaimana standar operasional pengamanan khususnya di fasilitas-fasilitas yang ada di pemerintah daerah perlu untuk kita lakukan evaluasi sekaligus juga pemenuhan berbagai macam hal yang memang mengantisipasi potensi-potensi yang bisa muncul. Salah satunya adalah potensi yang berkaitan dengan musibah kebakaran ini.
2: Selain itu, masyarakat diimbau lebih peduli terhadap potensi bahaya kebakaran dengan menjaga lingkungan, mematuhi aturan keselamatan, serta segera melaporkan apabila menemukan potensi risiko kebakaran di sekitarnya. Dengan tuntasnya penyelidikan, Pemkab Bulungan kini bersiap memasuki tahap pemulihan melalui pendataan kerusakan, perhitungan kerugian, serta perbaikan fasilitas yang terdampak kebakaran. Tartan Newser, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya edisi Jumat 26 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Agung Bayu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. Pro 1

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, dan kali ini kami hadirkan untuk Anda Senawar sore ini, yaitu dengan menghadirkan informasi seputar cairan ajaib penuh nutrisi berjuta manfaat jus lidah buaya menurut ahli kesehatan di pendengar.

Tren gaya hidup sehat menggunakan bahan-bahan herbal alami kini semakin diminati oleh masyarakat urban. Salah satunya melalui pemanfaatan tanaman lidah buaya. Tanaman yang dahulu lebih populer dengan perawatan rambut ini sekarang banyak dikonsumsi dalam bentuk jus segar karena khasiatnya yang luar biasa nih pendengar bagi organ dalam manusia. Para pakar nutrisi menyebut bahwa tanaman ini kaya akan kandungan vitamin, mineral, enzim, dan antioksidan tinggi yang mampu mendetoksifikasi racun serta menangkal radikal bebas di dalam tubuh secara efektif.

Para ahli gastroenterologi, spesialis pencernaan juga sangat merekomendasikan minuman ini untuk menjaga kesehatan lambung dan usus. Berdasarkan studi medis yang dipublikasikan dalam jurnal of Traditional and Complementary Medicine, konsumsi jus lidah buaya secara rutin terbukti secara klinis mampu meredakan gejala reflux asam lambung atau GERD berkat sifat antiinflamasi alami yang dimilikinya, pendengar.

Kambyong. Kambyong adalah tarian tradisional khas Jawa Tengah yang sudah ada sejak dulu. Konon, Kambyong adalah nama seorang penari cantik jelita yang hidup pada zaman Kasunan Surakarta sekitar tahun 1800-an. Paras cantiknya membuat sang penari dikenal hingga ke lingkungan Kasunan. Dan atas permintaan Sinuhun Pakubuwono VI, Kambyong mengadakan pementasan di lingkungan Kasunan Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh sang penari disebut dengan Tari Kambyong. Tidak hanya ditarikan di lingkungan Kasunan saja sebagai hiburan bagi Sinuhun Pakubuwono, tetapi seiring perkembangan zaman, Tari Kambyong pun bisa dipertunjukkan sebagai hiburan untuk masyarakat umum.

Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai

Ada pemandangan berbeda di Kabupaten Kutai Barat. Sejak 24 Juni 2026, ratusan pegawai perusahaan daerah air minum atau PDAM dari 9 kabupaten atau kota se-Kalimantan Timur kini terlibat tangkas di arena olahraga. Selama ini mereka lebih akrab dengan pipa, pompa, instalasi air, hingga memastikan air bersih mengalir ke rumah-rumah warga nih pendengar. Namun selama 4 hari di Kutai Barat, para tukang ledeng dalam artian itu meninggalkan sejenak rutinitas mereka untuk bertanding di berbagai cabang olahraga. Pekan olahraga daerah PD Perpamsi Kalimantan Timur 2026 menjadi ruang pertemuan para insan pelayanan air bersih dari 9 kabupaten dan kota mengenakan seragam kontingan masing-masing. Mereka hadir bukan hanya untuk mengejar kemenangan, tetapi juga mempererat persaudaraan yang selama ini terjalin melalui profesi yang sama. Sorak-sorai terdengar dari upacara defil yang diberlangsung meriah, kehangatan juga terdengar saat mereka mulai bertanding. Mulai dari lapangan voli, futsal hingga arena bulu tangkis, di sudut lain pertandingan tenis meja dan catur berlangsung penuh konsentrasi. Bahkan ada pula festival lagu dan eksibisi memancing nih pendengar, yang menambah semarak suasana. Di balik kompetisi, tawa dan canda antar peserta menjadi pemandangan yang tak kalah menarik. Direktur Perumdam Tirta Sendawar Kutai Barat Untung Surapati mengatakan, Porda bukan sekedar perlombaan mencari juara, menurutnya kegiatan ini menjadi momentum memperkuat silaturahmi, menjaga kebugaran kepegawaian sekaligus membangun sinergi antar sesama Perumdam di Kalimantan Timur. Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Sendawar sore ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Zona Petang pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah.

mengenal Tari Gong, Kabupaten Kutai Barat. Tari Gong adalah tari asal suku Dayak dan Oheng. Tarian ini menggunakan gong sebagai alat bantu dan ditarikan oleh putra-putri suku Dayak dengan iringan musik sampek. Ditarikan sebagai rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas jodoh dan restu dalam pesta pernikahan. Dapat ditarikan secara massal, berpasangan atau tunggal. Tarian ini juga menggambarkan tentang kelemah lembutan, kecantikan, dan kepandaian seorang gadis Dayak menari di atas gong.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oi, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Baik, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar. Dan kali ini kami hadirkan sesi Zona Petang dengan menghadirkan lagu-lagu Islami, pengajian Al-Quran. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Ah, capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
5: Sorry, saya terburu-buru.
6: Pak, antri dong.
4: Stop.
5: Anak kecil, minggir kamu.
7: Coba deh bapak baca tulisan itu.
5: Jaga ketertiban, harap antri.
7: Nah, itu bapak bisa baca.
5: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
6: Malu itu berat loh pak.
3: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
7: Anak kecil aja tahu.
3: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra.

Ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.

Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim.

Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka.

dan kami tiada membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan.

Mereka berkata, "Hei orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila."

kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan benar untuk membawa azab, dan tiadalah mereka ketika itu diberi tangguh.

0: Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu kepada umat-umat yang terdahulu.
1: Woman!

Demikianlah kami memasukkan rasa ingkar dan memperolok-olokkan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir.

mereka tidak beriman kepadanya, Al-Quran, dan sesungguhnya telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang dahulu.

Dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya,

0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
3: Allah.

Baik pendengar tanpa terasa, waktu sudah merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Maka saat lagi akan kita akhiri sesi Zona Petang. Sekaligus saya Dani yang bertugas sejak pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Indonesia dengan ragam keunikannya memiliki banyak sekali keistimewaan. Salah satunya terumbu karang yang diketahui memiliki peran penting untuk menjaga keberlanjutan kawasan pesisir serta lautan. Terumbu karang adalah salah satu sumber daya laut yang dilindungi karena memiliki fungsi yang baik untuk lingkungan sekitar. Di Indonesia, terumbu karang sangat mudah ditemukan. Secara ekologis, terumbu karang menjadi tempat organisme, hewan dan tumbuhan laut untuk berlindung serta mencari makan. Selain itu, terumbu karang juga dapat digunakan untuk obat tradisional, mengurangi pemanasan global, bahkan menjadi bahan baku kosmetik dalam dunia kecantikan.
1: Cewek sendirian aja nih.
2: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
1: Sini sama abang, Neng.
3: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadikan dunia

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 Sendawar. Anda masih mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Tentunya masih bersama saya yang akan menemani waktu di ruang dengar Anda hingga 24 waktu Indonesia Tengah ya, bersama saya Ibnu Mahfuzi. Jangan kemana-mana, pastinya Ibnu akan membawakan berita-berita menarik seputaran Indonesia maupun luar negeri. Dan sekarang kita memasuki di program acara Lensa Olahraga. Para pendengar, gimana kabarnya? Pastinya dalam keadaan sehat walafiat ya. Doanya yang terbaik bagi yang kurang enak badan, semoga cepat disembuhkan. Bagi yang mempunyai masalah, semoga dipermudahkan untuk menghadapi masalah atau cepat diselesaikan. Bagi yang rezekinya seret, semoga rezekinya mengalir layaknya air hujan, amin. Pendengar, jangan kemana-mana, setelah ini Ibnu akan membawakan berita-berita mengenai Lensa Olahraga. Yang pertama ada skenario calon lawan Argentina di 32 besar Piala Dunia 2026. Kemudian ada pekan olahraga dan seni antar wilayah digelar, diharapkan memperkuat hubungan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ada juga SMK Bintara Batang borong 7 medali di kejuaraan Karate Open Demak 2026. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 19 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan berita pertama, ada skenario calon lawan Argentina di 32 besar Piala Dunia 2026. Laga terakhir grup H akan dimainkan pada Sabtu 27 Juni 2026. Duel ini juga akan menentukan siapa lawan Argentina di babak 32 besar Piala Dunia. Argentina sudah memastikan diri jadi grup J berdasarkan blok yang ada di fase knockout. Juara grup J akan bertemu round up grup H. Di grup H sendiri, pendengar, semua tim masih berpeluang untuk lolos. Spanyol saat ini jadi memuncak klasemen dengan nilai 4 poin, disusul Uruguay 2, Cape Verde 2, dan Arab Saudi. Argentina akan menghadapi Cape Verde. Bila Cape Verde mengalahkan Arab Saudi di laga terakhir dan di laga lainnya, Spanyol mengalahkan Uruguay. Atau Cape Verde menang atas Arab Saudi dan Uruguay menang atas Spanyol. Namun Uruguay mencatat kemenangan lebih besar dari Cape Verde sehingga mereka unggul selisih gol. Misal Cape Verde menang 1-0 atas Arab Saudi, Uruguay menang 2-0 atas Spanyol. Mendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.
1: Aduh, pegel juga habis pulang kerja. Ngapain ya enaknya?
2: Merendam kaki dengan air hangat dan garam adalah sebuah perawatan sederhana yang efektif untuk mengatasi bau kaki, pegal-pegal, merilekskan tubuh, hingga membantu mengatasi infeksi jamur.
1: Wah, cobain ah.
3: Merendam kaki menggunakan air hangat dengan garam ternyata tidak hanya membuat kaki menjadi rileks, tetapi juga menyembuhkan beragam penyakit kulit. Terapi ini merupakan salah satu teknik yang dikenal dengan istilah hidroterapi. Penelitian menyebut tidak hanya dapat menjadi antiseptik, merendam kaki dengan air hangat juga dapat membantu menurunkan tekanan darah, karena air hangat menciptakan efek pelebaran pada pori-pori tubuh dan memperlancar peredaran darah.
4: Pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 19:29 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan berita lain soal olahraga, ada Argentina versus Spanyol. Argentina akan berjumpa Spanyol andai Spanyol kalah dari Uruguay di laga terakhir. Dan di laga lainnya, duel Cep Verde versus Arab Saudi berakhir dengan skor imbang atau berakhir kemenangan untuk Arab Saudi. Dengan demikian, Spanyol berhak atau posisi run-up grup karena unggul head-to-head atas Arab Saudi. Kemudian ada Argentina versus Uruguay. Argentina akan berjumpa Uruguay. Andai Uruguay menang atas Spanyol dan di liga lainnya, Cep Verde juga menang atas Arab Saudi. Syaratnya, pendengar, Cep Verde menang dengan skor lebih telak dibanding Uruguay. Misal Cep Verde menang 2-0 sedangkan Uruguay unggul 1-0. Dengan demikian Uruguay kalah selisih gol dan duduk di posisi run-up grup. Kemudian ada Argentina versus Arab Saudi. Argentina akan menghadap Arab Saudi jika Arab Saudi mengalahkan Cep Verde dan di laga lainnya Uruguay tak bisa menang atas Spanyol. Dengan demikian Arab Saudi punya nilai 4 poin jadi run-up di bawah Spanyol. Nah pendengar, demikian berita mengenai skenario calon lawan Argentina ya di 32 besar Piala Dunia 2026. Untuk informasi selanjutnya, ada pekan olahraga dan seni antar wilayah digelar, diharapkan perkuat hubungan antar Jabar dan Jateng. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

حي على الفلاح.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya.

0: Kentongan, atau yang dalam bahasa lainnya disebut cidor, adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Di Indonesia, kentongan digunakan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, penanda azan, maupun tanda bahaya. Kentongan sering diidentikan dengan alat komunikasi zaman dahulu. Namun demikian, kentongan sejatinya adalah media pemersatu masyarakat, baik di pedesaan maupun kota. Oleh karena itu, kentongan perlu dilestarikan keberadaannya. Alat yang ramah lingkungan dan tidak memiliki dampak negatif sosial ini cenderung mampu meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam wadah toleransi dan gotong royong.
1: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Musik bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ngulet alias peregangan di pagi hari usai bangun tidur kerap kita lakukan, seakan sudah menjadi hal wajib untuk membuat badan jadi lebih enak. Ngulet dalam ilmiahnya disebut dengan pediculation dan merupakan reaksi dari hilangnya bentuk otot serta cairan yang cenderung berkumpul di sepanjang punggung dan diekspresikan dengan peregangan sambil menguap. Melakukan peregangan berfungsi melancarkan aliran darah dan cairan tubuh agar kembali menyebar secara merata ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah yang lancar bisa mencegah kepala yang pusing dan mata berkunang-kunang saat kita beranjak bangun. Peredaran darah dan cairan tubuh yang lancar juga akan membuat tubuh lebih segar.
1: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.
2: Baik pendengar setiap Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 19:57 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan berita mengenai Pekan Olahraga dan Seni antar wilayah digelar, diharapkan perkuat hubungan Jabar dan Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jawa Barat Edwan Setiawan membuka secara resmi Pekan Olahraga dan Seni antar provinsi serta pameran produk unggulan daerah kunci bersamaan tahun 2020 dalam rangka Welcome Dinner Opening Ceremony di Balai Kota Cirebon Selasa 23 Juni 2026. Acara itu mengusung tema Harmoni Caruban Nagari, menyatukan batas pengukur prestasi. Kegiatan yang berlangsung pada 23 hingga 27 Juni 2026. Sebanyak 10 daerah anggota kunci bersama terdiri dari Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Brebes. Pendengar, berita ini juga mengakhiri sesi kita pada Lensa Olahraga malam hari ini. Selanjutnya tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan mendengarkan Warta Berita Sentral Relay Pro 3 RRI Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih, kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabumi Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju, kalau nggak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Beberapa hal sudah kami exercise.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan tag dalam akun anak yang sudah dilakukan tag dalam.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Natal Beni Siga Hutar-Hutar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nantara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan Dirut LKBN Antara Denny Siga Butar-Butar bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan Relationship Manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
13: Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Tidak. Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
13: Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari 3 kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
14: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
10: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
14: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
10: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
11: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari 3 kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
15: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
16: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda Dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan. Mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
15: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
17: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
15: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
19: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib. Sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
20: Kalau city tour ada beberapa yang ikut city tour. Kalau umroh, alhamdulillah umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
21: Oke.
20: Tapi memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya. Dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
19: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adatu Dadarain. Aen.
0: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
21: Pada hari keberapa bu atau bagaimana?
22: Tanggal 24 Mei.
21: Obat sudah sampai sana.
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
23: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya Timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Daule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
24: Ini menjadi pelajaran penting juga ya dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
23: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
1: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
23: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Mimbar Agama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadu wa ala ala sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita nikmat Islam, iman dan ihsan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan keimanan, keislaman dan ihsan di dalam hati kita yang terpancar sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa. Pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan berbicara mengenai adab salam. Salam merupakan amal yang disyariatkan, telah disebutkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dalil-dalil dan nas-nas yang menjelaskan disyariatkannya salam, afsyus salam, menebarkan salam, disunahkannya hal ini, serta dorongan untuk melaksanakannya. Kemudian di antara adab-adab yang berkaitan dengan salam adalah yang pertama, menyebarkan salam. Menyebarkan salam termasuk perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afshish salam wa at'imit ta'am wasilil arham wa kum bil laili wan nasu niyam." Summa dukhulil jannata bisalam. Sebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah tali silaturahim, salatlah di malam hari ketika manusia tidur, dan masuklah surga dengan selamat. Menyebarkan salam termasuk amal yang dapat memasukkan pelakunya ke dalam surga dan mewarisinya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At'imut ta'am wa afshus salam tuwarrasul jinan." Berikanlah makan dan sebarkanlah salam, niscaya kalian akan melewati surga. Menyebarkan salam merupakan sebab keselamatan di dunia dan di akhirat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afshus salama taslamu." Sebarkanlah salam, niscaya kalian akan selamat. Demikian juga merupakan sebab memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam di dunia dan akhirat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afshus salama kay ta'lu." Sebarkanlah salam agar kalian memperoleh kedudukan yang tinggi. Menyebarkan salam, menebarkan di tengah masyarakat dan mengucapkan kepada manusia termasuk ajaran Islam yang terbaik. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang terbaik? Beliau menjawab, "Tud'imut ta'am wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa ma lam ta'rif." Engkau memberi makan dan mengucapkan salam baik kepada orang yang telah kenal maupun yang tidak engkau kenal. Menyebarkan salam ini termasuk di dalamnya memulai mengucapkan salam maupun menjawab salam yang mana orang lain mengucapkan terhadap kita. Menyebarkan salam termasuk perkara yang dapat menyebabkan tersebarnya cinta kasih sayang di tengah-tengah masyarakat muslim, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afshu salama bainakum tahabbu." Sebarkanlah salam di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum an ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian akan aku tunjukkan sebuah amalan yang apabila kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian. Afsus salama bainakum. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya seseorang memulai salam kepada orang yang ia jumpai. Memulai salam termasuk hak seorang muslim atas muslim lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hakul muslim 'alal muslim sittun, idza laqitahu fasallim 'alaih." Hak muslim atas muslim lainnya ada 6, jika kamu berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Demikian juga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza laqir rajulu akhahul muslim falyakuli salamu alaikum warahmatullah. Bila seseorang berjumpa dengan saudaranya sesama muslim, hendaknya ia mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah.

termasuk syiar kaum muslimin. Lafaz tersebut juga merupakan salam para malaikat dan salam penghuni syurga, yaitu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat dan rahmat Allah dan berkahnya bagimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu Adam wa nafakha fihi ruha atas, fa qala alhamdulillah fahimidallahi biiznih, fa qala lahu rabbuh yarhamukallah ya Adam izhab ila ulaikal malaika ila mala'im minhum julus faqulil salam faqulis salamu alaikum qalu wa alaikas salamu wa rahmatullah summa raja'a rabbih ثم رجع إلى ربه فقال إن هذا تحيتك وتحية بينك وبينهم. Ketika Allah menciptakan Adam dan menimbulkan ruh kepadanya, dia pun bersin dan mengucapkan Alhamdulillah. Ia memuji Allah atas izinnya. Maka Rabbnya berkata kepadanya, semoga Allah merahmatimu, wahai Adam. Pergilah kepada para malaikat itu, kepada sekelompok malaikat yang sedang duduk-duduk di dalam majlis. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak dalil-dalil untuk bagaimana kita disunahkan menebarkan salam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah Assalamualaikum, semoga keselamatan bagi kalian. Mereka mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullah. Dan bagimu juga keselamatan dan rahmat Allah. Kemudian Adam kembali kepada Rabb-nya. Allah berkata, ini adalah ucapan salammu dan ucapan salam anak cucumu. Yang keempat, berusaha mengucapkan salam dengan sempurna. Mengucapkan salam dengan sempurna pahalanya lebih besar, lebih sempurna dan lebih bagus. Seseorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Assalamualaikum." Nabi berkata, 10. Lalu datanglah laki-laki lain dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Nabi berkata 20. Dan datanglah laki-laki yang ketiga dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi berkata 30. Maksudnya ada pahala kebaikan. Semakin sempurna ucapan salam, maka semakin besar pula pahalanya. Yang kelima, adab daripada salam ini adalah wajib menjawab salam bagi yang diberi salam. Wajib atas seorang muslim jika diucapkan padanya salam untuk membalasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslim khamsun: raddus salam wa 'iyadatul marid wa tibaul janais wa ijabatud da'wah wa tashmitul 'atis." Hak muslim atas muslim yang lainnya ada lima: menjawab salam, menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan dan mendoakan orang yang bersin. Bagi sekelompok orang yang sedang duduk, maka cukup salah seorang dari mereka yang menjawabnya. Dasarnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yujzi'u 'anil jamaah idza maru ayyusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil julusi ayyarudda ahaduhum." Cukuplah salah seorang dari sekelompok orang yang lewat memberikan salam, dan cukuplah salah seorang dari orang-orang yang duduk menjawabnya. Apabila kita tengah duduk bersama teman-teman kita dengan jamaah kita, kemudian ada orang yang memberikan salam kepada kita, maka apabila dijawab oleh salah satu di antaranya, itu sudah menggugurkan kewajiban. Tetapi apabila semua sengaja tidak menjawab salamnya, tidak mau menjawab salam orang muslim tadi, maka semuanya menjadi. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjawab ucapan selamat dengan yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Abdullah bin Umar biasanya menjawab salam dengan yang lebih baik dari ucapan salam yang diucapkan padanya. Jika salah seorang mengucapkan salam kepadanya, "Assalamualaikum," maka ia akan menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullah." Apabila seorang berkata kepadanya, "Assalamualaikum warahmatullah," maka ia menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh." Jika seorang berkata kepadanya, "Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh," maka ia akan menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh." Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
dari adab

0: bersalam juga adalah tidak meniru ucapan salam orang-orang di luar kita. Tidak boleh meniru salam orang-orang di luar Islam, baik dalam bentuk ucapan maupun gerakan, karena menyerupai adalah sesuatu yang dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tashabbaha bi ghayrina, la tashabbahu bil yahud wala bin nasara. Fa inna taslim al yahud lil isharah bil asabi wa taslim an nasara al isharah bil aquf." Bukanlah dari golongan kami orang-orang yang menyerupai diri dengan orang-orang selain kami. Janganlah kamu menyerupai orang-orang Yahud dan Nasra. Sesungguhnya ucapan salam orang-orang Yahudi adalah isyarat dengan jari, dan ucapan salam orang-orang Nasrani adalah isyarat dengan telapak tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taslimu rajuli bi isba'in wahidah yushiru biha fi'lul Yahud." Ucapan salam dengan menunjukkan sebuah jari adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab salam adalah orang yang lebih muda, rombongan yang lebih sedikit, dan yang berkendaraan hendaklah memulai ucapan salam. Semua itu adalah petunjuk yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang bertemu dengan beberapa orang, hendaklah ia mengucapkan salam kepada mereka. Jika sekelompok orang bertemu dengan kelompok yang lebih banyak, hendaklah kelompok yang lebih sedikit memulai dengan mengucapkan salam. Jika orang yang muda bertemu dengan yang lebih tua, hendaklah yang muda memulai mengucapkan salam. Jika orang yang berkendaraan bertemu dengan orang yang berjalan, hendaklah orang yang berkendaraan memulai mengucapkan salam. Orang yang berjalan hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang berdiri. Orang yang berdiri hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Orang yang mengendari mobil hendaknya mengucapkan salam kepada yang naik sepeda motor. Hendaklah mengucapkan salam kepada orang berjalan ataupun duduk. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lantas kemudian kita di jalan setiap melewati orang salam-salam dan seterusnya. Kita bisa melihat kemaslahatan, kita bisa ketika adalah di jalan itu teman kita atau orang yang kita kenal atau dalam posisi mudah untuk memberikan salam, maka tebarkanlah salam sebanyak-banyaknya. Tapi jika dalam perjalanan yang tidak memungkinkan, dalam keadaan cepat, dalam keadaan membahayakan, ketika kita menebarkan salam tengah jalan dan seterusnya menyebabkan kurangnya konsentrasi orang lain yang sedang berkendara, maka dalam hal seperti ini bisa dibijaksanai. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga di antara adab salam adalah mengucapkan salam apabila melewati anak-anak kecil. Mengucapkan salam termasuk perbuatan yang dapat menarik hati anak-anak dan menyenangkan jiwa mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sekelompok anak-anak, lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka. Ini termasuk adalah salah satu sifat tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sangat disayangkan ada orang yang tidak mau melakukan hal semacam ini karena menganggap orang dewasa yang mengucapkan salam kepada anak-anak dapat menurunkan derajatnya. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik bantahan terhadap anggapan ini. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah di antara adab-adab salam di dalam Islam, mudah-mudahan memberikan nilai dan manfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mimbar Agama. ...103,3 FM RRI Sendawar.

0: Aduh, masih ngantuk pula. Tapi harus masuk kerja pagi ini nih. Dengarin lagu dulu ah.
1: Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.
2: Pendengar, tahukah Anda? Kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang unik dan menarik, terkenal karena memiliki daun berbentuk cawan yang berfungsi untuk menangkap dan mencerna serangga serta makhluk kecil lainnya. Kantong-kantong yang terbentuk di ujung daun kantong semar mengandung cairan yang berfungsi untuk mencerna mangsanya. Tumbuhan dengan nama latin Nepenthes spp ini tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kantong semar tumbuh di habitat-habitat yang lembab dan terpapar cahaya matahari yang cukup, seperti hutan-hutan pegunungan, lereng bukit, atau bahkan di dataran rendah yang lembab. Mereka sering ditemukan tumbuh pada tanah berbatu atau di dekat aliran air, tempat di mana mereka dapat memperoleh nutrisi tambahan dari serangga yang tertangkap dalam kantongnya.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Di suatu kota kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Arga. Ia dikenal sebagai anak yang ceria, namun belakangan ini kesehatannya terganggu. Penyebabnya adalah kebiasaan buruk yang ia lakukan, merokok. Meski tahu akibatnya, Arga merasa sulit untuk berhenti. Mari kita ikuti kisah Arga yang berjuang melawan kebiasaan buruknya.

0: warga, ibu sudah bilang berapa kali, berhentilah merokok, nak. Lihat, kamu batuk terus tuh.
1: Aku udah coba, Bu. Tapi emang sulit banget. Setiap kali aku stres, rasanya tuh butuh rokok untuk nenangin diri.
0: Kamu kan bisa mencari cara lain untuk tenang, nak. Coba deh olahraga, atau lakukan hal lain yang kamu suka.
1: Iya, Bu. Aku bakal coba lagi biar bisa berhenti.

0: Pagi itu, taman kota menjadi saksi percakapan dua sahabat. Angin sepoi-sepoi dan kicau burung terasa menenangkan. Namun di hati Arga masih berkecamuk perasaan takut gagal. Rian, sahabatnya, tidak menyerah. Dengan sabar ia mencoba memberi motivasi, menanamkan semangat di hati Arga yang mulai goyah.
1: Gak, aku dengar dari ibumu, kamu mau berhenti merokok ya? Bagus, aku yakin kamu pasti bisa.
2: Susah bro, aku udah kebiasaan. Rasanya tuh ada yang kurang kalau aku gak ngerokok.
1: Bisa gak? Aku pernah baca kok, butuh sekitar 21 hari untuk menghilangkan kebiasaan buruk.
2: Tapi gimana ya kalau aku gagal? Rasanya sulit banget untuk ngendalin diri.
1: Satu-satunya yang perlu kamu lakukan adalah mencoba lagi setiap kali kamu gagal. Ayo gak? Aku yakin kamu pasti bisa melewati ini.
0: Hari demi hari berlalu, Arga mulai mengurangi rokoknya sedikit demi sedikit. Setiap kali keinginan itu muncul, Arga menggantinya dengan minum air atau berjalan-jalan sebentar. Tapi godaan tetap ada.
2: Halo, Rian?
1: Gimana bro, masih berjuang?
2: Iya, masih sulit sih, tapi aku gak mau nyerah. Aku bisa ngerasain badan jadi lebih segar sekarang.
1: Lihat kan, kamu udah membuat kemajuan. Aku bangga sama kamu gak?
2: Makasih ya bro, dukunganmu tuh banyak banget bantu aku.

0: Akhirnya, setelah berminggu-minggu berjuang, Arga berdiri dengan rasa bangga di depan ibunya. Tidak ada lagi batuk-batuk yang mengganggu, senyumnya kini terpancar lebih lebar, tanda keberhasilan melawan kebiasaan yang telah lama mengikatnya. Kelegaan terlihat jelas di wajah sang ibu yang selalu percaya pada anaknya.
1: Arga, ibu sangat bangga sama kamu. Sekarang ibu jarang melihatmu batuk-batuk lagi, nak.
2: Iya, Bu. Aku udah benar-benar berhenti. Mungkin ini awal yang baru buat aku.
1: Terima kasih, nak. Sudah berusaha demi kesehatanmu, ya.
2: Sama-sama, Bu. Aku juga sadar sekarang. Hidup tanpa merokok ternyata jauh lebih baik.

0: Perjuangan Arga tidak mudah. Berkat keteguhan hatinya dan dukungan dari keluarga dan sahabat, ia berhasil melawan kebiasaan buruknya. Dari sini kita belajar, tidak ada yang tidak mungkin jika ada niat dan kemauan. Kita semua bisa berubah menjadi lebih baik.
1: RRI Senawar dengan program siar berikut.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 21:07 waktu Indonesia Tengah. Kita memasuki program acara selanjutnya, yaitu adalah Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Untuk informasi pertama ada komunitas properti dan konstruksi Bersinergi dukung perbaikan fasilitas pendidikan. Kolaborasi menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan termasuk di sektor pendidikan. Semangat itu ditunjukkan komunitas pelaku industri properti dan konstruksi melalui tim Makai Memorial Golf Invitation ke-17 yang berhasil menghimpun donasi sebesar 175 juta untuk mendukung renovasi fasilitas pendidikan di SMP Kartika 2 dan SMP Kartika 1 Kalides Jakarta Barat. Turnamen yang diikuti 144 peserta dari berbagai perusahaan di sektor properti, konstruksi, manufaktur, bahan bangunan, hingga jasa konsultan tersebut menjadi wadah kolaborasi yang tidak hanya berperan jejaringan antar pelaku industri, tetapi juga menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Dana yang dikumpulkan akan digunakan untuk merenovasi ruang kelas, musola, serta fasilitas toilet guna menciptakan ruangan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi para siswa.

0: Iya beneran deh, kita tuh sekarang gak boleh pegang sama bawa masuk minuman dan kantong gitu ke dalam.
1: Enggak, gak gitu, kemarin aku tuh bisa aja pegang dan bawa kantong gitu asal kita bawa di jam tertentu. Cobain aja, kayak aku sama Tini kemarin bisa aja jam.
0: Bentar deh, dengerin dulu aku lagi ngomong, jangan dipotong dulu. Kasih aku kesempatan ngomong sampai selesai. Hargain juga kali orang lagi ngomong, oke?
1: Okay? Oke, sorry, maaf ya aku motong pembicaraan. Oke, silakan lanjut, kamu ngomong apa tadi?
2: Belajarlah untuk mendengarkan dan hindari memotong pembicaraan, karena dari situlah kita belajar untuk menghargai orang lain.
3: Kenapa? Ngantuk setelah olahraga? Mestinya setelah olahraga kita segar dan semangat. Tapi kalau ternyata malah ngantuk dan lemas, itu karena kita kurang cairan. Ketika kita olahraga, sirkulasi tubuh menjadi baik dan oksigen yang masuk juga banyak. Tapi kalau kita kurang cairan atau dehidrasi, metabolisme jadi terlambat, sehingga kita menjadi lemah. Gimana? Masih lanjut olahraganya?

Baik pendengar setiap pro 1 sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 21 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan berita selanjutnya. Informasi selanjutnya di ngobrol-ngobrol bareng komunitas Hada Pemuda didorong hadirkan inovasi kesehatan berbasis komunitas. Organisasi membangun global yang berfokus pada kesejahteraan anak, Chilfan International di Indonesia, mendorong generasi muda mengembangkan inovasi kesehatan berbasis komunitas guna menghadirkan solusi atas berbagai tantangan kesehatan anak, remaja, dan keluarga melalui program Young Intervention Challenge.

Siti mengatakan tantangan kesehatan di Indonesia mulai dari stunting, anemia pada remaja, pemenuhan gizi, kesehatan produksi, hingga kesehatan mental memerlukan pendekatan yang melibatkan masyarakat dan mampu menyesuaikan perkembangan kondisi sosial maupun lingkungan. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawara.

0: bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah ah, aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
1: Ah ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, dapat telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
3: Kak, susu sama pupuk adek habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang, kah?
0: Maaf, Mak. Bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.
4: Kain termasuk ke dalam kebutuhan primer manusia, yaitu sandang. Memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda, kain juga menciptakan sensasi yang berbeda pada tiap bahannya. Mulai dari katun yang berasal dari serat alami tanpa kapas, rayon yang memiliki tekstur licin dan sangat menyerap keringat, hingga sutra yang terbuat dari tenunan kepompong ulat sutra, dan lain-lain. Setiap jenis kain memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Hal inilah yang kemudian membedakan penggunaan kain setiap pakaian yang dibuat.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.
3: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
4: TTS apaan?
3: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
4: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
3: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
4: Sultan Ageng Tirtayasa.
3: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
4: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
3: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
4: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
3: Oh iya, hehehe.
4: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Baik, pendengar setia 101 Sandiwara, saat ini waktu menunjukkan pukul 21 lewat 41 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Ada maraknya komunitas bersepeda sebagai gaya hidup sehat. Aktivitas bersepeda semakin diminati masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya sebagai sarana transportasi, bersepeda kini telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup sehat yang digemari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Fenomena ini terlihat dari berbagai banyaknya komunitas bersepeda yang bermunculan di berbagai daerah. Komunitas tersebut rutin mengadakan kegiatan bersepeda bersama, baik pada pagi maupun sore hari, dengan menempuh berbagai rute yang telah ditentukan. Selain menjadi sarana olahraga, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan mempererat hubungan antar anggota masyarakat. Para peserta mengaku memilih bersepeda karena memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Aktivitas ini dapat membantu meningkatkan kebugaran tubuh, menjaga kesehatan jantung, melatih kekurangan otot, serta meningkatkan daya tahan fisik. Bersepeda secara rutin juga dapat membantu mengurangi stres dan menjaga kesehatan mental nih pendengar. Selain manfaat kesehatan, bersepeda juga dinilai sebagai aktivitas yang ramah lingkungan. Dengan menggunakan sepeda, masyarakat dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk perjalanan jarak dekat hingga membantu menekan polusi udara dan kemacetan lalu lintas.

0: Bu, Ibu.
1: Wah, sudah pulang, Pak.
0: Iya, Bu. Tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
1: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 21:54 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan berita mengenai olahraga bersepeda ya. Tenaga kesehatan menyarankan masyarakat untuk menjadikan sepeda sebagai salah satu pilihan olahraga yang dilakukan secara rutin ya. Namun keselamatan tetap harus menjadi prioritas utama dengan menggunakan perlengkapan yang sesuai seperti helm, lampu sepeda, dan perlengkapan keselamatan lainnya. Pemerintah daerah di berbagai wilayah juga mulai memberi perhatian terhadap meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga bersepeda. Penyediaan jalur sepeda dan fasilitas pendukung lainnya diharapkan dapat memberikan kenyamanan serta keamanan bagi para pesepeda saat beraktivitas di jalan. Keberadaan komunitas bersepeda dinilai memiliki dampak positif dalam mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Berita ini juga mengakhiri sesi kita pada ngobrol bareng komunitas. Selanjutnya di pukul 22 kita akan mendengarkan Ruang Rindu ya, Ruang Rindu. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Baik pendengar setia Pro 1 Cendrawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 22 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Anda masih mendengarkan siaran Cendrawar dalam program acara Ruang Rindu. Di malam ini bersama saya Ibnu. Pendengar, kami sampaikan permohonan maaf sesi Ruang Rindu pada malam hari ini tidak membuka line telepon dikarenakan satu dan lain hal. Setelah bersama kami untuk mendengarkan sajian lagu-lagu di tahun 90-an hingga 80-an di ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Cendrawar.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, pergi sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Kira betul Tante ini, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Bu?
6: Iya, Pak?
5: Ini untuk Ibu ya. Buka apa, saja amplopnya. Pak?
6: Ya Allah, uang sebanyak ini dari mana, Pak?
5: Sudahlah, jangan tanya dari mana asal uang itu. Yang penting, Ibu senang kan?
6: Pak.
5: Dengan uang itu, Ibu bisa beli apa saja yang Ibu suka.
6: Pak, Bapak jangan mengira Ibu senang menerima uang yang tidak jelas asalnya. Tidak, Pak. Ibu tidak akan menerima uang ini selama Bapak tidak menjelaskan dari mana uang ini berasal. Ibu tidak mau, Pak, memakai uang yang bukan hak kita. Jangan-jangan uang hasil korupsi lagi.
5: Ya sudah, kalau Ibu gak mau nerima, biar aku yang pakai. Bu, zaman sekarang susah mencari uang yang halal.
6: Pak, astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Istighfar.
7: Korupsi, penyebab kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. Mari kita dukung upaya pemberantasan korupsi. Stop korupsi.

0: kok orang-orang pada ngeliatin kita ya?
1: Udah, biarin aja. Mungkin mereka gak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
2: Permisi mbak, maaf. Nampaknya kakek yang berdiri di samping mbak yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
0: Ih, apaan sih mas? Tapi kan saya perempuan, saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
1: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, gak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
3: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.
4: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan.
5: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
4: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat, seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
5: Lah, lahan gak seberapa kok, Bu. Wis tanami kembang wae.
4: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
5: Yo, wis.
6: Asik tanam jagung.
4: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

0: One, two, three, go. Up and down. Up and down.
1: Hai Nadia, lagi ngapain?
0: Lagi latihan nari nih. Biasa, untuk acara perpisahan nanti.
1: Oh begitu. Eh, kenapa gak kamu coba tarian tradisional Indonesia? Kita kan banyak juga tari-tarian tradisional dari berbagai daerah. Seperti tari Jaipong dari Jawa Barat, tari Topeng Betawi, tari Pandet dari Bali, dan ada juga tari Campak dari Bangka Belitung. Nih kalau gak percaya, lihat videonya. Gak kalah keren kan?
0: Wow, ini bagus juga ya. Ternyata gak kalah keren tari-tarian tradisional Indonesia.
1: Iya dong, Indonesia memang terkenal akan budayanya yang beraneka ragam. Sebagai generasi muda, sudah saatnya kita lestarikan kembali tarian tradisional di Indonesia.
2: Lama banget.
3: Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
4: Apaan? Tas yang aku beli, ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
3: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi, padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
4: Hah? Di mana?
3: Yuk, ke

0: Dek, kunci mana?
1: Tuh, di situ.
0: Mana?
1: Itu nah, di situ.
0: Yang di mana?
2: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
3: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
4: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
3: Hah?
4: Selamat ya Pak.
3: Yang benar Mbak.
4: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
3: Mbak.
4: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
3: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.

0: mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
1: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.
2: Belanjaanmu banyak banget.
3: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
2: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
3: Ih gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik, pendengar setia Pro 1 Sendawar, kembali lagi masih di ruang dengar Anda di frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Saat ini kami memasuki program Sendawar malam ini. Untuk informasi pertama, ada waspada palsu. Ini ciri petugas asli Sensus Ekonomi 2026. Badan Pusat Statistik resmi memulai pelaksanaan lapangan Sensus Ekonomi 2026 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan berskala nasional yang digelar setiap 10 tahun sekali ini bertujuan untuk memotret struktur karakteristik perekonomian negara secara menyeluruh. Namun seiring berjalannya pendataan dari pintu ke pintu, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pelaku petugas sensus ekonomi yang ada di lapangan.

0: segarnya. Pas banget cuaca panas begini, minum es. Uang di mana sampah plastik ini? Uang di sini aja. Toh botol plastik cuma satu aja, kan gak kasih mati ikan-ikan di lautan.
1: Jangan bunda. Tahukah bunda kalau Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik di lautan setelah Cina loh. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut, dalam jangka panjang manusia juga akan terkena dampaknya karena manusia mengkonsumsi ikan yang sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya jika manusia mengkonsumsinya. Gitu bunda, jadi jagalah kebersihan seperti bunda menjaga perasaan ayah.
0: Baik ayah, bunda tidak jadi buang sampah di sini. Dan kita jaga pantai tetap bersih demi kelangsungan dan biota lautan, serta pariwisatanya. Mulai sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga aku kena dorong dari belakang.
0: Hey, jangan lempar botol dong.
3: Tolong perhatian semuanya. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Dimohon kerjasama, tidak ada aksi saling lempar botol. Hal ini untuk menjaga ketertiban selama pelaksanaan konser ini berlangsung, tanpa ada hal yang tidak diinginkan. Atas perhatiannya, terima kasih.
0: Nah, tuh kan aman kalau kita ikuti arahan dari yang ngadain acara. Jadi, gak takut lagi kan datang ke konser.

Baik, pendengar setia Pro 1 Sendawar, kita lanjutkan mengenai waspada palsu. Ini ciri petugas Asri Sensus Ekonomi 2026. Kepala BPS mengimbau para pelaku usaha dan masyarakat untuk mengenali identitas resmi petugas lapangan guna mengantisipasi oknum yang tidak bertanggung jawab. Landasan hukum pelaksanaan ini telah diatur secara ketat berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menjamin kerahasiaan data responden sekaligus mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang akurat. Masyarakat tidak perlu khawatir sebab seluruh proses pendataan ini sama sekali tidak dipungut biaya atau gratis. Agar terhindar dari aksi penipuan seperti ini, pendengar, ada ciri-ciri fisik petugas resmi Sensus Ekonomi 2026 dari BPS yang wajib harus kita ketahui. Nah, mungkin ini bisa menjadi kesempatan kriminal ya, yang dimana mereka mengaku-ngaku sebagai petugas sensus untuk mendata dengan persyaratan memberikan uang dan lain sebagainya, dan uang itu dapat dikembalikan dan lain sebagainya. Itu yang membuat kekhawatiran ya, ini bukan hanya di area Kutai Barat saja tapi di seluruh Indonesia untuk pendataan Asri Sensus Ekonomi 2026 ini. Mendengar ide, kita akan mendengarkan ciri-cirinya apa saja, ciri-ciri fisik petugas resmi sensus ekonomi yang resmi di BPS yang wajib kita ketahui itu seperti apa aja. Jangan kemana-mana, setelah ini akan kami bahas ya. Tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Miyake Explorer Channel.
1: Tuh lihat deh. Ngapain tuh orang? Buka kandang ayam.
2: Woi, maling!
3: Maling! Maling!
2: Saya bukan maling, Mas. Aduh, saya disuruh bule ambil ayam.
3: Duh, maaf Mas, maaf. Kami kira maling.
2: Makanya sahabat. Aduh, jangan suka main hakim sendiri. Gak enak kali. Jadi korban kayak gini. Korban salah sasaran. Udah muka jelek, makin jelek gara-gara bonyok.
4: Ini mancing apa nih, Pak? Teknik apa, Pak?
5: Wah, udah mancing dari tadi. Gak dapet-dapet. Mana udah ngantuk lagi. Aduh.
6: Pak. Wow. Kita mancing dari tadi. Gak dapat-dapat. Palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu. Tuh lihat banyak sampah di sungai.
5: Ntar. Yo, strike, strike. Akhirnya dapat juga ikannya. Yah, kok karung sih?
6: Tuh kan, Pak. Mama sudah bilang. Itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua kan?
7: Mari kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini

Petugas wajib mengalungkan kartu pengenalan resmi memuat logo BPS, nama petugas, foto, nomor identitas, disertai dengan kode QR. Kemudian ada surat tugas resmi. Setiap petugas membawa surat tugas fisik dari BPS Kabupaten atau Kota setempat yang berisi nama petugas, prioritas tugas, serta wilayah kerja spesifik mereka. Kemudian ada atribut rompi dan topi lapangan. Petugas mengenakan rompi khusus lapangan berwarna biru dongker yang dilengkapi dengan logo BPS, serta membawa tas kerja untuk membawa dokumen kosioner. Tip aman menerima petugas sensus ekonomi, apa aja pendengar? Yang pertama, periksa atribut fisik dan ID card. Validasi surat tugas petugas. Kemudian ada pahami batasan pertanyaan kosioner. Petugas resmi hanya akan menanyakan informasi seputar operasional usaha seperti nama usaha, jenis komoditas, jumlah tenaga kerja, dan perkiraan pengeluaran. Sensus ini bertujuan memetakan ekonomi, bukan mengaudit keuangan pribadi Anda. Kemudian tolak petugas ketika meminta data perbankan. Nah, data-data seperti PIN, ATM, kata sandi, maupun OTP password yang lainnya, kita wajib untuk menolaknya. Kemudian laporkan jika ada kejanggalan. Nah, boleh nih buat kita yang melihat ada kejanggalan, boleh langsung melaporkan ke RT RW setempat atau aparat keamanan setempat. Pendengar, jangan mana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Anak adalah aset tak ternilai sebuah bangsa. Di pundak mereka, kita percayakan masa depan bangsa. Itulah sebabnya negara dan kita semua harus melindungi anak-anak.
1: Adik namanya siapa?
2: Petri.
1: Petri kalau besar mau jadi apa?
2: Bupati.
1: Kenapa?
2: Karena seru, dapat kantor besar.
0: Masa depan tidak ada yang tahu. Ia masih menjadi sebuah rahasia. Namun, aktivitas yang dilakukan masa kini akan menjadi tangga menuju puncak masa depan itu sendiri. Jangan rusak mereka. Merusak mereka saat ini sama saja menghancur leburkan bangsa di masa depan.
3: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, terus mengudara untuk Indonesia. Setelah ini kami akan relay di Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan siaran sepak bola di esok hari. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional meminta masyarakat tidak perlu khawatir apabila menemukan perbedaan luas antara sertifikat tanah dengan alas hak lama seperti letter C, letter D, girik maupun petuk. Menurut Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Kementerian ATR BPN Agus Aprimawan, perbedaan luas itu merupakan hal yang wajar dan dapat terjadi akibat perbedaan metode serta teknologi pengukuran yang digunakan dari waktu ke waktu. Menurutnya, alas hak lama pada dasarnya merupakan bukti administrasi penguasaan atau riwayat tanah yang berasal dari pencatatan desa maupun sistem perpajakan pada masa lalu.

Jumlah korban tewas akibat gempa kembar dahsyat yang mengguncang Venezuela terus bertambah menjadi 589 orang, sementara 2.980 lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, pada Kamis 25 Juni waktu setempat, Menteri Kesehatan Carlos Alvarado mengatakan situasi paling kritis masih terjadi di negara bagian La Guara yang mencatat jumlah korban tewas dan luka terbanyak. Alvarado menjelaskan bahwa segera setelah gempa terjadi, mekanisme tanggap darurat nasional langsung diaktifkan. Lebih dari 5.000 tenaga medis, termasuk lebih dari 1.200-an dokter, dikerahkan.

olahraga, Bogor Hornbills memaksa final IBL 2026 berlanjut hingga game kelima setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor 52-72 pada game keempat di Gor Laga Tangkas Bogor Jawa Barat. Kemenangan ini membuat kedudukan final menjadi imbang 2-2. Game kelima sekaligus penentu gelar juara akan berlangsung di kandang Pelita Jaya, gelanggang mahasiswa Sumantri Brojonegoro, Jakarta pada Minggu 28 Juni mendatang. Hornbills yang membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang juara tampil dominan sejak awal pertandingan. Mereka tidak memberikan kesempatan bagi Pelita Jaya untuk memimpin sepanjang laga.

berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Blue Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya

100 final nih. Per 18 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah.

kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan masih dalam kursaman tim Indonesia Menjelang Malam Pro 3. Pada malam hari ini di segmen musik dan informasi, kami hadirkan juga informasi dan juga lagu sebagai teman malam Anda di edisi kali ini. Pelan Kementerian Pekerjaan Umum tengah membangun 4 jembatan gantung untuk meningkatkan konektivitas antar kawasan di Provinsi Banten. Infrastruktur ini mempermudah mobilitas masyarakat untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar di wilayah pedesaan. Keempat jembatan ini dibangun pada wilayah yang sebelumnya dipisahkan sungai, jurang, maupun kawasan perbukitan. Dan pembangunan ini diharapkan mampu membuka akses lebih aman dan efisien bagi masyarakat setempat.

0: Presiden Bidang Ketenagakerjaan Said Iqbal mendorong penyelesaian persoalan ketenagakerjaan yang disampaikan DPRK Mimika. Komitmen ini disampaikan saat menerima audiensi panitia khusus mogok kerja DPRK Mimika di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2026 atau hari ini. Ketua Pansus Moker DPRK Mimika, Derek Tonoye, mengatakan pihaknya datang untuk memperjuangkan hak pekerja. Hak ini dinilai belum memperoleh penyelesaian selama hampir 9 bulan. Menurut Derek, Pansus Moker dibentuk untuk mengawal penyelesaian sengketa tenaga kerja, termasuk memastikan pelaksanaan nota pertama yang mengatakan aksi mogok ribuan pekerja sah secara hukum dan telah diterbitkan oleh pemerintah. Derek menegaskan DPRK Mimika menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan aspirasi masyarakat, bukan kepentingan politik. Persoalan mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia, perusahaan privatisasi dan kontraktor, telah berlangsung sejak 2017. Sebelum bertemu Said Iqbal, mereka juga menyampaikan persoalan itu ke Kementerian Hak Asasi Manusia. Aksi mogok bermula pada 1 Mei 2017 sebagai respon terhadap kebijakan furlough yang diterapkan manajemen PT Freeport Indonesia serta dugaan kriminalisasi terhadap pengurusan atau pengurus serikat pekerja di sana. Kepolisian Daerah Jawa Barat menjerat Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR dengan pasal berlapis. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Itu disampaikan Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Rudi Setiawan yang menyampaikan kepada pihak media atau wartawan bahwa tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Kalau dilihat dari peristiwanya dan perbuatannya, tersangka melakukan tindakan yang tidak wajar dan sadis. Kekerasan seperti itu akan dikenakan dengan pasal-pasal yang sudah diatur dalam KUHAP maupun KUHP. Rudi juga berharap seluruh pihak mendukung proses hukum agar dapat berjalan secara maksimal, memberikan keadilan bagi korban utamanya. Kapolda juga menyampaikan keprihatinan atas kasus yang menimpa korban. Menurutnya setiap perempuan berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan gempa tektonik berkekuatan 6,5 magnitudo mengguncang wilayah Mindanao, Filipina pada 26 Juni 2026 pada petang tadi sekitar pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan episenter gempa berada di sekitar 200 km barat laut Tahuna, Sulawesi Utara dengan kedalaman 31 km. BMKG mengatakan gempa ini merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas subduksi lempeng dari laut Filipina. Dari hasil analisis, mekanisme sumber gempa memiliki mekanisme pergeseran lempengan. Jadi berdasarkan peta tingkat guncangan, gempa dirasakan dengan intensitas 5 MMI di Kepulauan Marore, Kepulauan Sangihe, dan guncangan ini dirasakan juga di Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Miangas, serta Kepulauan Talaut. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, kini kami hadirkan juga paparan dari Kementerian Pemukiman, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 tentang perkembangan bagaimana penyediaan perumahan bagi masyarakat yang tidak mampu di Indonesia, dan juga ada target dari Presiden Prabowo Subianto sebanyak 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia untuk kategori tertentu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ketua Komisi 5 DPR RI, pimpinan, wakil ketua, kemudian Bapak Ibu anggota Komisi 5 yang terhormat. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada kami untuk melakukan RDP dalam rangka kami akan menyampaikan mengenai EKP tahun 2027 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sesuai dengan arahan Bapak Ketua, mohon izin kami dari Sekretariat Jenderal akan menyampaikan overview kementerian secara singkat, dan kemudian nanti adalah penjabaran pagu indikatif untuk Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Next slide. Izin Bapak Ketua dan Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota, ini sesuai memenuhi dari undangan dari Wakil Ketua DPR RI, maka kemudian kita melaksanakan rapat dengan pendapat saat ini. Selanjutnya, yang pertama adalah overview. Jadi kami mendasarkan kepada penjabaran dari RPJMN, Renstra, dan EKP Kementerian PKP, dari Asta Cipta ke RPJMN, kemudian ke Rencana Strategis Kementerian dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027 yang nanti akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP baik sebagai regulator, operator, maupun fasilitator. Next, selanjutnya Bapak Ketua, Bapak Pimpinan, dan para anggota, ini adalah arahan dari Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027 yang telah disampaikan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan, bahwa tema tahun 2027 adalah akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas investasi dan industri. Nah, Kementerian PKP termasuk pada subtema produktivitas yang dilaksanakan melalui 8 klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu di klaster infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana. Next, lanjut. Nah, kemudian dalam klaster-klaster PKPN tahun 2027, pada poin 6, klaster 6, di angka 47, 48, dan 49, di sana terdapat tugas dari Kementerian PKP dalam melaksanakan rencana kerja pemerintah. Yang pertama adalah tahun 47, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera, kemudian melaksanakan gerakan ASRI, yaitu gentengisasi, pengendalian sampah dan pengejauhan, dan program 3 juta rumah, 1 juta rumah dibangun, dan 2 juta renovasi. Mohon izin Pak Ketua, disinilah kemudian RTLH, rumah tidak layak huni, menjadi sasaran dari pengurangan backlog dari program Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan dan Permukiman sebagai bagian dari program 3 juta rumah. Selanjutnya dari PKPN tersebut dijabarkan ke dalam pagu indikatifnya Kementerian PKP yang dari Kementerian Keuangan dan Bappenas bahwa Kementerian PKP diberikan pagu indikatif sebesar 913,82 miliar. Yang di dalamnya ada belanja pegawai 657 miliar, belanja barang 913 miliar dan non-operasional belum ditetapkan. Next, lanjut. Nah, kemudian dari PKPN, ya, klaster 6 tadi, infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana, ini diwujudkan dalam tiga program, satu program 3 juta rumah, di pagu indikatif ini hanya dialokasikan 8,93 triliun. Ya, untuk rumah susun hanya 32,48 miliar, yang hanya cukup untuk 10% dari MYC. Kemudian di BSPS, pagu indikatifnya 8,9 triliun, yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirjen KP bahwa ini untuk target 370 ribu unit ya. Kemudian untuk gerakan ASRI pagu indikatif 15,41 miliar yang untuk kumuh dan sanitasi 8,14 miliar ya, dan kemudian PSU 7,27 miliar. Sedangkan untuk rehab rekon pasca bencana Sumatera pagu indikatif hanya 37,10 miliar. Padahal saat ini kami sedang menyelesaikan APBD sekitar 2,3 triliun. Jadi pagu indikatif 37,1 miliar belum mencukupi untuk lanjutan pembangunan Huntap Sumatera. Oleh karena itu, maka kemudian kemarin Pak Menteri menyampaikan kebutuhan anggaran tahun 2027 sampai dengan 106 triliun, sehingga ada backlog yang 96 triliun. Tapi sesuai dengan arahan Pak Ketua, pada kesempatan ini kami akan mendetailkan mengenai pagu indikatifnya. Next, lanjut. Nah, kemudian secara kementerian juga kami sampaikan mereview kembali bahwa pada tahun 2025 Kementerian PKP pagunya 5,274 triliun. Pada saat tahun 2026 awal pagu indikatif kita 1,824 triliun, dipanya 10,895 triliun. Ini yang sedang berjalan saat ini. Nah, saat ini kita mendapatkan pagu indikatif 9,913 triliun, diantaranya 8,9 triliun adalah untuk BSPS. Ya, pagu indikatif ini hanya cukup untuk gaji dan tunjangan dan operasional. Untuk dukungan operasional seperti dukungan untuk sosialisasi, kemudian koordinasi, kemudian juga untuk fasilitasi dan sebagainya belum teralokasi. Demikian juga untuk BSPS masih menampung sekitar 370 ribu unit, rumah susun hanya 32 miliar yang hanya untuk 10% dari MYC, demikian juga untuk alokasi yang lain ini masih sangat minimal, sehingga kemudian ada kebutuhan anggaran sampai dengan 106 triliun atau mengalami kekurangan 96,086 triliun. Selanjutnya, sesuai dengan yang disampaikan Bapak Ketua tadi, bahwa total masing-masing eselon 1 dari pagu indikatif yang 9,913 triliun ini untuk sekjen, ini pagu indikatif hanya untuk gaji dan operasional. Sesuai dengan arahan Bapak Ketua, pimpinan dan anggota, bahwa kita amankan terlebih dahulu untuk gaji sekitar 3.600 pegawai PKP di seluruh Indonesia, Bapak. Tapi kita hanya mendapatkan operasionalnya 204 miliar. Ini hanya operasional minimal untuk kantor dan untuk kebutuhan yang sifatnya wajib. Sedangkan untuk non-operasional ini masih belum ada anggarannya.
2: Bentar, Pak. Sebentar, saya potong dulu nih. Ya. Operasional ini termasuk MONEP, Pak, bukan, Pak?
1: Belum, Pak.
2: Belum. Berarti anggaran untuk MONEP belum ada?
1: Belum ada.
2: Oke, lanjut dulu, Pak. Silahkan. Ya. Gak repot nih, Pak, kalau gak ada MONEP, Bapaknya. Bagaimana kontrol pekerjaan di bawah?
1: Kami usulkan di kebutuhan anggaran, Bapak.
2: Baik.
1: Ya. Selanjutnya, ya, dari sisi program, nah, ini tadi hampir sama, program-program ini masih sesuai dengan tadi masing-masing dijen juga telah menetapkan dari program Dukman ya, yang totalnya 1,2 triliun dan program PKP yang totalnya adalah 100, ini kebutuhan anggarannya yang sampai dengan 106 triliun. Mungkin overview PKP demikian, Pak Ketua. Mohon izin kami melanjutkan untuk Sekretariat Jenderal apabila diizinkan, Pak Ketua, langsung untuk yang Indek Eselon 1, ya. Baik, untuk Sekretariat Jenderal, kami cepat saja, bahwa Sekretariat Jenderal ini tugasnya adalah untuk peningkatan kualitas, tata kelola, dan pengawasan internal dalam rangka dukungan manajemen kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam program kerja dan pagu indikatif Sekretariat Jenderal, next. Ya. Jadi kami di pagu indikatif, anggaran hanya teralokasi pada biro umum ya, yang sejumlah 862,14 miliar. Ini yang tadi untuk gaji untuk 3.650 pegawai dan sifatnya adalah operasional wajib. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas fungsi seperti MONEF dan pelaksanaan program kerja dari biro-biro yang lain, ya ada biro perencanaan kerjasama, SDM organisasi dan tata laksana, biro keuangan dan PMN, biro pengadaan barang dan jasa, biro hukum, biro komunikasi publik, pusat pengolahan SDM dan pusat data informasi, di pagu indikatif ini belum teralokasi. Oleh karena itu kemudian next, lanjut ya, pemanfaatannya lanjut.
2: Sebentar Pak ya. Pak Sekjen, coba kembali lagi dulu ya. Yang di Banggar siapa ya? Kita dia di Banggar ini siapa? Pak Danang tidak ke Banggar. Pak Abdul ini Banggar juga. Sebagai yang lain ini Pak, ini tolong dicermati Pak, teman-teman di Banggar nih. Ini anggarannya Pak Sekjen ini baru di Biro Umum Pak, sebesar 862,14 miliar. Karena memang kemarin kesimpulan rapat kita mengutamakan gaji dulu. Ini hanya gaji Pak. Oke, okay. Biro Perencanaan belum ada duitnya. Kemudian Biro SDM, perencanaan ini kan gimana mau buat program kalau perencanaannya tidak ada. Contoh, ini sengaja saya potong dulu Pak, karena menurut saya ini sangat prinsip ya. Kalau di Biro SDM belum ada duitnya, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara nih Pak, BMN ya. BMN apa nih Pak, Barang Milik Negara ya? Ya. Kemudian Biro Pengadaan Barang dan Jasa, belum ada anggarannya, selain gaji pegawai. Pusat data belum ada, pusat pengembangan SDM belum ada, biro komunikasi publik belum ada anggaran termasuk biro hukum, masih kosong, baru betul-betul gaji tok. Ini tolong teman-teman cermati, karena ini mitra, kita ini kan bermitra. Kalau sampai nanti ini tidak ada perubahan, ya kan, ini hanya biro umum Pak, hanya terima gaji saja. Seluruh biro-biro yang lain tidak ada kegiatan.

0: Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
1: Inilah muda tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah
0: Norwegia. Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
1: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
0: Tim asuhan Stan Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
1: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan, Martin Odegaard dan Erling Haaland.
0: Yep.
1: Pembagian monetisasi, pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
0: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
1: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
0: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 26 Juni 2026. Bersama saya Yuyun, berikut informasi selengkapnya. Sobat

sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergens lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, di Sumatera Barat, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat.

cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Maluku. Sedangkan untuk potensi sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar

Aceh, Medan, Padang, Jambi, Serang, Pontianak, Banjarmasin, dan Samarinda. Terdapat juga potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Palangkaraya. Serta

0: banget buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
1: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
0: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
1: Oh, itu namanya reading slump.
0: Reading slump? Apaan tuh?
1: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar.

0: baca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.

saya sudah bersama tim Indonesia Menjelang Malam Pro 3 RRI menemani Anda pada kesempatan kali ini, dan tetap bersama Pro 3 RRI karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Sabil yang akan menemani Anda dengan kebersamaan tim Indonesia Menyapa Dini Hari Pro 3, dan juga nanti akan memandu bersama dengan tim liputan Piala Dunia RRI yang akan melaporkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan di grup I Piala Dunia antara Norwegia melawan Prancis pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti akan ada narasumber pengamat sepak bola untuk kami ajak berbicara nanti dini hari untuk memprediksi jalannya pertandingan dan juga menganalisis jalannya pertandingan di Piala Dunia 2026 kali ini. Saya Fajar Nugroho undur diri, kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

diamante.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Laporan yang disampaikan Sugandi Avandi.
1: Profesor, sikunya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B GCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, kenapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Kenapa kita tidak punya, kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri dan masyarakat sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
2: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Wira Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi lainnya pendengar, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di Antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
1: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan TikTok, akun anak yang sudah dilakukan TikTok.
2: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Anak Alam Beni Sigat Utar-Utar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Antara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
3: Ini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Kemdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
2: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nataran Beni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkomdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.

warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah muda tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tom Hakim membedah
1: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow,
2: bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kvalifikasi.
1: Tim asuhan Stan Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah

0: selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
1: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
0: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti

1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di Indonesia Menyapa Dini Hari. Senang sekali saya Hadani Sabil ya, kembali hadir di ruang dengan Anda, membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan pastinya di musim Piala Dunia kali ini kami akan lebih sedikit ya untuk menayangkan segmen Kopi Pro 3. Seperti malam ini, dini hari ini kami tidak menghadirkan segmen kopi karena di pukul 2 nanti kita akan sama-sama debar, dengar bareng sambil berdebar-debar ya. Debar di telinga, debar di hati nih. Karena pertandingan nanti cukup seru.

dibilang keduanya ya, Norwegia dan Prancis ini sudah aman, sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar. Masing-masing sudah mengantongi 2 kemenangan dengan mengumpulkan total 6 poin hingga 2 pertandingan yang sudah dijalani. Dan Prancis masih menjadi peringkat pertama di grup I ini dengan memasukkan 6 dan juga kemasukan 1 sehingga selisih golnya 5. Sedangkan Norwegia ini sebetulnya golnya lebih banyak 7. Namun kemasukannya 3 sehingga selisih golnya 4. Jadi perbedaan mereka hanya 1 di selisih golnya. Dan tentu saja Norwegia jika ingin juara grup harus menang ya di laga melawan Prancis. Namun tentu saja Prancis lebih diunggulkan di laga ini, sehingga mengalahkan Prancis butuh usaha yang lebih dari maksimal untuk timnas Norwegia.

besar ini 1I atau juara peringkat 1 grup I, bisa Prancis, bisa Norwegia, ini berpotensi bertemu Jerman di babak 16 besar. Sedangkan lawan mereka nanti di 32 besar, jika ada yang juara grup, masih belum ditentukan karena masih menunggu nantinya tim-tim yang lolos dari peringkat 3 terbaik. Namun dipastikan siapapun nanti yang lolos di 16 besarnya, kalau berhasil menang dari lawan masing-masing di babak 32 besar, berpotensi menghadirkan laga sengit antara timnas Jerman berhadapan dengan, nah, antara Prancis atau Norwegia. Itu pun kalau di babak 32 besarnya mereka mengalahkan lawannya. Sedangkan untuk runner-up-nya di 2I, ya, kodenya 2I artinya peringkat 2 dari grup I, nantinya bertemu dengan Pantai Gading. Dan calon lawannya di 16 besar adalah antara

match yang semakin mendekati final tentu saja akan semakin banyak pertandingan-pertandingan besar. Dan dari melihat perjalanan grup ini saja, nanti kita akan melihat Prancis ya, kalau misalnya juara grup, kita akan melihat Prancis melawan Jerman di 16 besar. Dan Norwegia ya, jika runner up, akan melawan Pantai Gading dan juga menunggu pemenang Brazil dan Jepang. Ini semakin seru perjalanan menuju final. Dan total di pertandingan Piala Dunia ini ada 104 pertandingan dan tinggal menyisakan sekitar 44 pertandingan lagi hingga grand final nanti. Dan untuk Norwegia sendiri tentu saja

Irakina. Gimana Norwegia ini mengalahkan Senegal dengan skor 3-2 dan mengalahkan Irak dengan skor 4-1. Andalan mereka di lini depan tentu saja ada Erling Haaland, pemain Manchester City, dan juga Alexander Sorloth. Tidak lupa di sana juga terdapat pemain Arsenal ya, yang bernama Martin Odegaard. Sedangkan di kubu Prancis, tentu saja kita sangat familiar dengan nama Kylian Mbappe. Kylian Mbappe ini berpotensi untuk menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia karena di usianya masih relatif muda ya. Masih di usia emas, usia 27 tahun, sudah mencetak 16 gol. Sedangkan saat ini rekor dipegang Lionel Messi dengan mencetak total 18 gol.

maksimal performanya sehingga diyakini ini Piala Dunia terakhirnya. Sedangkan Mbappe selisihnya hanya 2 gol di usia yang masih 27 sehingga berpotensi untuk menggeser Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Rekor sebelumnya dipegang oleh Miroslav Klose ya. Dan kita ingat ketika itu rekor itu dibuat dalam laga semifinal Piala Dunia 2014. Kita tahu menghadapi Brazil yang berakhir 7-1. Namun rekor itu pecah kemarin ketika Lionel Messi melampaui golnya dengan mencetak 2 gol sehingga total gol Lionel Messi menjadi 18, menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia. Kita akan lihat nanti apakah Mbappe akan menambah pundi-pundi golnya sehingga bisa menggeser, membalap jumlah gol dari Lionel Messi. Tentu saja duel Norwegia dan Prancis ini sangat seru, memperebutkan juara grup ya. Namun kalau dilihat tadi saya sudah jelaskan akan juara grup atau runner up nanti langkah kedepannya jika lolos dari 32 besar sama-sama berat. Kalau juara ketemu Jerman, kalau runner up kemungkinan ketemu tim favorit Brazil ya, kalau mampu mengatasi Jepang Brazilnya. Baik pendengar, nanti kita akan dengarkan bersama laporan pandangan mata Norwegia berhadapan pandangan Prancis, dan kami juga sebelum pertandingan tersebut akan memberikan ulasan ya mengenai prediksi pertandingan dengan pengamat sepak bola Yanto Prawiro Negoro. Sedangkan laporan pandangan matanya akan disampaikan nantinya oleh reporter Arik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah. Dan seperti biasa nanti di pukul 1:30, sekitar 1:30 atau 1:30 waktu Indonesia Barat, pada saat kami melakukan interaksi dengan Yanto Prawira Negoro untuk menjelaskan prediksi pertandingan, kami juga membuka interaktif untuk Anda yang bisa ikut berkomentar nanti. Bisa disimpan dulu nomor telepon kami di 021 352 3172. Kami ulangi 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan

Dan selanjutnya kami akan putarkan rekaman dialog yang sudah berlangsung sepanjang kemarin ya, di hari Jumat 26 Juni 2026 yang mungkin Anda lewatkan. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Acha Septriasa, Berdua Lebih Baik.

0: Nasional.
1: Turnamen Piala Dunia 2026 tentu menyedot perhatian besar masyarakat dunia termasuk di Indonesia, terutama mereka yang masyarakat pecinta sepak bola. Bahkan pertandingan pun mereka ikuti, dan juga bagaimanakah euforia yang juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tentunya. Dan diharapkan dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 dapat membantu mendongkrak roda ekonomi atau perputaran ekonomi, terutama di kalangan atau di tingkat masyarakat dan juga di pelaku UMKM. Dan bagaimana sebenarnya euforia Piala Dunia di daerah? Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dengan Pak

0: Pak Mahmud, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Iya, Pak Mahmud. Kalau di Pacitan sendiri bagaimana, Pak? Adakah himbauan dari mungkin dari Pemkab Pacitan kepada masyarakat untuk dapat menyemarakan Piala Dunia ini sehingga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM ini, Pak?
1: Iya. Jadi semenjak kita menerima surat edaran Menteri Dalam Negeri sekitar pertengahan bulan Juni kemarin, kita menindaklanjuti, Mas. Ada dua surat, pertama surat himbau untuk nobar, yang kedua surat untuk melaporkan kegiatan nobar di pemerintah daerah. Di Kabupaten Pacitan kita menindaklanjuti, kita pengen menghadirkan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pacitan, hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka nobar ini. Menghadirkan hiburan melalui Piala Dunia ini, hiburan segar bagi masyarakat. Makanya temanya kan Bola Gembira ini kalau di TV RI itu. Kita ingin dampak positif dari itu nanti kita akan menggerakkan ekonomi dan seterusnya itu. Jadi kita memang betul menghimbau pada para ASN di pemerintah Kabupaten Pacitan untuk memfasilitasi kegiatan nobar ini.
0: Ya, kalau yang difasilitasi Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri ada berapa titik ini, Pak?
1: Ini yang sudah mendapatkan lisensi dari TVRI ada dua titik.
0: Dua titik.
1: Tetapi di kecamatan, di desa-desa itu sudah hampir menyeluruh ada semua titik.
0: Iya. Jadi cukup merata, Pak, ya, di seluruh kecamatan, kelurahan, itu sudah menyelenggarakan nobar bersama semua ini.
1: Antusiasme
0: masyarakat terhadap kegiatan nobar yang diselenggarakan atau berdasarkan himbauan dari Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri bagaimana nih, Pak?
1: Alhamdulillah, khususnya yang bisa kita pantau setiap hari itu di alun-alun, di pendopo, di tempat-tempat ramai itu sangat luar biasa. Khususnya di hari libur, di weekend, hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Karena kita menghadirkan UMKM, pedagang-pedagang kecil, kalau istilah di Pacitan angkringan-angkringan itu, sehingga sambil ngopi, para penonton ini sambil jajan kecil-kecilan itu bisa menggerakkan ekonomi bagi UMKM di Kabupaten Pacitan ini.
0: Iya, sektor makanan minuman tentu paling tinggi nih, Pak, ya.
1: Gimana, Mas?
0: Sektor makan dan minuman ini tentu paling tinggi ya perputarannya, Pak, ya.
1: Sektor makanan dan minuman.
0: Okay.
1: Kalau jersey nampaknya hanya 1-2, tapi itu dari luar daerah itu.
0: Iya, artinya kalau melihat Pacitan saat ini cukup semarak gitu, Pak, ya. Untuk kegiatan antusiasme masyarakatnya, ya. Ini kan pertandingannya dini hari dan pagi nih, Pak. Kan dan juga bertepatan dengan waktu jam kerja. Ini bagaimana himbauan dari Pemkab sendiri nih, Pak?
1: Kita ASN kalau jam-jam kerja itu kan hanya memfasilitasi tempatnya saja, sambil memantau, memoto, mendokumentasikan, terus melaporkan ke kita gitu. Bukan berarti ASN yang harus nobar, tidak. Kita memfasilitasilah tempat-tempat nobar bagi masyarakat yang ingin melihat sepak bola dengan mudah itu, tanpa harus beli apa itu data atau apa itu, ya kita fasilitasi seperti itu. Jadi ASN tidak full melihat itu terutama di jam-jam kerja, Mas.
0: Iya, artinya produktivitasnya tetap masih terjaga, masih optimal begitu, Pak, ya.
1: Iya. Tetap melaksanakan pelayanan pada masyarakat sebagai ASN.
0: Ada target, Pak, berapa perputaran ekonomi di Pemkab Pacitan yang dengan momentum Piala Dunia 2026 ini?
1: Belum kita hitung, Mas, tapi berdasarkan laporan dari BPS, kita luar biasa pertumbuhan ekonomi kita tahun ini, tahun 2025, termasuk mungkin nanti didukung dengan adanya nobar ini nanti, kita itu tertinggi di Jawa Timur.
0: Oh iya, tertinggi di Jawa Timur, Pak?
1: 35, iya.
0: Oke.
1: Makanya dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, ya Pak Bupati beserta jajaran pemerintah daerah berusaha mempertahankan syukur meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan ini.
0: Iya, Pak Mahmud, setelah usai Piala Dunia, bagaimana menjaga momentum antusiasme perputaran ekonomi terutama bagi pelaku UMKM ini tetap dapat berjalan ke depannya nih Pak? Ide-ide apa yang sudah tercetus atau ya mungkin juga mendapatkan ide dari Piala Dunia ini Pak, seperti apa?
1: Ya, di pemerintah Kabupaten Pacitan kita menggerakkan ekonomi kreatif termasuk UMKM itu di pantai-pantai yang dikelola oleh masyarakat itu disewakan pada masyarakat. Caranya salah satu pantai Pancerdor itu masuknya tidak pakai tiket, tetapi cukup membayar parkir kendaraan saja. Di situ UMKM-nya luar biasa, pergerakannya hampir di sudut pantai itu hampir ada rumah makan, hampir ada penjualan apa, dan semuanya itu hampir semuanya ramai. Kedua, setiap event-event yang menjadi agenda kegiatan pemerintah Kabupaten Pacitan itu pasti kita menginformasikan kepada UMKM untuk berpartisipasi meramaikan menjual produknya masing-masing.
0: Iya, Pacitan kan terkenal dengan wisata pantainya nih Pak ya, yang cukup indah-indah di sana ya, sehingga tentu roda ekonominya juga tetap berjalan di sana. Baik, tapi ngomong-ngomong, tim apa ini Pak yang didukung Pak?
1: Gimana?
0: Tim apa ini yang Bapak dukung ini, atau sebagian besar warga Pacitan mendukung apa ini?
1: Masyarakat Pacitan ternyata mendukung Argentina ini.
0: Argentina ya?
1: Iya,
0: berarti jersey laku keras Argentina, khususnya kedai-kedai kopi itu bernuansa bendera-bendera negara peserta Piala Dunia cukup semarak ini Pak ya.
1: Iya.
0: Kami juga menyiarkan langsung loh Pak, nanti bisa juga diimbau di kedai-kedai atau coffee shop untuk mengikuti siaran kami juga ini Pak.
1: Jadi
0: sambil dengar bola Pak, jadi sambil nanti teman-teman di sana nonton komentatornya, tapi dari sini ada analisisnya, ada penyiar yang membawakan jalannya pertandingan itu, sangat menarik sekali. Bisa diimbau juga ini Pak Mahmud.
1: Iya. Pertama dari teman-teman kami yang ada di desa-desa, ada sebagian memang siaran TVR-nya belum begitu terjangkau, mungkin nanti bisa kita kabar ini waktu malam itu.
0: Mahmud, terima kasih banyak. Atau mungkin ada pesan Pak untuk masyarakat luas, pendengar kami, pemirsa kami, bagaimana memanfaatkan momentum Piala Dunia ini betul-betul mendapatkan dampak positif terutama dari perputaran ekonomi Pak, silakan.
1: Ya, kami berharap rakyat Indonesia di seluruh mana saja berada mengharapkan momen Piala Dunia ini menjadi pembelajaran kita bagaimana menggerakkan ekonomi di daerahnya masing-masing. Yang kedua, ternyata meminimalisir perjudian bola yang mungkin kemarin-kemarin ada dengan cara nobar ini, ternyata bisa, khususnya di Pacitan kayaknya sudah enggak dengar lagi ada orang judi taruhan terkait main bola ini, karena banyak yang nonton, di mana saya yang nonton ini.
0: Baik. Pak Mahmud, terima kasih banyak ya Pak ya untuk waktunya sudah berbincang. Selamat untuk momentum yang baik ini. Semoga semakin menyemarakan pelaku UMKM kita Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Demikian tadi Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan Jawa Timur Mahmud.
2: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dan kini kami telah tersambung bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Marindo, selamat pagi Pak, mohon maaf. Kabar baik Pak Marindo ya?
2: Iya.
0: Baik. Pak, kabarnya kan Sekda atau di pemerintah Provinsi Lampung ini mengimbau dan juga agar nobar itu disemarakan. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan pemerintah Provinsi Lampung menggelar nobar Piala Dunia bagi masyarakat ini, Pak?
2: Sebelumnya terima kasih. Kami dari pemerintah Provinsi Lampung tentunya yang pertama semangat itu adalah mengikuti apa yang menjadi semangat pemerintah pusat melalui Kemendagri untuk pemerintah daerah melaksanakan nonton bareng. Kemudian yang kedua tentunya dengan momentum Piala Dunia ini, maka pemerintah Provinsi Lampung mengajak masyarakat untuk bersama-sama berbagi kebahagiaan dengan menonton pertandingan sepak bola. Kemudian juga kita juga sebagai sarana untuk bisa melakukan interaksi sosial ya antara pemerintah, pejabat, dan masyarakat. Dan tentunya yang paling tujuan utamanya adalah memastikan perputaran ekonomi, karena pada saat nonton bareng itu kan pemerintah Provinsi Lampung juga mengajak UMKM, BUMD setempat untuk bisa menggeliatkan ekonomi, terutama ekonomi lokal di Provinsi Lampung.
0: Iya. Begitu Mas. Iya. Ada berapa titik ini Pak yang disiapkan untuk masyarakat Pak?
2: Kalau sementara ini 2 titik, tapi kita yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung, tapi pemerintah Provinsi Lampung juga meminta pihak-pihak ketiga, kemudian juga BUMD, itu melaksanakan nonton bareng juga, dan OPD-OPD juga ada. Tapi yang utamanya ada 2, yaitu di PKOR W. Halim, dan setiap hari Rabu ada di Dinas Perindustrian Perdagangan.
0: Jadi selalu ada Pak ya. Kalau di daerah-daerah bagaimana pantauannya Pak? Mungkin di tiap kecamatan atau kelurahan agar semakin semarak ini sehingga berdampak kepada pelaku UMKM juga ini Pak. Bagaimana?
2: Ya tentunya karena kami dari pemerintah Provinsi Lampung ya, kita menghimbau kepada Bupati Wali Kota juga untuk menyemarakkan di tingkat kabupaten, kota, ya kemudian turun lagi ke tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan tentunya. Kalau di tingkat Provinsi Lampung, sebagaimana saya sampaikan, 2 titik tadi terutama yang di PKRW Halim itu setiap hari ya.
0: Setiap hari.
2: Jadi sejak partai Spanyol melawan Arab Saudi, kita membuka layar itu untuk nonton bareng itu setiap hari. Jadi setelah ya kan pertandingan tengah malam tuh.
0: Iya.
2: Jadi tengah malam sampai dengan pagi.
0: Iya.
2: Iya. Itu tiap hari, Pak. Setiap hari, Pak, sampai dengan nanti semifinal dan final.
0: Wow. Iya. Ada evaluasi, Pak, sampai dengan saat ini mungkin dari sisi bagaimana perputaran ekonominya, dampak yang diberikan terkait dengan aktivitas masyarakat, kemudian juga pelaku UMKM-nya sendiri, Pak?
2: Ya sampai saat ini antusias masyarakat masih, tapi yang memang ada pertandingannya ini berada di subuh dini hari kadang-kadang begitu kan. Nah ini memang segmentasinya ini memang agak unik, karena segmentasi ini kalau tiga subuh itu penggemarnya adalah uduk dan lontong sayur gitu.
0: Nasi uduk dan lontong sayur Pak.
2: Iya, jadi agak unik Piala Dunia kali ini karena kulinernya itu uduk dan lontong sayur.
0: Iya, gitu. Antusiasme
2: nanti pagi.
0: Iya, antusiasme masyarakat, pelaku UMKM sendiri bagaimana ini Pak dengan adanya?
2: Alhamdulillah antusiasme cukup baik, masyarakat cukup hadir di sana. Tapi tadi karena memang ya
0: waktunya,
2: sehingga ketika jam kerja memang ya cukup ya, tidak terlalu ramai nanti pada saat weekend gitu.
0: Dan bagaimana Pak mengimbau ASN terutama agar tetap produktif ketika bekerja walaupun Piala Dunia ini kan digelarnya dini hari dan dini pagi, gimana itu Pak?
2: Ya tentunya kalau kami pada Provinsi Lampung sudah memberikan surat edaran kepada OPD untuk menghadirkan staf dan jajarannya mengikuti penonton Piala Dunia. Namun tetap juga memprioritaskan tugas dan pokok fungsi dan kinerja serta target output dari masing-masing OPD tersebut. Gitu. Jadi kita pastikan tidak akan mengurangi ataupun menghalangi kinerja produktivitas dari masing-masing OPD.
0: Iya, baik. Pak, kalau yang diselenggarakan langsung atau dikelola langsung oleh Pemprov ini free Pak ya untuk masyarakat ya?
2: Iya, free, semua free.
0: Semua free.
2: Tapi kalau UMKM-nya jajanannya tetap bayar.
0: Iya. Iya loh Pak, itu kan gimana mereka kan membantu.
2: Iya.
0: Ini kan kita membantu ya Pak ya.

0: situ ya.
1: Iya. Betul, memfasilitasi UMKM. Ini yang kadang salah Mas, karena Pemprov bilang free-free, akhirnya kopi dan itu makanannya mereka menuntut free juga. Nah, jadi saya menghimbau juga dalam momentum ini ya, yang makanannya tetap beli dong.
0: Ya, makan minumannya tetap beli, fasilitas nobarnya itu
1: fasilitas nobar semuanya free.
0: Ya, tinggal datang menikmati dan yuk jajan di UMKM gitu Pak ya.
1: Jajan di tempat nonton bareng bola.
0: Iya. Kalau untuk memastikan keamanan, ketertiban, kemudian kenyamanan masyarakat selama kegiatan nobar berlangsung, bagaimana ini Pak yang sudah diantisipasi atau disiapkan?
1: Ya, di awal kita akan melaksanakan nobar, tentunya kita berrelasi dengan semua pihak. Kalau di internal kita kan ada polisi Pamung Praja, kemudian OPD-OPD terkait di seputaran lokasi memang telah dikerahkan, baik untuk menjaga keamanan maupun nanti kebersihan. Kemudian juga dengan stakeholder kita berkoordinasi dengan keamanan, dengan Poltabes, kemudian juga dengan Dandim setempat. Dan insya Allah semua dukung dan semua nonton bareng bersama-sama Mas.
0: Ya. Ini kan masih dalam fase grup Pak ya, walaupun fase grup terakhir ya saat ini tahapannya. Nanti ada 32 besar, 16 besar, 8 besar, atau bahkan semifinal dan final. Ada lebih khusus lagi nggak yang disiapkan Pemprov ini Pak? Terutama menjelang akhir, menjelang final ini.
1: Oh iya pasti, pasti Mas. Kita prepare nanti mulai dari apa, perempat final, semifinal, terutama nanti semifinal dan final, kita akan meramaikan yang pasti.
0: Seperti apa itu Pak? Bocorannya meramaikan,
1: ya. Gimana?
0: Bocorannya seperti apa itu Pak? Meramaikannya ini Pak?
1: Ya, yang pasti ASN semua kita akan ajak untuk meramaikan bersama dengan keluarganya masing-masing. Kemudian komunitas-komunitas, ini kan komunitas-komunitas olahraga, komunitas seni, komunitas budaya, bahkan ormas, kita ajak gitu untuk bersama-sama meramaikan. Jadi kita minta untuk hadir.
0: Untuk gitu, hadir
1: BUMD dan ini perusahaan dan apa namanya perbankan di Lampung semua minta hadir.
0: Artinya untuk hadir itu berarti ada himbauan yang agak wajib begitu Pak ya, dan bagaimana memastikan mereka hadir di nobar?
1: Kita akan minta surat, kita akan surati.
0: Pembuktiannya atau evidennya nanti bagaimana Pak? Bagian
1: nanti dengan surat ya.
0: Atau harus selfie mungkin nanti di tempat nobarnya atau seperti apa itu Pak?
1: Enggak perlu
0: ya.
1: Enggak perlu.
0: Yang penting pokoknya ada himbauan dianjurkan untuk ikut hadir menyemarakan begitu ya.
1: Iya, saya pikir kalau pemerintah provinsi mengajak insya Allah lah.
0: Iya, tapi sudah terasa Pak dampak perputaran ekonominya Pak, terutama di
1: Alhamdulillah
0: sudah terasa.
1: Bisa nanti testimoni ya dari UMKM-UMKM yang ada di sana.
0: Iya.
1: Alhamdulillah ya, mereka merasakan ya, tadinya mereka hanya siang ya mungkin.
0: Iya.
1: Malam dan subuh adalah tambahan perputaran ekonomi bagi mereka gitu.
0: Pak, ini kan momentum yang baik sekali ya. Dan bagaimana menjaga momentum antusias masyarakat, kemudian perputaran ekonomi di tingkat UMKM itu juga dapat terjadi setelah momen Piala Dunia 2026. Bagaimana ini Pak?
1: Ya, tentunya UMKM ini harus tetap terjaga ya. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen bersama dan pemerintah kabupaten kota tentunya memastikan arah dan tujuan dari UMKM itu sendiri tentunya. UMKM ini kan kalau dia dengan produk yang sama kan bisa saling membunuh kan. Oleh karenanya kita harus pastikan bagaimana clustering, bagaimana manajemen UMKM itu yang paling penting, karena setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan tuh UMKM tumbuh. Lalu semua tumbuh semua dengan produk yang sama. Nah ini yang harus dipastikan, jangan sampai saling bunuh, saling jegal hanya dengan produk yang sama. Nah ini menjadi tugas bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian juga bagaimana event-event ya, event-event baik secara lokal, secara lokal, daerah, provinsi, kemudian nasional bisa hadir di Lampung. Dan ini yang menjadi trigger bagi UMKM, karena memang saat ini alhamdulillah Lampung dengan pertumbuhan pariwisata yang cukup signifikan beriringan dengan peningkatan ya, peningkatan ekonomi di sektor UMKM tentunya Mas.
0: Terakhir mungkin ada himbauan dari Pak Sekda kepada masyarakat yang akan hadir agar tetap tertib, kemudian menjaga kebersihan, bersama-sama menciptakan suasana nobar yang aman, nyaman, tetapi menyenangkan. Silakan Pak.
1: Ya baik. sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengajak masyarakat Lampung, ASN, dan semua pelaku usaha, pelaku bisnis, masyarakat untuk kita bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola yang memang terjadi 4 tahun sekali ini. Dan memang agak unik, pertandingan sepak bolanya terjadi di dini hari sampai dengan subuh dan pagi hari. Oleh karenanya kita bersama-sama menghadiri pertandingan sepak bola dan tetap menjaga keselamatan, kesehatan, dan tentu saja kebersihan. Dan tentunya kita harus bawa jaket supaya jangan masuk angin.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Marindo Kurniawan untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi, Pak.
1: Salam sehat, selamat pagi.
0: Demikian tadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
2: Wawancara Pro 3.
3: Dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
4: Dari pemerintah selama hampir
5: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa
4: mengalami kondisi sungguh
5: memprihatinkan.
4: Rumah berukuran 4 kali.
6: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
7: bahan. Karena rumah kontrakan yang tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
8: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap.

0: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
1: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: 10. Disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, selain memangkas anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk program MBG ini di daerah-daerah. Laporan yang disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang saya di daerah akan monitor SPP.
2: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk

0: Desa Dewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menki Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu yaudah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dia mereka juga setuju. Kalau nggak benar, boleh tetap aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
0: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun, sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya. Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK berfokus pada identitas saja. Ia menyebut penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaan tersebut. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK hanya berfokus pada identitas saja. Ma'ruf menyebut bahwa penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaannya. Saat dikonfirmasi mengenai statusnya sebagai tersangka, Ma'ruf membenarkan hal tersebut. Namun, ia menegaskan materi pemeriksaannya yang diterimanya belum menyentuh secara rinci dugaan penerimaan uang maupun gratifikasi. Ma'ruf juga membantah telah membahas nilai dugaan gratifikasi yang beredar di publik, termasuk angka 17 miliar rupiah.
2: Gratifikasi itu gimana, Ma'ruf? Ini bisa dijelaskan?
3: Apa aja tadi, Pak?
2: Iya, ditanya baru identitasnya.
3: Ya.
2: Pertama. Ya.
4: Nah, tapi ini penting sebagai tersangka kan, Pak?
2: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
1: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ma'ruf dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Menurut Budi, penyidik mengkonfirmasi soal temuan-temuan dugaan gratifikasi yang diduga diterima oleh Ma'ruf.
5: Tersangka. Artinya, pemeriksaan hari ini dalam kapasitas saudara MC sebagai tersangka. Pemeriksaan masih berlangsung, ya. Jadi nanti kawan-kawan juga bisa menanyakan ya materinya terkait apa, tapi tentunya ini berkaitan dengan bukti-bukti yang juga sudah didapatkan oleh penyidik untuk dikonfirmasi lagi, diperkuat lagi bukti-bukti tambahannya, bagaimana proses mekanisme dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di RRI, juga terkait dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara FC tersebut.
1: Sebelumnya memang KPK telah menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Dugaan tersebut berkaitan dengan pengadaan sejumlah barang dan jasa di lembaga tersebut. Dalam penanganan perkara, penyidik masih menggunakan sangkaan pasal 12D Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hingga kini, KPK baru menetapkan satu orang tersangka, yakni Ma'ruf Cahyono. KPK menyatakan dugaan penerimaan gratifikasi sekitar 17 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlumang Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada apa lagi nih Bang?
2: Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman squad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya

Lalu masuk final nih, ber-18 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah.

0: buku baru, mau baca gak nih?
1: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading

0: Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.

0: Nasional.
1: Pendengar, Norwegia akan berhadapan dengan Prancis dalam putaran Piala Dunia 2026 di Grup I pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini sebenarnya big match. Namanya negara ini memang di performnya bagus, terutama untuk Prancis sebelum peralatan Piala Dunia, namanya juga sering disebut. Negara ini sering disebut sebagai salah satu kandidat bisa melaju ke putaran-putaran selanjutnya, baik itu di semifinal maupun di final, atau bahkan menjuarai Piala Dunia kali ini. Tapi di sisi lain, kita harus terlihat juga bahwa di grup I ini Prancis dan Norwegia dua-duanya merupakan negara yang diunggulkan di grup I. Dan dua-duanya poinnya penuh, 6-6. Di negara lain seperti Senegal dan Irak nilainya masih 0. Artinya apa? Artinya dua negara ini sebenarnya sudah punya tiket lolos ke fase selanjutnya. Lalu gimana nih prediksinya untuk pertandingan pada dini hari nanti? Kita akan ngobrol bersama dengan pemerhati sepak bola atau pengamat sepak bola, ada Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat malam, salam olahraga Bung Aryo.
2: Selamat malam dan salam olahraga juga Bung.
1: Jaya. Wah, ini namanya gede sih. Ini kayak big match gitu ya, Prancis Norwegia antara pundi-pundi Erling Haaland ataupun di gol dari Kylian Mbappe yang nambah nih mengejar juga sepatu emas bersamaan dengan Lionel Messi gitu kan. Tapi dua-dua aja nih poinnya masih penuh nih, 6-6 nih. Nih jangan-jangan nanti pertandingannya tuh kedua belah pelatih itu coba untuk nyimpen pemain-pemain bintangnya untuk laga-laga krusial selanjutnya gitu nih Bung Aryo.
2: Benar, karena kalau kita ngomong secara matematis, kedua tim ini sudah pasti lolos ke babak fase knockout ya. Artinya baik Prancis dan Norwegia, tinggal mereka membaca situasi bahwa kalau jadi juara klub lawannya siapa, jadi runner up lawannya siapa. Jadi memang benar big match, tapi sebenarnya secara hasil sebenarnya tidak terlalu berpengaruh banyak karena mereka sudah pasti lolos ke fase berikutnya. Tapi lagi-lagi kan, artinya ini tuh kan tadi Mas Bung bilang gitu kan, bahwa pertandingan ini kan tajuknya adalah pada Mbappe dan Haaland. Dan di Piala Dunia ini kan ada fenomena unik ya. Kita tuh benar-benar disuguhkan bintang-bintang terbaik dunia itu saling kejar-kejaran gol. Terakhir kemarin Ronaldo yang sempat dapat. Kedua dia ngamuk.
1: Iya.
2: Jadi menurut saya tuh pertandingan ini tetap seru, walau memang mereka di ada titik aman. Karena lagi larinya tadi di Norwegia kita lihat ada Haaland dan Mbappe yang kita tahu sebenarnya adalah dua pemain dari generasi yang sama, yang sedang ada di titik on fire. Dan saya melihat memang kalau kita ngomongin data kertas ya, Prancis mungkin sedikit lebih diunggulkan. Selain Prancis adalah berstatus juara dunia di dua edisi sebelumnya, terakhir kan mereka juga masuk final dan mereka punya memang pemain-pemain di berbagai posisi yang sangat kualitasnya tuh di atas rata-rata. Dan semenjak awal kan tadi Bung bilang gitu kan bahwa Prancis adalah salah satu negara unggulan dan itu wajar. Tapi Norwegia ini entah kenapa memang kalau kita track dari 6 bulan terakhir mirip-mirip dengan Jepang yang secara kualitas grafik performanya tuh menanjak gitu loh. Artinya mereka nggak bisa lagi cuma dibilang sebagai penggembira karena selama ini kan Norwegia nggak punya sejarah bagus di Piala Dunia ya. Tapi 6 bulan terakhir terlihat grafik performanya menanjak. Karena itu pun menurut saya nggak cuma ada sosok Haaland, kita masih ingat ada Odegaard yang di dalam tim itu gitu kan. Yang menurut saya memang secara kolektivitas tim ini memang solid dan ini yang menjadi kekuatan utama mereka sedang menghadapi Prancis yang punya pemain dengan skill individu yang kuat gitu loh. Ya pertandingan ini akan menarik, tapi memang benar dua tim ini sudah pasti lolos, tinggal mereka mereka ya, saya pengen lawan yang siap di mana ya untuk di fase berikutnya.
1: Baik, Bung Aryo gini, kan bagan 32 besar itu sudah jelas tuh, juara grup itu akan bertemu dengan peringkat ketiga. Kalau di grup E itu akan bertemu dengan peringkat ketiga dari grup C atau D, F, G, H. Nah, sementara untuk runner up-nya akan ketemu dengan runner up I, ketemu dengan runner up grup E. Otomatis di atas kertas ada prediksinya. Mungkin kalau namanya runner up, lawannya akan lebih susah. Tentu saja kalau mau aman, langkah selanjutnya adalah harus juara grup, gitu dong,
2: Pak Bang. Iya, kalau dalam kondisi ini memang Prancis dengan hasil imbang aja kan mereka bisa dipastikan hampir pasti menjadi juara grup ya, karena selisih gol mereka lebih produktif.
1: Oke.
2: Okay. Saya melihat, jadi artinya sebenarnya memang benar. Kita tinggal apa, mereka tuh tinggal memilih lawan, memilih lawan yang lebih berat atau memilih lawan yang sedikit enteng.
1: Nah.
2: Runner up memang posisinya tidak enak, tidak terlalu enak. Makanya tadi saya bilang kan terlepas bahwa partai ini mereka sudah aman, tapi mungkin ada strategi-strategi khusus untuk supaya berhitung di babak knockout. Karena kalau kita udah ngomongin kenapa, situasi sudah beda kan. Anda main sekali kalah pulang dengan penyisian ya, kita main 3 kali masih punya kesempatan yang sama. Dan menurut saya besar kemungkinan Prancis pun atau Norwegia mungkin akan melakukan rotasi-rotasi pemain gitu. Karena kan saya ngomongin Piala Dunia ini panjang kan, untuk bisa sampai ke partai puncak, ya mereka pelatih harus cerdik untuk memastikan semua pemain tetap dalam kondisi kebugaran yang sama. Tadi kita ngomongin Mbappe atau Haaland, mungkin bisa jadi juga kedua pemain ini dicadangkan dalam kondisi bahwa hitungan mereka bersiap untuk pada fase knockout. Tapi lagi-lagi apapun yang terjadi, ya pertandingan ini akan menarik karena dua tim ini sebenarnya style bermainnya ofensif. Gitu, artinya Norwegia dengan model kolektivitas mereka juga bermain ofensif. Di dua laga sebelumnya kan kelihatan dengan mengamuknya Haaland dan jumlah gol yang cukup signifikan. Sementara Prancis kita nggak usah ragukan lagi karena memang pemainnya punya banyak talenta-talenta baik gitu. Jadi menurut saya sebuah pertandingan akan tetap menarik walaupun secara matematis tadi dua-duanya tim udah lolos. Ya pastinya kita akan disuguhin pertandingan yang atraktif karena dua tim ini bermain terbuka.
1: Oke, kita berharap bahwa tidak akan membosankan, keduanya tidak akan menahan terlalu bermain safe, bermain aman, ada serangan-serangan, bahkan kalau bisa walaupun seri seenggaknya ada gol lah, 1-1, 2-2 atau 3-3 kan gitu seru ya. Biar gak ngantuk gitu Bang Aryo ya.
2: Baru mau ngomong. Karena jadwal Piala Dunia ini kan maraton yang cukup melelahkan juga buat kita penikmat bola
1: kan. Apalagi
2: ya, hari juga, ya.
1: Apalagi sebagai pekerja media nih yang laporin juga nih bagaimana hasilnya. Kan begadang juga ya Bang Aryo ya.
2: Betul, Mas.
1: Nah, gini. Gitu. Tapi gini, kalau misalkan nih kalau di grup bagan 32 besar itu kan di grup runner up grup I nanti akan bertemu dengan runner up grup E. Jadi runner up grup E itu adalah Pantai Gading. Ya kemarin sudah menang tuh lolos sama Jerman kan yang lolos ya. Jerman sama Pantai Gading. Pantai Gading kalau ketemu sama ya mungkin sekarang ini mungkin masih diunggulkan Prancis yang juara grup ya, tapi kemudian lawan Swedia itu gimana nih? Apakah Swedia mau Norwegia mau nih ketemu Pantai Gading atau justru lebih memilih juara grup? Kan itu sebuah pertanyaan dan akhirnya adakah ke penampilan yang malam dini hari nanti ada ngototnya dikit lah gitu loh dari Norwegia.
2: Ya artinya Norwegia mungkin akan memilih ngomongin pilihan melawan Pantai Gading sebagai salah satu kandidat lawan ini kan memang sedap-sedap dan tak enak. Kita ngomongin situasi di Amerika sedang musim panas ya.
1: Oh iya, iya.
2: Pemain Afrika itu kalau kita lihat juga performa tim Afrika di Piala Dunia kali ini pun hampir mirip dengan 94 ya. Bahwa mereka tuh cukup bisa lebih motoriknya lebih lebih hidup dan fisiknya lebih baik karena terbiasa dengan cuaca panas.
1: Okay.
2: Nah, pemain-pemain Eropa ini kan ya punya mas kendala soal itu kan, dan kalau kita lihat Jerman kemarin kalah pun kan kelihatan. Tapi kan lagi-lagi ya, kalau ngomongin tentang Piala Dunia ini kita nggak bisa benar-benar kalkulasinya perlu dihitung cermat. Dan menurut saya Pantai Gading mungkin sebenarnya lawan yang lebih dihindarin oleh Norwegia dibanding Prancisnya.
1: Okay.
2: Prancis secara overall pemainnya juga banyak berdarah Afrika kan, jadi stylenya akan sama dan menurut saya dengan skill individu dan rata-rata pemain Prancis miliki dan menangnya lebih besar. Sementara Norwegia ini saya ngeliat kan mirip seperti kemarin Inggris ketika ditahan Ghana ya.
1: Padahal serangannya mengerikan ya. Loh sayang banget tuh, aduh
2: Iya, artinya bahwa style bermain Pantai Gading nggak akan jauh beda dengan Ghana ya, mengandalkan power, disiplin dan stamina yang lebih mumpuni, karena tadi mereka terbiasa main di cuaca panas, sementara tim Eropa ini kan punya kendala itu, makanya ada water break itu kan menurut saya salah satu kendala yang kontroversial, tapi sebenarnya memang situasi di Amerika kan cuacanya nggak terlalu bagus buat buat negara-negara yang terbiasa dengan cuaca dingin. Tapi saya melihat bahwa Norwegia punya ambisi untuk coba membuat kejutan dengan mengalahkan Prancis, karena secara di atas kertas pun sebenarnya walaupun Norwegia bermain bagus, tapi secara kertas pun kita harus akuin bahwa Prancis lebih unggul daripada Norwegia.
1: Iya, toh juga ini kan Piala Dunia, ketika apapun hasilnya akan tercatat dalam sejarah gitu ya. Nah kalau menang lawan Prancis itu kan rasanya, wah pernah menang lawan Prancis gede nih skornya gitu kan, lumayan ya. Head to headnya jadi bagus gitu kan.
2: Dan menurut saya itu ini kan sebenarnya musim yang nggak terlalu mengenakan buat banyak pemain Eropa ya. Artinya pertandingan mereka lebih banyak, kemudian langsung turun di Piala Dunia gitu kan. Artinya saya meyakini akan banyak kejutan gitu kan, karena nggak semua banyak pemain bintang dalam tag performan ya. Tapi uniknya tadi, justru menurut saya Piala Dunia kali ini tuh jadi kayak pestanya pemain penyerang-penyerang top dunia ya. Semuanya penyerang itu, mau kita ngomongin Harry Kane gitu, Haaland, Mohamed Salah bahkan gitu kan. Artinya semuanya udah masuk keran gol gitu kan. Bahwa siapa yang menjadi nantinya akan menjadi top skor itu kan sangat menarik, dan saya meyakini bahwa akan banyak skor-skor telak ya. Dan harapannya juga gini kan, kalau kita nonton Inggris lawan Ghana kan bisa dibilang pertandingan yang menjemukan ya, tapi
1: baik. Kita akan tunggu saja bagaimana nanti itu ya, jalannya pertandingan tersebut. Tapi yang jelas tentu saja pelatih juga berhitung bagaimana untuk lolos dari fase ini, kemudian apa yang akan bisa dilakukan untuk fase knockout ya, 32 besar, karena sangat menentukan juga untuk jalan dari negara-negara tersebut untuk kedepannya begitu. Apakah akan bertemu dengan Pantai Gading lebih mirip seperti itu, atau memilih ke juara tiga terbaik ya dari grup-grup lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya Bung Aryo. Selamat malam Bung Aryo, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga. Jaya selalu ya.
1: Jaya.
0: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara.

0: kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia menjelang pertandingan Grup I antara Norwegia berhadapan dengan Prancis. Dan kali ini saya tidak sendirian, tentu saja di samping saya sudah ada pengamat sepak bola Yanto Prawiro Negoro atau biasa disapa Bung Yanto. Bung Yanto, apa kabar Bung, salam olahraga?
1: Alhamdulillah baik, Mas Sabil.
0: Iya, Bung Yanto, ini pertandingan ketiga ya di babak grup dari Grup I. Norwegia berhadapan dengan Prancis. Kita tahu ini di dua pertandingan sebelumnya mereka sama-sama menang dengan mengumpulkan masing-masing 6 poin saat ini. Dan selisih golnya unggul Prancis sehingga Prancis masih di peringkat pertama. Dan pertandingan ini tentu saja seperti tidak berpengaruh ya, keduanya sudah lolos ke 32 besar. Namun apa pentingnya keduanya berebut untuk juara grup? Apakah nantinya akan memudahkan mereka mendapatkan lawan yang lebih mudah di babak knockout, Bung Yanto?
1: Ya, betul sekali, Bung Sabil. Jadi memang pertandingan pagi hari di waktu Indonesia Barat ya, antara Norwegia dengan Prancis, tidak mempengaruhi posisinya untuk lolos ke babak 32 besar. Karena memang ya, dari 4 negara yang berada di grup ini, Norwegia, Prancis, kemudian Senegal dan Irak, ini Prancis dan Norwegia, dua tim yang sama-sama telah memperoleh dua kemenangan. Prancis mencatat kemenangan dua kali, mengalahkan Irak 3-0 dan mengalahkan Senegal 3-1. Sedangkan Norwegia mengalahkan Irak 4-1 dan Norwegia mengalahkan Senegal 3-2. Yeah. Selisih gol Prancis lebih unggul, walaupun sama-sama nilainya 6, tapi 6 kemasukan 1, sedangkan Norwegia dengan nilai 6 dengan nilai yang sama, tetapi plus golnya 7 kemasukan dan 3 kemasukan. Nah, pertanyaan Bung Sabi tadi, apa pengaruhnya? Ya, pertama tentu baik Prancis maupun Norwegia ingin merebut juara grup I. Karena ini akan berpengaruh pada lawan berikutnya di babak 32 besar. Ya. Ya, artinya kemungkinan besar juara grup itu akan bertemu dengan peringkat ketiga ya, atau bisa juga dengan runner up grup. Nah, sedangkan kalau dia menempati posisi runner up, maka lawan yang dihadapi akan lebih berat ya, bisa jadi juara grup, dipastikan akan ketemu dengan juara grup. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimanapun hasil pertandingan antara Prancis dan Norwegia ini punya dari sisi psikologis akan menambah kepercayaan diri pada pertandingan-pertandingan berikut. Ya. Contoh, katakanlah Prancis bisa mengalahkan Norwegia, maka di babak 32 besar Prancis semakin yakin, artinya semakin percaya diri untuk bisa bermain maksimal ataupun mencapai target-target di babak berikutnya. Ya, ini salah satu yang mungkin menjadi pertimbangan ataupun bagaimana dampak dari hasil pertandingan pagi ini. Baik. Selain itu juga barangkali kalau hasilnya imbang ya tentu Prancis yang akan keluar sebagai juara grup.
0: Ya, ini pertandingan ini kedua tim pastinya masih serius ya, Bung Yanto ya, untuk memperebutkan juara grup. Nah, tadi Bung Yanto juga singgung Prancis ini hanya butuh imbang untuk menjadi juara grup. Dan seperti apa nanti keseriusan dari kedua tim ini? Apakah Prancis akan lebih bermain bertahan karena mengincar hasil imbang pun cukup untuk juara grup, atau keduanya justru bermain terbuka nih, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira mereka akan bermain terbuka ya, Bung Sabil. Karena apapun hasilnya, katakanlah misalnya Norwegia kalah maupun Prancis kalah, ini nggak pengaruh sebenarnya bagi mereka. Hanya pengaruhnya hanya siapa yang juara grup, siapa yang runner up grup. Artinya untuk posisi aman ke 32 besar itu sudah aman ketua tim ini. Jadi saya yakin mereka akan bermain terbuka. Nah, yang kedua, saya tidak yakin Prancis bermain bertahan. Mereka kita kenal Prancis ini sebuah tim yang gaya permainannya memang lebih banyak menyerang. Artinya karena dia memang memiliki beberapa pemain andalan ya, yang pasti seperti Ilian Pape misalnya, kapten sebelasan yang memang sangat apa, sangat potensial ya. Dalam melahirkan gol, bahkan dia salah satu kandidat mencetak gol terbanyak di dunia. Jadi saya pikir tidak mungkin seorang Didier Deschamps untuk melepaskan pemain-pemainnya untuk bertahan, karena bagaimanapun secara teori bertahan itu peluang kalah lebih besar ketimbang menyerang, yang dari sisi peluang untuk bisa memenangkan pertandingan. Saya pikir baik Prancis maupun Norwegia akan bermain all out untuk bisa tampil maksimal pada pertandingan penyisihan grup I yang ketiga, top penyisihan grup hari di babak di kualifikasi grup I Piala Dunia 2020.
0: Iya, tadi itu menyinggung sosok Kylian Mbappe, ini masih 27 tahun namun total golnya di Piala Dunia hingga saat ini sudah 16, hanya selisih 2 gol dari Lionel Messi, dan untuk edisi tahun ini sudah mencetak 4 gol. Dan ya tadi Anda mengatakan calon pencetak gol terbanyak atau nantinya meraih sepatu emas begitu ya. Dan apakah nanti Mbappe ini fix akan dimainkan atau akan dicadangkan untuk menghindari potensi cedera di babak yang lebih penting ke depannya, Bung?
1: Ya, saya kira Didier Deschamps tidak mau ambil risiko, tidak menurunkan Mbappe. Karena Mbappe selain pemain yang punya potensi mencetak gol atau gol getter dari Prancis, beliau juga sebagai kapten tim. Ya, jadi artinya kapten tim tidak mungkin pada pertandingan seperti ini dipercayakan kepada pemain lain. Ya, saya yakin Mbappe sangat dibutuhkan untuk bagaimana melakukan apa namanya kepemimpinan dalam pertandingan, ya, menjadi sebagai

0: sekarang dia belum berhasil membawa negaranya tampil sebagai juara. Nampak ini sudah, walaupun dalam usia yang muda, sudah membawa negaranya menjadi juara dunia di 2018. Begitu juga Messi. Messi juga 2022 ya, 2022 di Qatar, dia mengantarkan Argentina menjadi juara Piala Dunia.
1: Iya, akhirnya melegakan sekali ya untuk seorang Lionel Messi bisa membawa Argentina menjadi juara fix. The real God, kata netizen. Dan Wijanto, kita coba undang pendengar ya. Kita juga ingin tahu prediksi dari Anda. Pendengar, silahkan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini. Wijanto, kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya. Ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, Jaya Abung, selamat ini hari.
1: Jaya Pak Sarwi, selamat ini hari. Dan ada Bung Yanto di sini bersama kita. Silakan prediksi Bung Anda.
2: Bung Yanto sama siapa?
1: Baru Bung Yanto yang bergabung.
2: Bung Yanto ya. Yeah. Enggak, saya minta waktu sebentar untuk nanti yang bersama dengan ini kan ada Irak sama ini ya.
1: Irak Senegal.
2: Iya.
1: Iya.
2: Kalau saya sih, nanti saya yakin suara dua-duanya kan itu pasti lolos.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi keyakinan saya kalau Prancis nggak mungkin lah, nggak mungkin kalau nggak main secara nyerang. Yang jelas itu 2-0 untuk Prancis itu.
1: Oke, 2-0 untuk Prancis ya, Pak Sarwi ya.
2: Iya dong.
1: Ya. Baik, Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
2: Selamat saja ya.
1: Jaya Pak Sarwi. Lanjut kita ke Surabaya, ada Pak Topo. Selamat pagi Pak Topo, salam olahraga.
3: Salam olahraga, bukan Pak Topo tapi Pak Toto.
1: Oh Pak Toto, ya baik, mohon maaf Pak Toto. Silakan prediksinya Pak Toto.
3: Ya, untuk Bung Yanto sama Bung Sabil.
1: Iya.
3: Yang saya harap permainannya Perancis sama Norwegia ini dan seperti permainan kemarin ya. Terlalu membosankan. Ya mudah-mudahan lah mereka itu walaupun sudah dipastikan lolos umpamanya ya, tapi harus ada greget, harus ada perlawanan. Ya 2-1 untuk Perancis.
1: 2-1 untuk Perancis. Baik Pak Toto.
3: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Toto, sehat selalu. Kita ke Probolinggo, ada Bu Ningsi. Selamat pagi Bu Ningsi.
4: Selamat pagi Bu. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Jaya Bu Ningsi. Amin.
4: Iya, saya mendukung Prancis 2-1 bang untuk Prancis 2 begitu bang.
1: Oh siap, ini banyak mendukung Prancis nih. Terima kasih Mbak Ningsi.
4: Terima kasih sekali. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Jaya Mbak Ningsi, sehat selalu ya. Kita ke pendengar terakhir sesi pertama dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat pagi Pak Caswa, salam olahraga.
5: Selamat pagi, salam olahraga Jaya. Kopi dulu Bang Sabil.
1: Iya, siap.
5: Saya kopinya habis 3 gelas ini.
1: Menunggu. Waduh.
5: Bola.
1: Udah habis 3 gelas aja belum mulai pertandingannya nih.
5: Iya, ini mau lagi jog lagi. Kalau saya ya.
1: Iya, Pak Casa silakan prediksinya, Pak.
5: Prancis.
1: Oh, Prancis. Berapa-berapa tuh?
5: Dapatkan poin 2. Yang satunya 1.
1: Oh, 2-1 gitu ya. Ini banyak yang nebak 2-1 nih.
5: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Caswa.
5: Assalamualaikum.
1: Salam olahraga Jaya Pak Caswa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Makassar, ada Pak Fadil. Di line berapa itu Pak Fadil ya? Oh, line 1. Selamat pagi Pak Fadil, salam olahraga.
6: Selamat pagi, salam olahraga, selamat ini hari.
1: Saya, ya selamat ini hari Pak Fadil. Gimana prediksinya Prancis Norwegia?
6: Alhamdulillah. Wahyu kabarnya berdua ini.
1: Oh, kabarnya ya. Alhamdulillah baik kita. Dan Mung Yanto di sini. Ya.
6: Iya, sehat-sehat ya.
1: Iya, ya, sehat-sehat.
6: Saya apa? Ini Norwegia.
1: Oh, milih Norwegia. Kenapa tuh?
6: Iya, karena ada pemain bintangnya juga itu andalan El Alam. Sudah berapa gol itu? 3 atau 4?
1: Haaland 4 gol sama kayak Kylian Mbappe. Jadi nanti duel maut ini. Kalau dimainkan iya, Haalandnya ya.
6: Enggak tahu berapa skornya, 1-0 atau 2-0, yang jelasnya menang.
1: Oh, yang jelas

0: Norwegia menang gitu ya, Pak Fadil ya.
1: Iya.
0: Baik Pak Fadil.
1: Iya. Ya.
0: Salam olahraga jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Yanto, ini banyak yang prediksi Prancis akan menangi pertandingan, dan tadi ya Kylian Mbappe, dan juga kita belum membahas nih dari sisi Norwegia ada Erling Haaland yang juga 4 gol, Bung Yanto, sama-sama dengan Mbappe. Nah, Anda melihat malam ini kira-kira terjadi duel maut ini atau tidak nih? Dari susunan pemain, apakah Haaland diturunkan, Bung Yanto?
2: Iya, Bung Sabi, kalaupun banyak orang yang menjagokan Prancis, itu hal yang sangat-sangat wajar ya.
0: Iya, kenapa tuh?
2: Di Prancis banyak pemain-pemain bintang ya, banyak pemain-pemain bintang selain Kylian Mbappe. Prancis juga memiliki Dembele, kemudian juga ada Mikael Olise,
0: yeah.
2: Barcola. Ini pemain depan yang sangat berbahaya, dan juga pemain-pemain Prancis ini sebagian besar pemain-pemain yang berada di kompetisi klub-klub besar ya,
0: yeah, klub elit Eropa.
2: Eropa yang yeah. sudah terkenal, tetapi sekali lagi itu prediksi di atas kertas.
0: Iya. Ini kan mainnya di atas lapangan rumput. Ya.
2: Nah, sementara kubu Norwegia juga kita ketahui adalah pemain-pemainnya juga artinya tidak tidak dianggap enteng ya, kan
0: iya.
2: juga punya pemain-pemain yang punya kualitas di beberapa klub besar ya, seperti Erling Haaland ini pemain Manchester City ya.
0: Yeah.
2: Kemudian ada Julian Reisen juga di Borussia Dortmund. Jadi artinya mereka juga punya pemain-pemain andalan. Jadi saya yakin mereka tidak akan gentar artinya menghadapi nama besar Prancis. Jadi kemungkinan pertandingan pagi hari ini akan berlangsung ketat ya, menarik. Yeah. Dan yang tidak kalah menariknya juga adalah bahwa pertandingan sepak bola itu bukan hanya semata-mata ditentukan faktor teknis.
0: Yeah.
2: Kadang dari sisi non-teknis juga berpengaruh ya. Kita lihat kemarin Jerman dengan
0: Ecuador.
2: Ecuador ya, di luar dugaan Ecuador bisa memborbardir Jerman. Harusnya orang banyak menjagokan Jerman. Tetapi di lapangan yang terjadi adalah berbeda dan sesuatu hal yang banyak di luar prediksi para pencinta sepak bola di Indonesia maupun tentu di tingkat internasional.
0: Iya.
2: Terus, nah pagi ini juga akan seperti itu. Tidak menutup kemungkinan Norwegia akan bermain bisa merepotkan Prancis.
0: Yeah.
2: Meskipun memang dalam catatan head to head ya Bung Sabil, dari beberapa pertemuan Prancis memang lebih unggul ya, dan 11 pertemuan ini Prancis masih unggul. Jadi 7 kemenangan sementara Norwegia 5 kemenangan dan 4 imbang. Artinya memang Prancis dalam head to head ini masih unggul dengan Norwegia. Tapi sekali lagi hari ini adalah pertandingan bergengsi, pertandingan membawa nama besar negara di kancah sepak bola dunia yang seluruh pasang mata dunia ya, penonton apa pencinta sepak bola kan tertuju kepada pertandingan Norwegia melawan Prancis, sehingga kami yakin ada motivasi-motivasi tersendiri dari pemain Norwegia untuk bisa mengalahkan Prancis pada pagi hari ini.
0: Iya betul, terkadang tim yang lebih diunggulkan kemudian mendominasi jalannya pertandingan dari ball possession juga.
2: Iya.
0: Namun banyak peluang tak kunjung mencetak gol, justru dengan manfaatkan serangan balik tim lawan yang dengan memiliki kecepatan malah bisa mencuri gol seperti layaknya Ecuador kemarin ya Bung ya.
2: Iya, itu ini salah satunya adalah memang kalau banyak sebenarnya kalau dari sisi kemampuan tim ya sekarang ini semua negara kemampuannya hampir sama, Sabil. Cuma persoalannya ada negara-negara yang punya pemain apa?

0: yang punya naluri pencetak gol ya Messi misalnya, itu kadang-kadang kita berpikir Messi itu kakinya itu betul-betul punya apa ya, seperti magic lah, magic.
1: Seperti rudal yang ya, bisa menarget
0: benar, gitu ya. Ya gitu. Setelah itu kalau sudah dipegang sama Messi itu sepertinya agak susah lepas ya.
1: Iya.
0: Nah, ada begitu.
1: Iya, terkadang possession itu tidak lebih penting atau tidak terlalu dominan dibandingkan dengan efektivitas serangan, yeah. Ya. Kadang-kadang tim yang tidak terlalu banyak possession namun bisa melakukan serangan yang efektif dengan memanfaatkan striker yang punya naluri gol tadi, yang visioner sehingga bisa memanfaatkan peluang meskipun kecil sekali peluangnya. Kita sapa pendengar lagi ya Bung Yanto ya. Ada Pak Kris dari Magetan. Selamat pagi, nampaknya terputus. Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi, Pak Andi.
2: Ya, selamat pagi.
1: Iya, ini baru bangun tidur, Pak Andi ya. Baru bangun sengaja untuk nonton Prancis, Pak Andi.
2: Ya, memang alarmnya memang harus jam.
1: Dukung siapa, Pak Andi?
2: Ya, yang jelas saya ini klub yang dibela Erling Haaland ya.
1: Oh, Norwegia, ada dua orang nih bela Norwegia. Kenapa milih Norwegia?
2: Karena ada satu predator di Norwegia nih, Erling Haaland, pasti bisa menghentikan kualitasnya nanti.
1: Oh ya, predator Manchester City juga ya, itu.
2: Memang benar kata Bung siapa ini?
1: Bung Yanto.
2: Bung Yanto, memang semua tim ini istilahnya pemainnya itu kualitasnya merata gitu.
1: Iya.
2: Apalagi banyak terkandang berkita di klub elit Eropa gitu.
1: Iya. Jadi prediksi skornya berapa nih, Pak Andi?
2: Saya kira 2-0 ya untuk Norwegia gitu.
1: 2-0 untuk Norwegia, pencetak golnya Haaland, iya. Diborong.
2: Pokoknya yang pastinya Norwegia menang gitu.
1: Oke, okay, baik Pak Andi kalau begitu. Terima kasih.
2: Ya,
1: waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini banyak sekali fans Erling Haaland. Namun, Bung Yanto, kita sudah mendapatkan DSP atau daftar susunan pemain ya. Ini Erling Haaland tidak dimainkan, dicadangkan ya.
0: Ya,
1: ini menurut Anda apa alasan pelatih Norwegia mencadangkan Erling Haaland? Bahkan Charlotte juga tidak ada nih, dicadangkan juga.
0: Ya, bisa saja ini menjadi strategi dari pelatih Norwegia ya, untuk tidak menurunkan pemain-pemain utamanya di babak yang pertama ini. Pertama juga memang mungkin karena dianggap pertandingan ini secara peluang, artinya posisi Norwegia itu aman ya, meskipun pahitnya jadi antara grup ya. Yang kedua mungkin pertimbangan faktor apa Haaland ini disimpan untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang mungkin lebih besar. Tapi bukan tidak mungkin nanti di babak berikutnya atau di babak kedua bisa jadi akan diturunkan.
1: Iya, sengaja ya buat kejutan ya. Tapi Anda melihat bukan karena pasal ya, sudah runner up aja deh gitu, enggak begitu ya.
0: Saya kira rasanya tidak demikian. Ya, jadi mungkin pelatih Norwegia style Solbakken ini akan melihat dulu perkembangan di babak pertama ini gitu, untuk menurunkan sang goal getter.
1: Iya. Dan dengan melihat starting line up yang sudah tersedia ini, Bung Yanto, Anda melihat jalannya babak pertama seperti apa nih? Apakah betul nanti Prancis akan mendominasi penguasaan bola dan juga serangan-serangan, atau sebetulnya ini punya potensi untuk melakukan serangan-serangan juga nih pemain-pemain yang dipasang nih, Jorgen Larsen ya. Kemudian ada Shell Drup, ini pemain Benfica. Tadi Jorgen Larsen ini Crystal Palace, dan Oscar Bob dari Fulham. Jangan-jangan mereka bertiga ternyata diinstruksikan untuk menyerang juga. Bagaimana Anda melihat nih nanti jalannya babak pertama?
0: Ya, saya kira pertandingan pagi ini akan memiliki tempo yang tinggi. Baik Prancis maupun Norwegia akan bermain all out untuk melakukan serangan. Yeah. Artinya tidak akan melepas peluang-peluang yang ada, karena memang gaya Eropa ini sama-sama memiliki apa kemampuan bermain yang tipenya menyerang ya. Yeah. Di Eropa itu rata-rata timnya itu tidak, dia lebih apa namanya ya, lebih mementingkan

0: berbeda dengan tim-tim datang dari Amerika ya, Amerika Latin misalnya itu. Selain menciptakan gol juga ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan seperti keindahan, apa permainannya. Tapi kalau di Eropa ini rata-rata mereka lebih mementingkan lahirnya gol, sehingga saya yakin pertandingan ini kedua tim juga akan mencoba berusaha menciptakan gol lebih dulu ya dengan menyerang. Tetapi sekali lagi siapa yang lebih menguasai jalannya pertandingan tentu akan terlihat di menit-menit awal, siapa yang lebih dulu mempunyai kesempatan untuk menekan pertahanan lawan.
1: Iya, artinya potensi keduanya untuk melakukan serangan sebetulnya bisa ya, tidak melihat mentang-mentang gak ada halang gitu ya, logiknya perlu bertahan gak seperti itu ya. Iya, dan kami melihat di lapangan kedua pemain sudah bersiap untuk melakukan kick off, dan nampaknya ya para pemain ini sudah berkumpul membentuk lingkaran gitu ya, sebelum nantinya sama-sama mengatur formasi dan mempersiapkan diri untuk menjalani kick off babak pertama. Dan kita akan segera sambungkan Anda dengan suasana di Stadion Boston di Amerika Serikat, di mana ini kedua pemain saat ini tengah berada di lingkaran tengah, nampaknya bersiap untuk melakukan kick off. Untuk itu saya akan serahkan kepada reporter yang akan memberikan laporan pandangan mata kepada Anda, ada Bung Senfi Hilhamsyah dan juga Bung Erik ya. Untuk itu saya serahkan kepada Anda jalannya babak pertama pertandingan Norwegia berhadapan dengan Perancis.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Norwegia versus Perancis.
1: Silakan.
3: Ya, baik. Terima kasih Sabil, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kita langsung menuju ke Stadion Boston di Amerika Serikat untuk secara langsung melaporkan pandangan mata pertandingan di Grup I, pertandingan terakhir atau pertandingan yang ketiga antara Prancis menghadapi Norwegia. Baik saudara pendengar, saat ini kedua kesebelasan sudah bersiap-siap di tengah lapangan untuk memulai kick off babak yang pertama. Di kubu Norwegia turun dengan jersey berwarna merah-merah dengan kaos kaki berwarna merah, sementara kiper turun dengan jersey berwarna biru muda dengan kaos kaki berwarna biru muda. Sementara di kubu Prancis turun dengan jersey berwarna putih-putih, sementara kiper turun dengan jersey berwarna kuning dengan kaos kaki berwarna kuning. Sementara wasit yang turun ataupun memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini adalah Michael Oliver asal Inggris. Bersiap-siap dari Norwegia yakni Oscar Bob melakukan kick off baru saja dimulai, ke belakang kepada kiper Egil Solvik, tendang langsung jauh mendekati kotak penalti dari Prancis, namun bola jatuh di kaki pemain dari Prancis, ada Jules Kounde di sana, kirimkan umpan ke depan kepada Kylian Mbappe, memasuki kotak penalti dan Norwegia tendang langsung, oh, membentur mistar gawang, mengejutkan tadi. Langsung Prancis melakukan inisiatif serangan, namun sayang tadi tendangan dari Kylian Mbappe masih membentur mistar gawang dari Norwegia. Kali ini Norwegia langsung melakukan serangan balik, namun dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Prancis. Umpan jauh ke belakang kepada kiper Mike Maignan. Umpan ke depan kepada Upamecano, masih Upamecano, pendek kepada rekannya Maxen Lacroix. Lebar ke sisi sebelah kiri ada Theo Hernandez, masih mencari rekannya, tarik mundur ke belakang lagi kepada Maxens lagi. Umpan pendek kepada Dayot Upamecano, melebar kali ini ke sisi sebelah kanan kepada Jules Kounde. Balikan ke belakang lagi kepada Lacroix. Ke depan kepada Desardoe. Masih Desardoe. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Maxence. Umpan ke depan lagi kepada Dayot Upamecano. Melebar lagi ke sebelah kanan ada Osman Dembele. Masih Osman Dembele, kirimkan umpan lambung. Pindahkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri dari penyerangan Prancis ada Desardoe. Oh, nampaknya tadi tendangan dari Doe yang bermaksud tadi mengirimkan umpan kepada rekannya, namun tadi nampaknya menyentuh wasit sehingga dilakukan drop ball. Masih meminta bola nampaknya wasit. Wasit Michael Oliver pendek saja tadi berikan bola kepada Manu Kone tadi. Maksudnya tadi umpan kepada Osman Dembele, namun penguasaan bola yang tidak akurat. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Ya baik saudara pendengar, kedua kesebelasan meskipun sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar, namun tidak menyurutkan atau tetap memiliki semangat yang tinggi di pertandingan pada pagi hari ini untuk mengamankan posisi juara grup I di Piala Dunia 2026. Baik di Prancis kali ini berusaha membangun serangan. Ada Kylian Mbappe yang mundur jauh ke belakang, namun tadi maksudnya umpan kepada Osman Dembele, namun mampu dipatahkan. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Prancis. Ada Desardoe, dipatahkan lagi serangan tadi. Dilanggar namun wasit tidak meniupkan peluitnya. Kembali Prancis, ada Kylian Mbappe. Kali ini menguasai bola mendekati kotak penalti dari Norwegia. Dari sisi sebelah kiri pertahanan Norwegia. Dibuang saja tadi bola oleh Leo Østigard tadi. Lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Michael Olise tadi. Belakang kepada Osman Dembele. Mundur lagi, tarik ke belakang kepada Dayot Upamecano. Lebar ke sisi sebelah kiri ada Theo Hernandez. Kirimkan umpan ke tengah kepada Manu Kone. Lebar lagi ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Prancis ada Osman Dembele. Masih Osman Dembele. Mengotak-atik dia, kirim umpan ke dalam kotak penalti. Ada pemain Prancis terjadi kemelut. Dibuang saja tadi, tendang langsung. Oh, Manu Kone tadi nampaknya masih mampu dibendung tadi tendangannya. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Prancis ada Desardoe, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya. Namun disundul saja bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama untuk Prancis di babak yang pertama ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang dari Norwegia pendek saja dilakukan Desardoe. Tarik mundur ke belakang kepada Theo Hernandez, masih mencari rekannya. Kirim ke tengah kepada ada Aurelien Tchouaméni tadi, tendangan langsung. Oh, hampir saja tadi Desardoe nampaknya. Namun tendangannya tadi masih cukup lemah sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Egil Selvik. Pendek saja Egil Selvik kepada Leo Østigard, masih mencari rekannya ada Leo. Kirim ke depan kepada ada Christian Torstvedt. Masih Christian menguasai bola. Ada dua pemain dari Prancis yang berusaha merebut bola. Kali ini Norwegia melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kanan ada Oscar Bob di sana. Masih Oscar Bob menguasai bola. Ada satu pemain dari Prancis yang berusaha merebut bola. Memperlambat lagi tempo. Kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, terjatuh tadi. Masih kita nantikan siapakah yang melakukan pelanggaran. Terjatuh tadi pemain dari Norwegia dengan nomor punggung 21 tadi nampaknya Andres Kjeldrup tadi bertabrakan dengan Manu Kone tadi. Kembali Prancis dari lapangan tengah kembali mencoba membangun serangan. Ada Theo Hernandez, ada satu pemain Norwegia, terjadi perebutan bola. Kembali saudara pendengar, bola kali ini jatuh. Oh, berhasil direbut tadi oleh Kylian Mbappe. Langsung kirimkan umpan crossing dari sebelah sisi sebelah kanan. Ada Osman Dembele, tendangan langsung. Gol! memanfaatkan umpan crossing tadi dari Kylian Mbappe, di mana Ousmane Dembele langsung menusuk memasuki kotak penalti dari Norwegia dan langsung melepaskan tendangan keras yang menghujam sisi kanan gawang dari Norwegia dan mengubah kedudukan di babak yang pertama ini menjadi 1-0 untuk Perancis. Tendangan kaki kanan yang cukup keras tadi dari bintang Paris Saint-Germain tersebut tidak mampu dihadang oleh Egil Safik. Unggul Perancis 1-0 di babak yang pertama ini. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa gol yang berawal dari umpan dari Kylian Mbappe tersebut, Bung?
0: Iya, memang sejak awal Perancis langsung menggebrak pertahanan Norwegia dan hampir boleh dikatakan peluang-peluang emas ini di babak-babak awal, menit-menit awal diciptakan Perancis. Sebelumnya tadi di awal babak pertama, menit-menit awal tadi, Mbappe juga sebetulnya hampir melahirkan gol karena untung saja bola tadi setelah menyentuh mistar gawang keluar, artinya keluar gawang. Andai kata bola tadi menyentuh mistar gawang masuk ke dalam, maka bukan tidak mungkin lahir gol. Dan yang kedua, Dembele setelah memanfaatkan umpan dari Mbappe ini berhasil melakukan tindakan yang sangat keras dan tidak berhasil dikawal oleh penjaga gawang dari Norwegia. Artinya memang gebrakan Prancis pada awal-awal babak pertama ini membuat pemain-pemain Norwegia agak kerepotan, terutama barisan belakang, dengan bola-bola cepat, umpan-umpan tarik dan umpan terobosan yang berbahaya. Ini sangat menyulitkan bagi Norwegia mengimbangi permainan Prancis pada pagi hari di Bung Erik.
3: Ya, baik, Bung Yanto dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah

0: Batam sedang berduka atas meninggalnya ibunya, sehingga digantikan terlebih dahulu kali ini perannya. Kali ini Perancis mencoba lagi menetralisir serangan dari Norwegia dari tengah, diambil kali ini oleh Lise, ditarik sedikit tadi badannya oleh Patrick Berg. Sayang sekali memang umpan ataupun maksudnya tadi justru mendapat kartu kuning langsung dari wasit asal Inggris Michael Oliver, karena memang tadi bagaimanapun professional fault dilakukan oleh Berg, karena saat tadi ingin mengejar bola atau membangun serangan balik dihentikan secara professional fault oleh Patrick Berg, dan enggak, kartu kuning langsung diberikan oleh kapten kesebelasan dari Norwegia ini. Memasuki menit 10 kali ini, dari sebelah kanan Perancis coba lagi melalui Dembele, anjang-anjang ke tengah lagi, yang dimaksud tadi Upamecano, back pass jauh kepada Magninan, masih Magninan, otak-atik bola, alahkan lagi kepada Dayot Upamecano, kali ini masih Upamecano ke depan, yang dimaksud tadi Mikel Olesya, tapi kali ini satu pergerakan dari pemain Norwegia, tetapi kali ini coba lagi tendang kaki kiri ya. Sayang sekali, memang cukup jauh tadi posisi yang dilakukan tendangan dari tengah oleh Christian Torsvik, tetapi bolanya masih sangat lemah, sehingga dengan santai Mike Magnan dengan jersey berwarna kuningnya mengambil bola, tapi tidak henti di situ. Kali ini Norwegia mencoba lagi membangun serangan. Bob kali ini dari sebelah tengah coba bermain umpan 1-2 memasuki tadi jantung pertahanan dari Perancis, tetapi justru diambil lagi oleh para pemain dari tim Perancis tadi. Doe ke tengah kembali kali ini, coba arahkan ke sebelah kanan kepada Dembele. Dembele kali ini giring bola dengan kecepatan lumayan tinggi. Kali ini Dembele umpan ke depan, jadi masuk dalam Mbappe, masuk ke kotak penalti, diusir tadi oleh Leo Ostigard dengan sigap, dengan kepala plontosnya tadi Ostigard. Kali ini masih Prancis coba menyerang lagi dari sebelah kanan ke tengah, kali ini masih bermain-main, coba bermain 1-2 tadi di pertahanan atau depan kotak penalti dari Norwegia. Ke belakang tadi Kone, back pass lagi atau ke sebelah kiri kepada Theo Hernandez, arahkan ke dalam kotak penalti, melengkung. Kali ini satu tendangan dari Mbappe tadi, tidak ada yang mengalihkan lagi tadi dari pemain depan tim Prancis, umpan di dalam kotak penalti dari kapten kesebelasan Kylian Mbappe ini. Sayang memang tidak ada yang menyambut, hanya lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan akan diambil oleh pemain Norwegia kan, Fredrik Aurnes, coba lagi dibuang lagi ke depan, jatuh kali ini kepada penguasaan Jordan Strand Larsen tadi, tetapi Maxen Lacroix, backs dari Prancis ini, menjegal pertahanan ataupun permainan yang dilakukan oleh Norwegia. Dari kanan lagi kali ini Fredrik Aurnes, ke tengah lagi kepada Henrik Falkener, back pass lagi jauh kepada Egil Selvik, masih Egil mencari kawan, ke tengah ke depan yang tujuh ada Theo Asgard, di sapu tadi, maksudnya kali ini diambil oleh para pemain dari Prancis, masih ke otak bilati, serangan kaki kiri tadi, sayang sekali Michael Olise tidak mengarah ke gawang, karena memang tendangannya tertahan oleh back dari Norwegia sehingga lemas saja alur bola. Justru kali ini serangan balik kembali dilakukan oleh para pemain dari Norwegia dari sebelah kanan tadi, tapi dibuang oleh para pemain dari tim Prancis, sehingga hanya lemparan ke dalam saja kali ini bagi Norwegia sudah dilakukan. Kemana arahnya kita nantikan bagaimana pergerakan kali ini dari tengah, masih para pemain dari Norwegia, pemain nomor 12 kali ini dorong lagi ke sebelah kanan, ternyata pelanggaran terlebih dahulu terhadap pemain nomor 18 Christian Torsvik saat tadi Tukameni menjegal juga pergerakan dari Christian Torsvik, pemain yang juga tercatat sebagai pemain dari Sassuolo, rekan dari Jay Ides. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh Patrick Berg, kapten kesebelasan yang sudah mengantongi kartu kuning, memasuki menit 13, posisinya berada di sebelah kiri pertahanan dari Prancis, akan mengarah ke jantung pertahanan dari Prancis. Kita nantikan Berg memberi kode tangan kirinya, Berg ancang-ancang mundur 8 langkah kali ini, Berg coba melirik ke tengah, kita nantikan umpan apa yang bisa dilakukan, melengkung kali ini ke tengah penalti. Sayang sekali masih ada tadi Dayot Upamecano membuang bola, tapi lagi-lagi Norwegia dari sebelah kiri kali ini ke tengah tadi coba diambil oleh Olise, baik sekali penjagaan dari Olise, jatuh kali ini kepada Leo Ostigard, kemasukan ke penalti, terangkat ke kanan lo Jørgen Strand Larsen tepat di mulut gawang, tidak bisa mengarahkan bola yang sangat enak dengan tendangan volinya setelah menahan tadi kontrol yang baik dari Jørgen Strandgren Larsen. Sayang memang tendangan volinya langsung justru mengarah jauh dari gawang Magnan, sehingga selamat lagi gawang dari Prancis. Sayang sekali tadi pemain dari Crystal Palace ini. Kali ini Prancis coba lagi bangun serangan dari belakang. Maxime Lacroix, pemain asal Genoa ini, arahkan lagi ke sebelah kanan. Coba kali ini dari tengah Michael Olise bekerja sama bersama tadi Dembele. Ke sebelah kiri kali ini para pemain dari Prancis, masih Love Creeks. Coba ke tengah lagi, dorong kepada Manukone. Manukone mencari kawan ke sebelah kirinya. Bermain 1-2 kali ini para pemain dari tim Prancis, lebih menahan lagi tempo. Ke tengah kali ini Olise. Olise mencoba mencari kawan ke sebelah kanan, ada Dembele. Dembele kali ini bermain 1-2 bersama Mbappe. Masih kali ini Olise coba lagi ke sebelah kanan, bermain 1-2 bersama Manukone. Kali ini terus menyusur pertahanan sebelah kiri dari Norwegia. Anak-anak dari Prancis ini ke tengah lagi kali ini. Masih kali ini ada Olise, arahkan lagi ke sebelah kanannya. Santai-santai saja para pemain Prancis, mengalirkan bola kali ini dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Manukone arahkan ke sebelah kiri kepada Theo Hernandez, tahan bola sebentar, geser lagi ke sebelah kanan. Masih ada Tchouaméni ke tengah lagi, bermain 1-2, coba lambungkan sedikit kepada Theo Hernandez kali ini, satu pemain dari Prancis, tetapi masih bisa diarahkan tadi oleh Christian Torsad, membuat selamat lagi gawang dari tim Norwegia. Kali ini Manukone dari tengah, lagi-lagi pemain Perancis coba lagi upaya Mekano ke sebelah kanan kepada Dembele. Dembele kali ini dihadang satu pemain dari Norwegia, coba merangsek, tapi wasit menyatakan terlebih dahulu posisi dari pencetak gol pertama tadi dari Perancis ini sudah offside, sehingga pelanggaran ataupun tendangan bebas kali ini akan diambil oleh Norwegia yang menggunakan jersey berwarna merah menyala, dan sedangkan Prancis adalah putih ke biru-biruan. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan kembali oleh Egil Selvik, mengarahkan lagi rekan-rekannya untuk lebih ke depan. Memasuki menit 16, skor masih 1-0 untuk Norwegia yang bermain di Stadion Boston ini dengan kapasitas 64.000 penonton. Sudah dilakukan menyeberang kali ini ke pertahanan dari Prancis, di heading tadi oleh Strandgren Larsen, arahkan lagi kali ini juga dicuri oleh para pemain Prancis, bekerja sama tadi ke sebelah kiri, memasuki kotak penalti, berbahaya kali ini Mbappe, terus Mbappe coba tendangan ke kanan. Lagi-lagi Egil Selvik mampu menyelamatkan tendangan dari Mbappe setelah tadi memang lolos dari sergapan barisan pertahanan dari tim Norwegia. Lemparan ke dalam cepat dilakukan oleh anak-anak dari Prancis ini, Tchouaméni ke tengah lagi kepada Mbappe, arahkan lagi kepada ke kanannya ini Dayot Upamecano. Masih terus para pemain Prancis, tengah lagi Michael Olise ataupun Kone tadi. Kali ini Tchouaméni dari kiri, dorong ke depan kepada Theo Hernandez. Masih Theo Hernandez bermain 1-2 bersama Desir Doué. Kali ini Tchouaméni masih ke tengah lagi pemain dari Madrid tersebut, coba membantu serangan tadi Upamecano ke sebelah kanan. Kali ini masih ada pemain lainnya, ini Osman Dembele, dihadang oleh pemain nomor 15 dari Norwegia, Fredrik Borkan. Masih kali ini Dembele beradu tadi sprint, tapi arahkan lagi ke tengah, terus lagi membantu serangan dari Maxen Lacroix, coba lagi ke sebelah kanan, arahkan ke Dembele. Masih Dembele dekati satu pemain dari Norwegia, balikan lagi ke belakang kepada Michael Olise. Masih kali ini Tchouaméni ke tengah lagi, oh hampir dicuri oleh para pemain dari Norwegia, tetapi diambil kali ini oleh Kone, arahkan ke sebelah kanan. Kali Dembele coba umpan tadi, dihadang lagi oleh pemain nomor 15 Fredrik Borkan dari tim Norwegia. Kali ini masih Prancis, coba ke tengah langsung yang dituju adalah tadi Mbappe, dihadang lagi oleh Leo Østigard tadi, jatuh kepada Berg. Kali ini Østigard coba menyapu bola ke sebelah kanan yang diarahkan kepada Christian Torsford. Sayang sekali memang umpan yang dilakukan terlalu deras sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas dari Prancis. Kita nantikan sudah dilakukan ataupun kali ini bola berada di tengah dari Kone kepada Upamecano, ke sebelah kanan lagi kepada Konde, Konde kepada Dembele dari sebelah kanan, bermain 1-2, dicocor saja tadi oleh Theo Asgard dari sebelah kiri. Kali ini coba lagi para pemain dari tim Norwegia, oh baik sekali Theo Asgard kali ini, hampir menusuk dari jantung pertahanan dari Norwegia, terlengah ke kanan, aduh masih. Tapi dari ini jatuh lagi kepada para pemain dari Norwegia, masih mencari kawan, tapi lagi-lagi mampu dinetralisir. Serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari Prancis. Mbappe kali ini dari tengah ditarik sedikit, tidak, bukan pelanggaran, arahkan ke sebelah kanan kepada Dembele. Dembele memasuki dengan ke kiri, masuk, gurih. Bagaimana tendangan jarak jauh lagi-lagi dari Ousmane Dembele dengan kaki kirinya di luar kotak penalti, mampu mencatatkan namanya untuk kedua kali yang memang begitu lezat sekali. Tadi tendangan kiri yang melengkung dan menipu ataupun tidak bisa dijangkau oleh Egil Selvik untuk kedua kalinya. Bung Yanto, Dembele kembali mencatatkan namanya di papan skor.
1: Iya, Bung Selvik, memang pemain-pemain Norwegia sebelumnya sempat asik melakukan tekanan ke gawang kesebelasan Prancis ya. Berkali-kali juga sempat membahayakan gawang Prancis, serangan-serangan yang dibangun pemain-pemain Norwegia. Namun kita ketahui bahwa Prancis terkenal memiliki permainan serangan balik yang membahayakan. Dan ketika bola tadi dikuasai oleh pemain-pemain Prancis, langsung mengirimkan bola ke depan. Dan di sana ada pemain Dembele yang pada pertandingan pagi hari ini bermain sangat cemerlang. Dan sebetulnya tendangan tadi jauh ya dari luar kotak penalti, tetapi memang di luar dugaan penjaga gawang.
0: Justru kali ini Norwegia juga mencetak gol balasan, karena memang tadi serangan balik langsung dilakukan oleh Telo Asket dan tendangan rendah tadi datar saja ke gawang Magdean dan langsung membuktikan lagi, Bung Yanto, ternyata ya, Norwegia juga tidak hanya sampai di situ.
1: Ya, betul sekali Bung Senpi. Jadi memang ini sebuah kesalahan dari pemain-pemain Prancis ya, kelihatannya belum siap juga ini menghadapi tekanan mendadak dari pemain Norwegia. Dan satu tendangan yang keras tadi dilepaskan pemain nomor 19 ya, Telo Asgat, juga berhasil menjebolkan gawang. Dan sekiranya kasus-kasus seperti ini bisa saja akan terjadi kembali ya, karena memang kita melihat dua kesebelasan ini masih mencoba bermain secara apa artinya, masih dalam mencoba dengan gaya-gaya permainan serangan balik, serangan yang mendadak ini. Dan saya kira baik Prancis maupun Norwegia akan berusaha untuk mencari celah-celah yang bisa menembus gawang lawan, karena kalau dibangun serangan dari bawah ini agak sulit tampaknya.
2: Iya, terima kasih Bung Yanto. Dan sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-21. Sementara saat ini Prancis tengah melakukan atau bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Norwegia. Melambung bola, dibuang saja tadi. Nampaknya tidak menemui kepala dari para pemain Prancis, namun justru tadi lebih dekat ke kepala back dari Norwegian, yakni Leo Østegård. Buang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan, dan kembali tendangan sudut akan dilakukan oleh Prancis, kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Norwegia. Kita nantikan tendangan sudut akan dilakukan Ousmane Dembele, pemain yang sudah mencetak 2 gol pada pagi hari ini. Ousmane Dembele lambung bola, mendekati dari Kylian Mbappe, tadi ditendang saja oleh Olise, namun masih membentur tadi, tendang langsung. Oh, lagi-lagi kali ini Ndoe yang mendapatkan bola muntah, namun tendangan dari luar kotak penalti tadi masih membentur para pemain bertahan dari Norwegia. Kembali Perancis dari sisi sebelah kanan, kali ini Michael Olise masih mengutak-atik dia, kirimkan umpan, masih ditahan saja bola. Ada dua pemain yang mendekati dari Michael Olise, namun kirimkan umpan kepada Kylian Mbappe, tarik mundur ke belakang, kali ini Theo Hernandez sudah langsung. Oh, Theo Hernandez tadi mencoba peruntungannya dari luar kotak penalti, namun sayang tendangannya masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Norwegia. Dan saudara pendengar, wasit tiupkan peluit panjang untuk memberikan kesempatan kedua kesebelasan untuk hydration break atau water break terlebih dahulu. Dan saudara pendengar, pertandingan sementara sudah skornya sudah 2-1 di mana Prancis sudah berhasil mencetak 2 gol melalui Ousmane Dembele dan 1 gol cepat tadi dicetak oleh pemain dari Norwegia yakni Tello Asgard pada menit ke-21. Bung Yanto, Anda melihat di 22 menit awal pertandingan dari kedua kesebelasan ini seperti apa, Bung?
1: Ya, apa yang tadi sejak awal saya katakan bahwa kedua tim ini bermain sangat open, sangat terbuka ya. Mereka betul-betul melakukan serangan yang luar biasa ke gawang lawan. Tapi persoalannya adalah saking terbukanya terkadang kedua-duanya ini kurang kontrol di bagian belakang. Dan ini terbukti lahirnya gol misalnya Perancis. Nah, ini juga karena barisan belakang kesebelasan Norwegia tidak begitu solid di belakangnya. Artinya mudah dibaca atau mudah diterobos oleh pemain-pemain depan Perancis. Nah sebaliknya juga begitu. Lahirnya gol Norwegia ini sebuah kesalahan besar bagi pemain-pemain Prancis yang tidak mengontrol barisan belakang ya, boleh dikatakan membiarkan pemain Norwegia untuk bebas di daerah kotak penalti dan dengan demikian suatu serangan balik tadi berhasil melahirkan gol. Artinya ini dua tim pada babak yang pertama ini memang betul-betul ingin mencoba melakukan semacam katakanlah tekanan psikologis kepada pemain baik Prancis maupun Norwegia dan ini berhasil ternyata melahirkan gol dan mereka tidak melakukan serangan-serangan yang disusun rapi dari bawah dan banyakkan terjadi serangan-serangan yang sifatnya sporadis, serangan balik yang membahayakan dan berhasil melahirkan gol. Nah, kita lihat bagaimana di pertandingan ataupun di beberapa menit-menit berikutnya. Yang kedua adalah Norwegia tanpa turunnya pemain andalan Haaland ini memang sedikit di barisan tengah agak sedikit kurang solid ya, artinya bola-bola yang dibangun dari bawah ini seringkali tidak terarah. Nah, kita tidak tahu apakah nanti di menit-menit berikutnya atau di babak kedua pelatih dari Norwegia akan menurunkan pemain andalannya ataupun pemain yang selama ini menjadi goal getter dari Norwegia atau tidak. Nah, kita melihat justru Prancis dengan menurunkan Mbappe ini menurut saya lebih hati-hati dan dia lebih cerdas dalam melihat kemampuan timnya karena bagaimanapun sosok Mbappe sangat dibutuhkan dalam pertandingan pada pagi hari untuk melakukan sebagai seorang jenderal di lapangan yang mengatur serangan walaupun Mbappe adalah seorang pemain yang seringkali berada pada posisi depan tetapi apapun hasilnya saat ini memang kami melihat jalannya pertandingan antara Prancis dengan Norwegia cukup menarik karena memiliki tempo yang sangat tinggi dan bermain sama-sama ngotot untuk bisa targetkan gol di gawang lawan, Bung Erik.
2: Ya, baik, terima kasih Bung Yanto dan saudara pendengar. Pertandingan beberapa saat yang lalu baru saja kembali dilanjutkan di babak yang pertama ini dan saat ini sudah memasuki menit ke-27 di babak yang pertama. Dan saat ini saudara pendengar, Perancis dari lapangan tengah mencoba kembali membangun serangan. Dari belakang ada Dayot Upamecano masih mencari rekannya, kirimkan umpan crossing ataupun umpan ke sektor kiri luar dari Perancis kepada Desir Doué tadi nampaknya, namun bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Langsung saja lempar, namun bola jatuh di kaki para pemain Prancis. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Mike Maignan. Kirim umpan ke depan tadi maksudnya kepada Ousmane Dembele. Namun bola jatuh di kaki para pemain Norwegia dari sisi sebelah kiri. Bersiap-siap ada Andres Kledrup tadi. Masih Andres pindahkan bola ke tengah kepada Tello Asgard. Masih Tello Asgard ke belakang kepada Leo Ostigar tadi. Kali ini dari sebelah kiri ada Fredrik Aursens. Masih Fredrik Aursens, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut, masih terjadi perebutan. No, berhasil direbut tadi dengan sigap tadi Mike Maignan. Langsung mengambil bola untuk mengamankan bola setelah sempat terjadi jadi kemelut. Kali ini kembali Prancis dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka coba melakukan build up. Ada Maxen Lacroix lebar ke sebelah kanan, ada Michael Olise kirimkan ke depan tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun berhasil dicuri tadi bola. Kembali Norwegia coba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Andres Kvendrup tadi, masih Andres, tengah kepada Telo Asdar, pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Fredrik Aursens. Masih Fredrik menguasai bola ke depan kepada rekannya, di sana ada Oscar Bob, tarik mundur lagi ke belakang kepada Henrik Falkhener, pindahkan bola kepada Leo Ostigard, maju ke depan di lingkaran tengah lapangan pertandingan tadi maksudnya kirimkan umpan ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Norwegia, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Theo Hernandez lakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya Theo Hernandez, lempar bola ke depan kepada Desir Dowe, berhasil dicuri oleh para pemain Norwegia, langsung narik mundur bola ke belakang untuk memancing para pemain Prancis bisa membuka barisan pertahanan mereka yang cukup rapat untuk mengantisipasi serangan balik dari Norwegia. Kembali Norwegia masih bermain bola di lapangan tengah, ada Leo Ostigard, masih Leo mencari rekannya, bawa bola ke belakang, kirimkan umpan ke depan tadi maksudnya kepada Oscar Bob, namun berhasil tadi dicuri. Oh, bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia, ada Jørgen Sandrason. Oh, sayang sekali dengan sigap tadi Dayot Opamecano tadi mematahkan serangan yang dicoba dibangun oleh Jørgen Sandrason tadi. Kembali kali ini Prancis menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan, ada Michael Olise, masih Olise menguasai bola, mencari rekannya, pindahkan ke sebelah kanan kepada Aurelien Tchouaméni, ke depan kepada Ousmane Dembélé, masih Ousmane Dembélé menguasai bola, kirimkan ke depan kepada Desert Doen, nampaknya kepada Theo Hernandez, pendek kepada Kylian Mbappe, kembali kepada Desert Doen, mendekati kotak penalti dari Norwegia, kembali kirim umpan ke tengah kepada Ousmane Dembélé, kali ini ke sebelah kanan, masih Ousmane Dembélé kuasai bola, tendang langsung, lagi-lagi Ousmane Dembélé, gol Ousmane Dembélé mencetak hat-trick dengan skema yang mirip dengan gol yang dibuat di pertandingan pada pagi hari ini. Kembali Ousmane Dembélé mencatatkan namanya di papan skor dan mencetak hat-trick di pertandingan pada pagi hari ini. Lagi-lagi Ousmane Dembélé mampu mempertebal keunggulan Prancis menjadi 3-1 pada pertandingan pagi hari ini. Tendangan kaki kirinya tadi yang menghujam sisi sebelah kanan tiang gawang dari Norwegia tidak mampu ditangkap oleh kiper dari Norwegia, Egil Selvik. Bung Yanto, Ousmane Dembélé mencetak hat-trick.
1: Iya, hari ini Dembélé menjadi bintang lapangan Prancis ya, 3 gol dia buat hat-trick dan tendangannya pun mirip ya. Dan pertanyaan kita adalah bagaimana penjaga gawang Egil Selvik pada pagi hari ini? Karena kalau kita melihat terjadinya gol ini sebenarnya gol-gol yang dalam kondisi tidak terlalu di depan gawang ya, jauh sebenarnya. Tetapi memang tendangannya luar biasa, ada di sisi kanan. Hanya saja kami melihat gol tadi sebenarnya juga merupakan kelengahan dari penjaga gawang Norwegia ya, karena seharusnya penjaga gawang ini bisa mengantisipasi, membaca bagaimana gerakan Dembele, karena ini tiga kali secara beruntun hampir mirip semuanya gol terjadi. Jadi lagi-lagi ini karena bukan dalam posisi melakukan tekanan yang luar biasa ya, jadi dari santai sekali kita melihat Dembele dalam mencetakkan gol. Tapi apapun itu, kita harus akui bahwa kita memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Dembele pada pagi hari ini, bermain luar biasa dan membawa kemenangan sampai saat ini untuk Prancis menjadi 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Norwegia. Dan tentu tidak semata-mata Dembele, tapi memang dari sisi permainan Prancis lebih menguasai jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung Erik.
2: Ya, kembali kali ini Michael Olise kirimkan bola kepada lagi-lagi Osman Dembele, memasuki kotak penalti dari Norwegia, tendangan langsung, kirimkan umpan tadi Osman Dembele ke tengah tadi kepada Aurelien Tchouaméni, namun tendangannya masih melambung tinggi di atas mister gawang Egil Selvig. Dan sudah dengar lagi-lagi Osman Dembele nampaknya mengacak-acak sisi sebelah kiri barisan pertahanan dari Norwegia pada pertandingan pagi hari ini. Untuk sementara Prancis unggul 3-1 atas Norwegia melalui hat-trick tadi atau gol yang ketiga yang diciptakan oleh Osman Dembele pada menit ke-32.
0: Memasuki menit ke-35 kali ini dan skor masih 3-1 untuk Prancis. Prancis berada di sebelah kanan kami dan Norwegia berada di sebelah kiri kami. Kami ini dari sebelah kiri, Theo Fernandes coba ke tengah kepada Kylian Mbappe tadi, tetapi kali ini dicuri oleh anak-anak dari Norwegia. Dari sebelah tengah lagi Henrik Falkener arahkan ke sebelah kanan Fredrik Aurnes, coba menahan terlebih dahulu bolanya ke tengah lagi kepada kapten kesebelasan Patrick Berg, masih mencari kawan Patrick, agak sedikit kebingungan bagaimana kali ini ke sebelah kanan justru bermain 1-2 bersama Henrik Falkener. Masih Henrik Falkener ke tengah lagi kepada pemain nomor 19 Theo Asgard, ke depan kali ini berbahaya, kali ini para pemain Norwegia coba merangsek ke sebelah kanan, dibaca dengan baik tadi oleh Theo Hernandez, tetapi memang sayang sekali tadi pergerakan dari Theo Asgard dijegal oleh para pemain dari tim Prancis, sehingga tendangan bebas kali ini ataupun pemain nomor 21 tadi Andreas Sejol Derup yang dijegal oleh Theo Hernandez menyebabkan tendangan bebas posisinya memang cukup jauh, 32 meter dari gawang mainan, tetapi tegak lurus menuju gawang. Kita nantikan apakah tendangan yang biasa dilakukan seperti Cristiano Ronaldo knuckleball atau memang akan mengumpan ke sebelah kiri, karena posisi para pemain Norwegia sudah berada di jantung pertahanan dari tim Prancis. Kali ini yang akan menang pemain Norwegia, coba lagi Andreas Sjerbuk umpan ke dalam kotak penalti, melengkung kali ini dihadang tadi oleh para pemain Prancis, bola masih berada di udara, kali ini diusir tadi coba oleh Olise, tetapi masih bisa dikontrol. Olise menipu satu pemain dari sebelah kiri tadi, pemain Norwegia ini Theo Asgard, hasilkan lemparan ke dalam untuk Asgard, cepat kali ini para pemain dari Norwegia ke belakang lagi kepada kapten kesebelasan Patrick Berg. Kali ini ke sebelah kanannya justru para pemain dari tim Norwegia lagi mengendurkan serangan kembali karena melihat posisi seluruh pemain dari Prancis berada di pertahanannya sendiri. Ke belakang kali kepada Leo Østigard, menahan bola sejenak kali ini, dorong kepada Patrick Berg dari sebelah kiri, arahkan lagi kepada Fredrik Borkan, masih Borkan kali ini coba lagi dari kiri, menggoreng tadi bolanya, ditahan sebentar menunggu pergerakan dari pemain dari Norwegia. Leo Østigard kali ini masih coba arahkan melambung ke sebelah kiri, yang tuju adalah Bob, sayang sekali tidak tepat sasaran, justru umpan dilakukan oleh Leo Østigard keluar lapangan, sehingga lemparan ke dalam untuk Prancis di menit ke-37 ini. Dari Theo Hernandez kali ini ke belakang kepada Lacorix, ke tengah lagi kepada Upamecano, berjalan-jalan saja Upamecano, dorong sebentar kepada Tchouaméni, kali ini ke Tchouaméni, arahkan lagi kepada Dayot Upamecano, pemain dari Bayern Munchen ini ke depan, kali ini para pemain Prancis, maksudnya tadi yang tuju adalah Mbappe, tetapi bola terlalu liar sehingga tidak bisa digapai oleh Mbappe. Arahkan lagi ke sebelah kiri kali ini, Doe kali ini dihadapi satu pemain dari Norwegia nomor 14 Fredrik Aurnes, masih Doe coba step over, melalui tadi satu pemain dari Norwegia, tetapi dibaca lagi-lagi dengan baik oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Berduel tadi Jorgen Stad-Larsen, bola lebih dekat justru kepada Upamecano, ke tengah lagi kepada Tukameni. Kali ini coba serangan balik dilakukan oleh Prancis Kone ataupun Michael Olise, dari kanan kepada Dembele, sang pencetak hat-trick. Kali ini agak sedikit santai di cover oleh dua pemain dari Norwegia. Balikan lagi ke tengah, masih kali ini Kone, coba lagi seser ke sebelah kiri. Kali ini Doe ke tengah kepada Mbappe. Dihadang tadi, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi Mbappe. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Bob dari Norwegia. Coba melihat liuk dia, dihadang oleh dua pemain, bahkan tiga pemain dari Prancis. Arahkan lagi ke depan tadi oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Justru kali serangan balik dilakukan dari sebelah kiri, Andres Gjelderup. Diusir tadi, maksudnya terkena tangan dari Julius Konde. Wasit Michael Oliver melihat tadi pergerakan ilegal dari tangan Konde, pemain asal Barca ini atau Barcelona ini. Tengah kali ini Norwegia memasuki menit ke-40, skor masih 3-1 untuk keunggulan dari Prancis. Belakang kali ini Leo Østigard masih menahan bola, melihat pergerakan dari pemain lainnya, umpan ke sebelah kiri yang dituju tadi Telo Asgard. Sayang sekali terlalu deras tadi umpan yang dilakukan oleh Leo Østigard, tidak bisa dikontrol dengan baik, lepas bolanya. Kita nantikan hanya lemparan ke dalam saja kali ini dari sebelah kanan Upamecano. Prancis kali ini kepada Konde, balikan lagi kepada Upamecano, back pass kali ini kepada Magnan yang mengenakan jersey berwarna kuning. Santai-santai saja di kotak penalti, menggiring bola kali ini Magnan, pemain asal AC Milan ini, kepada Lacorix ke depan tadi, bermain 1-2 kali ini Konde dari tengah, geser ke kiri kali ini Dembele yang pindah ke sektor sebelah kiri. Masih Dembele menggiring bola ke tengah kepada Tukameni. Tukameni arahkan lagi ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi Julius Konde. Kali ini bermain kepada Michael Olise.

0: pemain dari Norwegia, masih kali ini para pemain dari Prancis, kali ini dari Mele, arahkan ke sebelah kanan, maksudnya tadi kepada Julius Kone, tetapi dihadang oleh para pemain Norwegia, pemain nomor 15 tadi Fredrik Borkan, back pass lagi jauh, kali ini kepada Leo Segat ataupun kapten ke sebelah Sandberg, bermain 1-2 kali ini, masih bermain para pemain Norwegia di sektor pertahanannya sendiri, sebelah kanan tadi Leo Ostigat, kali ini berbahaya, satu kesalahan dilakukan, diambil dengan baik tadi oleh Egil Selvik. Setelah kesalahan di lini pertahanan tadi hampir dicocor oleh Doe, tetapi Egil Selvik masih bisa meraih bola. Tapi kali ini coba Norwegia lagi, serangan balik dari sebelah kiri, coba Andreas Gjerderup, masih masuk ke kotak penalti, diumpan ke tengah tadi, tetapi dihadang tadi oleh Michael Olise sehingga mampu bisa ataupun menahan gempuran serangan yang dilakukan oleh Norwegia dari sebelah kiri. Hasilkan saja tendangan sudut dari sebelah kanan gawang dari Magnan, memasuki menit ke 42, peluang lagi untuk tim dari Norwegia ini. Ancang-ancang kali ini kapten kesebelasan Patrick Berg memberikan kode tangan kanannya, melihat posisi para pemain Norwegia yang berada di dalam kotak penalti, sebanyak 6 pemain melengkung kali ini ke dalam kotak penalti, disambut satu pemain, coba lagi, masih terus mengalir tadi, tetapi diusir, dan justru kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain Prancis. Olise, kali ini Olise arahkan ke kanan, bolong, kosong, 3 pemain, Dembele lagi, Dembele, Dembele ke tengah. Tidak menemui kawannya, justru kali ini balik lagi ke Dembele, umpan lagi yang dimaksud tadi satu pemain dari Prancis yaitu Mbappe, lagi-lagi mentah di pertahanan Norwegia. Setelah tadi memang serangan balik cepat dilakukan oleh para pemain dari tim Prancis, tapi Dembele tidak bisa memberikan umpan ke tengah sehingga lepas lagi Prancis untuk menambah keunggulan. Setelah unggul 3-1, kali ini hasilkan saja lemparan ke dalam bagi tim Norwegia dari sebelah kanan, akan diambil oleh Fredrik Aurnes dengan kepala pelontosnya, dorong lagi ke depan, bola masih berada di udara, jatuh kepada kaki dari Kone, arahkan lagi kepada Theo Hernandez, kali ini Tukameni, arahkan ke sebelah kanan, geser lagi kali ini ke sebelah kirinya para pemain Prancis, ke Theo Hernandez lagi-lagi dari sebelah kiri kepada Doe. Doe tahan sebentar, dicocor tadi oleh Fredrik Aurnes, tetapi bola masih dikuasai oleh para pemain dari Prancis. Kali ini Kone, Kone dengan kecepatannya kali ini menusuk jantung pertahanan, Kone coba lagi ke tengah, berbahaya 1-2 sama Mbappe. Hai, penjagaan yang baik, pembacaan yang baik juga dari Egil Selvik, kiper dari Norwegia ini, menyelamatkan peluang emas tadi dari Kone yang hampir saja menambah keunggulan dari Prancis menjadi 4-1 setelah dibobol gawangnya 3 kali oleh dari pemain Prancis ini Dembele. Nampaknya Egil Selvik berbenah diri sehingga membaca pergerakan-pergerakan dari penyerang dari tim Prancis, memasuki waktu normal kali ini hampir 45 menit, kita nantikan tambahan waktu yang akan diberikan, 5 menit tambahan waktu yang akan diberikan pada babak pertama ini. Dan kali ini Norwegia melalui Bob dari sebelah kanan, coba lagi ke kanan, bermain 1-2 kali ini Bob, memasuki jantung pertahanan dari tim Prancis, ke sebelah kanan lagi ke tengah, kali ini para pemain Norwegia dihadang tadi oleh Tukameni, baik sekali Tukameni melindungi bola, Theo Hernandez dari kiri kali ini Prancis, oh jatuh kali ini tadi hampir kepada pemain dari Norwegia, yang membuat kali ini masih aman lagi gawang dari Prancis hingga waktu tambahan 5 menit.
1: Iya, baik saudara pendengar, saat ini kembali Prancis berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri, ada Desir Doe, masih Desir Doe, masih ingin menendang, ditahan bola tadi, kirimkan kepada Olise, masih Olise, tenang langsung, wow! Olise, tendangan Olise tadi memanfaatkan umpan dari Desir Doe tadi, masih melambung tipis di atas mistar gawang dari Norwegia sehingga tidak menambah skor, masih tetap 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Norwegia. Sudah memasuki menit ke-1, tambahan waktu yang diberikan sebanyak 5 menit di babak yang pertama.

0: ini. Kali ini saudara pendengar, bola kuasai oleh kiper Mike Maignan, kirimkan kepada Upamecano, masih mencari rekannya, berlari pelan dia sambil membawa bola, arahkan ke depan kepada Olise, kirimkan pendek kepada Tchouaméni, masih Tchouaméni, pindahkan ke sebelah kanan kepada Olise. Ada sebuah tarikan tadi yang dilakukan oleh Norwegia tadi, nampaknya oleh Christian Torfet tadi. Tendangan bebas pendek saja ke kanan tadi kepada Osman Dembele, kepada Olise tadi maksudnya, namun dipatahkan tadi serangan yang coba dibangun. Kali ini Norwegia dari sisi sebelah kiri pertahanan, tendang bola jauh ke depan tadi Fredrik Bjorkan tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Prancis yang menguasai pertandingan ataupun menguasai lapangan pertandingan, hampir setengah lapangan dikurung para pemain Norwegia oleh para pemain dari Perancis. Kembali Daisir Doe dari sisi sebelah kiri, coba kirimkan ke tengah kepada Manu Kone, masih Manu Kone tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun justru bola kali ini berusaha dilakukan serangan balik, kembali dipatahkan Daisir Doe kali ini dari Perancis, kirimkan kepada Mbappe tadi, pindahkan bola ke sebelah kanan, kali ini lagi-lagi Osman Dembele, umpan crossing tadi maksudnya, namun sudah meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Sebuah percobaan umpan tarik tadi dilakukan oleh Aurelien Tchouaméni, namun tidak akurat tadi tendangannya dan sempat membentur salah seorang pemain dari Norwegia. Namun sebelum bola meninggalkan lapangan pertandingan, sempat kembali menyentuh kaki dari Aurelien Tchouaméni sehingga hanya menyebabkan ataupun hanya tendangan gawang untuk Norwegia. Tendang bola jauh ke depan tadi Egil Selvik tadi, namun kembali bola jatuh di kaki pemain Prancis. Tendang bola ke depan tadi maksudnya ada Kylian Mbappe, namun berhasil dicuri. Kali ini bola kembali dicuri Olise dari tengah lapangan pertandingan, mendekati kotak penalti, tarik mundur ke belakang ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Prancis, Theo Hernandez pindahkan bola ke tengah, ada Kylian Mbappe, arahkan lagi sebelah kanan, ada Osman Dembele, masih Osman Dembele, otak-atik dia, kirim pendek saja ke belakang kepada Kylian Mbappe, ke belakang lagi kepada Upamecano, pindahkan lagi kepada Manu Kone, masih Manu Kone, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Desir Doe, masih mencari rekannya Desir Doe, pendek saja kepada Michael Olise, belakang kepada Tchouaméni, pendek kepada Kylian Mbappe, belakang lagi kepada Maxen Lacroix, kepada Dayot Upamecano, bermain-main dengan tempo yang sedang. Kali ini dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Prancis, Osman Dembele masih menguasai bola, kelingkan umpan crossing, di sana ada Kylian Mbappe, namun ras tadi umpan crossing yang dilakukan Osman Dembele hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan tendangan gawang kembali untuk Norwegia. Dan saudara pendengar, saat ini tambahan waktu 5 menit yang diberikan, saat ini sudah memasuki menit ke-5 tambahan waktu babak yang pertama. Tendangan gawang baru saja dilakukan oleh kiper Egil Selvik, dan bertepatan dengan momen tersebut wasit Michael Oliver asal Inggris meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan baik saudara pendengar, nanti kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua, namun kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabila.
1: Baik, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi atas laporan pandangan mata jalannya pertandingan babak pertama Norwegia berhadapan dengan Prancis.

0: baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama tadi jalannya pertandingan babak pertama yang sementara ini skornya 3-1 untuk kemenangan Prancis, di mana gol Prancis dicetak oleh Ousmane Dembélé pada menit ke-7, 20 dan 32. Sedangkan dari kubu Norwegia ada gol balasan dari Telo Asgard pada menit ke-21. Dan masih bersama saya, Bung Yanto. Bagaimana Anda melihat jalannya babak pertama tadi? Nampaknya Prancis mendominasi nih, Bung.
1: Ya, betul sekali, Bung Sabil. Jadi babak pertama ini memang benar-benar menjadi sesuatu yang bagi Prancis ini benar-benar menunjukkan kelasnya ya. Jadi ya, Prancis ini memang layak sebagai tim yang pernah menjadi juara dunia ya.
0: Iya.
1: Akan dari sisi peringkat juga memang saat ini Prancis berada di peringkat dua dunia. Kan Norwegia ini peringkatnya di peringkat ke-22 dunia. Jadi memang jauh sekali dari sisi peringkat. Tapi sekali lagi sebenarnya peringkat bukan menjadi ukuran di lapangan, tetapi peringkat itu kan adalah kumulatif dari beberapa pertandingan tingkat internasional ya.
0: Yeah.
1: Jadi FIFA menilai prestasi-prestasi yang dimiliki Prancis, tentu peringkat 2 itu karena memang Prancis di 2022 adalah runner up dari Piala Dunia Qatar ya, setelah Argentina. Nah, hari ini atau pagi ini Prancis menunjukkan kelasnya. Dari hasil statistik yang ada pun memang Prancis ini unggul ya dalam penguasaan bola, kemudian juga dari sisi target ke gawang ya. Prancis ini untuk penguasaan bola dia berada di posisi 62%, sementara Norwegia 38%. Kemudian target melahirkan tendangan ke gawang, artinya target ke gawang ini juga Prancis sebanyak 8 kali ya. Shot and go-nya sementara Norwegia hanya 2 ya. Kemudian dari sisi operan bola juga ini memang Prancis lebih unggul ya, 91%, sementara Norwegia 80%. Artinya artinya ini menunjukkan bahwa memang Prancis pada pertandingan pagi hari ini lebih baik dari Norwegia, Bung Sabil.
0: Iya, lebih dominan dan ternyata serangannya juga efektif nih, 3 gol. Dan tentu saja kita membahas sosok mencetak gol. Ini hat-trick, mencetak 3 gol seorang Ousmane Dembélé. Seperti apa Anda melihat performa pemain ini di babak pertama tadi, Bung?
1: Iya, hari ini Dembélé harus kita katakan seorang bintang lapangan bagi Prancis.
0: Iya.
1: Karena selain dia memiliki kemampuan movingnya, artinya pergerakannya, dia kemana-mana, artinya bukan hanya di sektor menjadi penyerang, terkadang dia turun ke bawah membantu barisan pertahanan, tapi dia juga menjadi seorang goal getter yang luar biasa. 3 gol secara beruntun dan dari arah yang sama ya, dari arah yang sama, dari sektor sebelah kiri pertahanan Norwegia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana penjaga gawang Norwegia ini ya, hampir seharusnya sudah membaca ya gerakan-gerakan Dembélé yang memang secara 3 kali secara beruntun melahirkan gol dengan posisi yang sama. Nah, terlepas dari kelemahan penjaga gawang Norwegia, ya kita juga harus mengakui bahwa memang Dembélé bertanding pada pagi hari ini cukup luar biasa dengan bola-bola yang betul-betul akurat ya. Ini menjadi semacam bom waktu bagi Norwegia. Bukan mungkin nanti di babak kedua Dembélé akan berbuat lagi kan. Hari ini 3 gol dan juga pada pertandingan sebelumnya Dembélé juga melahirkan gol ya, Bung
0: Sabil.
1: Ya, Sabil. Sepertinya pada pertandingan melawan Senegal juga dia berhasil melahirkan gol kalau saya tidak salah.
0: Iya,
1: dia bersaing dengan rekannya sendiri Mbappe ya dalam si gol Piala Dunia 2026.
0: Dan Dembélé juga menjadi pahlawan ketika final Liga Liga Champions beberapa waktu lalu ya, melawan Arsenal, mencetak gol di final dan mengantarkan PSG menjadi juara Champions League Eropa. Dan apakah di kubu Norwegia ini absennya Haaland ya dan juga Sørloth ini benar-benar membuat Norwegia tidak mampu mengimbangi Prancis, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira sedikit banyak berpengaruh karena ya, bermain sepak bola adalah bukan bermain individu, Bung Sabil,
0: ya,
1: bermain tim. Nah, perlu ada seorang jenderal di lapangan yang mengatur strategi bagaimana di saat diserang, bagaimana di saat mereka yeah, menyerang. Jadi ada orang yang mengorkestra permainan itu di lapangan ya.
0: Yeah.
1: Pelatih bisa saja menginstruksikan, melakukan strategi dari sisi teori di luar lapangan, tetapi yeah, di dalam lapangan adalah itu menjadi tanggung jawab kapten kesebelasan.
0: Baik. Bung Yanto, prediksi Anda di jalannya babak kedua, apakah akan diturunkan Sørloth dan Haaland secara cepat ya di awal babak kedua, atau seperti apa nanti Norwegia merespon kekalahan ini sementara?
1: Ya, saya berpikir tergantung bagaimana pelatih daripada Stel Solak kan ini, apakah memang dia ya, menganggap bahwa pertandingan ini Norwegia perlu memenangkan atau perlu mendaik nilai poin, atau cukup dengan hasil kalah berada di runner-up saja ya. Jadi ini juga menjadi apa, kalau memang dia berpikir harus menjaga apa prestasi, tentu saya pikir dia akan menurunkan Haaland.
0: Yeah.
1: Tapi kalau memang dia pikir tidak, mungkin dia akan menyimpan Haaland, atau barangkali juga Haaland memang secara fisik barangkali saat ini atau kondisinya tidak
0: kurang fit ya, dan lebih difokuskan untuk pertandingan nanti ya, pertandingan berikutnya.
1: Pertandingan berikutnya yang lebih menentukan. Jadi kalaupun memang nanti kondisinya seperti ini, Bung Sabil, artinya yeah, Prancis sebagai juara grup dan Norwegia runner up, tentu ya persoalannya hanya pada pertandingan berikutnya saja.
0: Iya,
1: tentu ya. Dia akan tampil juara grup, akan menghadapi peringkat ketiga dari grup C, ada tahu D atau F atau G ya, A juga kita belum melihat nanti. Nah, sementara runner up grup ini Norwegia akan menghadapi runner up dari grup E.
0: Baik, kalau begitu Bung Yanto. Iya, nanti tentunya indikasinya adalah diturunkan atau tidak ya. Haaland dan Sørloth itu ya. Tapi kita berharap diturunkan supaya pertandingannya lebih seru ya, nih Bung Yanto ya. Ya,
1: harusnya diturunkan. Jadi ya, betul-betul pertandingan ini fair play, artinya betul-betul menurunkan semua kekuatan lawan gitu.
0: Baik Bung Yanto, nanti kita lanjut lagi di babak kedua. Anda masih bersama kami dan ya Anda sekarang silakan istirahat terlebih dahulu ya. Sementara kita nanti lanjut di babak kedua dan pendengar kita jenang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.

3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: usah kita itu tertekan, Bapak dan Ibu. Tidak bisa, tapi saya kira tidak tepat atau terlalu sederhana apabila hanya diterjemahkan dengan laju deforestasi, kerusakan, kebakaran, walaupun itu adalah indikator-indikator ukur yang valid. Tetapi situasi yang terjadi sekarang ini terjadi fragmentasi.
1: Kementerian Kehutanan menilai persoalan utama yang menghambat peningkatan nilai ekonomi sektor kehutanan bukan semata-mata berasal dari resiko bisnis, melainkan tingginya biaya sosial akibat lemahnya tata kelola kawasan hutan. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan, Hoiri Wenda, mengatakan pendekatan pengelolaan hutan berbasis lanskap menjadi kunci untuk mengatasi fragmentasi kawasan hutan yang selama ini membebani dunia usaha.
2: Nah, untuk itu memang nggak ada pilihan, evaluasi ini kami lakukan juga nih. Kita ingin tidak lagi kuantitas PDTH itu, tapi kualitas. Ngapain kita punya 24 juta tapi tidak ekonomi segala macam gitu ya. Kenapa kita akan evaluasi ini yang berkomitmen.
1: Selain memperkuat tata kelola, Kementerian Kehutanan juga terus melakukan penataan kawasan melalui perencanaan kehutanan nasional. Berdasarkan data rencana kehutanan tingkat nasional, luas kawasan hutan Indonesia mencapai 123,9 juta hektar harus dikelola secara optimal. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Problem kami adalah ketidakpastian. Jadi, ketika

demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: akan kembali lanjutan pertandingan untuk babak kedua, di mana kami melihat kedua pemain sudah kembali masuk ke lapangan dan tinggal menunggu peluit kick off dari wasit. Untuk itu saya kembali serahkan kepada rekan-rekan saya yang akan memandu Anda untuk melaporkan jalannya pertandingan, laporan pandangan matanya, masih bersama Bung Erik dan Bung Senpi, dan tentunya bersama komentator Bung Yanto. Silakan teman-teman.
1: Iya, baik, terima kasih Sabil dan saudara pendengar. Kick off babak yang kedua bentar lagi akan dimulai. Kali ini Prancis berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, dan Norwegia berada di sisi sebelah kanan. Kick off tadi langsung dilakukan oleh Kylian Mbappe, tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Masih Norwegia, pemain Fredrik Aursens tadi, bola jatuh di kaki Leo Østigard, tendang bola jauh ke depan, ada perebutan bola di sana, namun bola jatuh di kaki sang kapten Patrick Berg, tarik mundur ke belakang kepada Leo Østigard, pindahkan bola kepada Henrik Falsener, tendang bola jauh ke depan, arahkan bola ke sisi sebelah kanan, di sana ada Oscar Bob, namun disundul saja, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, dapat kami informasikan pula bahwa di babak yang kedua ini Norwegia langsung melakukan pergantian dua pemain, ada Christian Torsfeldt tadi dan juga Bjørkan Fredrik yang ditarik keluar digantikan oleh Morten Thorsby. Kemudian Torsfeldt digantikan oleh pemain dengan nomor punggung 16 yakni Marcus Holmgren Pedersen. Kembali saat ini bola dikuasai sepenuhnya oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Ada Leo Østigard, tendang ke depan kepada Patrick Berg, balikan kepada Leo, masih Leo mencari rekannya. Lingkaran tengah lapangan pertandingan, Leo Østigard, pemain Pelontos yang sejauh ini tampil sebenarnya cukup bagus untuk mengawal lini pertahanannya. Tendang bola jauh ke depan, maksudnya tadi kepada pemain dengan nomor punggung 16 tadi, ada Marcus Holmgren Pedersen, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Prancis. Masih Manu Kone menguasai bola, pindahkan ke depan, kembalikan kepada Michael Olise, dicuri saja tadi, bola jatuh di kaki Leo Østigard, tarik mundur ke belakang kepada Egil Selvik, kiper dari Norwegia, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Jørgen Strand Larsen, namun berhasil dicuri kembali, bola jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 21 ada Andreas Kleindrup, arahkan bola ke tengah kepada Oscar Bob, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada pemain Leo Østigard tadi, masih Oscar Bob, masih menggiring bola, terjatuh Oscar Bob. Oh, tusukan yang dilakukan Oscar Bob tadi, namun pergerakannya tadi dihentikan cukup keras tadi oleh Theo Hernandez di dalam kotak penalti dari Prancis. Nampak melanggar tadi, Theo Hernandez melanggar Oscar Bob tadi dengan kaki kirinya, sehingga wasit Michael Oliver langsung menunjuk titik putih. Penalti diberikan kepada Norwegia di menit ke-48 di babak yang kedua ini. Masih kita nantikan saudara pendengar, siapakah yang akan melakukan tendangan penalti. Dan sementara itu wasit Michael Oliver asal Inggris meminta kedua kesebelasan untuk bersabar terlebih dahulu, akan memantau VAR nampaknya. Oh, sudah diputuskan tendangan penalti bagi Norwegia akan dilakukan oleh Jørgen Strand Larsen. Masih bersiap-siap Larsen, sementara kiper dari Prancis Mike Maignan siap-siap bersiap-siap untuk menggagalkan tendangan penalti. Mundur 5 langkah ke belakang. Morgan Stadlanser masih bersiap-siap. Fokus dia menatap bola. Masih kita nantikan. Tendangan ke kanan. Oh, mampu ditepis tadi. Dengan cukup baik tadi Mike Maignan mampu menggagalkan tendangan penalti dari Morgan Stadlanser tadi yang mengarah ke sisi sebelah kiri gawang dari Prancis tadi, yang mampu tadi ditepis oleh Mike Maignan. Dan selamat gawang Mike Maignan, dan kedudukan ataupun skor masih 3-1 untuk keunggulan Prancis hingga memasuki menit 50 di babak yang kedua ini. Mike Maignan arahkan bola ke depan kepada Olise, kembalikan kepada Manu Kone, ke belakang kepada Dayot Upamecano, tarik mundur ke belakang kepada Mike Maignan, arahkan ke depan kepada Tchouaméni tadi nampaknya, tarik kepada Lacroix tadi, Maxen Lacroix, tendang bola jauh ke depan tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun tadi dicuri bola. Kali ini dari sisi sebelah kanan Norwegia ada Oscar Bob, masuk Oscar Bob, kearahkan ke tengah kepada Patrick Berg. Patrick Berg ke sebelah kiri kepada Andreas Skjelbred. Masih Andreas Skjelbred, terjadi kemelut. Oh, dicocor saja tadi, meninggalkan kotak penalti dari Perancis. Kali ini Perancis kembali melakukan serangan kepada Desiree. Ada Kylian Mbappe. Oh, Desiree tadi umpan terobosannya hampir saja mampu kembali berbuah gol bagi Perancis tadi. Ada pergerakan dari Kylian Mbappe, namun sayang sekali bola tadi lebih dekat kepada kiper dari Norwegia, Egil Selvik, yang tadi dengan cekatan tadi menangkap bola untuk mengamankan gawangnya agar tidak kembali kebobolan oleh Perancis. Kembali Norwegia dari tengah lapangan pertandingan. Ada pemain yang baru masuk tadi, Marcus Holmgren Pedersen. Arahkan ke depan kepada Oscar Bob. Tarik ke tengah kepada Leo Østigard. Tarik mundur ke belakang. Masih Leo Østigard. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan kepada Patrick Berg ke tengah tadi. Arahkan ke sebelah kanan. Ada Orsens Fredrik. Pendek kepada Oscar Bob. Masih ke Oscar Bob. Tarik mundur ke belakang kepada Patrick Berg. Masih Patrick Berg. Arahkan lagi ke sebelah kanan. Oscar Bob masih. Oscar Bob menguasai bola. Mendekati kotak penalti. Umpan 1-2 dengan Patrick Berg. Masih Patrick Berg. Kepada Oscar Bob tadi. Oh, hampir saja tadi. Umpan terobosan tadi di dalam kotak penalti Perancis tadi dari Patrick Berg. Hampir saja dimanfaatkan peluang tersebut oleh Oscar Bob, namun sayang bola tadi meluncur cukup deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Perancis. Tendang saja bola jauh ke depan, bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari lapangan tengah kirimkan ke depan kepada Horgen Larsen. Masih Larsen, ada pemain dari Perancis yang berusaha untuk mencuri bola. Terjadi perebutan bola, kali ini bola sepenuhnya berada di kaki Manu Kone. Tendang jauh ke depan, kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Leo Østigard kepada Orsen Fredrik. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Andreas Skjelbred. Masih Andreas Skjelbred. Dicuri saja bola tadi oleh Manu Kone nampaknya. Jatuh tadi Andreas, namun bukan sebuah pelanggaran. Arahkan bola ke belakang tadi kepada Dayot Upamecano. Terjadi perebutan bola dan bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Perancis. Dan saudara pendengar, oh, nampaknya tadi sempat membentur pemain Prancis dan terjadi tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan ke gawang dari Prancis. Siapakah yang melakukan tendangan? Nampaknya pemain dengan nomor punggung 6 tadi. Tendang bola melengkung. Oh, meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Masih cukup tinggi tadi tendangan sudut tadi yang dilakukan oleh Patrick Berg nampaknya. meninggalkan lapangan pertandingan dan tidak mampu tadi dimanfaatkan oleh para pemain Norwegia.
2: Memasuki menit ke-55 kali ini, Norwegia masih 1, Prancis 3. Sayang sekali memang tadi kesempatan emas didapat oleh Norwegia dari tendangan penalti. Sayang Stander Larsen tidak bisa menaklukkan Magnan, sehingga skor masih 1-3 kali ini Norwegia dari belakang. Sebarkan atau terarahkan ke sebelah kanan kepada Aurnese. Umpan lagi ke depan yang dimaksud tadi Bob, kali ini lebih dekat kepada para pemain dari Prancis. Ke tengah lagi Tukameni, ke depan lagi kepada Dembele, bermain 1-2 bersama Olise, dihadang tadi oleh Stigard, sehingga balik lagi back pass kali ini kepada kiper Selvik. Masih Selvik menguasai bola di kotak kecil, umpan ke depan melewati garis tengah yang dituju tadi adalah Standard Larsen, dicuri lagi oleh para pemain dari Prancis. Kali ini Olise terus mengejar, kali ini masih mengiring bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Doe kontrol sebentar, melihat ke tengah, balikan lagi ke belakang, coba kali ini Mbappe, tendangan kaki kanan. No, percobaan dari Mbappe, lagi-lagi dari luar kotak penalti. Sayang masih bisa ataupun masih di atas mistar gawang dari kiper Selvik, sehingga tidak menambah keunggulan bagi Prancis di babak kedua ini. Mbappe yang belum mencatatkan namanya hingga menit ke-55 ini, sementara satu pemainnya kiper Selvik akan mendapat perawatan terlebih dahulu karena memang terlebih dahulu nampaknya cedera kiper yang memang bermain bersama Watford ini, Bung Yanto. Tadi satu peluang didapat oleh Norwegia tapi sayang lepas dan akhirnya belum merubah skor nih Bung.
3: Ya, saya melihat tendangan penalti tadi memang Larsen kurang siap kelihatannya ya. Saya melihat tendangannya sangat lemah sehingga mudah dibaca oleh penjaga gawang Mike Magnan. Tendangannya lemah, selain itu memang betul-betul terbaca sehingga ini menjadi sesuatu petaka bagi Norwegia. Andai kata masuk, saya kira ini akan berdampak secara psikologis bangkit pemain-pemain Norwegia untuk bisa melakukan tekanan. Di babak yang kedua ini nampaknya memang Norwegia mencoba lebih agresif ya, dengan masuknya dua pemain baru, lebih agresif melakukan tekanan-tekanan. Tetapi memang Prancis juga memiliki kekuatan di sektor belakang yang rapat dengan empat pemain yang memang tidak pernah keluar dari pertahanan, artinya mengawal barisan pertahanan dengan disiplin, sehingga pemain-pemain Norwegia ini agak kesulitan untuk melakukan tembakan-tembakan untuk melakukan shot and goal ini, sehingga sampai saat ini Norwegia belum berhasil memperkecil ketinggalan. Apalagi dengan gagalnya penalti tadi, ini juga memang semakin membuat pemain-pemain Norwegia semakin kelihatan, artinya kelemahannya menghadapi Prancis. Artinya apa, di depan ini Norwegia tidak memiliki go-getter yang potensi melahirkan gol ya. Sehingga walaupun serangan dibangun dari bawah, bahkan bisa bermain di tengah lapangan tengah, tetapi ketika berada di daerah kotak penalti, serangan-serangan Norwegia selalu patah ataupun gagal, Bung Sampi.
2: Iya, memasuki menit 58, skor masih 1-3 untuk Prancis. Kali ini tendangan gawang sudah dilakukan oleh Selvik yang tadi mendapatkan perawatan terlebih dahulu. Lemparan ke dalam kali ini bagi Norwegia dari sebelah kiri tadi dilakukan oleh pemain yang baru masuk, Marcus Pedersen. Ke tengah lagi tadi kepada Ostigard, back pass lagi jauh kepada Selvik, arahkan lagi ke depan melewati garis tengah, berduel tadi Larsen bersama pemain dari Prancis. Kali ini dicuri oleh anak-anak dari Norwegia, tetapi sayang memang sliding-an dilakukan oleh pemain Prancis, dibuang lagi tadi oleh Magnainen. Kali ini jatuh di pertahanan Norwegia kembali, masih dari belakang Ostigard, ke tengah lagi kepada pemain yang nomor 14 ataupun 16 yang baru masuk kali ini, masih para pemain dari tim Norwegia coba lagi bekerja sama ke sebelah kiri kepada Marcus Pedersen, masih mencari kawan ke belakang lagi kepada Østigard, dorong sedikit kali ini Østigard, dribbling dengan santai Østigard, coba arahkan ke sebelah kanan, kali ini mencoba ke Bob dari sebelah kanan, tetapi disundul oleh Hernandez tadi, sehingga lemah tadi serangan dari tim Norwegia. Bangun lagi serangan kali ini Prancis melalui Tokamendi ke tengah lagi kepada Theo Hernandez, dicuri lagi-lagi oleh Norwegia. Bekan ini kapten kesebelasan, maksudnya tadi bekerja sama dengan pemain lainnya Norwegia, tetapi patah lagi kali ini serangan justru dilakukan oleh Prancis. Dembele dari sisi sebelah kanan masuk ke kotak penalti, Dembele dengan kaki kirinya umpan ke tengah, tetapi dihadang oleh pemain nomor 2 Morten Tasbigar ini. Masih kali ini Prancis coba kali ini melalui Mbappe dari ke sebelah kiri, umpan lagi maksudnya kali ini kepada Doe arahkan kemana gerangan, masih mencari kawan Doe, oh ke sebelah kanan kali kepada lagi-lagi Dembele kali ini dribbling sebentar ke tengah lagi kepada Tukameni ke belakang, justru dikejar oleh satu pemain dari Norwegia, diambil tadi maksudnya oleh para pemain dari Norwegia, tapi jatuh kepada Kone kali ini terjatuh satu pemain dari Prancis. Sayang sekali memang bagaimana serangan yang dilakukan tadi patah oleh pergerakan ilegal yang dilakukan oleh Østigard tadi terhadap Doe, membuat kali ini tendangan bebas dari sisi agak sebelah kiri pertahanan dari tim Norwegia, tetapi bisa saja mengancam gawang dari Norwegia karena akan diumpan nampaknya dengan kaki kiri oleh Michael Olise dan juga bermain bersama Bayern Munchen kali ini Olise, ancang-ancang melihat pergerakan dari para pemain ataupun teman-temannya dari timnas Prancis. Olise mundur 3 langkah agak sedikit kali ini melembung, berbahaya kali ini, satu tadi terjangan yang dimaksudkan pemain nomor 26 yang juga tadi rampanya ada Lacroix, pemain asal Crystal Palace, tetapi tertangkap offset terlebih dahulu. Sudah dilakukan kali tendangan oleh Selvik, jatuh kali ke sebelah kanan, diambil oleh Bob. Masih Bob, coba melewati Hernandez, dikolong tadi oleh Bob, tetapi Hernandez tidak mau patah begitu saja, sehingga justru pelanggaran dilakukan oleh Bob setelah tadi Bob melakukan gerakan yang menipu mengolongi kaki dari Hernandez. Justru pelanggaran kali ini untuk Prancis, sudah dilakukan cepat Tukameni ke sebelah kanan kepada Konde dorong dengan kaki kanannya kali ini kepada Dembele, kontrol kaki kiri Dembele, masih Tukameni ke tengah lagi kepada Kone arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Hernandez, ke depan lagi kepada Mbappe, bermain 1-2 kali Hernandez bersama Mbappe dari sektor kiri, masuk ke kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain Norwegia tadi oleh Morten Thorsby, tapi Doe kali ini mampu mengambil bola, coba mengelabui tadi pemain nomor 14 dari Norwegia dengan baik tadi, pemain nomor 14 yaitu Ordnance mampu menetralkan serangan yang dilakukan oleh Doe dari sebelah kiri. Hampir saja tadi Doe, pemain juga dari PSG ini, melewati adangan dari Ordnance, tetapi pemain nomor 14 berkepala plontos ini tidak mau terlewatkan begitu saja. Tadi Ordnance sudah ke depan, jatuh lagi kali ini ke kepala para pemain dari Norwegia, tadi maksudnya Strand Larsen dijegal pergerakannya tadi oleh Hernandez, sehingga pelanggaran kembali bagi tim Norwegia memasuki menit ke-63 kali ini. Skor masih 1-3 bagi Prancis unggul, dan kita nantikan lagi bagaimana Haaland juga belum dimasukkan, ada juga pemain-pemain lainnya dari Norwegia. Kali ini Norwegia coba lagi membangun serangan, 0-0 kali ini para pemain dari tim Norwegia, masih kali ini disergap oleh pemain Prancis dari sektor sebelah kanan. Bob kali ini mencoba melewati Hernandez, masuk kotak penalti, gerakan kaki kiri lemah saja, tendangan dari Bob tadi yang memang dijegal untuk tadi mendapatkan penalti, tetapi tendangan atau peluang yang dilakukan oleh Bob masih lemah dari sebelah kiri kali ini. Prancis coba lagi menyasar pertahanan dari dicuri kali ini oleh Mbappe lolos dari sebelah kiri, masih masukkan penalti, Mbappe kali ini lolos dari ke kanan. masih tersentuh lagi para pemain dari Norwegia. Tchoukamendi kali ini Prancis balik lagi, umpan ke sebelah kanan Olise masih mencari kawan, dorong lagi kepada Dembele kembali ke belakang, masih kali ini para pemain dari Prancis kepada Mbappe, disebar tadi ataupun dicocor saja oleh kaki dari Ostigard sehingga bola kembali ke pertahanan dari tim Prancis. Dari tengah lagi kembali kali ini para pemain Prancis, Tchoukamendi tepat di tengah bidang pertandingan. Tchoukamendi santai-santai saja, bahkan jalan ini pemain dari Real Madrid ini meminta para pemain lainnya untuk meminta bola, bermain 1-2 tadi. Tchoukamendi arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Kone kali ini coba lagi merangsak ke dalam kotak penalti, tapi dibantu kali ini Olise, dihadang tadi oleh pemain nomor 21 dari Norwegia tadi, Sergio Deruk, tetapi serangan balik dilakukan Dembele dari sebelah kanan, masuki kotak penalti, masih Dembele. Oh, tadi maksudnya ingin memberi umpan, tetapi Marcus Pedersen masih kokoh di sebelah kiri pertahanan dari tim Norwegia, sementara dua pemain akan dimasukkan kembali oleh asisten pelatih Guy Steipen yang bertugas menggantikan posisi Didier Deschamps, sang pencetak 3 gol, Dembele

0: Bermain apik di dua pertandingan terakhir dua pemain ini. Kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri akan diambil oleh Cherki. Umpan lambung ke dalam kotak penalti. Melengkung kali ini. Dia ada satu pemain Norwegia. Masih ada Mbappe. Umpan lagi. Tapi siapa yang disasar tadi tidak menemui sasaran. Sehingga menit ke-65 ini skor masih 1-3 bagi Prancis.
1: Iya, baik sudah mendengar. Masih... Nampaknya masih belum puas Prancis meski sudah mampu mencetak 3 gol di babak yang pertama tadi. Dan saat ini Prancis langsung melakukan 2 pergantian pemain dan nampaknya di sisi ataupun di kubu dari kesebelasan Norwegia nampaknya masuk juga Falkener, nampaknya masuk pemain dengan nomor punggung 24 Sondre Langas nampaknya tadi dimasukkan untuk menambah ataupun melapis lini tengah dari Norwegia. Tendangan gawang dilakukan oleh kiper Mike Maignan tadi, bola jatuh di kaki para pemain Norwegia. Namun penguasaan ataupun umpan yang tidak akurat tadi hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Prancis. Siap-siap dilakukan oleh Manu Kone. Lempar pendek saja kepada Aurelien tadi, Tchouaméni. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan atau penguasaan yang tidak akurat. Kembali Prancis kali ini menguasai bola. Jatuh Manu Kone tadi dilanggar oleh Morten Thorsby. Tendangan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Manu Kone. Pendek saja ke belakang kepada Dayot Upamecano. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri ada Theo Hernandez. Tengah kepada Kylian Mbappe yang mundur cukup jauh. Kepada Tchouaméni ataupun kepada Ryan Cherki. Belakang lagi kepada Manu Kone. Sisi sebelah kanan kepada Desir Doe. Sundul saja tadi oleh Norwegia. Wasit Michael Oliver asal Prancis meniupkan peluit panjang untuk memberikan kesempatan kepada kedua kesebelasan untuk hydration break atau water break di babak yang kedua ini. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa ini? Norwegia langsung melakukan sejumlah pergantian pemain dan juga Prancis juga sudah melakukan beberapa pergantian pemain. Anda melihat seperti apa?
2: Iya, kedua pelatih tentu memperhitungkan kemampuan pemain-pemain ya. Sudah pemain-pemain Norwegia mau yang nampaknya di babak kedua ini tempo permainannya sudah mulai menurun, artinya tenaga pemain utamanya sudah mulai menurun sehingga pelatih menggantikan dengan tenaga baru. Lalu begitu juga Prancis tentunya ada beberapa pergantian seperti Dembele, kemudian satu lagi tadi ada pemain Michael Olise keluar. Ini mungkin strategi Didier Bergkamp ini memang sengaja dikeluarkan untuk disimpan tenaganya menghadapi pertandingan berikutnya, Bung Erik. Karena bagaimanapun sepertinya Didier Bergkamp sudah yakin pada pertandingan hari ini atau pagi ini Prancis unggul atas kesebelasan Norwegia. Dan begitu juga Norwegia kelihatannya pelatihnya tidak memaksakan harus bertanding all out pada babak yang kedua, tapi memaksakan kemenangan angka atau memenangkan pertandingan, karena memang secara hitung-hitungan poin untuk menyamakan kedudukan saja sulit ini untuk, karena tertinggal sangat jauh dengan Prancis. Sehingga dengan demikian pelatih Norwegia Stein Solbakken ini lebih menghemat tenaga pemain-pemain utamanya sehingga dia melakukan pergantian-pergantian kepada pemain-pemain cadangan. Meskipun memang kita sebenarnya masih menunggu pemain cadangan yaitu Erling Haaland untuk bisa tampil, tapi sampai saat ini nampaknya pelatih Solbakken belum turunkan, Bung Erik.
1: Ya, masih punya peluang. Kalau Anda melihat Erling Haaland, apakah tetap akan diturunkan atau sengaja memang disimpan itu?
2: Ya, kelihatannya saya berpikir Haaland ini disimpan ya, karena memang kelihatannya apapun hasilnya pertandingan sampai saat ini tentu tidak pengaruh bagi Norwegia. Peluang untuk memenangkan pertandingan juga sulit sekali, karena memang 3 angka itu tidak mudah untuk bisa makan oleh tim Norwegia. Sementara peluang lolos ke babak 32 besar juga sudah tidak berpengaruh ya. Tapi kita juga tidak tahu apakah memang Haaland disimpan atau memang kondisi fisiknya kurang siap atau kurang memungkinkan, atau juga memang pelatih Solbakken ini memang artinya ya sudahlah, dalam arti menerima kekalahan Prancis, yang penting lolos ke babak 32 besar sekalipun itu mereka.
1: Ya, baik. Bung Yanto dan saudara pendengar, saat ini pertandingan kembali dilanjutkan. Kembali mencoba membangun serangan dari tengah lapangan pertandingan tadi ada Patrick Berg. Namun umpan yang tidak akurat tadi, maksudnya kepada Oscar Bot. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam langsung saja dilakukan oleh pemain tadi, Theo Hernandez tadi. Belakang kepada Dayot Upamecano. Oh, bola dicuri kali ini. Ada Telo Askar. Masih Telo Askar kepada Oscar Bob. Tegak langsung. Masih mampu ditepis tadi oleh Mike Magnan. Bola muntah tadi langsung dibuang saja tadi. Menjauhi kotak penalti kembali. Kali ini Norwegia berhasil mencuri bola. Dari sisi sebelah kiri ada Andre Seldrup. Namun dibuang saja bola oleh Madsen Lacroix tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Norwegia. Lagi-lagi Norwegia mencoba menggempur barisan pertahanan dari Prancis. Berg bersiap-siap, kapten kesebelasan dari Norwegia, Patrick Berg, memberikan isyarat dengan tangan kirinya. Tendang bola melengkung mendekati kotak penalti dari Prancis. Bola jatuh di kaki Theo Hernandez. Tendang bola jauh ke depan. Kali ini Kylian Mbappe melakukan serangan balik cepat. Kylian Mbappe, ada Leo Ostigat. Masih Kylian Mbappe, kirimkan umpan closing. Di sana ada Desir Doe. Namun dipatahkan tadi serangan. Kali ini Norwegia mencoba melakukan serangan balik cepat. Ada Marcus Pedersen tadi, buang saja tadi oleh Manu Konde tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Andres Kleidrup. Belakang kepada Leo Ostigat. Tengah kepada Kapten Patrick Berg. Tindakan ke sisi sebelah kanan Norwegia ada Fredrik Aursnes. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Egil Selvik. Masih Selvik. Pendek saja kepada Leo Ostigat. Kembalikan kepada Selvik. Oh, nampaknya tadi bermain-main bola dia di belakang tadi, Selvik. Langsung saja ke depan kepada Leo Ostigat. Pada Marcus Pedersen, kembalikan ke Ostigat. Ke depan tadi maksudnya kepada Jorgen Strandlarsen. Kembali berhasil dicuri oleh para pemain Norwegia. Dari sisi sebelah kiri, Leo Ostigat ataupun Telo Asgard tadi nampaknya terjatuh setelah tadi berusaha melindungi bola dan dilanggar tadi oleh nampaknya Aurelien Tchouaméni. Langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit Michael Oliver karena tadi dianggap melakukan pelanggaran yang cukup keras tadi kepada Telo Asgard, pemain dari Norwegia berambut panjang yang mencetak gol di babak pertama tadi, tepatnya pada menit ke-21. Tendangan bebas langsung dilakukan. Kali ini mencoba membangun serangan. Dari sisi sebelah kanan ada Fredrik Aursnes. Kembalikan ke belakang kepada Marcus Pedersen. Masih Pedersen ataupun Sondre Langas tadi nampaknya. Tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Egil Selvik. Pendek saja ke depan kepada Leo Ostigat. Bawa bola, jalan pelan dia mencari rekannya. Pendek kepada Patrick Berg. Kembalikan kepada Ostigat. Ke depan kepada Jorgen Larsen. Kirimkan umpan terobosan tadi. Oh, mampu, hampir saja dicuri. Dibuang saja tadi. Hampir saja tadi blunder tadi dilakukan oleh barisan pertahanan dari Perancis. Namun tadi dengan sigap Kiper Mike Magnan maju ke depan tadi untuk menyelamatkan gawangnya, langsung melakukan tendangan jauh ke depan. Oh, nampaknya terjadi kembali pergantian pemain. Ibrahim Konate nampaknya masuk menggantikan Dayot Upamecano tadi. Prancis juga langsung melakukan sejumlah pergantian pemain untuk memberikan penyegaran ataupun memberikan waktu istirahat bagi para pemain Prancis, karena Prancis juga sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar. Kali ini Norwegia dari sisi sebelah kanan kembali mencoba membangun serangan. Pindahkan bola ke tengah kepada Patrick Berg. Masih bermain 1-2 dengan Fredrik Aursnes. Tarik mundur ke belakang kepada Østigard. Endek ke depan kepada Telo Asgard. Pada Markus Pedersen. Kembalikan kepada Telo Asgard. Belakang kepada Østigard. Kembalikan kepada Asgard. Telo Asgard. Pindahkan ke sisi sebelah kanan kepada Markus Martin Torsby. Kali ini depan kepada Markus Bob atau Oscar Bob. Masih Oscar Bob kepada Patrick Bob. Dibuang saja tadi oleh Manu Konde tadi. Namun bola kembali jatuh di kaki oleh para pemain Norwegia. Patrick Bob mencoba membangun serangan tadi. Masih Martin Torsby kali ini dari Norwegia. Dari sisi sebelah kanan Norwegia, tarik mundur ke belakang kepada Leo Østigard. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Markus Pedersen. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Østigard. Umpan jauh ke depan kepada Larsson. Pindahkan bola ke sebelah kanan ada Oscar Bob. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Fredrik Aursnes. Masih Aursnes. Depan kepada Oscar Bob. Pendek kepada Morten Tosby, kembalikan kepada Oscar Bob, maksudnya tadi kepada Patrick Berg. Namun dibayang-bayangi tadi Patrick Berg penguasaan bolanya. Bola masih berada di sisi sebelah kanan penyerangan dari Norwegia. Kali ini pindahkan ke tengah kepada Markus Pedersen. Arahkan ke sisi sebelah kiri Andres Kjeldrup, mendekati kotak penalti dari Prancis. Berusaha tadi mengelabui Manu Kone tadi, namun mampu dicuri, ditendang saja bola jauh ke depan tadi oleh Kone. Namun kembali bola jatuh di kaki pemain Norwegia ada Telo Asgard. Depan kepada Oscar Bob, kepada Larsson, kembalikan kepada Oscar Bob, ke sebelah kiri kepada Andres. Masih Andres, kirimkan umpan tarik tadi, hampir saja tendangan langsung. Oh, masih membentur tadi, bola muntah tadi Patrick Berg, namun masih membentur barisan pertahanan dari Prancis. Kembali Norwegia membangun serangan dari sisi sebelah kanan ada Fredrik Aursnes. Oh, tidak akurat tadi penguasaan bola, mampu dicuri tadi oleh pemain Prancis yang baru masuk tadi ada Bradley Barcola. Dari sisi sebelah kiri pindahkan kali ini ke sebelah kanan ada Kone. Depan kepada Kylian Mbappe, masih mencari rekannya. Tengah kepada Cherki tadi, Ryan Cherki. Masih Cherki, umpan 1-2 dengan

0: Manu Kone, tarik mundur jauh ke belakang kepada pemain nomor punggung 15 tadi yang baru masuk, Ibrahima Konate. Tarik lagi ke belakang, Lacroix, masih Lacroix kepada Konate, masih mencari rekannya Konate. Tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Mike Nan, pindahkan lagi kepada Lacroix, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Desir Dowe. Kali ini kembali Prancis berusaha melakukan serangan balik, ada pemain Barcola tadi, oh, hampir saja umpan tarik dari Barcola tadi memanfaatkan umpan terobosan dari lapangan tengah tadi, mampu dipatahkan saja tadi atau dihalau oleh kiper Egil Selvik. Tendangan sudut bagi Prancis, langsung lakukan tendangan pendek tadi Desir Doe, kirimkan umpan crossing, di sana ada Ryan Cherki, terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki Kone, masih Kone, Kanu kali ini Ryan Cherki masuki kotak penalti, masih Ryan Cherki dengan skillnya tadi, kirimkan umpan crossing, melambung dia, dibuang saja tadi, kembali jatuh di kaki para pemain Prancis, Theo Hernandez, Desir Doe, Kylian Mbappe kali ini menguasai bola pada Desir Doe, kirimkan umpan crossing, Kylian Mbappe, Ryan Cherki kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Norwegia, masih Ryan Cherki, ada Manu Kone, oh dicuri saja tadi bola oleh Andres Keldruk tadi, kirimkan umpan pendek ke belakang kepada Marcus Pedersen, tendang bola jauh ke depan, ada Jorgen Strand Larsen, masih Larsen, pindahkan bola kepada Patrick Bott, kepada Oscar Bob, namun langgar tadi nampaknya Bradley Barcola tadi, pemain Prancis dengan nomor punggung 12 yang masuk menggantikan Michael Olise. Tendangan bebas dari lapangan tengah langsung saja dilakukan, bola tarik mundur ke belakang kepada Østigard. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-82 dan untuk sementara Prancis masih unggul dengan skor 3-1.
1: Ya, kali ini serangan ataupun tadi bola coba diambil oleh para pemain Norwegia, tetapi lebih dekat kali ini kepada kiper Megan, justru di umpan lambung tadi jauh kepada Konde, salah pengertian di lini pertahanan tadi, Konde dan juga Ibrahima Konate yang cukup berbahaya bagi pertahanan dari Prancis, karena memang berbuah tendangan sudut bagi tim dari Norwegia. Sementara dua pergantian pemain, nomor 21 dan Bob juga digantikan. Tadi Hauge masuk dan Nusa masuk untuk menggantikan pemain atau kedua pemain tersebut di babak kedua ini. Semakin menambah daya serang dari tim Norwegia kali ini. Coba lagi penyelamatan ataupun justru peluang emas dilakukan kali ini oleh Norwegia dari tendangan sudut sebelah kanan gawang dari Magnan. Dengan kaki kanannya, Kapten kesebelasan Berg akan mengeksekusi bola ataupun tendangan sudut dari sebelah kanan. Kali ini ancang-ancang, mundur beberapa langkah, Berg coba diarahkan ke tengah, masih menantikan kali ini, Berg sudah melambung kali ini, berbahaya, tetapi diusir oleh tadi pemain dari Prancis, jatuh kali ini kepada Kylian Mbappe dari belakang, ataupun satu pemainnya ini nomor 19 Hernandez tadi, ke back pass lagi jauh kali ini kepada Lacroix, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Konde, Konde masih mengiring bola, pelan-pelan saja, tempo agak sedikit menurun kali ini Prancis, tidak mau terburu-buru untuk mendapatkan gol keempatnya. Cokrix kali ini dari tengah kali ini, coba kali Konde tadi hampir diterobos oleh para pemain dari Norwegia, tetapi dekat kali ini kepada Ibrahima Konate, dorong lagi kepada Mike Dan, Mike Dan ke tengah lagi kepada Tukamendi, Tukamendi kali ini ataupun Ibrahima Konate, dorong lagi ke tengah, masih Tukamendi, pemain asal Real Madrid ini bekerja sama dengan Lacroix, pemain asal Crystal Palace, ke tengah lagi kepada Konate, masih terus bermain-main.

pertahanannya sendiri para pemain Prancis kali ini. Agak menggiring ke depan kali ini Tchouaméni, arahkan ke sebelah kanan kepada Konate. Konate geser lagi kepada Lacroix. Lacroix mencoba kali ini mencari kawan kepada Theo Hernandez. Umpan kali ini ke depan yang dimaksud adalah sisi kiri dari Prancis tadi, yang dilakukan tadi Bradley Barcola. Sayang sekali memang terlalu jauh sehingga hanya lemparan ke dalam saja kali ini untuk tim dari Norwegia. Dari sebelah kanan sudah diarahkan kali ini kepada Østigard. Østigard coba ke sebelah kirinya, masih para pemain Marcus Pedersen. Ke tengah tadi diambil oleh para pemain dari Norwegia kali ini. Dari tengah pemain yang bermasuk Nusa di sliding tadi bukan sebuah pelanggaran karena play on. Kali ini geser lagi Berg ke sebelah kanan, coba lagi diarahkan kali ini. Ordnance masih meminta kawannya untuk lebih dekat lagi, ke tengah lagi kepada Berg. Kali ini Berg kapten kesebelasan dari Norwegia, lagi-lagi ke sebelah tengah, coba lagi kepada Nusa. Nusa pemain nomor 20 dengan rambutnya yang berwarna kuning, ke tengah lagi kepada Berg. Masih kali ini para pemain dari tim Norwegia ke belakang. Østigard kali ini tahan bola sejenak, coba geser lagi ke sebelah kiri kepada Marcus Pedersen. Bermain satu dunia bersama Nusa Kerandi. Coba lagi tadi pemain nomor 16 Marcus Pedersen, tetapi sayang memang arah bola terlalu deras sehingga lemparan ke dalam kembali untuk tim Prancis kali ini. Justru Kylian Mbappe yang akan diganti nampaknya oleh Marcus Thuram. Kita nantikan apakah Mbappe, kapten kesebelasan yang belum mencetak gol di babak ataupun dari sejak babak pertama hingga babak kedua ini. Dan juga Konde diganti oleh dua pemain, yaitu Risser dan juga Gusto. Risser ataupun akan menggantikan posisi dari Kylian Mbappe. Risser Mateta, coba kita nantikan kali ini. Ke depan lagi para pemain dari tim Norwegia. Sebelah kiri Marcus Pedersen yang dituju tadi satu pemain dari Norwegia. Arahkan lagi ke tengah, ambil oleh pemain Norwegia. Sayang sekali tadi Østigard dengan tendangannya masih sangat melambung, tidak menemui sasaran. Pemain dari tim Norwegia ini sayang tidak jelas tadi tendangan dari Østigard. Tendangan gawang sudah dilakukan kali ini, cepat melewati garis tengah, jatuh lagi ke pertahanan dari Prancis, ke belakang lagi tadi, tetapi offside terlebih dahulu tadi. Pemain ataupun percobaan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Norwegia. Kita nantikan tendangan bebas saja kali ini dari belakang Ibrahima Konte ataupun pemain yang baru masuk tadi ke sebelah kanan pada pemain nomor 2 dari Prancis yang juga masuk di babak kedua ini. Arahkan ke sebelah kiri dari Prancis Tchouaméni. Dari tengah masih para pemain dari Prancis kali ini. Ibrahima Konte sebelah kanan, maksudnya tadi kepada pemain nomor 20 dari Prancis Doué. Sayang sudah keluar terlebih dahulu sehingga hasilkan lemparan ke dalam bagi tim dari Norwegia. Lempar kali ini sudah lambung kali ini. Yang dituju tadi adalah Larsen, masih dari sebelah kiri kali ini. Coba tadi Larsen dihadang oleh dua pemain dari Prancis, back pass ataupun tarik ke belakang kepada Mike Dan. Umpan ke depan kali ini menyasar sebelah kiri kepada Brad Colley. Tadi hampir ditemui oleh Cherki tapi diambil oleh Berg, kapten kebelasan dari tim Norwegia. Dialirkan lagi oleh para pemain Prancis kali ini dari kiri. Coba lagi bermain 1-2 Theo Hernandez. Tchouaméni kali ini arahkan lagi ke sebelah kanan. Coba kali ini para pemain tim dari Prancis, pemain nomor 2 Gusto, coba kali ini merangsek lagi kepada Konde. Konde tengah lagi. Kali ini masih para pemain Prancis coba merangsek ke pertahanan dari tim Norwegia. Gusto kali ini ke sebelah kanan pada pemain nomor 20 Doué. Kali ini Doué, lagi-lagi Prancis coba lagi dari tengah. Masih pemain-pemain Lacroix bermain lagi terus, agak sedikit menurunkan tempo para pemain dari Prancis. Cherki dari tengah, masih kali ini para pemain dari tim Prancis. Cherki coba lagi menenangkan, melihat siuk dia kali ini, alirkan ke sebelah kanan kepada Gusto. Gusto dengan rambutnya dikuncir kali ini, coba mendribbling bola.
bola. Coba kali ini menggeser ke sebelah Cherki, masih Cherki. Hadang satu pemain dari Norwegia, santai-santai saja tadi Cherki. Ke Ibrahim Akonate tadi. Kali ini masih Lacorix. Geser lagi ke sebelah kanan, agak sedikit mundur kali ini pemain Perancis ke depan yang dimaksud tadi satu pemain dari Norwegia. Sayang sekali kontrol yang kurang baik tadi oleh Gusto, menyebabkan aliran serangan yang dilakukan oleh tim Perancis tidak lancar sehingga diusir tadi. Hasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan cepat, jatuh kali ini di jantung pertahanan dari tim Norwegia. Masih Norwegia dari belakang Østigard. Sementara itu 5 menit tambahan waktu di babak kedua ini. Waktu normal 90 menit sudah lewat, tinggal 5 menit babak tambahan ataupun waktu tambahan di babak kedua ini. Østigard arikan ke sana kepada Langas. Kali ini dorong lagi para pemain dari Norwegia tadi. Salah pengertian atau salah kontrol dari tengah Cherki. Kali ini Cherki coba menetralkan lagi serangan dari Norwegia. Alih-alih dia tenang-tenang saja dengan menggiring bola tadi, bermain lagi 1-2. Kali ini Cherki, masih pemain dari Manchester City ini, dorong lagi ke tengah kepada Tukameni. Tukameni giring kaki kanan ke sebelah kiri lagi. Kali ini para pemain dari Prancis masih bertolak. Kali ini sobat tadi lewatkan tadi Morten Thorsby, tetapi satu gerakan dari Bartola dibaca dengan baik tadi oleh pemain bertahan dari tim Norwegia. Kali ini Kone ataupun Kone dari tengah. Kali ini masih para pemain Prancis, alahkan kepada Gusto di sebelah kanan, geser lagi kepada Dowe. Dowe lagi ke kanan ataupun ke tengah. Kali ini masih ada Kone. Kone alirkan kepada Tukameni, geser lagi ke sebelah kiri kepada Theo.

Selamat pagi pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mama, ini kertas apa, Ma?
1: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
0: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
2: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
0: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
3: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
4: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa, memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.

Iris radhiyallahu an berkata, kami beberapa pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami tinggal padanya kira-kira 20 hari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kasihan kepada kami dan bertanya, kalau-kalau kami telah rindu kembali kepada keluarga kami. Dan bertanya, berapakah keluarga yang kami tinggalkan? Dan setelah kami jawab, ia bersabda, pulanglah kamu kepada keluargamu, tinggallah pada mereka, dan ajarkan kepada mereka sembahyang. Dan sembahyanglah ini pada waktu ini, dan ini pada waktu ini. Dan apabila telah tiba waktu sembahyang, hendaklah azan salah satu kamu, dan harus menjadi imam yang tertua di antara kamu. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar RRI Pro 1 Samarinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi ini kita akan sama-sama membahas tema yang sangat penting, yaitu tanda-tanda orang yang beruntung dunia dan akhirat. Setiap manusia tentu menginginkan keberuntungan. Beruntung dalam kehidupan dunia, memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang harmonis, rezeki yang halal dan berkah, kesehatan, ketenangan jiwa. Dan lebih dari itu, kita juga ingin beruntung di negeri akhirat, mendapatkan ampunan Allah, keselamatan dari azab kubur, azab neraka, dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya, siapakah sebenarnya orang yang beruntung menurut Al-Quran dan Sunnah? Keberuntungan hakiki menurut Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz." Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Quran surah Ali Imran ayat 185. Ayat ini mengajarkan bahwa ukuran keberuntungan bukanlah sekedar banyaknya harta, punya jabatan, dan lain sebagainya. Ukuran keberuntungan yang sebenarnya adalah keselamatan di akhirat. Karena itu para ulama salafus salih mengatakan, "Al-fawzul hakiki huwa an-najatu yawmal qiyam." Keberuntungan yang sejati adalah keselamatan pada hari kiamat. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, tanda pertama orang yang beruntung dunia dan akhirat adalah memiliki iman dan takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Quran surah Yunus ayat 62-63. Iman adalah pondasi kehidupan. Ketika seorang memiliki iman yang kuat, ia tidak mudah goyah oleh ujian dan tidak terlena oleh kenikmatan dunia. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, "Laisal iman bittamani wala bittahali, walakin ma waqara fil qalbi wa sadaqahu al-amal." Iman bukanlah angan-angan dan bukan pula sekedar penampilan, tetapi sesuatu yang menetap di hati dan dibuktikan dengan amal. Orang yang bertakwa akan berhati-hati dalam mencari rezeki, menjaga lisan, menjaga pandangan, dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda kedua orang yang beruntung dunia dan akhirat adalah dimudahkan beramal soleh. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda,
Idza aradallahu bi'amdin khairan ista'malahu. Faqila kaifa yasta'maluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Dia akan mempekerjakannya. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah mempekerjakannya? Beliau menjawab, Allah memberinya taufik, memberinya hidayah untuk melakukan amal soleh sebelum wafatnya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Ini adalah tanda keberuntungan yang sangat besar. Jika seseorang senang menghadiri majelis ta'lim, gemar membaca Al-Quran, mudah bersedekah, rajin sholat berjamaah, maka itu pertanda Allah sedang membimbingnya menuju kebaikan. Sebaliknya, ketika hati berat untuk beribadah, berat untuk sholat berjamaah, dan ringan dalam maksiat, maka itu perlu menjadi muhasabah tentang diri pribadi sendiri. Ada kisah tentang seorang ulama besar yang bernama Abdullah bin Mubarak. Beliau dikenal sangat kaya raya, tetapi kekayaannya tidak membuat beliau lalai dari ibadah kepada Allah. Suatu ketika seorang bertanya, wahai Abdullah bin Mubarak, mengapa engkau begitu bersemangat dalam menuntut ilmu dan beramal? Beliau menjawab, karena aku tidak mengetahui amal apa yang akan menyelamatkanku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan ini menunjukkan bahwa orang-orang saleh selalu memanfaatkan waktu untuk amal yang mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Kemudian tanda ketiga orang yang beruntung dunia dan akhirat, hatinya tenang dengan zikir kepada Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, hati menjadi sejuk. Di zaman sekarang banyak orang memiliki harta yang melimpah, tetapi hatinya gelisah. Ada yang memiliki rumah besar, tapi tidak memiliki ketenangan dalam jiwanya. Ada yang memiliki jabatan tinggi, tetapi hidupnya penuh kecemasan, kegelisahan, kecemasan hati kepada Allah. Karena kebahagiaan sejati bukan berada pada banyaknya harta, tetapi pada dekatnya hati kepada Allah, pada taqarrubnya hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah berkata, fid dunya jannatun man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga, siapa yang tidak memasukinya maka ia tidak akan merasakan surga akhirat. Ketika ditanya apa yang dimaksud surga dunia, beliau menjawab, mengenal Allah, ma'rifatullah, mencintai Allah,
dan selalu mengingatnya, mengingat Allah. Itu adalah surga kenikmatan yang

laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabahu sarra fakana khairan wa in asabathu dharra sabara fakana khairan. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya baik baginya. Jika mendapatkan nikmat, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu baik baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah ciri-ciri orang yang beruntung. Saat diberi rezeki, ia tidak sombong. Saat diuji, ia tidak putus asa. Ia yakin bahwa segala sesuatu yang Allah tetapkan pasti mengandung hikmah, rahasia perbuatan, sirrul fi'li. Selanjutnya, tanda kelima orang yang beruntung dunia dan akhirat adalah bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas amfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Keberuntungan seorang bukan hanya diukur dari apa yang ia miliki, tapi juga dari manfaat yang ia berikan. Mungkin ada guru yang ilmunya bermanfaat. Mungkin ada pedagang yang jujur. Mungkin pula ada petani yang hasil taninya memberi makan orang banyak. Semua itu termasuk amal yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, "Man ahabba ay yukhtama lahu bi khairin falyaj'alin nasa minhu fi rahatin." Barang siapa ingin mendapatkan akhir kehidupannya yang baik, hendaklah orang lain merasa nyaman dengan keberadaan. Kemudian para pemirsa RRI Pro 1 Samarinda yang dimuliakan Allah, tanda keenam orang yang beruntung dunia dan akhirat adalah memiliki husnul khatimah. Puncak keberuntungan adalah husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu para ulama selalu berdoa, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, perbaikilah akhir urusan kami dalam segala hal. Orang yang hidupnya diisi dengan amal saleh memiliki harapan besar untuk mendapatkan husnul khatimah. Diceritakan bahwa seorang laki-laki tua setiap hari berjalan ke masjid untuk salat berjamaah. Walaupun tubuhnya lemah, ia tetap datang lebih awal. Suatu ketika, suatu hari, seseorang bertanya, mengapa engkau bersusah payah datang ke masjid, padahal rumahmu jauh? Beliau menjawab, aku berharap ketika Allah memanggilku kelak, dia memanggilku

0: dalam keadaan aku sedang menuju rumahnya. Beberapa waktu kemudian, lelaki tua itu wafat setelah selesai menunaikan salat subuh berjamaah. Kisah ini mengajarkan bahwa keberuntungan bukan terletak pada panjangnya umur, tetapi pada bagaimana umur itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, sebagai penutup, pendengar RRI Pusat Samarinda, mari kita renungkan kembali tanda-tanda orang yang beruntung dunia dan akhirat. Yang pertama, memiliki iman dan takwa. Yang kedua, dimudahkan melakukan amal saleh. Yang ketiga, hatinya tenang dengan zikir kepada Allah. Yang keempat, ketika mendapat nikmat dan bersabar. Ketika mendapat musibah, bersabar. Bersyukur ketika mendapat nikmat dan bersabar ketika mendapat musibah. Kemudian yang kelima, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Yang keenam, mendapatkan husnul khatimah di akhir kehidupannya. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang beruntung dunia dan akhir. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afa wal-ghina. Allahumma ja'al min ibadikal muflihin fid dunya wal akhirah. Allahumma khtim lana bi husnil khatim wa adkhilna jannata bi ghairi hisab wal 'adzab. Ya Allah, anugerahkan kepada kami petunjuk, ketakwaan, kesucian diri dan kecukupan. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang beruntung di dunia dan akhirat. Karuniakan kepada kami husnul khatimah dan masukkan kami ke dalam surga-Mu tanpa hisab dan tanpa azab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia tadi tausiah yang kita dengar ya, tanda-tanda orang yang beruntung dunia akhirat. Kami akan undang Anda untuk bergabung dan juga bertanya jawab langsung bersama dengan Ustadz Muflis setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
2: Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Quran Surat Nuh ayat 10 hingga 13.
1: Bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, sajian Mutiara Pagi yang hari ini kami hadirkan bersama dengan Ustadz Mukhlis dari Kementerian Agama Kota Samarinda seputar tanda-tanda orang yang beruntung dunia akhirat. Kami undang Anda untuk bergabung, silahkan di 736566 743495 ataupun juga lewat pesan singkat di WhatsApp 0811554976. Sudah ada satu penelpon ya, kami terima. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cung Mita.
1: Iya Pak Nano, silakan Pak.
3: Iya siap Ustaz, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi Cung Mita Ustaz, kita menyiak yang disampaikan Ustaz itu. Kita ini umumnya gitu ya, yang dikejar mati-matian tuh keberuntungan dunia saja gitu, dan umumnya itu mengejar jabatan, harta dan sebagainya. Terus kita ini umumnya kalau lagi ada musibah gitu ya, sedikit aja gitu, udah peluhannya setengah mati itu. Cuma kalau lagi keberuntungan, lagi enak begitu ya, seakan-akan terlupakan dengan dengan itunya gitu. Jadi gimana ini komentarnya Ustaz gitu ya? Barangkali ini semita ya. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano. Silahkan di belakang Pak Nano ya, masih kami sediakan ini. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daud ini?
4: Ya, sehat Mbak.
1: Sehat Pak, silahkan Pak Daud.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beberapa hadis yang populer juga ini. Tidak saya ingin menggapai dunia, perlunya berilmu ya. Tidak saya ingin menggapai akhirat, juga perlu berilmu. Tidak ingin menggapai keduanya dunia dan akhirat ini, perlunya juga berilmu juga. Padahal ilmu ini kita dapat membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang jahat. Setiap manusia itu perlu berilmu juga ya. Bagaimana pemaparan dari hadis ini ya, yang dengan menggapai dunia akhirat perlu berilmu. Demikian baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, terima kasih Pak Daud ya, yang bertanya juga lewat telepon. Nanti kami sediakan untuk jalur pesan singkat ya, kami bacakan untuk WhatsApp yang masuk. Kita bahas dulu ini Ustaz, dari Pak Nano dan juga ya, Pak Daud ya. Tadi ya, Pak Nano ini menanyakan, umumnya manusia ini manusiawinya mengejar dunia saja Ustaz. Bagaimana tanggapannya?
0: Terima kasih sebelumnya. Sebenarnya mengejar dunia itu kalau kita niatkan untuk akhirat, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika seseorang itu pergi ke pasar, jualan di pasar, dari pagi berangkat kemudian pulang sore, itu kalau diniatkan ketika berangkat itu mencari rezeki yang halal untuk ibadah kepada Allah, untuk memberi makan anak istri kita. Jadi satu hari di pasar itu nilainya ibadah. Ibadah itu bukan salat, bukan hanya membaca salat, membaca Al-Qur'an dan sebagainya. Ketika seorang melaksanakan tugas kesehariannya, baik itu ke pasar, ke kantor, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya, ketika orang itu mencari rezeki yang halal, niat untuk ibadah kepada Allah, bukan mengejar dunia namanya, tapi mengejar mazra'atul akhirah, mengejar dunia untuk akhirat, itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seorang petani, seorang pekerja, buruh bangunan, kalau diniatkan ketika dia bekerja untuk mencari rezeki yang halal, untuk ibadah kepada Allah, untuk memberi nafkah anak istrinya, nilainya bukan dunia lagi, tapi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita berpandangan sempit ketika kita mengepel lantai, kemudian cuci piring, ya istri-istri kita itu satu hari di dapur, itu kalau diniatkan untuk kebersihan, untuk ibadah kepada Allah, semua bernilai ibadah di sisi Allah, bukan sebagai rutinitas kesehariannya. Mungkin itu yang bisa disampaikan.
1: Itu untuk Pak Nano ya. Nah, kali ini kita ke Pak Daud ini Ustaz. Tadi beliau juga menanyakan soal ilmu. Seperti apa Ustaz untuk menggapai dunia dan juga menggapai akhirat katanya.
0: Jadi ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita menghendaki dunia, fa'alaihi bil'ilm, dan apabila kita menghendaki akhirat, fa'alaihi bil'ilm, ilmu yang lebih dulu kita persiapkan, siapa yang menghadapi, menginginkan dunia pa'alihim, siapa yang menginginkan akhirat pa'alihim. Apabila menghendaki keduanya, dunia dan akhirat pa'alihima fir'an, maka hendaklah mempelajari lebih dulu dengan ilmu, karena ilmu adalah acuan kita untuk beribadah. Seseorang yang ingin sholat, dia harus mempelajari ilmunya dulu, ilmu tata cara berwudu yang benar sesuai syarat dan rukunnya, kemudian sholat gitu juga. Jadi semua pekerjaan kita, baik urusan dunia apalagi urusan akhirat, harus terlebih dahulu menuntut ilmu tentang apa pekerjaan kita dulu ya. Dulu kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, ketika dia ingin, ya, ketika dia ingin bekerja dalam perdagangan, baik urusan-urusan lain, dia datang dulu ke tempat tuan guru, tempat guru. Dia mengaji ilmu dulu tentang usahanya tadi. Misalnya dagang, ilmu dagang dikaji, berapa syaratnya, berapa rukunnya. Nah, supaya apa? Supaya ketika dia melakukan usahanya tadi, dia tidak curang dalam timbangan, tidak mengurangi takaran dan sebagainya. Dia jujur, pedagang-pedagang yang jujur, pedagang yang sesuai dengan hukum syariat. Begitu juga dengan urusan akhirat. Ketika seseorang ingin melakukan ibadah, ibadah apapun, dia harus datang ke ahlinya dulu, yaitu gurunya. Harus mempelajari bagaimana tata cara beribadah yang benar dengan Allah, bagaimana cara muamalah yang benar ketika bekerja. Dan semua itu harus dilandasi dengan ilmu. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Hadis ini cukup ya menjadi acuan bagi kita semua. Apapun yang kita kehendaki, urusan duniakah, urusan lebih-lebih urusan akhirat, hendaklah ilmu yang kita kedepankan dulu, supaya tidak keliru dalam melakukan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa disampaikan dalam pertanyaan Bapak Daud tadi.
1: Ya. Baik, kita beralih ke WhatsApp ini Ustadz. Masya Allah ada beberapa pesan singkat ini yang kami coba bacakan. Yang pertama dari Pak Muhammad Taher. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Katanya bagaimana kalau terlalu mencintai dunia sedangkan akhiratnya terlupakan, seperti menuntut ilmu, ilmu agama tentunya ya, baca Al-Quran dan lainnya, tapi sholat saja itu tetap dikerjakan Ustadz. Ini apakah termasuk lalai atau seperti apa? Itu pertanyaan Pak Muhammad Taher ya. Saya ke jalur telepon ini, sudah ada yang bergabung juga. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Ahmad Irwan ini ya, dari Bandung Timur.
5: Iya betul, ini walaupun belum tidur nonton bola.
1: Masya Allah, bisa nonton bola ini ya.
5: Kemudian apa gimana untuk menjadi kewajiban sebuah kewajiban sholat Pak, kalau semutir apa gimana.
1: Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Silakan Bapak.
5: Begini Pak, assalamualaikum Pak Ustadz ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Tadi berbisa masalah kecurangan ya, kecurangan dan pertimbangan, kecurangan hal apapunnya, selain dari itu yang dapat merugikan. Kalau kecurangan dalam timbangan jelas merugikan pihak si pembeli. Nah sekarang ini pan luas Pak, banyak di antara kecurangan-curangan yang sekarang lagi viral lah, bukan hanya sekadar, bukan hanya di berbagai media. Masalah diberi amanah MBG, hanya kecurangan juga. Nah, seperti kan itu amanah dari pemerintah untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Ternyata banyak tuh dan kecurangan. Nah, kan jelas kalau saya bicara hukum-hukum di hadapan Allah, hukum manusia kadang-kadang apa bisa dipermainkan kan. Nah, bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang kecurangan-kecurangan seperti ya. Di MBG.
1: Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Soal kecurangan dalam hidup ya, dan juga Pak Muhammad Taher ini yang bertanya tentang terlalu mencintai dunia sehingga akhiratnya terlupakan, tapi sholatnya tetap dilaksanakan ini, Ustaz. Apakah juga termasuk orang-orang yang beruntung atau tidak ini? Silakan Ustaz.
0: Yang mana dulu ini?
1: Dari Pak Muhammad Taher dulu ini Ustaz.
0: Oh,
1: iya.
0: Terima kasih. Bagaimana terlalu mencintai dunia namun tetap sholat ya. Nah, ini Pak Muhammad Taher ya. Ketika seseorang terlalu mencintai dunia, ya, terlalu mencintai dunia, hatinya sudah mulai terganggu ketika beribadah kepada Allah. Orang yang terlalu mencintai dunia itu, walaupun salat dia ya, dan banyak ibadah-ibadah lain yang terlupakan. Tapi kalau hatinya terlalu mencintai dunia, ketika salat pun dunia itu masuk ketika takbiratul ihram Allahu Akbar. Terlalu mencintai dunia, salatnya pun tidak bisa khusyuk, tidak bisa tenang, tidak bisa iftiqor ketika seorang terlalu mencintai dunia. Yang masuk dalam hatinya ketika beribadah kepada Allah, dunia termasuk. Bapak Muhammad Tahir ya, mohon maaf sebelumnya, usahakan dunia yang kita cintai ya, dunia yang kita kejar agak kita kurangi. Bagaimana cara menguranginya? Kita tanamkan di hati kita wal akhiratu khairul lak, dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Nah, jadi dalam hal ini Bapak Muhammad Tahir sedikit demi sedikit, sering paling kurang seminggu sekali, kita usahakan hati kita ini hadir di majlis-majlis ilmu. Kita sering melihat ketika orang meninggal dunia, itu cukup nasihat bagi kita apa yang kita bawa nanti untuk menghadap Allah. Sebesar apapun, sebanyak apapun dunia yang kita peroleh, kita merasa kurang. Semakin kita kejar, semakin haus dunia tadi. Padahal pada hakikatnya, ketika kita dilahirkan ke dunia ini hanya untuk persinggahan, hanya tempat beramal saleh untuk bekal kita di negeri akhirat yang kekal abadi. Jadi utama sholat tadinya, sholat yang kita kerjakan tadi itu penentu ibadah-ibadah kita yang lain. Ketika sholat kita terganggu, ketika salat kita tidak maksimal, zikrullah, ingat kepada Allah, ia akan mempengaruhi ibadah-ibadah lain. Tentunya yang perlu kita perbaiki adalah hati kita. Hati kita boleh banyak punya dunia, tapi hati kita, dunia kita gunakan untuk akhirat, mazra'atul akhirat. Dunia kita gunakan untuk kepentingan akhirat. Dunia kita gunakan untuk dakwah. Dunia kita gunakan untuk menyantuni fakir dan miskin. Dan itu bukan dunia namanya. Namanya mazra'atul akhirat. Kita bertanam di dunia ini untuk akhirat. Mungkin itu yang bisa kita jawab dalam hal ini. Kemudian dengan Bapak, siapa tadi?
1: Pak Ahmad Irwan.
0: Pak Ahmad Irwan.
1: Ya, tentang kecurangan, Pak. Ustaz.
0: Kecurangan dalam?
1: Dalam hidup lah ya.
0: Hidup lah.
1: Ya.
0: Jadi kita menyikapi dalam hal ini ya. Nanti siapa yang berbuat curang itu akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengurangi timbangan, kita mengurangi takaran, kita mengurangi porsi dalam hal apapun, itu akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin bertaubat, berat taubatnya, kemana kita harus minta halang, kemana harus kita minta maaf, mengembalikan hak-hak orang lain. Jadi kesalahan terhadap manusia ini lebih berat daripada kesalahan kepada Allah. 70 dosa kita, kesalahan kita terhadap Allah itu masih lebih baik daripada satu kesalahan yang berkaitan dengan makhluk. Ketika kita ingin bertaubat, bukan hanya menyesal tidak mengulangi lagi perbuatan salah, tapi harus istihalah, minta halal orang yang kita kurangi timbangannya, orang yang takarannya kita curangi, dan kecurangan-kecurangan lain. Kemana kita harus minta halal, minta ridho, ya, mengembalikan barang kita curangi tadi. Kalau orangnya banyak, ya, kalau orangnya hak-hak orang banyak, kalau hak pribadi bisa aja kita datangin si A yang pernah kita kurangi timbangannya, kita datangi, pengen taubat, kita datangi, minta halal, dulu saya pernah mengurangi timbangan. Nah, seberapa timbangan kita kurangi, kita sebutkan dengan orang itu. Kalau orang itu menghalalkan, selamat kita. Ya. Kalau orang itu tidak mau menghalal, ya harus bagaimana lagi gitu. Kesalahan kita dengan manusia itu lebih berat dari kesalahan kepada Allah. Satu, kesalahan terhadap manusia itu lebih berat, lebih sulit, apalagi masalah kecurangan-kecurangan tersebut. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau jawaban saya ada yang kurang berkenan di hati Bapak.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Baik, mudah-mudahan terjawab ya untuk Pak Ahmad Irwan juga. Kita masih di sajian Mutiara Pagi, pendengar, untuk sajian hari Sabtu ini bersama dengan Ustadz Mukhlis dari Kementerian Agama Kota Samarinda yang membahas seputar tanda-tanda orang yang beruntung dunia akhirat. Masih kami buka untuk line telepon ataupun juga pesan singkat di WhatsApp ya. Silakan 7365667434495, WhatsApp di 08115544976. Ini ada satu lagi Ustadz dari Pak Abdul di Sebulu. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimana pengaruhnya orang yang sabar dalam menghadapi ujian? Apakah ini juga menjadi ciri-ciri orang yang beruntung, katanya Ustadz? Pengaruh sabar, silakan Ustadz.
0: Ya, terima kasih Pak Abdullah ya. Orang yang sabar itu termasuk tanda-tanda orang yang beruntung. Sabar ketika ditimpa musibah. Banyak orang diuji dengan kekayaan bisa selesai, tapi diuji dengan musibah, musibah yang menimpa dirinya. Ketika seseorang itu tidak sabar, ya, ada sebuah hadis, ya, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balahi falyatlub rabban siwa. Siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku dan tidak sabar atas balaku. Maka hendaklah dia mencari Tuhan selainku. Jadi sabar itu murun, pahit, getir kalau kita sabar. Pahit ya. As-sabru kasibri. Sabar itu pahit bagaikan empedu. Ini adalah ujian bagi kita. Ketika kita mendapatkan musibah, apapun musibah tersebut, ya, hendaknya kita bersabar. Kalau orang mampu bersabar mengendalikan dirinya, mengendalikan nafsunya, ya, maka balasannya di sisi Allah adalah orang itu menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang dirindukan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sabar atas musibah yang menimpa dirinya. Dan mungkin itu jawaban dari saya tentang orang yang sabar. Tadi sudah disebutkan sebahagian dari tanda-tanda orang yang beruntung. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan. Dan jika di mengenai kepada dirinya oleh kemudaratan yang dia disenangi atas dirinya, musibah yang menimpanya, sabar dia, fakana khairan lahu, maka itu adalah lebih baik baginya. Terima kasih, mungkin itu.
1: Ya. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami bacakan kembali ini pertanyaan yang masuk di jalur WhatsApp ya Ustaz. Tidak mencantumkan nama beliau, dari hamba Allah ini, dari mana ini hamba Allah. Beliau bertanya, Ustaz, amalan apa yang paling utama yang menjadikan seseorang itu termasuk orang yang beruntung, katanya Ustaz. Itu pertanyaannya, silakan.
0: Amalan yang menjadikan orang yang beruntung itu, yang enam yang saya sebutkan ini, yang ada hadis dan Qur'annya, harus terpenuhi, ya, harus terpenuhi. Ketika dia mendapat nikmat dari Allah, ya, dia bersyukur. Ketika dia mendapat musibah, dia sabar atas musibah tersebut. Dan amalan-amalan yang disebutkan di sini, dia harus memiliki iman dan takwa, dimudahkan dalam beramal saleh, kemudian hatinya tenang dengan zikir kepada Allah, bersyukur ketika mendapat nikmat dan bersabar ketika mendapat musibah, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, mendapatkan husnul khatimah di akhir kehidupannya. Jadi di dalam kitab Wasiatul Mustafa itu ada tiga tanda orang yang beruntung secara singkat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi wasiat kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, ada tiga perkara yang ketika orang itu mampu melaksanakannya, dia termasuk orang yang beruntung. Yang pertama, kutun halalun, makan dan minum terbit daripada yang halal. Kemudian yang kedua, wamujalasatul ulama, dia sering hadir di majelis ilmu, ya, ilmu agama tentang taqarrub ilallah, tentang zikir kepada Allah, tentang banyak baca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, salatul khamsi ma'a jamaah, dan salat yang lima waktu dengan berjamaah. tiga amalan yang singkat ini, kalau kita mampu melaksanakannya, ya termasuk orang yang beruntung. Yang kita pakai, yang kita minum, yang kita bawa pulang ke rumah dari sesuatu pekerjaan yang halal, terbit dari yang halal. Kemudian sekurang-kurangnya seminggu sekali kita hadir di majelis ilmu untuk santapan rohani, makanan rohani kita. Kemudian kita mampu salat berjamaah, salat lima waktu berjamaah. Tiga amalan ini kata Rasul, ya kata Rasul, tiga amalan ini apabila kita kerjakan, orang itu sudah mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Ini secara singkat, amaliyah secara singkat. Tiga hal kata Nabi dalam sebuah hadisnya dalam kitab Wasiyatul Mustafa, itu diterangkan. Nah, mungkin ini amaliyah yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanan dan minuman itu terbit daripada yang halal, tidak terbit dari kecurangan-kecurangan, mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Nah, yang kedua, kalau makanan itu daripada yang halal, hati seseorang itu mudah melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Man akalal halal ta'at jawarihu sa'at amalan. Orang yang makan makanan yang terbit daripada yang halal, seluruh anggota badannya itu taat kepada Allah, dikehendaki atau tidak dikehendaki. Begitu sebaliknya, orang yang makan terbit dari kecurangan-kecurangan, baik itu mengurangi timbangan, takaran dan lain sebagainya, itu menjadikan hatinya gelap, membuat seluruh anggota badannya itu maksiat kepada Allah, ringan melakukan maksiat kepada Allah. Ringan saja dia ketika berdusta, ringan hatinya ketika berbuat yang jahat-jahat. Nah, itu yang bahayanya ketika kecurangan-kecurangan, hasil kecurangan-kecurangan tadi kita kasih makan anak istri kita. Nah, yang ketiga tadi, ya kita usahakan salat kita yang kita lakukan dengan berjamaah, baik itu di masjid, di musala atau di rumah. Nah, tiga amalan itu cukup kata Rasul menjadikan orang yang beruntung dunia dan akhirat. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan.
1: Baik, Masya Allah Ustadz, kita berada di akhir sesi untuk sajian Mutiara pagi ini. Silakan Ustadz, boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
0: Para pendengar RRI Pro 1 Samarinda yang dimuliakan Allah, kehidupan dunia ini singkat. Kehidupan dunia ini cuma sebentar, sementara. Mari kita gunakan sisa-sisa umur kita ini untuk mendekatkan taqarrub ila Allah, untuk menghadapi negeri akhirat yang kekal abadi. Kehidupan dunia yang sebentar ini jangan sampai kita kotori dengan maksiat-maksiat. Mari bersama-sama kita melakukan perbuatan-perbuatan yang terbaik, baik itu terhadap keluarga kita, jiran, tetangga kita. Mudah-mudahan ya semua yang kita lakukan bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita termasuk orang yang bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf salah dan khilaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih banyak Ustadz Mukhlis untuk tausiah di hari ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lainnya Ustadz untuk bergabung di topik lainnya Ustadz ya. Izin pamit Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustadz Mukhlis SHI dari Kementerian Agama Kota Samarinda yang sudah bersama kita untuk sajian Mutiara Pagi hari ini dengan bahasan topik tanda-tanda orang yang beruntung dunia akhirat. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya kembali di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda di sajian Samarinda Pagi.
6: Mutiara Pagi Pro 1 Samarinda.

catatan peristiwa dunia hari ini kami rangkum dari Wikipedia di tanggal 27 Juni. Saudara, di tanggal 27 Juni, melansir dari Wikipedia di tahun 1871, yen secara resmi ditetapkan sebagai mata uang Jepang. Hingga kini, yen menjadi salah satu mata uang yang banyak diperdagangkan di pasar valuta asing. Adapun penetapan yen sebagai mata uang oleh pemerintah didasarkan pada Shinka Jorei atau peraturan pemerintah tentang mata uang yang baru. Kemudian Jenderal Sudirman diangkat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Di tanggal 27 Juni tahun 1947, Jenderal Sudirman diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional TNI di Yogyakarta. Penggambaran situasi peristiwa ini tertuang dalam diorama 2 Museum Benteng Fredburg, Yogyakarta. Mengutip dari laman Fredburg, Jenderal Sudirman masih berprofesi sebagai guru saat Jepang menduduki Indonesia di tahun 1942. Setelah sekolah tersebut ditutup dan diubah menjadi pos militer, ia terpaksa berhenti. Dan sejak saat itu Sudirman banyak dikenal sebagai pemimpin atau tokoh masyarakat yang diminta untuk membantu dalam sebuah tim di Cilapok untuk menyerang Jepang. Pada tahun 1944, Sudirman diangkat sebagai komandan PETA atau pembela tanah air. Tahun 1977, Djibouti merdeka dari Prancis. Djibouti adalah sebuah negara yang terletak tanduk Afrika, Afrika Timur, tepatnya Teluk Aden, pintu masuk Laut Tengah. Sebelum bernama Djibouti, negara ini dulu bernama Somaliland Prancis atau Tanah Somalia Prancis atau Afars Isas. Setelah merdeka dari Prancis, di Djibouti bergabung dengan PBB pada 20 September 1977. Itulah sejumlah catatan peristiwa dunia hari ini yang kami rangkum dari Wikipedia di tanggal 27 Juni. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda pendengar, dan kami sajikan kembali lagu-lagu ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi.
5: Go! Ayo satu lagi, Boy, jagoan gue, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, sih!

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung.

oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zapin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zapin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zapin dikenal dengan dua jenis, yakni Zapin Arab dan Zapin Melayu. Tarian Zapin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zapin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan flute.

Semua orang pasti sudah tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Theodora Athia Salim atau akrab disebut Dolly Salim. Ia merupakan putri sulung dari H. Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dolly yang dididik ayahnya di homeschooling menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan iringan biola Supratman yang saat itu berumur 25 tahun. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat menutup kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, digantikan dengan Indonesia Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di bangku kursi barisan terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Sabtu 27 Juni 2026.
2: Catatan kami tahun ini kami akan membuka daerah di Kalimantan Timur yang terisolir itu ada 4, tepatnya di Kabupaten Kutai Barat.
3: Dapat informasi bahwa ada beberapa butiran debu yang masyarakat rasakan.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari.

0: Saudara, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah terpencil. Tahun ini 4 desa yang masih terisolasi di Kabupaten Kutai Barat ditargetkan segera terhubung melalui akses jalan. Berikut laporannya.
1: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menargetkan 4 desa yang masih terisolasi di Kabupaten Kutai Barat dapat terhubung melalui akses jalan pada tahun ini. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh wilayah di Kalimantan Timur semakin mudah dijangkau. Rudi mengatakan, meski pemerintah daerah menghadapi efisiensi anggaran, pembangunan akses jalan menuju daerah terpencil tetap menjadi prioritas.
2: Catatan kami tahun ini kami akan membuka daerah di Kalimantan Timur yang terisolir itu ada 4. Tepatnya di Kabupaten Kutai Barat, namanya Tanjung Soke, Deraya, Gerunggung, dan Lemper. Walaupun efisiensi luar biasa untuk APBD Kaltim, kami tidak berhenti untuk bisa membuka saudara-saudara kami yang hari ini masih terisolir. Mohon doanya semuanya dan dukungannya agar segera tahun ini kita selesaikan semua wilayah di Kalimantan Timur semua terkoneksi.
1: Menurut Rudi Mas'ud, masih adanya desa yang terisolasi menjadi tantangan bagi Kalimantan Timur. Ia pun berharap pembangunan infrastruktur bisa mempercepat pergerakan masyarakat sekaligus memudahkan pelayanan pemerintah, termasuk pelaksanaan pendataan sensus ekonomi. Rudi mencontohkan, seperti perubahan akses menuju Kabupaten Mahakam Ulu yang kini mulai dirasakan dampaknya.
2: Kalau akses jalan belum tembus, mereka naik kapal ke sini 2 hari 3 malam baru sampai. Begitu saya dilantik, langsung saya bereskan jalannya Bu di sana. Dan alhamdulillah Bu, mungkin sekarang tinggal ya 15 jam, 14 jam udah bisa sampai sini Bu.
1: Gubernur Kaltim pun berharap seluruh wilayah di benua Etam dapat segera terhubung melalui jaringan jalan. Ia juga menargetkan konektivitas antar daerah di Pulau Kalimantan semakin baik sehingga akses masyarakat atau distribusi barang menjadi lebih lancar. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Fenomena hujan debu yang melanda sejumlah wilayah di Kota Balikpapan mulai meresahkan warga. Lapisan partikel debu tebal dilaporkan mengotori atap rumah hingga kendaraan di kawasan Balikpapan Tengah, Barat, dan Utara. Berikut laporannya.
3: Keluhan warga terkait hujan debu meluas dalam beberapa waktu terakhir. Warga khawatir paparan debu yang dihirup saat beraktivitas di luar ruangan dapat memicu gangguan pernapasan akut serta merusak kebersihan lingkungan. Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al-Kadri, menyatakan pihaknya menerima banyak aduan masyarakat dan langsung melakukan pemantauan lapangan. Alwi menduga kuat debu tersebut berasal dari aktivitas pembakaran atau operasional pabrik.
4: Saya juga banyak dapat informasi bahwa ada beberapa butiran debu yang masyarakat rasakan. Nah, tentunya kita juga harus tahu debu ini dari mana, dan debu ini ya saya dari Pertamina, mungkin apa dari pembakaran dari pabrik Pertamina. Ini juga mungkin yang menjadi perhatian kita, nanti kita juga panggil, apalagi kalau nanti agak kontinu atau tidak hari kemarin saja tapi terlalu sering, karena ini kan juga mengganggu pernapasan ya. Mengganggu pernapasan, mengganggu juga apa namanya kebersihan juga. Rumah kan jadi tidak bersih juga jadinya. Ya, tentunya yang paling utama pernapasan dan kesehatan terganggu juga.
3: Pihak legislatif kini memberikan waktu 1 hingga 2 hari ke depan untuk melihat perkembangan situasi di lapangan. Jika polusi abu ini terus berlanjut, DPRD memastikan akan segera memanggil pihak Pertamina serta Dinas Lingkungan Hidup atau DLH untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban resmi. Sementara itu, RRI mencoba menghubungi pihak Pertamina guna menanyakan hal tersebut melalui pesan WhatsApp dan mendapat balasan pernyataan dari VP Legal dan Relation PT Kilang Pertamina Balikpapan Asep Sulaiman pada rilisnya menyatakan bahwa sudah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait informasi tersebut dan sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengingat saat ini sedang dilakukan tahapan pengoperasian awal proses pengaliran bahan baku pada unit kilang baru. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bontang memutuskan tidak membuka formasi ASN guru pada tahun ini dan memilih merekrut guru honorer melalui pendanaan bantuan operasional sekolah atau BOS. Langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi kekurangan 127 tenaga pengajar akibat banyaknya guru yang memasuki masa pensiun. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Armin, mengapresiasi kebijakan yang diambil pemerintah Kota Bontang menjaga keberlangsungan layanan pendidikan di tengah keterbatasan anggaran.
5: sekarang ini tidak ada lagi namanya guru honor, ya. Jadi sekarang itu sudah diakomodir melalui bantuan operasional sekolah dari BOSKA, di mana semua guru-guru yang ada di sekolah itu yang belum ASN itu namanya ada namanya tenaga pengganti. Beberapa daerah seperti Bontang juga mulai melaksanakan seperti itu. Tapi alhamdulillah tahun ini tidak ada lagi guru honor atau tenaga honor di sekolah, karena semua diakomodir melalui bantuan operasional sekolah yang bantuan dari provinsi itu BOSKA.
0: Nantinya sebanyak 127 guru yang bakal direkrut oleh pemerintah Kota Bontang akan mendapat insentif yang disesuaikan setara upah minimum setempat. Stigma dan rasa takut dinilai masih menjadi hambatan utama penanganan penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Timur. Akibatnya banyak keluarga masih enggan membawa anggota keluarganya menjalani rehabilitasi. Berikut laporannya.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong masyarakat memanfaatkan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba sebagai langkah pemulihan. Namun hingga kini, rendahnya keberanian keluarga untuk melapor masih menjadi tantangan dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkotika. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Dr. Jaya Mualimin mengatakan, program rehabilitasi telah berjalan sejak tahun 2011. Meski demikian, sebagian masyarakat masih khawatir anggota keluarganya akan berhadapan dengan proses hukum apabila dibawa ke fasilitas kesehatan.
7: Karena rata-rata partisipasi masyarakat untuk membawa keluarganya, anaknya atau saudaranya ini tidak mulus, ya. Banyak kendala. Salah satu kendala pada saat pertama kali ya kekhawatiran kalau misalnya ditangkap, kekhawatiran misalnya mendapatkan perlakuan hukum yang tidak adil ya, misalnya jadi TO dan sebagainya. Karena pada saat itu rehabilitasi ini belum seperti sekarang, ya. Kalau sekarang kan malah justru banyak para penyidik dari Polri ya yang memberikan semacam sosialisasi, ya, dan pada akhirnya mereka yang aktif nanti akan menyerahkan para tersangka yang sudah selesai masa atau proses hukumnya dibawa ke rumah rehabilitasi atau fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan.
6: Menurut Jaya, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Pemerintah telah menyediakan layanan rehabilitasi melalui institusi penerimaan wajib lapor atau IPWL, sehingga penyalahguna narkoba yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh rehabilitasi medis maupun sosial sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menjelaskan, penyalahguna narkotika tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga terhadap kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Karena itu penanganan sedini mungkin dinilai penting agar pengguna dapat segera pulih dan kembali menjalani kehidupan secara normal. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur berharap masyarakat tidak lagi takut memanfaatkan layanan rehabilitasi yang telah disediakan pemerintah. Semakin cepat penyalahguna mendapatkan penanganan, semakin besar pula peluang untuk pulih dari ketergantungan narkoba. RR Samarinda, Nusorpula, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemadaman listrik bergilir yang terjadi waktu sholat maghrib menuai keluhan dari warga Jalan PM Nur Samarinda karena dinilai mendadak dan mengganggu aktivitas masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pemadaman listrik bergilir yang terjadi saat waktu maghrib di Jalan PM Nur Samarinda menuai keluhan warga. Selain mengganggu pelaksanaan ibadah, kondisi rumah yang mendadak gelap juga membuat anak-anak merasa ketakutan. Keluhan tersebut disampaikan Runi, warga Jalan PM Nur dalam program Halo RRI. Ia mengungkapkan pemadaman listrik yang terjadi pada 24 Juni 2026 sangat mengganggu aktivitas masyarakat, terutama saat umat muslim sedang melaksanakan sholat maghrib.
9: Pemadaman bergilirnya PLN ini yang terjadi waktu itu hari Rabu. Rabu kemarin tanggal 23 itu. Iya.
10: 24.
9: 24. Iya. Kenapa harus mati itu pada saat maghrib?
10: Iya.
9: Iya. Jadi kenapa memutuskan listriknya itu pada saat maghrib? Jadi tuh kemarin itu tuh pas lagi sholat, mati listriknya. Iya. Terus itu anak saya nangis-nangis itu karena gelap. Masih kecil lagi anak saya itu.
10: Iya.
9: Kenapa harus maghrib-maghrib matikan listrik? Kenapa tidak sebelumnya, seperti jam 6 sore kah, atau mungkin selajur mungkin jam 7 malam. Nah, kalaupun mungkin beban pemakaiannya meningkat di waktu-waktu maghrib, di sebelum maghrib lah, matikan duluan.
8: Runi berharap PT PLN dapat meningkatkan pelayanan dengan memberikan informasi lebih awal kepada pelanggan apabila akan dilakukan pemadaman listrik. Ia juga meminta jadwal pemadaman diupayakan tidak bertepatan dengan waktu sholat agar aktivitas ibadah masyarakat tetap dapat berlangsung dengan nyaman.
9: Terus ini juga, orang lagi sholat di masjid, lah sudah azan. Sholat belum rokat selesai, rokat pertama selesai, mati lampunya di masjid itu. Pas dinyalakan sama mungkin ada yang batal sholat kan kaumnya itu, pas nyalakan lampu malah kesetel pengajian.
8: RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Menjelang penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi, Porprov ke-8, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser tengah berupaya membenahi akses menuju lokasi wisata. Berikut laporannya.
10: Kabupaten Paser sebagai tuan rumah penyelenggara Porprov Kaltim ke-8 yang akan digelar pada 14 November 2026, selain menginginkan sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi, tentu ingin sukses dalam hal lainnya. Salah satunya yakni sukses memperkenalkan pariwisatanya, baik dari sektor wisata alam, wisata budaya, wisata olahraga, dan wisata ekonomi kreatifnya. Tentu tuan rumah ingin memberikan yang terbaik, karena melalui perhelatan Multifan Akbar nanti, bakal datang ribuan masyarakat dari 9 kabupaten kota se-Kalimantan Timur ke Kabupaten Paser. Paser sendiri memiliki tempat-tempat destinasi wisata yang sayang jika dilewatkan, seperti Sultan Hills, Gunung Boga, Museum Sadurengas, Desa Wisata Klempang Sari, Tahura Lati Petangis, Mahakampak, Wisata Renang Tirto Aji, dan Taka Garden. Selain itu, Kepala Bidang Kepariwisataan Dispora Parpaser Khairudin menyebutkan banyak wisata air terjun, namun akses menuju ke lokasi hingga kini masih menjadi kendala.
11: Sebenarnya objek atau tempat wisata yang ada di Paser itu sangat banyak sekali, terutama tempat pariwisata alam. Banyak air-air terjun kita itu, contoh seperti Doyam Tembala, kemudian ada Doyam Sondong, kemudian ada Doyam Gundra, dan masih banyak tempat lain itu. Cuma yang jadi masalah di kita adalah akses menuju tempat wisatanya. Jadi kalau wisata itu minimal ada 3. Yang pertama adalah akses, yang kemudian yang kedua itu amenitas, sarana prasarananya, kemudian yang terakhir adalah atraksinya. Jadi yang ketiga ini saling berkaitan. Kalau ada atraksi dan amenitas tapi aksesnya tidak mendukung, juga sebagai kendala untuk pengunjung itu datang.
10: Khairudin juga menyebut ada wisata lain seperti Kemilau Laut Pondong yang terletak di Kecamatan Kuaro. Wisata dengan menampilkan view laut itu nantinya akan dibenahi di Spora Parpaser.
11: Nah, itu adalah wisata terdekat, wisata bahari yang ada di Pondong, Kecamatan Kuaro. Insya Allah tahun ini kita akan melakukan pembangunan dan rehab. Mudah-mudahan cepat diselesaikan.
12: Ya, berarti untuk di Pondong nanti bakal dibenahi, Pak ya?
11: Ya, dibenahi. Termasuk di Boga juga kita benahi. Skypiew-nya kita sempurnakan. Ada juga anggarannya tahun ini.
10: Melalui bidang kepariwisataan, Dispora Parpaser berupaya melayani tamu dari luar daerah dengan optimal pada pelaksanaan Porprov mendatang, dengan harapan sekaligus membantu perekonomian masyarakat di bumi daya Taka. RRI Rendy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
1: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda. Penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia

0: Komisi 8 DPR RI mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH semakin mandiri dalam mengelola dan mengembangkan dana haji demi meningkatkan manfaat bagi jemaah. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq menilai BPKH perlu diberi keleluasaan untuk mengelola investasi secara profesional. Menurutnya BPKH juga perlu memperkuat kerjasama dengan Kementerian Haji dan Umroh dalam mengembangkan berbagai investasi yang berkaitan dengan layanan jemaah di Tanah Suci. Dengan begitu diharapkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia bisa ditingkatkan.
1: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji Ramadhan.

Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah terpencil. Tahun ini 4 desa yang masih terisolasi di Kabupaten Kutai Barat ditargetkan segera terhubung melalui akses jalan. Fenomena hujan debu yang melanda sejumlah wilayah di kota Balikpapan mulai meresahkan warga. Lapisan partikel debu tebal dilaporkan mengotori atap rumah hingga kendaraan di kawasan Balikpapan Tengah, Barat, dan Utara. Sekian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Neng yuk.
1: Kiu-kiu. Sendiri aja Neng.
2: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.

0: aplikasi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Saudara pendengar, berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Perakiraan cuaca dari BMKG di kota Samarinda akan berawan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Balikpapan berawan, suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Bontang berawan, suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Berau, berawan tebal, suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kemudian Kutai Kartanegara berawan, suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kutai Timur berawan, suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kutai Barat berawan tebal, suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Pasir cerah berawan, suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Penajam Pasir Utara berawan, suhu 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Mahakam Ulu berawan dengan potensi kabut pagi, suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk hari Sabtu 27 Juni 2026.

0: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
1: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
1: 3M apa itu 3M, Bu?
0: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
1: Menguras apa?
0: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
1: Kayak apa, Bu, contohnya?
0: Contohnya, seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
1: Oh, siap, Bu.
0: Ayo, cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.

0: Serang, serang. Yang kanan tu awas. Kanan. Serang.
1: Akbar! Bar! Akbar keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Ma!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

0: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
1: Besok aja.
0: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
2: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini dikumpul ya.
0: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Hah? Tugas kuliah dikumpul besok? Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
3: Maaf, saya tidak mengerti.
0: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
3: Jangan males.
0: Aku gak males.
3: Kamu males.
0: Enggak.
3: Maaf, Anda tidak tertolong.
4: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
3: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.
5: Jalan Pogarogong RT 13 Kecamatan Barong, Tongkok Kutai Barat, Saudara Rangkaian Sendawar Pagi hadirkan informasi kebencanaan ke ruang dengar Anda. Kalau tadi kami hadirkan informasi perakiran cuaca, kali ini informasi terkait dengan prediksi puncak musim kemarau. Kami lansir dari siaran pers BMKG, pendengar. Kemarau di Indonesia terjadi pada bulan Juli sampai dengan September 2026 dan kondisi ini mulai diantisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan ketersediaan air. Dari kondisi kesehatan serta kebutuhan multisektor yang terdampak dapat terkendali. Kepala BMKG Tengku Faisal memaparkan puncak kemarau pada Juli mencakup 83 zona musim atau 12,26% luas daratan Indonesia. Sedangkan puncak kemarau terjadi 48,84% luas daratan pada Agustus dan 169 zon. Kan yang diprediksi ini dikatakan Papar Faisal di gedung BMKG belum lama ini, pendengar. Di bulan Agustus 2026 puncak musim kemarau terjadi di Sumatera bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Maluku Utara serta bagian besar Pulau Papua. Kemudian juga memasuki puncak musim kemarau di September nanti meliputi Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, kemudian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku dan Papua pegunungan di bagian tengah. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena menambahkan berdasarkan pemantauan BMKG hingga akhir Mei 2026 sebanyak 200 zom atau 11,83% luas daratan sudah memasuki musim kemarau. Wilayah yang telah mengalami kemarau diantaranya sebagian Pulau Sumatera, Jawa, ada Nusa Tenggara, Kalimantan Tengah, bagian Timur, sebagian Sulawesi, bagian Maluku, dan sebagian Papua. Kemudian ia juga mengungkapkan musim kemarau di Indonesia tahun 2026 ini diprediksi lebih kering dan lebih panjang dibandingkan rata-rata normalnya. Dan kondisi ini memerlukan penyesuaian ekstra mengingat adanya peluang El Nino dalam menghadapi puncak musim kemarau. BMKG merekomendasikan kepada pelaku sektor pangan untuk menyesuaikan jadwal tanam yang memilih varietas tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan kekeringan, serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek. Sementara bagi sektor sumber daya air dapat melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat. BMKG juga menghimbau pelaku sektor energi untuk memastikan kapasitas air bendungan untuk operasional PLTA. Kemudian pemerintah daerah diharapkan menyiapkan mekanisme respon cepat untuk antisipasi memburuknya kualitas udara yang berpotensi memicu ISPA. Dan sementara PLT Deputi Bidang Meteorologi Andri menegaskan bahwa pelaksanaan OMC dilakukan secara situasional dengan menyesuaikan dinamika atmosfer yang sedang aktif dalam skala jam hingga 10 hari ke depan. Itulah informasi kebencanaan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda. Kita akan nantikan pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral.
6: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.